0: karena saya ini termasuk orang yang tidak sepakat dengan, tidak sepakat secara total ya, dengan kalimat me time.
1: Oh iya.
0: Ada solusi me time, jadi artinya nyimpang sejenak. Nyimpang sejenak tuh. Artinya ya minggir sebentar lah dari kesibukan rumah tangga.
1: Sebenarnya me time itu enggak selalu begitu, Seth.
0: Memang.
1: Enggak selalu begitu.
0: Makanya cuma sekarang kalimat me time itu menjadikan seakan-akan wes enggak mau ngapa-ngapain gitu loh. Jadi pokok kalau sudah ngomong me time itu seakan-akan sudah, itu kan cara memahami yang salah kan.
1: Iya. Padahal me time itu enggak begitu-begitu amat. Kadang dia hanya butuh waktu setengah hari untuk
0: enggak sampai.
1: Ya, itu contoh.
0: Me time itu paling kalau saya sendiri ya. Itu enggak sampai 5 menit malah selesai habis.
1: Oh, selesai
0: itu.
1: Ya?
0: Habis itu. Oke. Okay. Apalagi kalau enggak ada kuahnya mie goreng itu tambah cuma 2 menit itu me time itu cepat.
1: Sok.
0: Ya.
1: Dan butuh waktu berpikir sejenak. Nah, gitu untuk kemudian ya untuk mengurai sendiri kadang-kadang begitu.
0: Memang sendiri itu penting.
1: Sendiri penting.
0: Sesekali.
1: Kayak di sini nih kan kita tiba-tiba datang menyendiri.
0: Orang-orang yang butuh kesendirian.
1: Butuh kesendirian.
0: Wajahnya sudah kayak penat dengan dunia.
1: Maunya di sini menyendiri tapi uangnya akeh.
0: Baik, saya tutup saya. Sebelumnya saya sampaikan.
1: Dua lah, dua pertanyaan ini.
0: Baik.
1: Nanggung ini.
0: Boleh. Dari apa? Dari Mario.
1: Dari Mario satu boleh. Terakhir ini.
0: Nah.
1: Karena nampaknya butuh banget ini meskipun sering kita
0: sampaikan
1: ya. Hukum cerai itu apakah diperbolehkan? Jika diperbolehkan, alasannya apa? Itu mubah seperti apa? Mohon pencerahannya.
0: Baik, cerai itu sama seperti hukum nikah. Bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh. Bisa sunnah, bisa wajib, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Nah, sekarang kapan cerai itu wajib? Ketika pernikahan itu menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri tidak mau berjilbab, seorang istri tidak sholat, itu sebagian ulama mengatakan sudah wajib untuk bercerai. Kapan cerai itu sunnah? Ketika istri itu mulai berani dengan orang tua suami. Itu daripada nanti malah merusak rumah tangga karena kekurangan ajaran istri itu, istri seorang suami dianjurkan untuk menceraikan istrinya ketika akhlaknya buruk, termasuk berani kepada orang tua. Kapan cerai itu mubah? Ketika terjadi ketidakcocokan. Mubah, boleh bercerai. Tidak wajib, tidak sunnah, tidak juga haram. Ketika mulai tidak cocok, itu maka cerai itu menjadi mubah. Kapan cerai itu makruh? Cerai makruh itu cerai tanpa alasan. Kapan cerai itu haram? Cerai itu haram ketika perceraian itu dengan niatan untuk menyakiti istri atau menyakiti keluarga istri, itu menjadi haram. Jadi tergantung di posisi mana Anda menempatkan keadaan perceraiannya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya izin bertanya.
0: Waalaikumsalam. Saya izinkan.
1: Apakah keputusan saya sudah benar meninggalkan? We walk
0: the talk.
1: Apakah keputusan saya sudah benar meninggalkan istri karena berkhianat dan sampai berzina?
0: Anda yang ambil keputusan kok saya yang ditanya itu loh. Iya, silakan. Maaf.
1: Ya, karena
0: diulang.
1: Karena saya
0: apakah keputusan saya benar ketika saya menceraikan istri karena istri saya
1: berkhianat dan sampai berzina?
0: Na'udzubillah.
1: Karena saya mencoba bertahan, tapi selalu teringat dan sesak sekali sampai gemetar dan mual-mual.
0: Tidak salah, tidak salah. Pilihan Anda tidak salah. Apalagi sampai kemudian ketika na'udzubillah, sampai hubungan badannya itu memang berat, bukan perkara ringan. Jadi ketika suami mengambil keputusan, insya Allah keputusan Anda sudah benar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, yang ada di TikTok, Jam'iyah Al-Tiktokiyah, kemudian Jam'iyah Al-Youtubiyah, kemudian Jam'iyah Al-Instagramiyah. Ada Instagram?
1: Ada Instagram, tadi ada Instagram.
0: Alhamdulillah. Kami sampaikan, alhamdulillah pembangunan Pondok Rimba Wonoagung terus berjalan. Dan kita sampaikan pengeluaran nggak masalah ya?
1: Apa-apa.
0: Sampai per hari ini, itu uang yang sudah keluar, sudah sekitar 2,8 M ya. Sehingga pengumpulan donasi pada tahap awal, itu uangnya sudah menipis, habis. Hanya tersisa 200 juta saja, sehingga kita akan mulai push kembali, bismillah. Dan ini bukan cuma saya ngajak kepada pemirsa saja, tapi saya mengajak pada diri saya sendiri, saya mengajak kepada teman-teman terdekat saya, ayo bismillah, kita bukan hanya mengajak orang lain, tapi kita mulai dari diri sendiri. Apalagi di bulan baik, yaitu bulannya Allah, bulan Al-Muharram ini, kami mengajak apabila Anda memiliki keluasan rezeki, ada kelapangan, kemudian Anda juga tidak ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, mungkin tidak ada salahnya kita berbagi untuk membangun Pondok Rimba Wonoagung, yang di tempat ini insya Allah akan kita jadikan pusat pengkaderan mubalik. Pusat pengkaderan mubalik, dan titik poin terbesarnya semuanya insya Allah gratis. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Baik pemirsa, ini mohon maaf sekali karena waktu sudah larut.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian juga pertanyaan juga sebenarnya masih banyak, tetapi enggak cukup kalau kita tuntaskan di malam hari ini. Dan semoga di kesempatan berikutnya, entah live yang sama di pekan depan atau di waktu-waktu senggang, insya Allah akan kami jawab, akan kami sampaikan kepada Ustadz. Kemudian sebisa mungkin Ustadz akan menjawab. Dan mohon doanya, semoga kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan malam hari ini.
0: Allahumma amin.
1: Dan mohon doanya, pekan depan juga kita bisa hadir kembali, ketemu kembali, tentu dengan tema-tema yang tidak kalah menarik,
0: insya Allah.
1: Dan juga kepada pemirsa yang belum terjawab pertanyaannya, semoga apabila belum terjawab, tapi nanti Allah yang akan meredakan masalah itu.
0: Insyaallah
1: saya ya rabbal alamin. Kita doakan bersama, semoga teman-teman yang memiliki problema hidup itu juga Allah ringankan.
0: Amin,
1: tentunya
0: amin,
1: jangan
0: amin.
1: Sampai kendor taat amin. Dan ibadah kepada Allah.
0: Itu saja kira-kira. Allah amin ya rabbal alamin.
1: Dan demikian kami mohon pamit, apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, ada salah-salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Lagi pula seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
7: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811 286 6611. Internet ya Citranet.

Pendengar, berbaur dengan orang lain bukan tanpa risiko. Itulah sebabnya Rasulullah SAW memuji orang yang mau berbaur dengan masyarakat dan mampu bersabar atas risiko dan kesulitan-kesulitannya, ketimbang orang yang tidak mau berbaur dan tidak mau bersabar. Tanpa sabar, bukan mustahil perbauran justru mendatangkan akibat negatif. Orang yang tidak sabar bukannya mampu memberi warna dan pengaruh pada orang lain. Bahkan dikhawatirkan justru ia akan terbawa dan terwarnai oleh lingkungannya. Dan kesabaran tak mungkin berdiri sendiri. Ada yang lain, ada yang dibutuhkan agar seseorang mampu bertahan dan bersabar menghadapi berbagai gejolak dan risiko dari berbaur. Yang pertama, memelihara niat ikhlas. Fondasi yang ikhlas, yang kokoh, tak akan mampu menggoyahkan pemiliknya ketika ia harus menghadapi situasi sulit akibat dari kebenaran yang ia lakukan. Hidup berbaur dengan tetap mempertahankan identitas dan prinsip pasti menghadapi banyak tantangan. Bukan saja tantangan yang sifatnya menekan atau menghalangi, tapi juga tantangan yang datang dari pintu rayuan dan godaan. Dan disinilah keikhlasannya diuji. Karenanya pendengar, keikhlasan menjadi faktor terpenting untuk bisa menjadi pribadi yang kuat, bertahan dengan prinsip dalam berbaur. Kemudian yang kedua pendengar, meningkatkan ilmu pengetahuan. Seorang muslim dimanapun mempunyai misi. Sebuah misi harus diiringi dengan wawasan muatan pesan yang dibawanya. Wawasan ilmu dalam hal ini mencakup ilmu syariat yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Kekurangan bekal ilmu dapat menyebabkan seseorang terlalu mempermudah atau bahkan mempersulit masalah. Seorang muslim haruslah mengetahui batas keluasaan dan keluasan Islam. Sampai di mana batas-batas yang bisa ditoleransi oleh syariat dan di mana batas-batas yang tidak dapat ditolerir. Rasulullah SAW bersabda, "Berilah kabar gembira dan jangan mencerai-beraikan. Permudahlah, jangan mempersulit." Yang ketiga pendengar, menjaga keteladanan dalam perilaku. Ini sangat penting, karena umumnya masyarakat tidak terlalu tertarik pada uraian kata berupa nasihat atau bahkan wejangan. Mereka akan simpati justru pada sikap dan perilaku baik yang langsung mereka lihat. Para ulama dakwah kerap mengumandangkan prinsip, "Perbaiki dirimu, baru seru orang lain." Ini adalah tuntunan dalam syariat Islam. Yang keempat, jangan lupa untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas hubungan dengan komunitas orang-orang soleh. Ini sangat penting agar jiwa kita tetap memperoleh suplai semangat dan penyegaran saat bertemu dengan mereka. Rutinitas ini bahkan harus semakin ditingkatkan saat kita menghadapi banyak permasalahan dalam hidup. Yang kelima pendengar, memahami pedoman dan tahapan dalam berdakwah. Kewajiban Islam itu bertingkat-tingkat, sebagaimana kemungkaran juga bertingkat-tingkat. Diperlukan star tertentu yang berbeda-beda dalam mengadakan pembenahan. Suatu pola yang berhasil diterapkan pada seseorang belum tentu bisa diterapkan pada orang lain. Selain pola pendekatan yang khas, seorang muslim seharusnya meyakini bahwa sebuah perubahan selalu memerlukan waktu, sehingga seorang muslim tidak akan mudah kecewa atau merasa gagal terhadap upaya perbaikan yang dilakukannya. Yang keenam, memahami seni bergaul dengan orang lain. Berbaur dan berinteraksi dengan manusia tidak mudah, karena masing-masing mereka memerlukan pendekatan tersendiri sesuai dengan karakternya. Dan yang terakhir, perluas dan perbanyaklah pengalaman. Aspek inilah yang mempunyai pengaruh besar dalam membentuk pribadi yang bijaksana dalam berbaur dengan orang lain. Orang yang memiliki pergaulan luas dari sisi syariat ilmunya lebih bermanfaat dan dakwahnya akan lebih cepat diterima, karena ia telah menempatkan diri sesuai kondisi. Pengalamanlah yang akan memunculkan potensi, menambah kearifan dan kesabaran.
Allahu a'lam. Salam.

Pendengar, dalam hidup ada kalanya syaitan mengganggu hati dengan adanya rasa ingin dipuji atau dihargai atas segala perbuatan yang kita lakukan. Sejatinya apa yang kita perbuat, yang kita katakan adalah atas kehendak Allah semata. Jadi, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa semua perbuatan itu berasal dari kita? Kita harus yakin bahwa Allah penyebab dari segala sesuatu. Pendengar, bila rasa itu kita alami, hendaknya bersegera mengevaluasi diri akan arti keikhlasan. Makna dari keikhlasan harus dipahami dan diamalkan. Karena pasti rugi bila kita terjerat oleh rasa bahwa apa yang kita lakukan berasal dari kita dan karenanya layak mendapatkan balasan, yakni pujian ataupun penghargaan dari orang lain. Kita hanyalah jalan dari setiap tindakan yang dilakukan. Saat kita bersedekah kepada orang lain, hakikatnya bukan kita yang memberi orang tersebut, tetapi Allah yang berada di balik semua perbuatan, yang syariatnya melalui uluran tangan kita, sedekah bisa sampai kepada yang berhak. Begitu juga saat berbicara akan suatu ilmu, Allah yang membuka pemahaman kita. Amat keliru bila kita beranggapan bahwa pengajar atau guru yang menjadi sebab orang mengerti. Sebab harus dipahami, setiap perbuatan baik yang kita lakukan pada orang lain hanya jalan dari Allah. Allah pulalah yang memberi karunia pemahaman, hidayah, dan kemampuan atas ilmu tersebut. Jadi, jelaslah, kita bukanlah sumber dari setiap perbuatan, akan tetapi Allah lah yang menjadi sumbernya. Jadi, buanglah jauh-jauh rasa ingin dilihat, dipuji atau dihargai saat kita beramal. Saat kita melakukan amal perbuatan, segera lupakan. Janganlah ada keinginan mendapat balasan dari makhluk, bahkan menunggu ucapan terima kasih sekalipun. Kembalikan segala pujian kepada Allah yang berhak atas segala pujian. Karena bila kita tidak berhati-hati, akan mengotori keikhlasan hati kita. Dengan senantiasa menjaga hati agar selalu menyerahkan semuanya pada Allah, senantiasa sadar bahwa yang kita lakukan hanyalah mengharap ridha Allah. Insya Allah, akan kita rasakan lezatnya iman sebagai buah dari keikhlasan yang kita tegakkan. Semoga Allah membimbing dan memampukan kita selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Dunia adalah tempat ujian, tak hanya berupa kekurangan dan kesempitan hidup, tapi juga kelapangan dan kesenangan. Tak selamanya kekurangan dan kesempitan menjadi penjara atau pertanda tak sayangnya Allah kepada manusia, karena ada hikmah dalam setiap takdir yang Allah gariskan. Seiring dengan berjalannya waktu akan dirasakan dan diketahui hikmahnya, jika disertai dengan sikap husnuzon dan bersyukur. Justru ujian implisit lebih sering menjerumuskan. Harta yang banyak, pasangan hidup, dan anak-anak yang diidamkan, tempat tinggal yang mapan, waktu yang luang, serta fisik yang menawan. Semua ini, jika tak disikapi bijak, justru akan menghancurkan dan menghinakan manusia di hadapan Allah. Acapkali sebagian dari manusia, ketika diberikan kelapangan justru tak bahagia, nikmat justru menjadi bencana, tak merasa ada ketenangan. Bahkan tak jarang membuat manusia rela mengkhianati hukum Allah dan bertindak zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan hal ini dalam sabdanya. Hati-hatilah kalian dari pesona dunia dan hati-hatilah dari goda rayu wanita. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dalam hadis yang lain dikatakan, zuhudlah pada dunia, Allah pasti akan mencintaimu, dan zuhudlah pada apa yang ada di tangan manusia, pasti manusia mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika seseorang dalam kondisi kekurangan, ia berangan-angan. Jika mendapat harta yang banyak, ia akan naik haji, sedekah, umrah, bayar utang, akikah, menaikkan hak orang tua, dan sebagainya. Namun ketika dianugerahi harta, ia justru merasa khawatir hartanya akan habis. Muncullah hitungan ruwet tatkala harta itu akan dibelanjakan. Muncullah sifat bakhil dan tamak yang kadang beda tipis dengan sikap bijak dalam belanjakan harta. Maka merasa harus dipatuhi, berhak atas orang lain tanpa memperhatikan perasaannya. Semua itu bisa berpotensi menjadi ujian, baik itu jabatan formal di kantor, masyarakat, bahkan pemimpin dalam keluarga. Jika tak hati-hati, begitulah mendengar ujian manusia. Yang terpenting adalah mengenalinya dan merespon dengan apa yang diperintahkan syarak. Ujian seharusnya membawa pada introspeksi diri dan sabar, bukan sebaliknya, merasa ditinggalkan Tuhannya sehingga terjerumus dirinya pada kemaksiatan. Ta'udzubillah. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dalam surah Al-Ankabut ayat kedua. Wallahu a'lam bishawab.

0: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
1: Yerusalem, kota suci yang telah lama menjadi rebutan tiga agama besar, kini menanti di ujung perjalanan umat Islam. Setelah perang panjang, pasukan Islam berdiri di gerbang kota, namun tidak untuk menumpahkan darah. Umar bin Khattab datang bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai pembawa kedamaian dan keadilan. Ia menolak kebesaran, menolak istana, hanya ingin memastikan setiap jiwa hidup dalam keadilan. Inilah kisah penaklukan yang berbeda dari semua kisah perang sebelumnya. Tanpa pedang, tanpa darah, hanya keimanan dan cinta pada kebenaran. Kalau kisah Umar bin Khattab ini menggetarkan hatimu, tekan suka dan bagikan kisah ini agar lebih banyak orang tahu tentang keadilan sejati. Angin pagi bertiup lembut di lembah dekat Yerusalem, membawa aroma debu padang dan harapan baru. Di hadapan mereka, tembok besar Yerusalem menjulang, berwarna keemasan disinari matahari yang baru terbit. Sa'ad bin Abi Waqqash berdiri di depan barisan, memandangi gerbang kota dengan tatapan penuh kewaspadaan. Kota ini akan menyerah, tapi bukan karena takut, ujarnya pelan kepada pasukan di belakangnya. Mereka tahu, khalifah mereka, Umar bin Khattab, sedang dalam perjalanan menuju tempat ini, bukan untuk berperang, tapi menandatangani perdamaian. Di dalam kota, Patriark Sophronius menatap dari menara gereja, menunggu pemimpin besar yang disebut-sebut membawa keadilan sejati. Tak ada genderang perang, tak ada panji kebesaran, hanya kesunyian yang sakral. Pasukan Islam tidak bergerak maju tanpa perintah. Mereka menunggu Umar datang untuk memutuskan nasib kota itu. Di kejauhan, debu mulai berputar, tanda seseorang tengah mendekat dengan langkah tenang. Dan semua tahu, itulah sang khalifah Umar bin Khattab, datang bukan sebagai raja, tapi sebagai hamba Allah yang membawa kedamaian. Matahari sudah naik tinggi ketika sosok Umar bin Khattab akhirnya tiba di depan gerbang Yerusalem. Tak ada pengawalan megah, tak ada pasukan khusus, hanya satu pelayan yang menuntun untanya. Para sahabat menunduk hormat, tapi Umar hanya mengangguk ringan sambil tersenyum tipis. Ia tidak datang sebagai penakluk, tapi sebagai pembawa amanah bagi rakyat yang menantikan keadilan. Di atas tembok kota, Patriark Sophronius menatap dengan takjub. Tak percaya inilah pemimpin dunia Islam yang ditakutkan itu. Umar mendekati gerbang tanpa kereta kuda, tanpa lambang kerajaan, hanya membawa tongkat kayu di tangannya. Penduduk kota berbisik-bisik, kagum melihat pemimpin besar yang datang dengan begitu rendah hati. Ketika Patriark dan Umar akhirnya berhadapan, suasana di sekeliling menjadi hening. Patriark Sophronius menunduk, lalu berkata, "Kota ini milikmu, wahai Amirul Mukminin, tapi lindungilah umat kami." Umar menatapnya lembut, lalu menjawab, "Kami tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk menjaga yang suci." Umar bin Khattab tiba di dekat gerbang Yerusalem setelah perjalanan panjang penuh keheningan dan doa. Angin musim semi bertiup lembut, membawa aroma tanah suci yang baru saja diguyur hujan. Penduduk Yerusalem yang kala itu berada di bawah kekuasaan Bizantium menatap dari kejauhan. Mereka melihat pasukan Islam datang bukan dengan kesombongan perang, melainkan dengan wajah-wajah tenang dan penuh rahmat. Patriark Sophronius, pemimpin rohani Kristen, akhirnya keluar menemui Umar. Ia mengenakan jubah putih panjang, wajahnya teduh namun penuh kehati-hatian. Umar menyambutnya dengan lembut, tanpa pengawal, hanya berdua dengan Abu Ubaidah. Mereka berbicara tentang perdamaian, tentang hak umat beragama untuk hidup berdampingan di kota yang suci bagi semua. Akhirnya, ditandatanganilah perjanjian yang kelak dikenal sebagai Ahd Al-Umariyah, jaminan keamanan bagi seluruh penduduk Yerusalem, baik Kristen maupun Yahudi. Tak satu pun rumah, gereja, atau tempat ibadah yang akan dirusak. Di luar tenda, pasukan Islam bersujud syukur. Tak ada darah tertumpah, tak ada pedang terhunus. Yerusalem ditaklukkan bukan oleh kekuatan besi, tapi oleh keadilan dan iman. Hari itu, matahari bersinar lembut di langit Yerusalem. Udara terasa sejuk dan aroma tanah suci bercampur dengan harumnya dedaunan zaitun. Umar bin Khattab berdiri di depan gerbang kota, mengenakan jubah wol coklat dan sorban lusuh, menunggang seekor unta tua bersama satu pelayan yang setia. Ketika penduduk Yerusalem melihatnya, mereka tertegun. Inilah penguasa besar Islam, datang tanpa kemegahan, hanya dengan kerendahan hati. Patriark Sofronius menyambut Umar dengan hormat, menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan atas keadilannya. Umar turun dari untanya dan menolak berjalan di atas karpet sutra yang disiapkan oleh pasukan. Ia memilih berjalan di tanah. Debu menempel di kakinya. Ia kemudian menunaikan salat di halaman luar gereja makam kudus, menandakan rasa hormatnya pada tempat suci umat lain. Umar berdoa dengan air mata menetes, bersyukur atas kemenangan tanpa pertumpahan darah. Penduduk Yerusalem menangis haru karena mereka melihat penakluk yang datang membawa kedamaian, bukan ketakutan. Umar memandang sekeliling kota suci itu dan berbisik pelan, "Beginilah seharusnya kemenangan." Yerusalem kini menjadi bagian dari kekuasaan Islam, tapi Umar bin Khattab tidak datang sebagai penakluk, melainkan sebagai pelindung keadilan. Setibanya di kota, Umar memanggil para pemimpin Muslim dan non-Muslim untuk memastikan hak semua penduduk dijaga. Ia menetapkan perjanjian bahwa gereja, rumah, dan harta benda orang Kristen tidak boleh diganggu atau diambil secara paksa. Ketika seorang Muslim berselisih dengan warga Kristen, Umar memerintahkan agar kasus itu diselesaikan di hadapannya tanpa memihak. Dalam satu peristiwa, seorang prajurit Muslim dituduh mengambil rumah warga. Umar langsung memerintahkan rumah itu dikembalikan tanpa melihat status sosial. Rakyat Yerusalem, baik Muslim maupun non-Muslim, mulai menyebut Umar sebagai amir yang adil. Umar menegaskan, keadilan tidak mengenal agama, ia milik semua manusia. Di bawah kepemimpinannya, Yerusalem berubah menjadi simbol perdamaian dan kebijaksanaan Islam. Setelah perjanjian damai ditegakkan, Umar bin Khattab berjalan menyusuri jalanan Yerusalem, langkahnya pelan. Matanya mengamati setiap sudut kota suci itu. Ia berhenti di depan gereja makam kudus, tempat yang sangat dihormati umat Kristen. Patriark Sofronius memintanya menunaikan sholat di dalam, namun Umar menolak dengan lembut. "Jika aku sholat di dalam," ujar Umar, "kelak kaum Muslim mungkin mengklaim tempat ini." Ia lalu berjalan beberapa langkah keluar gereja dan menunaikan salat di tempat terbuka di bawah langit Yerusalem. Di tempat itu, kelak dibangun Masjid Umar, bukan sebagai simbol kemenangan, tapi sebagai lambang penghormatan dan persaudaraan antariman. Masjid Umar berdiri dengan kubah kecil, lantai batu dingin, dan dinding polos tanpa hiasan berlebih, mencerminkan kesederhanaan sang khalifah. Bertahun-tahun kemudian, masjid itu menjadi tempat ziarah bagi siapapun yang mencari makna sejati perdamaian. Umar meninggalkan warisan yang tak hanya berupa bangunan, tapi nilai bahwa kekuatan sejati ada dalam keadilan dan kasih sayang.

0: Hari itu, matahari pagi menyinari dinding batu Yerusalem yang mulai memudar warnanya, seolah menyambut masa baru di tanah para nabi. Umar bin Khattab berjalan di antara para penduduk dari berbagai iman, Muslim, Yahudi, dan Kristen. Semuanya memandangnya dengan rasa hormat dan tenang. Ia tak membawa pengawal berzirah, tak ada pedang terhunus, hanya tongkat kayu di tangannya dan cahaya keadilan di matanya. Di bawah kepemimpinannya, umat Yahudi diizinkan kembali tinggal di Yerusalem setelah ratusan tahun diusir oleh Bizantium. Umar memerintahkan agar hak-hak mereka dijaga sebagaimana kaum muslimin. Tanah ini adalah milik Allah, bukan milik satu kaum, ucapnya dengan suara mantap. Ia menunjuk wilayah-wilayah yang akan menjadi tempat ibadah masing-masing umat, dan tak satu pun saling mengganggu. Di malam hari, Umar duduk di halaman Masjid Al-Aqsa, memandang langit yang sama yang pernah disaksikan para nabi sebelum dirinya. Ia berdoa, "Ya Allah, jagalah amanah-Mu ini. Jangan biarkan kami menjadi penguasa yang zalim di tanah yang Engkau muliakan." Malam itu, Yerusalem benar-benar damai, bukan karena kekuatan pasukan, tapi karena kelembutan hati seorang khalifah. Malam itu, Umar bin Khattab duduk sendirian di dalam kemah kecilnya di tepi kota Yerusalem, ditemani hanya oleh lampu minyak yang berkelap lembut. Di hadapannya terbentang lembaran kulit domba, tempat ia menulis pesan yang akan ia titipkan untuk para pemimpin setelahnya. "Tiadalah aku menulis ini untuk kemuliaanku," tulisnya perlahan, "melainkan agar generasi setelahku tahu bahwa kekuasaan hanyalah titipan." Ia menatap keluar kemah, melihat Yerusalem dalam kedamaian. Cahaya lentera berkelip di kejauhan, seakan kota itu bernapas dalam ketenangan. Umar melanjutkan tulisannya, "Jika engkau memimpin suatu kaum, maka jadilah seperti hujan, menyejukkan semua, tanpa memilih tanah mana yang akan ia turunkan rahmatnya." Ia berhenti sejenak, memejamkan mata, mengenang masa perjuangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. "Tetaplah adil meski terhadap musuhmu," tulisnya lagi, "sebab keadilan lebih berat daripada seluruh pedang yang pernah engkau hunus." Ketika fajar tiba, Umar menggulung surat itu dan menitipkannya kepada seorang penulis muda di majelisnya. "Sampaikan pada mereka setelah aku tiada," katanya lirih. Dan di bawah cahaya matahari pertama, surat itu menjadi saksi bahwa kekuasaan sejati adalah amanah, bukan kemegahan. Fajar di Yerusalem pagi itu tak seindah biasanya. Angin membawa kabar dari timur, kabar yang membuat hati para sahabat bergetar. Umar bin Khattab duduk di serambi masjid, wajahnya tegas, namun matanya dalam renungan panjang. Seorang utusan dari Kufah tiba dengan langkah tergesa, membawa surat bersegel dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam surat itu tertulis kabar tentang kekacauan di wilayah timur, sisa-sisa Persia yang kalah mulai bangkit dalam amarah. "Fitnah baru mulai bergerak," gumam Umar, matanya menatap jauh ke arah timur. Ia segera memanggil para sahabat terdekat, di antaranya Utsman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf. "Jangan biarkan kemenangan menjadikan kita lalai," ujar Umar tegas, "karena ujian terbesar datang bukan saat kalah, tapi saat menang." Ali bin Abi Thalib menunduk pelan dan berkata, "Keadilanmu adalah benteng umat, wahai Amirul Mukminin." Namun Umar tahu, fitnah bukan datang dari musuh jauh, tapi dari hati manusia sendiri, dari ambisi dan lupa diri. Malam itu, Umar sholat lama sekali, doanya tenggelam di antara isak dan sujud, meminta Allah menjaga umat dari perpecahan. Dan di luar sana, di tanah Persia yang hancur, api dendam mulai menyala kembali. Malam di Madinah turun perlahan. Di halaman Masjid Nabawi, lampu-lampu minyak menyala redup, memantulkan cahaya lembut di antara tiang-tiang batu. Umar bin Khattab berjalan perlahan di antara jamaah yang telah tertidur, menyusuri jalan berdebu sambil membawa tongkatnya. Ia berhenti di depan sebuah rumah kecil. Terdengar tangisan lembut dari dalam, seorang ibu dan anaknya kelaparan. Tanpa berpikir lama, ia berbalik menuju gudang Baitul Mal, memikul karung gandum di pundaknya sendiri. Seorang pengawal mendekat, "Izinkan aku membawanya, wahai Amirul Mukminin." Umar menjawab pelan, "Apakah engkau akan memikul dosaku di akhirat juga?" Ia datang ke rumah itu, memasak sendiri untuk ibu dan anak tersebut, meniup api dengan tangannya hingga wajahnya berdebu. Anak kecil itu tersenyum, dan sang ibu berbisik, "Semoga Allah membalasmu, wahai orang baik." Umar berdiri dan menatap langit. Hatinya bergetar. "Ya Allah," bisiknya, "selama cahaya iman menyala di hati mereka, umat ini takkan padam." Dan malam itu, di tengah gelapnya dunia, cahaya kecil dari tangan seorang pemimpin menyala lebih terang dari 1000 obor. Begitulah kisah Umar bin Khattab, pemimpin yang memikul beban umat dengan tangan sendiri. Ketika dunia haus akan kekuasaan, ia justru memberi contoh bahwa kekuatan sejati lahir dari keadilan dan kasih sayang. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa cahaya keadilan takkan pernah padam selama ada hati yang tulus menjaga amanah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener. dua pintu, ya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

Pendengar, amalan apapun yang Anda kerjakan adalah ibarat patung atau kerangka yang tidak ada nyawanya sama sekali. Amal hanyalah bentuk yang tidak bergerak dan tidak ada yang menggerakkan. Amal hanya bisa digerakkan jikalau ada ruhnya, yaitu ikhlas. Ketika kita mengerjakan suatu amalan, maka ada dua syarat yang perlu kita penuhi sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah tiang utama suatu amalan. Amalan apapun yang tidak didasari oleh keikhlasan, maka tidak akan diterima. Jangan sampai seorang hamba meniatkan atau menyandarkan amalan dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ia membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukannya. Namun niat yang tertanam sudah menyekutukannya, maka amalannya tetap batal dan tidak sah. Yang kedua pendengar, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara kedua yang perlu diperhatikan dalam suatu amalan adalah kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi seseorang menghabiskan seluruh waktunya untuk beramal dan beramal, namun jikalau tidak dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya sia-sia belaka. Ia hanya mendapatkan nol besar dan kelelahan semata. Dua elemen ini harus ada dalam suatu amalan agar diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dunia, ya, maaf, apakah kayanya, kedudukannya, ya, gelarnya, atau bahkan ketampanan dan sebagainya, ukuran terbaik, ini nasihat Quran, adalah bagaimana ukuran ketakwaannya, ya, keberagamaannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling standar, ya. Yang lainnya akan mengikuti.

pendengar RDS. Ternyata kita masih di sini, di dunia ini, hidup dan belum mati. Mungkin ada duka di antara kita, yang sakit, yang dicoba, atau yang diuji dengan bencana. Tapi sesungguhnya, keseluruhan hidup kita adalah karunia. Di tubuh kita ada banyak tanda cintanya. Mata, telinga, mulut, tangan, dan banyak lagi yang lainnya. Di sekeliling kita banyak perlambang kasih sayangnya. Ada anak-anak kita yang lucu, bertingkah manis, kadang menggemaskan, kadang menyita banyak perhatian dan kelelahan kita. Ada udara yang kita hirup cuma-cuma, meski tidak semuanya segar. Ada matahari yang bersinar terang. Ada hujan yang setia membasahi tanah-tanah kering dan bebatuan. Alangkah luas kasih sayang Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun, lagi maha penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Saudaraku, tetapi lebih dari itu, ada cinta dan kasih sayang yang sangat diperlukan manusia, yaitu ampunan Allah atas hamba-hambanya. Perhatikanlah dalam-dalam bagaimana Rasulullah menggambarkan besarnya cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya yang bahkan telah melakukan kesalahan, asalkan mereka mau bertaubat. Sungguh Allah lebih berbahagia dengan taubat hambanya ketimbang seseorang yang kehilangan hewan kendaraannya di daerah tak bertuan. Hewan beserta makanan, minuman, dan segala perbekalannya hilang. Orang itu putus asa untuk menemukan hewan kendaraannya. Ia datang ke sebuah pohon dan tertidur di bawah naungannya. Tapi tiba-tiba ketika bangun, hewan yang hilang itu berdiri di sisinya. Ia pun memegang kekangnya, dan saking gembiranya ia salah ucap dan mengatakan, "Ya Allah, Engkau hambaku, sedang aku Tuhanmu." Hadis riwayat Muslim. Apa yang terlintas dalam benak kita jika orang yang sangat kita cintai dan kita kasihi ditawan musuh? Kita tidak bisa melihat dan mendekatinya, padahal kita tahu kekejaman dan keburukan musuh itu. Mungkin ia akan menyiksa orang yang sangat kita cintai itu, tapi ternyata kemudian orang yang kita kasih itu dapat melepaskan diri dari cengkraman musuh. Lalu ia datang kepada kita tanpa diduga. Kita pasti sangat gembira dan bahagia. Kita tentu tidak sedang menyamakan bahagia manusiawi dengan bahagia Allah. Karena itu jelas dilarang. Tetapi yang pasti, orang yang bertaubat kepada Allah dari lumpur dosa kezaliman, sama seperti orang yang bebas, bebas diri dari tawanan setan dan hawa nafsu. Ia terbebas, lalu kembali ke jalan yang semestinya. Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Al-Jawabul Kafi menyinggung masalah ini. Ia menjelaskan bahwa syaitan itu musuh. Syaitan telah melakukan kedurhakaan dan bertekad untuk mempengaruhi manusia agar durhaka dan melawan perintah Allah. Allah mengetahui bagaimana keji dan buruknya syaitan. Ia akan menyimpangkan manusia ke jalan hidup yang penuh derita dan kepedihan. Karenanya, sebagai bukti cintanya kepada kita, Allah tunjukkan kita bagaimana tabiat syaitan. Lalu ia beritahukan juga cara menghadapi tipu daya syaitan itu. Dan Allah juga menghampar

menawarkan kepada manusia pintu taubatnya bagi yang tergelincir oleh godaan itu. Subhanallah. Saudaraku, yakini dan ingat selalu besarnya kecintaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah senang bila hamba-hambanya kembali kepadanya dan berdiri di ambang pintunya. Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat keburukan pada siang harinya, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat keburukan pada malam harinya. Lalu bila malam dan siang terbentang pintu taubat, apalagi yang kita tunggu? Saudaraku, dengarkanlah apa yang diuraikan seorang salafus soleh di zaman tabi'in, Fudail bin Iyad. Jika malam sudah berbaur dengan kegelapan dan tabir malam sudah menjulur, maka Allah Zat yang Maha Agung berfirman, siapakah yang lebih murah hati daripadaku? Meski semua makhluk durhaka kepadaku, maka aku tetap mengawasi mereka. Aku melindungi mereka di tempat tidur, seakan mereka tak pernah durhaka padaku. Aku menjaga mereka seolah mereka tidak pernah berbuat dosa. Aku limpahkan karunia pada orang durhaka dan orang yang melakukan keburukan. Siapa yang berseru kepadaku dan aku tidak menerimanya? Siapa yang meminta padaku dan aku tidak memberinya? Siapa yang mengetuk pintuku lalu aku mengusirnya? Aku adalah karunia dan darikulah datangnya karunia. Aku adalah kemurahan dan darikulah datangnya kemurahan. Akulah yang maha dan dariku datangnya kemuliaan. Di antara kemuliaanku adalah aku mengampuni orang-orang yang durhaka, sekalipun dia melakukan berbagai macam kedurhakaan. Di antara kemuliaanku ialah aku memberi apa yang diminta hamba, dan aku juga memberi hamba yang tidak meminta kepadaku. Di antara kemuliaanku adalah aku memberi ampunan pada orang yang bertaubat, seakan dia tidak pernah durhaka kepadaku. Kemanakah makhluk yang lari meninggalkan aku? Kemanakah orang-orang durhaka yang meninggalkan pintuku? Pendengar, Yahya bin Mu'ad berkata, maaf Allah, itu bisa menenggelamkan dosa-dosa. Bagaimana dengan keridhaan Allah? Keridhaan Allah itu bisa memenuhi semua harapan. Bagaimana dengan cintanya? Cinta Allah itu bisa mengalahkan logika. Bagaimana dengan sayangnya? Bagaimana dengan kasih sayangnya? Kasih sayang Allah itu dapat membuat orang tidak memerlukan apapun. Maka barang siapa yang mencintai selain Allah lebih dari cintanya kepada Allah atau cinta yang dilarang Allah, itu karena kebodohan dan kependekan pengetahuan tentang Allah. Pendengar, kita semua pasti disayang dan dicinta Allah. Itu bukan pilihan sukarela, mau atau tidak mau, tetapi kita memang perlu kasih sayang itu. Maka, jangan halangi turunnya cinta dan kasih sayangnya. Kita sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah istighfar, mohonlah maaf dan ampunan. Mintalah juga orang lain untuk mendoakan kita, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mintalah kepada mereka, terutama orang-orang yang kita anggap dosa dan kesalahannya lebih ringan dari kita. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin yang terkenal kekuatan dan ketegasannya dalam menjauhi larangan Allah, pernah meminta kepada anak-anak agar memohonkan ampunan baginya. Kalian belum mengenal dosa, kata Umar. Pendengar, mari sama-sama kita saling mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kekhilafan kita, agar Allah terus mencurahkan kasih dan sayangnya, agar jalan hidup kita bersinar terang selagi kita masih diberi waktu.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Barkas,
1: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
6: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
7: Baik, bersama kita sudah ada Ustaz Walik. Assalamualaikum Ustaz Walik.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
7: Di depan kita ini generasi 2045
8: insya Allah. Masya Allah.
7: Ya. Generasi 2045 itu seperti apa nanti kita ngobrolin
8: Ustaz Walik.
7: Dan kelihatannya udah gak sabar ini. Pengen ngobrol lebih jauh lagi tentang dunia mereka di 2045 kayak apa. Tetapi kita mau dengar dulu curhatannya hari ini.
8: Siap ya. Ustaz.
7: Ada berapa pertanyaan nanti dari saya. Kalau kamu jadi di presiden 2045, kira-kira apa yang akan kamu kerjakan hari ini? Ya. Jadi bukan nunggu nanti. Kalau kamu jadi presiden nanti 2045, apa yang mau kamu kerjakan hari ini? Yang kedua, kalau kamu jadi presiden 2045, apa program kerja pertama kamu untuk Indonesia pada saat itu? Berani berpikir ke sana? Lah kalau mimpi aja gak berani padahal gratis, gimana bisa jadi orang hebat? Jadi pertanyaan pertama apa? Kalau kamu jadi presiden 2045, apa yang akan kamu kerjakan mulai hari ini? Ya. Kalau kamu jadi presiden 2045 nanti, program kerja yang pertama apa yang akan kamu kerjakan? Saya akan minta maju dan yang terbaik saya mau kasih hadiah kaos. Mudah-mudahan bisa HP nanti setelah itu. Siap ya? Tapi ini bukan sembarang kaos. Ini sebuah gerakan menembus blokade Gaza. Jadi mudah-mudahan jadi generasi Salahuddin nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Sudah disiapkan ya jawabannya ya? Sudah siap ya? Tapi sebelumnya untuk meramaikan, Anda harus menjawab cepat. Ya, menjawab cepat. Jawaban Anda cuma dua, gelap atau terang. Ya? Gelap atau terang, cuma itu ya. Tes. Tes. 2045. 80 tahun Indonesia. Jawabannya jangan salah-salah, beneran nih. Ya, coba jawab dulu. Karena saya akan mulai narasi saya berdasarkan survei saya di sini. Jawabannya cuma gelap atau terang. Ya. Disrupsi teknologi. Era blockchain. Mama diam dulu. Biarin anak-anak yang jawab dulu sebentar. Indonesia 2026. Oke, kalau gitu saya kasih kunci-kuncinya. Oligarki? Gelap. Korupsi? Pendidikan? Gelap semua ya. Startup? Gelap. AI? Di era AI kamu bakal terang atau gelap? Coba-coba sekali lagi. 10 tahun yang lalu? Hah? Dua periode yang lalu? 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan? Biar Ustaz Felix dapat gambaran dulu ya, supaya nanti apa yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka Indonesia, merdeka Palestina. Merdeka. Ikuti saya. Merdeka Indonesia, merdeka Palestina. Merdeka Indonesia, merdeka Palestina. 80 tahun Indonesia, 80 tahun Indonesia. Tembus blokade Gaza. Ikuti saya. Ya, selanjutnya. Israel. Israel. Holocaust. Kriminal. Asyuhuni. Murtakib. Holocaust. Takbir. Hari ini kita sedang berada di momen istimewa 80 tahun Indonesia merdeka, katanya. Tapi izinkan saya lempar sebuah pertanyaan. Apakah Indonesia hari ini lebih dekat dengan cahaya atau justru terjebak dalam gelap? Indonesia sedang mendekat pada cahaya atau terjebak dalam gelap? Kamu ini generasi optimis apa pesimis sih? Optimis, tapi jawabannya tadi jujur ya? Di timeline kita sering muncul tagar Indonesia gelap dan kabur aja dulu, betul ya? Kenapa kabur aja dulu? Hah? Kenapa? Takut menghadapi Indonesia? Atau takut kegelapan? Sampai keluhan soal korupsi, lapangan kerja, dan masa depan yang suram. Tapi di saat yang sama, kita juga dengan mimpi besar. Indonesia 2045, bonus demografi, dan peluang anak muda menyalakan terang baru. Benar gak? Siap menyambut cahaya? Siap membawa terang? Nah, di podcast kali ini ada sebuah jembatan komunikasi untuk kalian yang generasi 2045 bersama Ustaz Felix. Aplaus dulu dong buat Ustaz Felix. Kira-kira bonus demografi, kita akan kebanjiran tenaga-tenaga produktif, sebetulnya harapan atau ancaman? Mengingat lapangan kerja dan kemudian ada tagline kabur aja dulu dan Indonesia gelap. Nah mari sama-sama kita bongkar secara jujur berdasarkan data. Kali ini tanpa basa-basi, istilahnya tanpa sugar coating, kita akan gali bersama Indonesia ini sebenarnya sedang gelap atau justru terang. Dan bagaimana mimpi generasi muda bisa jadi kunci menuju 2045. Pertama saya ingin ucapkan Dirgahayu RI ke-80. 80 tahun Indonesia merdeka. Bukan sekedar perayaan, tapi juga pengingat. Mestinya kalau negara 80 tahun itu, mestinya gimana sih harusnya? Ya. Waduh, kalau saya punya persepsi sendiri tentang Quran, teori 40 tahunan, saya pendam dulu karena bukan itu pembicaraan hari ini. Saya mau banyak dengar dari Ustaz Felix. Dulu, para pendiri bangsa berjuang dengan darah dan nyawa demi tegaknya kedaulatan. Bahkan mereka punya jargon merdeka atau? Kalau anak sekarang kira-kira bisa gak ngomong kayak gitu ya? Hah? Kenapa mereka punya jargon itu dan akhirnya gak punya senjata, gak punya tentara, belum ada TNI pada saat itu, belum lahir apalagi polisi pada saat itu. Kita gak punya banyak senjata, cuma bambu lancip, anak sekarang bilang. Dan sedikit yang betul-betul mau berjuang. Tapi mereka kok bisa ngomong merdeka atau mati? Kira-kira pemimpin sekarang berani gak ngomong kayak gitu ya? Artinya, kalau merdeka atau mati kan gak peduli disandra atau tidak kan? Betul gak? Apakah dirinya dipermalukan atau dipenjara? Dibunuh pun mereka siap menyerahkan lehernya untuk bangsa ini. Betul gak? Dulu para pendiri bangsa itu bisa begitu. Berjuang dengan darah, dengan nyawa, bahkan mengorbankan anak dan keluarganya. Lihat di Gaza. Kita dihadapkan pada tantangan global. Ketidakpastian ekonomi. Sebetulnya kontraksi ekonomi yang sebetulnya terjadi. Persaingan teknologi. Perubahan iklim. Hingga disrupsi budaya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar merdeka dari korupsi? Dari kesenjangan? Dari ketergantungan? Esok, Indonesia harus tampil sebagai bangsa yang berdaulat, sejahtera, dan maju. Sebagaimana di pembukaan Undang-Undang Dasar? Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Serta berdaya saing di tingkat global. Menurut kalian 80 tahun Indonesia sudah siap belum ya? Berdaya saing global? Nah saat ini sudah ada bersama kita, kita ajak ngobrol bareng. Ada Ustadz Felix. Assalamualaikum Ustadz Felix.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pertanyaan pertama, mewakili anak-anak ini. Udah siap, merdeka atau belum sih?
8: Kenapa Ustadz?
7: Udah merdeka atau belum?
8: Secara fisik udah.
7: Secara fisik,
8: non-fisik belum.
7: Secara non-fisik belum, setuju? Yang mana tuh kira-kira?
8: Iya. Jadi kalau
7: mewakili teman-teman ini.
8: Kalau kita setiap 17 Agustus kita pasang bendera merah putih, yeah. Sebenarnya untuk menandakan bahwa memang kita sudah merdeka.
7: Iya.
8: Yeah. Merdeka secara fisik dan itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri saat.
7: Iya. Yeah.
8: Nah, dan bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan secara fisik itu dengan memanfaatkan apapun yang diberikan pada kita, waktu, lalu kemudian aset, lalu yeah. kemudian tenaga dan yeah. segala macam untuk mengisi kemerdekaan itu secara non fisik. Nah yang itu yang kemudian aku secara pribadi belum melihat bahwa itu sudah sampai Ustadz kemerdekaan itu secara non-fisik.
7: Waduh,
8: gitu.
7: Berat nih ya.
8: Ya,
7: secara non-fisik kalau bisa dikategorikan apa saja tuh kira-kira?
8: Karena gini, kalau misalnya kita baca di ini saat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
7: yeah.
8: itu kan dikatakan bahwasannya kita dihantarkan di depan pintu gerbang kemerdekaan.
7: Yeah.
8: Nah ketika di depan pintu gerbang kemerdekaan itu sudah dihantarkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kemudian dikasih tahu, dispil bahwasannya negara ini didirikan untuk apa saat.
7: Yeah.
8: Nah setidaknya ada empat yang kita selalu dengar ketika upacara. Yeah. Pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yeah. Yang kedua memajukan kesejahteraan umum. Yang yeah. ketiga melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang keempat yeah. ikut melindungi kepentingan umum. Atau yeah. sorry, untuk ikut serta dalam perdamaian dunia. Yeah. Nah kalau kita lihat dari segi mencerdaskan kehidupan bangsa aja Ustaz.
7: Yeah.
8: Itu dari kemarin kita selalu bertanya-tanya gini Ustaz. Yeah. Terus terang saat SMP itu ketika aku pernah diajak yeah. pergi ke tempat. Pergi sama bapak ibuku ke Malaysia Ustaz.
7: Yeah.
8: Aku gak mau Ustaz.
7: Tahun berapa tuh?
8: Tahun pas SMP mungkin sekitar tahun 90-an Ustaz.
7: 90-an,
8: okay. Aku gak mau karena pas aku lihat di TV 3 Ustaz, Malaysia tuh jelek Ustaz.
7: Oh iya.
8: Karena kayak tertinggal gitu
7: Ustaz.
8: Bener. Jadi makanya ngapain gitu, kita ke Malaysia gitu Ustaz.
7: Betul.
8: Sedangkan Malaysia kayak gak punya apa-apa. Pas pergi ke sana Ustaz, kaget yeah. Ustaz. Ternyata sebegitu majunya Malaysia. Jangankan Malaysia, kita lihat Vietnam Ustaz. Yang kita yeah. tahun 1900-an Vietnam itu masih perang Ustaz.
7: Yeah.
8: Ada Rambo di situ yeah. Ustaz, ada betul. Segala macam Vietcong dan seterusnya. Yeah. Itu masih perang. Tapi sekarang Ustaz, Vietnam itu pendidikannya jauh banget di atas kita Ustaz.
7: Yeah, yeah,
8: skor yeah, yeah. PISA-nya mereka tuh tinggi banget. Yeah. Sedangkan skor PISA kita itu mungkin sekitar berapa ya? Mungkin 68 atau 69 di antara yeah. negara-negara yang ada di Asia.
7: Yeah.
8: Itu kan ngeri banget Ustaz. Artinya yeah. mencerdaskan kehidupan bangsa, kita lihat makin ke sini ternyata yeah. kehidupan bangsa ini enggak juga terlalu cerdas-cerdas meskipun APBN
7: apalagi
8: sudah
7: apalagi dibanding Korea Selatan ya.
8: Nah, jauh banget Ustaz. Korea Selatan, Amerika.
7: Padahal barengan ya kita ya.
8: Barengan betul merdekanya selisih 2 hari katanya Ustaz.
7: Iya. Yeah.
8: Selisih 2 hari. Nah, artinya mencerdaskan kehidupan bangsa mungkin belum.
7: Iya.
8: Yeah. Yang kedua mensejahterakan kehidupan umum. Ini menarik Ustaz.
7: Mencerdaskan kesejahteraan umum ya.
8: Memajukan kesejahteraan umum.
7: Yeah.
8: Nah ini menariknya kenapa? Karena ini berkaitan dengan pidato-pidato Pak Presiden.
7: Yeah.
8: Terakhir kali pidatonya itu adalah tentang angka kemiskinan yang menurun.
7: Yeah.
8: Ternyata
7: semangat pidatonya bagus banget tuh di depan MPR ya.
8: Betul.
7: Keren
8: nah,
7: banget ya.
8: Ternyata kita lihat menurut datanya BPS kalau nggak salah itu mungkin di bawah 10% miskin. Yeah. Tapi yang menariknya menurut Bank Dunia 2024 kemarin itu data orang miskin di Indonesia saat itu yeah. 68%. 68,3%. Nah, kok bisa Bank Dunia bilang 68,3, kita yeah. bilang BPS bilang di bawah 10%.
7: Iya. Yeah.
8: Kuncinya sederhana saat batas minimalnya diturunin saat.
7: Oke. Okay.
8: Nah, itu adalah
7: biasa tuh main di situ
8: betul.
7: Ya.
8: Betul. Kalau misalnya yeah. kita enggak bisa ngegolin, berarti gawangnya digedein kira-kira yeah, gitulah yeah, saat.
7: Yeah, yeah,
8: nah, artinya memajukan kesejahteraan umum juga belum kita lihat kalau misalnya standarnya kita lihat daripada yeah. pendapatan misalnya per kapita yeah. ataupun segala macam ya yang kita lihat sekarang inilah. Yeah. Contohnya lagi Ustaz, pinjol itu merajalela Ustaz. Itu bukti bahwasanya orang-orang anak-anak muda. Nah, menariknya pinjol itu ternyata yang memanfaatkan banyak anak-anak muda Ustaz.
7: Pinjol itu ya.
8: Pinjol. Artinya banyak orang-orang yang pengen dapat harta instan. Karena yeah. mungkin mereka enggak tersedia lapangan kerja yang 19 juta yang goib itu kan gitu kan Ustaz.
7: Ngomong-ngomong mereka tuh anak muda kalau ngepinjol buat apa sih?
8: Nah banyak Ustaz, ada yang buat beli top up game misalnya. Huh? Ataupun ada yang misalnya untuk keluarga, ada yang yeah. untuk leisure dan segala macam. Tapi balik lagi ini kan semacam kayak lingkaran setan Ustaz.
7: Yeah.
8: Orang kurang edukasi akhirnya mereka mengharap sesuatu yang instan.
7: Yeah.
8: Karena mereka berharap sesuatu yang instan mereka mau untuk ambil pinjol. Kadang-kadang yeah. balik ke judul dan segala macamnya. Nah ini ngeri banget. Belum lagi yang dua yang lain Ustaz yang kita yeah. tadi sebutkan seperti kayak melindungi segenap bangsa Indonesia yeah. ataupun ikut serta dalam perdamaian dunia. Ini yeah. juga belum kita lihat yeah. Secara nyata. Jadi kalau secara non fisik kayaknya kita harus berat hati mengatakan memang kita belum merdeka.
7: Belum
8: jauh
7: merdeka.
8: Dari situ, jauh dari cita-cita kemerdekaan.
7: Berat juga ya jawabannya. Penanya terbaik ya, Ustadz Felix juga akan dapat hadiah nanti.
8: Masya Allah.
7: Ya, siapkan pertanyaan yang paling berkualitas. Dan penanyaannya harus berusia 30 tahun ke bawah.
8: Ya, kalau mau yang 30 tahun ke atas mau nanya bisa, asal Anda punya paman di MK. Nah, dinaikin batasnya nanti.
7: Banyak anak yeah. muda sekarang merasa masa depannya yeah. lebih cerah
8: yeah.
7: di luar negeri tapi.
8: Iya, benar sih.
7: Lahirlah istilah kabur aja dulu.
8: Iya.
7: Yeah. Gitu ya. Gimana komentarnya Ustaz Felix?
8: Oke. Okay. Pertama,
7: kedua, bagaimana okay. kita bisa mengubah narasi ini menjadi pulang kampung?
8: Pulang kampung, baik.
7: Itu nanti tapi ya.
8: Siap, Ustaz.
7: Sekarang ceritain dulu kok bisa keluar kabur aja dulu.
8: Oke. Okay. Pertama-tama ini aku harus jelasin sedikit dulu yang lebih luas lagi Ustaz.
7: Iya. Yeah.
8: Menarik banget karena dari semua pidato-pidato presiden ataupun yeah. pejabat-pejabat negara, yeah. itu mereka selalu mengkontradiksikan
7: yeah.
8: antara saran-saran dengan apa yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu adalah menganggap itu adalah sebagai sebuah makar. Dan ini dipakai dalam setiap apapun saat rumusnya ini. Jadi apapun yang datang sebagai kritik ataupun saran, itu dari pemerintah selalu akan dijawab dengan bahwa ini adalah kritik, bukan kritik tapi makar, bahwa ini adalah mengganggu negara, bahwa ini adalah sesuatu yang jahat dan seterusnya.
7: Baperan banget ya.
8: Baperan banget. Nah ini adalah sesuatu yang kita lihat memang tidak aneh sih saat. Karena gini saat.
7: Saya tahu tidak aneh karena Anda punya banyak
8: pengalaman
7: tentang itu ya.
8: Tapi itu bukan hanya kita yang kritik.
7: Tapi akhirnya kan jelas sekarang bahwa ternyata Ustadz Felix itu ya nasionalis banget gitu.
8: Masya Allah, alhamdulillah.
7: Lanjut.
8: Nah, bukan hanya kita yang mengkritik, karena gini Ustadz, karena sebenarnya kalau kita lihat dalam proses pemilu itu, sebenarnya Pak Prabowo ketika belum jadi presiden dia sering banget loh Ustadz ngeritik Indonesia. Sering banget ngeritik Indonesia. Yang aku masih ingat di kepalaku itu, kalau misalnya teman-teman di sini ingat, itu adalah kasus Ghost Fleet. Jadi pernah Pak Prabowo membaca buku Ghost Fleet novel yang memprediksi Indonesia bubar 2030. Dan kita ingat pada waktu itu dibully habis. Dibully habis, dan pemerintah bilang bahwa ini adalah sikap pesimisme yang akan menghancurkan bangsa.
7: Di masa Bapak itu ya.
8: Betul, di masa Bapak itu. Bapak itu juga pernah, sorry, Pak Prabowo juga di masa Bapak itu pernah bilang gini, Indonesia itu kemiskinannya menurun. Menurun ke anak cucu. Itu juga aku masih ingat Ustaz. Jadi narasi-narasi bahwasanya Indonesia ini gelap, Indonesia ini tidak akan bertahan sampai dengan 2030, Indonesia adalah negara maling, Indonesia adalah negara yang perlu diubah dan segala macam, itu adalah suatu narasi wajar ketika orang masih jadi seorang yang menantang, challenger. Tapi narasi incumbent, narasi orang-orang yang memang mempertahankan kekuasaannya selalu akan berkata, ini baik-baik aja. Yang bilang gak baik berarti kamu yang jahat. Selalu begitu. Jadi ini adalah sebuah rumus Ustadz yang sudah terjadi.
7: Termasuk koruptornya kan lagi baik-baik saja kan?
8: Termasuk koruptor baik-baik saja. Termasuk DPR. DPR itu kan wakil rakyat. Betul. Kemarin joget-joget Ustadz, mewakili kita senang sehingga kita tidak perlu senang lagi kan gitu kan. Artinya kalau kita lihat, narasi ini sekarang yang dipakai oleh Pak Prabowo. Ketika dia melihat segala sesuatu yang mengkritik, memberikan saran, walaupun sudah banyak sekali data-data yang berbicara, dia bilang, enggak, ini baik-baik aja. Dan ini di mana-mana Ustadz, tidak hanya pada pejabat-pejabat yang ada di negara. Bahkan bisa jadi sampai ke masjid-masjid atau organisasi Ustadz. Sama Ustadz. Jadi ini polanya sama. Polanya di masjid misalnya anak-anak muda pasti sering ketemu dengan beberapa, mohon maaf Ustadz, pengurus-pengurus masjid yang mereka sudah pensiunan. Dan yang sudah pensiunan ini biasanya gak mau berubah Ustadz. Gak mau berubah dan mengatakan bahwa kalau ada anak-anak muda yang ngusul sesuatu, mereka bilang, kalian gak ngerti, kalian gak paham. Kami yang sudah lama di sini, kami yang udah tahu. Padahal kalau kita lihat, mohon maaf Ustadz, mohon maaf banget, aku gak tahu teman-teman setuju atau enggak, tapi fakta bahwasanya ada orang sudah pensiun misalnya di satu kerjaan di kantor misalnya Ustaz. Kemudian dia biasanya jadi pengurus masjid Ustaz. Bayangkan Ustaz, orang kayak gini aja sudah tidak bisa dipercaya melakukan urusan duniawi Ustaz. Apalagi urusan akhirat kan itu kan. Tapi kadang-kadang kita justru membuat orang-orang yang tidak mampu untuk ngurus dunia ini kadang-kadang ngurus akhirat Ustaz di masjid. Makanya kadang-kadang ada clash. Tapi balik lagi, ini narasi balik
7: tapi
8: lagi.
7: Tapi enggak Kementerian Agama kan judulnya nih ya. Enggak urusan haji enggak kan ya?
8: Nanti belum sampai sana. Nanti kita sampai sana. Tapi yang jelas ada narasi kontra bahwa saya selalu yang petahana atau orang-orang yang incumbent itu merasa bahwa semua baik-baik saja. Nah dari sini muncul orang-orang yang lebih tahu saat tentang segala sesuatu. Misal ada para ahli ekonomi, para ahli misalnya di bidang perdagangan, para ahli di bidang fiskal, para ahli di bidang teknologi, para ahli di bidang misalnya seperti yang Ustadz bilang, ahli untuk data dan segala macam. Dia ngerti disrupsi teknologi, dia ngerti tentang blockchain, dia ngerti tentang yang lain. Dia berusaha ngasih saran pada pemerintah kita. Kita ngarah ke suatu tempat yang ini gak bagus. Dan ini data-datanya. Lalu kemudian gak direken saat. Gak dipercaya. Nah ketika mereka gak dipercaya, mereka bilang, ya udahlah kabur aja dulu.
7: Nah itu alasannya ya.
8: Betul,
7: padahal kabur aja dulu. Padahal sangat-sangat positif ya.
8: Betul. Jadi gini saat, semua kekecewaan
7: menjurus kepada gejala brain drain ya nantinya.
8: Brain drain. Karena menurut film Joker tuh saat, tidak ada laki-laki yang jahat tuh saat. Yang ada adalah laki-laki yang tersakiti saat. Maka orang-orang yang kabur aja dulu ini
7: curcol.
8: Ini adalah orang-orang yang sebenarnya sayang banget Ustaz dengan Indonesia.
7: Jadi korban gitu-gitu.
8: Gitu ya, Ustaz. Tapi jangan jadi joker Ustaz. Nah, jadi orang-orang ini sayang banget Ustaz sama Indonesia. Ketika mereka sayang banget sama Indonesia, maka mulailah muncul kekecewaan. Karena kita tahu kekecewaan itu adalah anak daripada rasa sayang. Gak mungkin orang kecewa kalau orang gak sayang, Ustadz. Maka mereka ketika mereka kecewa dan mereka tetap sayang sama Indonesia, mereka bilang, ya udah kalau Indonesia gak menerima aku sekarang, bukan Indonesia, pemerintah Indonesia gak menerima aku sekarang, mungkin nanti pemerintah Indonesia menerima aku. Ya, jadi sekarang ya udah kabur aja dulu gitu,
7: Ustadz. Kabur aja dulu gitu. Ya.
8: Jadi dari
7: satu hari
8: situ
7: juga nanti jadi naturalisasi ya.
8: Nah, itu kalau pemain Belanda. Nah, kalau yang lain Indonesia belum tentu naturalisasi, kan sudah natural.
7: Baik, saya mau satu komen terbaik
8: dari
7: kalian sekarang. Kan tadi Ustadz Felix berusaha menggambarkan ya, dari kalian, kenapa sih kabur aja dulu? Tapi seperti Ustadz Felix katakan tadi, sebetulnya karena cintanya sama Indonesia, karena punya ide besar, tapi mentok gitu ya. Siapa punya narasi terbaik dan itu barangkali juga curhatan dirinya, mudah-mudahan menjadi quote 17-an terbaik versi 2025. Karena kita akan muat. Tadi kan Ustadz Felix bilang sebetulnya ini orang yang cinta banget sama Indonesia, tapi rupanya bertepuk sebelah tangan.
8: Benar, Ustaz.
7: Gitu ya. Mm-mm. Dialah yang paling mencintai Indonesia sebetulnya dan berusaha paling setia. Tapi ternyata jangankan diterima, komennya aja gak dibaca.
8: Iya, dibaca sih Sat, tapi dikomenin balik, kalau mau pergi, pergi aja gitu. Nah, itu kan tambah sakit hati orang Sat. Kalau aku lihat lagi, balik lagi ya, kalau aku boleh saran, pejabat-pejabat ini harus belajar tentang public speaking. Tapi sebelum belajar public speaking, belajar kasih sayang, Ustaz. Jadi contoh kayak gini deh misalnya ya. Anggaplah kita sudah punya keluarga, anggaplah ya kalau teman-teman punya keluarga atau teman-teman pasti punya bapak dan ibu kan ya. Atas dasar satu hal yang benar-benar kita tahu misalnya, Pak, Bapak kalau misalnya kayak gini-gini nanti WhatsApp-nya itu dipakai bisa jadi untuk penipuan lo, hati-hati ini penipuan. Terus kita dibilang, "Ah, sok tahu lu. Gua udah hidup lebih lama daripada lu." Terus kita bilang, "Ya udahlah enggak apa-apa, cuma ngomong aja sih. Mungkin kalau enggak dengerin hari ini, ya besok kemudian bisa didengerin. Gak usah ngomong sekalian." Gimana rasanya kira-kira? Tapi kan bapak yang baik kan harusnya gak begitu. Jadi ketika dia ngelihat anaknya berteriak, anaknya kan bisa cuma berteriak tuh karena dia pengen sesuatu tapi mungkin gak bisa untuk dipenuhi. Seorang bapak yang mungkin akan bilang begini, "Ya bapak tahu, tapi saat ini bapak belum bisa misalnya." Nah, nungguin ya, doain semoga bapak bisa untuk melakukan. Kan minimal tidak nyari masalah Ustaz. Tapi reaksi.
7: Tapi nyatanya gak kayak gitu sekarang.
8: Itu dia Ustaz. Reaksi itu semua ngajak berantem Ustaz masalahnya. Ngajak
7: berantem.
8: Contoh dan misalnya
7: dia,
8: ya.
7: Dan ini, dia pikir diemnya anak-anak ini
8: gak
7: bisa ngelawan.
8: Benar Ustaz.
7: Padahal kejadian di Pati kemarin.
8: Nah itu dia Ustaz. Itu kalau sudah akhirnya ngamuk kan Ustaz. Tapi kan coba lihat bayangin Ustaz. Ini ada kepala babi dikirim. Apa terus kemudian tanggapannya Ustaz? Ya udah dimasak aja. Ini kan jawaban macam apa ini Ustaz? Ini menurutku bukan jawaban orang yang bahkan mikir Ustaz. Atau bahkan orang, bahkan gak usah mikir lah, punya hati aja sayang misalnya. Kita gak bisa misalnya, misalnya contoh kita gak bisa beli barang, angka kemiskinan terus untuk terus meningkat. Kita gak bisa lagi makan nasi. Ya udah kan bisa makan singkong. Ini jawaban macam apa nih Ustaz? Ini kan jawaban-jawaban yang ngajak berantem Ustaz.
7: Public speakingnya Ustaz Felix nih, saya tangkap nih. Sebetulnya lagi ngajarin, bukan ngajarin sih ya, ngasih masukan. Sebagai seorang pejabat tuh ya jadi ayah, tapi nomor satu hati penuh kasih sayang.
8: Benar Ustaz.
7: Marahnya aja enak kan.
8: Benar Ustaz. Gitu. Ya, karena kita, hati yang menyayangi itu tidak akan pernah mengeluarkan lisan yang menyakiti. Gitu.
7: Ngeplos dulu ya buat Ustaz Felix sekarang. Nah sekarang saya tagih. Mana komen terbaik? Kenapa sih harus ada kabur aja dulu? Curhat aja enggak apa-apa di sini.
8: Ada ya, mungkin yang mau ngasih curhatannya
7: supaya
8: gitu.
7: Supaya bapak-bapak udah kita sembuhkan nih kalau
8: itu ada curhat. Ustaz di belakang Ustaz. Tapi kayaknya di atas 30 tahun kayaknya Ustaz.
7: Di atas 30 enggak masuk ya. Ya. Di atas 30 tuh di bawah. Di atas enggak masuk.
8: Iya, 30 tahun tapi 20 tahun yang lalu kayaknya Ustaz.
7: 20 tahun yang lalu. Entar dulu kita mau dengar ya. Yang sekarang ini saya mau dengar alasannya, karena kan selalu disalahin.
8: Ini ada anak-anak SMP nih Ustaz.
7: Iya.
8: Ada yang tahu enggak tentang kabur aja dulu?
7: Kabur aja dulu gitu kemarin itu.
8: Oh, taunya kabur pas lagi mabar ya?
7: Iya.
8: AFK.
7: Oke, belum ada ya? Belum ada nih? Oke, nah cakep. Kasih dong mic cepat ke sana.
8: Anak SMP nih.
7: Si anak SMP nih. Kenapa sih harus ada hashtag kabur aja dulu, coba kasih gambaran yang positif ya. Bukan karena baperan, mik-mik cepat dikasih.
8: Ya.
7: Cepat, Alfi lari. Iya.
8: Ini bagus nih Ustaz, SMP tapi sudah punya kumis.
7: Iya. Hmm. Ini anak saya sebetulnya. Oh. Dari Akal Islamic School. Oh, iya, iya. Anak ideologis.
8: Masya Allah.
7: Ya. Sengaja saya datangkan ke sini lagi boarding. Supaya dengar Ustaz.
8: Masya Allah. Aku SMP dulu belum punya kumis Ustaz.
7: Oh iya.
8: Sekarang aja dikit.
7: Eh kamu betul udah punya kumis emang. Hah? Ya berdiri, keren ini. Ya, sebutkan ya namanya dan statusnya hari ini.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya, langsung. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ataullah.
7: Panggilannya?
9: Rizky.
7: Rizky. Rizky. Rizky tahu One Piece?
9: Tahu.
7: Tahu. Positif atau negatif menurut kamu One Piece?
9: Positif.
7: Positif ya, cakep. Lanjut.
8: Kalau di dalam statistik, Rizky itu adalah pria yang paling banyak menyakiti wanita, Ustaz.
7: Oh.
8: Namanya Rizky,
7: Ustaz. Rizky ya. Tapi kamu enggak, termasuk yang sedikit yeah. Insya Allah.
9: Untuk apa namanya, kabur aja dulu itu, pemerintah itu... supaya kita tuh bisa tidak ikut campur dalam urusan mereka. Dan seperti yang ada di NTB itu kan banyak yang ilegal-ilegal. Nah itu supaya mereka tuh lebih apa namanya?
7: Di NTB yang ilegal apaan?
9: Tambang.
7: Oh tambang. Ilegal logging ya, tambang legal ya, tambang ilegal.
9: Itu terus? Supaya mereka tuh lebih apa luas dan tidak ada yang bisa ngelawan apa rencana-rencana mereka.
7: Oke. Okay.
8: Jadi kabur.
7: Kabur.
9: Iya, supaya kita tuh menyerah dan kita serahkan okay. itu kepada atasan-atasan kita.
7: Iya, okay. iya. Jadi lagi curhat nih.
8: Curhat.
7: Nah. Entah keluarganya, bapaknya atau apa gitu ya.
8: Oh, itu di NTB. Mas Rizky dari NTB.
9: Bukan.
8: Oh, bukan. Yang dari NTB siapa?
9: Lihat dari berita.
8: Oh, lihat dari berita.
7: Ya, jadi satelit mestinya kan alih-alih tambang ini dikorupsi harusnya ya. Kan mensejahterakan rakyat itu sudah cukup kan.
8: Betul.
7: Buat pendidikan anak-anak, buat masa depan mereka. Nah, tapi ngelihat uang bererot di Kejaksaan Agung gitu ya.
8: Ya.
7: Penampakannya hampir bikin putus asa ya.
8: Ya, betul.
7: Jadi ini ketahuan sekarang sebetulnya duit rupiah hilang kemana sih?
8: Ya.
7: Gitu ya, mungkin bikin putus asa. Pedagang Tanah Abang juga bilang, aduh daya beli sekarang cuma 20%.
8: Ya.
7: Tapi di bank juga kagak ada duitnya.
8: Betul.
7: Jadi duit di mana sih sekarang?
8: Nah, itu kayaknya yang bisa menjawab pakar ekonomi itu saatnya.
7: Iya, lanjut, lanjut, lanjut.
8: Iya.
7: Jadi, Ustaz Alek, coba komennya anak ini gimana kira-kira?
8: Ya. Kalau aku lihat sebenarnya gini, kalau kita lihat dari segi hashtag kabur aja dulu, itu memang nanti akan sangat luas sekali sebenarnya. Tapi mainly, utamanya hashtag kabur aja dulu, sebenarnya saat itu adalah tentang ketidakpuasan orang-orang yang ketika dia bisa menyumbangkan sesuatu, ya. Tapi ternyata negara ini belum siap untuk memfasilitasi. Ya. Karena kita tahu ya, kita nggak tahu juga mulai dari kapan, tapi yang jelas Indonesia ini tidak memfasilitasi orang-orang yang punya kemampuan. Makanya jangankan kita berbicara pada zaman sekarang, zamannya Habibie misalnya kita lihat, beliau adalah seorang yang sangat hebat, beliau punya paten banyak dalam hal aeronautik ya kalau nggak salah ya. Lalu kemudian beliau punya paten juga dalam bidang kereta dan segala macam. Tapi kan di Indonesia akhirnya pesawatnya nggak jadi. Nah akhirnya di mana terus kemudian orang-orang ini akhirnya bisa berkarya? Yang menghargai dong. Siapa yang menghargai? Yang menghargai luar negeri.
7: Luar negeri.
8: Misalnya contoh sederhana misalnya, kita berbicara aja tentang misal ya, kalau kita mau lihat penghargaan negeri ini pada sesuatu yang bersifat sains atau sesuatu yang bersifat kayak sesuatu yang bersifat masa depan lah, investasi untuk masa depan. Misalnya kita lihat berapa banyak sih orang-orang Indonesia menang Olimpiade internasional, banyak atau enggak?
7: Banyak,
8: banyak, banyak banget.
7: Oh menang terus.
8: Menang terus.
7: Hafalan Quran 5 besar sedunia.
8: Betul.
7: Iya.
8: Penghafal Quran, baru kita mau bilang. Banyak sekali penghafal Quran di Indonesia. Dan menang musabakoh tilawatil Quran juga banyak di, dari Indonesia. Tapi berapa banyak yang mendapatkan apresiasi? Misal contoh ya, kayak misalnya dipanggil presiden, atau misalnya diwawancari di VTV nasional, atau misalnya diberikan sebagai sebuah kayak apresiasi dengan menjadi duta Indonesia misalnya di bidang Quran, gak pernah. Tapi yang kita bisa lihat ketika ada pemain bola, ini unpopular opinion aku tahu. Ketika ada pemain bola menang, aku senang ketika tim Indonesia menang, timnas Indonesia menang, tapi penghargaan pada mereka langsung dipanggil oleh presiden, lalu kemudian diberikan Rolex. Problematikanya apa? Yang dihargai di Indonesia adalah Ustaz, sesuatu yang akan menguntungkan pada orangnya.
7: Secara marketing ya.
8: Betul, menaikkan elektabilitas, lalu kemudian menaikkan apa namanya image dan seterusnya. Nah itu yang diangkat, bukan sesuatu yang bersifat investasi, bersifat masa depan. Beda misalnya dengan Vietnam. Kenapa Vietnam bisa skor PISA-nya tinggi sekali Ustaz? Itu karena penghargaan terhadap guru itu tinggi sekali Ustaz. Kalau misalnya kita pergi ke toko-toko misalnya Ustaz, ada employee of the month gitu kan ya. Nah itu mereka juga menghargai, ini adalah guru yang paling kreatif di negeri kita pada bulan ini.
7: Dipanggil. Walaupun gak viral.
8: Gak viral, tapi dipanggil presiden Ustaz. Dipanggil presiden terus diliatin, terus disalamin, dikasih hadiah, dipasang fotonya di mana-mana, bangga dong Ustaz. Dan guru-guru lain akan bilang, gua mau kayak dia. Gimana cara biar dia bisa dapat? Mereka kreatif lagi dalam mengajar, mereka menghabiskan waktunya. Maka ketika guru-guru dihargai, murid-murid yang muncul akan adalah murid-murid yang yang hebat juga. Itu setidaknya kita bisa lihat dari penghargaan negeri kita tuh pada yang mana, bukan pada sesuatu yang bersifat investasi ke depan. Tapi dikit pada yang instan.
7: Dulu buat satu elegan. Gak apa-apa, ini lagi acara podcast, bukan pengajian.
8: Iya, siap.
7: Oke, selanjutnya. Gimana dari hashtag kabur aja dulu, pulang kampung ah gitu.
8: Pulang kampung ah.
7: One day, walaupun kita gak nuntut besok ya. Mungkin satu hari nanti ya. Kira-kira tahun berapa, paling gak ya 2045 barangkali. Mereka akan pulang kampung dengan membawa sesuatu yang hebat.
8: Silakan. Aku pikir makna daripada Allah itu menciptakan rasa cinta tanah air kepada diri seorang manusia itu adalah bahwasanya dia pasti akan selalu merindukan kampung halaman. Itu udah pasti.
7: Pasti itu ya.
8: Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pun beliau hijrah ke Madinah, beliau katakan aku mencintai kota Mekah. Karena kenapa? Karena beliau lahir di situ. Maka beliau tidak akan pernah bisa melupakan kota Mekah. Dan ketika beliau sudah 7 tahun di Madinah, sudah hijrah, sudah mendapatkan sesuatu yang tidak pernah bisa didapatkan di kota Mekah. Beliau sampai kebawa mimpi Ustaz untuk balik ke kota Mekah dan bertawaf di sana, artinya untuk nostalgia. Sampai sekarang aku rasa kita juga sama. Istriku ketika aku pergi ke Pati Ustaz, istriku dari Pati Ustaz, darah pejuang Ustaz. Suaminya darah pedagang.
7: Ketemu ya.
8: Ketemu. Ya jadi istriku dari Pati, ketika kita pergi ke Pati, setiap kali pergi ke Pati dia selalu bilang ini sama anak-anaknya, nih di sini dulu Umi sekolah. Dan setiap kali Ustaz, sampai sebelum dia ngomong kita udah bilang iya di situ Umi sekolah. Karena
7: berulang-ulang
8: Ustaz, nostalgia itu nggak bisa dilupakan. Detik ini Ustaz, aku masih mimpinya di Palembang Ustaz. Karena aku lahir di Palembang, artinya sampai detik ini aku masih mimpinya di Palembang. Aku nggak kebayang bagaimana ada orang-orang yang harus pergi ke luar negeri, lalu kemudian mereka harus menempuh pendidikan di sana, harus berkarya di sana. Dia pasti akan kepikiran tentang kampung halaman. Jadi secara default semua orang pasti pengen pulang kampung halaman. Artinya kalau caranya gimana supaya hashtagnya dari kabur aja dulu menjadi pulang kampung. Sederhana Ustaz, tidak ada treatment yang harus dilakukan kecuali mengangkat bariernya Ustaz. Karena secara default orang pasti mau balik Ustaz.
7: Default adalah template.
8: Jadi orangnya seolah-olah bilang gini, kami itu sudah defaultnya pulang kampung. Cuma sekarang gak bisa nih gitu maksudnya. Maka ada dulunya, kabur aja dulu. Karena pasti kita akan pulang kampung ketika waktunya tepat.
7: One day,
8: betul, artinya kalau barriernya diangkat, misalnya contoh misalnya ketika, aku pikir ya ketika negara mengatakan begini, kami punya problematika soal ini, bisa gak bantu kami untuk menyelesaikan? Aku rasa banyak sekali orang-orang Indonesia yang punya kemampuan akan turun tangan dengan apapun yang mereka punya. Bahkan mereka tidak akan mengharapkan bayaran. Aku yakin, kenapa? Karena orang-orang Indonesia tuh very generous Ustaz. Sangat-sangat mereka tuh murah hati sekali untuk membantu. Nah cuman permasalahannya adalah yang terjadi, pemerintah tuh bukan minta Ustaz, tapi provokasi. Itu yang terjadi. Nah sehingga kayak mau bantu jadi males
7: nih, obrolannya terus.
8: Jadi kayak mau bantu tuh kayak jadi males Ustaz.
7: Iya, gitu. Saya punya pengalaman sih itu dulu.
8: Gimana tuh Ustaz?
7: Dulu kan perang Teluk tuh. Terjadi perang Teluk. Dan konon Saddam Hussein tuh akan mengirimkan rudalnya katanya ke Mekah, ke Madinah. Padahal gak mungkin, kalau kita kan gak mungkin.
8: Benar.
7: Nah tiba-tiba masyarakat Indonesia di sana mintalah agar Indonesia itu dipulangin juga kayak Malaysia.
8: Deportasi. Dipulangkan, bukan deportasi.
7: Untuk keselamatan kan. Malaysia ngirimlah pesawat untuk mahasiswanya agar pulang kampung. Mm-mm. Nanti setelah perang selesai dibalikin
8: lagi.
7: Ceritanya. Mm-mm. Ada kita juga pengen minta gitu.
8: Iya.
7: Ya enggak dikasih juga enggak apa-apa lah, paling enggak manja dikit lah punya.
8: Betul.
7: Orang tua kan gitu ya.
8: Betul, Sat.
7: Ngomonglah kita saat itu. Bisa enggak kita dipulangin?
8: Aku tebak jawabannya boleh, Sat.
7: Apa?
8: Pulang aja sendiri. Gitu enggak sih, Sat?
7: Itu jawaban yang setengah menyakitkan. Oh, gitu. Ada yang paling menyakitkan.
8: Gimana, Sat?
7: Ketika didesak, emang gua bapak lu.
8: Lebih parah ya. Lebih parah ya.
7: Itu. Keinget sampai sekarang.
8: Jadi selama ini kita memang enggak dianggap anak ya sebenarnya ya. Jadi memang enggak dianggap investasi sebenarnya kita.
7: Ya. Ini yang kita ceritakan, kita enggak lagi baper karena kalian nanti kalau jadi pemimpin 2045 kalian harus berpikir sebagaimana pemimpin sejati ya.
8: Iya.
7: Yang berwibawa, yang keayahan ya, punya kasih sayang.
8: Betul.
7: Dan yang pasti punya tanggung jawab.
8: Menarik juga ini, Ustaz. Aku coba nyambung kepada permasalahan, salah satu permasalahan bangsa yang paling besar. Itu katanya fatherless nation.
7: Fatherless.
8: Broken nation. Family. Jadi sekarang itu memang kita punya banyak kata-kata untuk itu. Apakah misalnya kayak apa ya, kita tuh kayak sandwich generation dikatakan, ataupun misalnya fatherless nation dan seterusnya. Tapi intinya memang kita itu memang dibesarkan dalam tanda kutip memang tanpa ayah, Ustaz. Dan aku mengadakan sedikit kayak riset kecil-kecilan, Ustaz. Ternyata orang-orang yang terjangkit kayak LGBT, lalu kemudian kenakalan, bullying dan segala macam itu karena mereka nggak punya sosok ayah, Ustaz.
7: Betul.
8: Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, mungkin Ustaz juga sudah pernah menyampaikan pada kita semua bahwa sosok ayah ini begitu sentral di dalam Al-Quran untuk membentuk cara pikir orang. Nah, tapi yang menarik adalah aku melihat bahwasannya di dalam Al-Quran juga menceritakan bahkan seorang sosok anak terbaik itu bisa muncul daripada seorang bapak yang gak benar. Atau jadi misalnya keluarga yang buruk.
7: Nanti kita bawa ke nation ya.
8: Betul, kita bawa ke nation. Nah, dari situlah kita jadi ngerti kenapa anak-anak sekarang itu bisa punya potensi untuk masa depan lebih terang. Justru karena mereka lahir di tempat yang gelap, Ustaz.
7: Oke.
8: Karena ada
7: seperti
8: satu
7: sekarang nih ya.
8: Betul, Ustaz. Ada satu pepatah yang mungkin agak kasar tapi kita harus tahu. Yaitu adalah saat orang bajingan guru terbaik, Ustaz.
7: Masya Allah, sebentar. Kalau saya bilang generasi 2045 terang gitu ya. Generasi 2045
8: terang.
7: Walaupun sekarang sedang
8: gelap.
7: Karena orang terang lahir di saat gelap gitu ya.
8: Betul. Dan itu ada satu hal yang dari tadi ketika Ustaz Bahtiar Nasir menyampaikan beberapa pertanyaan. Ini aku di kepalaku muncul satu hal, Ustaz. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Ustaz adalah orang yang lahir di keadaan bumi paling buruk, Ustaz. Dan ini ada penelitiannya, ini ada basic penelitiannya. Seluruh ilmuwan-ilmuwan di dunia Ustaz, ketika dia dikatakan kapan sih keadaan bumi paling jelek untuk manusia, mereka semua sepakat, Ustaz, tahun 536.
7: 536
8: Masehi. Itu adalah masehi. Waktu terburuk dalam sejarah dunia. Karena pada saat itu gunung-gunung pada meletus, Ustaz. Lalu kemudian awan-awan mendung meliputi bumi sampai berbulan-bulan. Semua gagal panen dan akhirnya mengakibatkan banyak sekali kekacauan dan chaos, Ustaz. Orang-orang chaos, pemerintah-pemerintah chaos. Dan menariknya sejarah sejarah ngasih tahu kita, dua peradaban dunia pada saat itu yang besar, Romawi dan Persia, justru pejabat-pejabatnya dikala rakyat-rakyatnya lagi susah banget karena 536 ini gunung meletus semua. Hampir selama 30-40 tahun ke depan, Ustaz, itu benar-benar kacau semua dunia, Ustaz.
7: 576.
8: Dan menariknya pemerintah-pemerintah atau pejabat pada waktu itu justru naikin pajak. Justru bermewah-mewahan, Ustaz. Di tengah penderitaan orang-orang.
7: Sama persis
8: dan,
7: betul.
8: Dan orang-orang berebutan makanan, Ustaz. Dari situ, Ustaz, make sense banget, Ustaz. Ketika aku belajar tentang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dulu baca kayak gini. Mata air yang dulu kering kemudian memancar kembali. Pohon-pohon yang tidak pernah berbuah kemudian berbuah kembali. Nah itu merespon subur pada kejadian kejadian yang dulu yang hancur semuanya, tiba-tiba pas Nabi Muhammad datang itu adalah membawa harapan. Artinya ketika ada dunia itu makin gelap, makin hancur, makin parah, maka Allah menurunkan manusia terbaik. Artinya saat-saat seperti ini memang saat-saat perubahan. Dan menariknya ketika kita lihat zaman sekarang.
7: Stop dulu.
8: Ya.
7: Sallallahu alaihi
8: wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik
7: alaihi.

0: Saya tersentuh ketika masuk ke wilayah Rasulullah itu langsung jelek saya tadi. Jadi memang ada faktor langit ya. Di sini yang Ustaz Felix mau masuk nih. Tapi sebelum itu saya stop dulu. Supaya ini kan kecepatan nih agak speednya lumayan karena cerdas ya. Orang kalau cerdas gini. Jadi supaya dapat dulu bahwa Rasulullah dulu sampai sekarang tidak berbeda.
1: Ya.
0: Harapan bersama Rasulullah selalu ada dan sama. Sebagaimana Quran, dari ayat pertama sampai terakhir semua sama kualitasnya. Oke? Berarti harapan terang bersama Rasulullah masih ada sampai sekarang. Oke? Gimana?
1: Nah, lanjut. Beruntungnya generasi ini, Sat, adalah mereka menyaksikan revolusi, mereka menjadi saksi adanya revolusi yang besar di zaman mereka, Sat. Karena kalau kita lihat misalnya selama peradaban
0: manusia. Di zaman kalian hidup nih?
1: Zaman sekarang, Sat.
0: Sekarang kalian menjadi saksi sejarah yang hebat-hebat.
1: Iya.
0: Dari Indonesia ya,
1: betul,
0: sampai ke Gaza.
1: Betul. Okay. Makanya di titik ini aku sebelum aku masuk lagi ke materi ini, Sat, tentang revolusi, aku merasa bahwasanya aku relate dengan One Piece. Itu salah satunya adalah.
0: Ntar dulu. Ini bahaya nih, ya.
1: Makar, Ustaz.
0: Makar lah jadinya nanti. Coba jelasin kenapa relate sama One Piece.
1: One Piece itu sebenarnya adalah.
0: Dengerin, mau di video-video baik-baik lah sekarang.
1: Jadi menurut yang bikin, Ustaz, One Piece-nya adalah harta karun, Ustaz.
0: Jadi harta karun.
1: Okay. Harta karun terbesar. Dan harta karun ini akan mempengaruhi manusia banget, Ustaz.
0: Oke. Okay.
1: Dan sudah ditemukan, Ustaz.
0: Oke. Okay.
1: Oleh orang namanya Goldie Roger.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Goldie Roger ini ketika menemukan One Piece, dia ketawa, Ustaz. Ah. Dan dia bilang sama teman-temannya, tiga orang yang ngelihat One Piece ini, dia bilang gini, Ustaz. Ini bukan untuk zaman kita.
0: Iya. Yeah.
1: Karena One Piece ini berisi informasi tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan.
0: Oke. Okay.
1: Dan ini bukan untuk zaman kita. Okay. Maka mereka tutup One Piece-nya itu, mereka masing-masing nikah, Ustaz. Karena mereka tahu bukan zaman mereka berguna One Piece ini, tapi akan berguna untuk generasi berikutnya.
0: Okay.
1: Maka mereka nikah untuk dapat keturunan.
0: Nikah untuk dapat keturunan.
1: Dan bina keturunan.
0: Binar keturunan.
1: Aku secara pribadi merasa iri dengan generasi sekarang, karena aku merasa kayak Shanks. Kenapa? Investasi untuk generasi ke depan, Sat. Karena bukan di zaman kita mungkin, tapi di zaman generasi ke depan aku yakin, Sat. Aku berharap mungkin di zamanku juga, tapi aku gak tahu aku udah umur berapa. Tapi yang jelas ini adalah mereka akan menyaksikan revolusi besar. Setidaknya tanda-tandanya sudah ada sekarang, data-datanya sudah firm pasti. Aku lanjutin tentang revolusi.
0: Revolusi lanjutin, makanya kita bikin podcast untuk jembatan generasi 2045 kalian semua.
1: Iya, betul.
0: Generasi 2045
1: terang.
0: Terang lagi. Generasi 2045
1: terang.
0: Lanjut.
1: Revolusi pertama yang dikenal manusia adalah revolusi pertanian, Sat.
0: Pertanian.
1: Dan revolusi agraria. Pertanian ini mungkin sekitar minus 8.000 saat itu ada revolusi pertanian.
0: Yeah.
1: Lalu kemudian revolusi yang kedua adalah semacam kayak revolusi perkotaan urban. Itu terjadi sekitar minus 3.000. Revolusi yang ketiga itu terjadi ketika revolusi industri. Ketika mesin uap ditemukan, lalu kemudian muncul mesin dan segala macam itu adalah sekitar tahun 1700-an, 1600-1700-an. Revolusi yang berikutnya itu baru-baru ini, Sat. Revolusi teknologi informasi atau komputer. Itu sekitar 1900-an. Jadi makin lama makin dekat nih, Sat, makin cepat. Dan revolusi yang terakhir ini adalah revolusi AI.
0: AI.
1: Dan katanya ini sudah pinnacle of technology.
0: Oh, udah.
1: Sudah puncak daripada puncak, teknologi.
0: Yeah.
1: Artinya kita menyaksikan revolusi dan kita harus tahu bahwa setiap revolusi itu membawa perubahan besar.
0: Catat baik-baik ya. Kalian jangan sampai gagap pada waktunya. Akan terjadi perubahan besar dan itu era kalian.
1: Betul.
0: Oke, siap nyambut terang, melek dan jadilah generasi masa depan yang sudah siap dari sekarang. Oke?
1: Nah.
0: Ntar.
1: Oke.

0: Menyesat. Yeah. Yang menang itu bukan lagi orang punya barang, bukan lagi orang punya uang, tapi orang punya informasi. Yang ngendalin algoritma.
1: Yeah.
0: Sekarang AI, Sat. AI. Nah, sekarang AI ini mengubah semuanya. Artinya pemain-pemainnya akan berubah, orang-orangnya akan berubah, perubahan besar akan terjadi. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah benar ketika mas-mas yang bilang yang menguasai AI akan menang melawan yang tidak menguasai AI? Gitu kan ya. Mas-mas itu enggak sepenuhnya benar sebenarnya.
1: Mas-mas ini Mas Elon.
0: Ada mas-mas yang so eksis gitu kan ya. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena gini saat masalahnya adalah ketika justru di zaman AI itu nanti akan berubah menjadi apa yang tetap akan bertahan yang tidak akan dipengaruhi oleh AI. Sebenarnya pertanyaannya. Ya, bukan AI-nya, karena AI-nya berubah terus Ustaz.
1: Ya, betul.
0: Artinya para ahli mengatakan yang akan bertahan di dunia AI adalah orang-orang yang bisa menjadi manusia.
1: Yang tetap menjadi manusia.
0: Yang tetap menjadi manusia. Ya. Karena AI itu adalah artificial intelligence.
1: Ya.
0: Artinya AI itu pengen jadi kayak manusia.
1: Ya.
0: Manusia pengen jadi kayak mesin. Ini kan aneh. Tapi ada beberapa hal yang ketika itu tidak bisa dikuasai oleh mesin, tapi bisa dikuasai oleh manusia.
1: Yeah.
0: Emosional, kedekatan, komunikasi, dan segala macam. Dan ketika aku baca itu, aku kaget, Sat.
1: Yeah.
0: Al-Quran bilang begitu dari dulu, Sat.
1: Yeah.
0: Al-Quran diawali dengan khitab kepada manusia, diakhiri dengan khitab kepada manusia.
1: Kepada manusia.
0: Artinya siapa yang bisa menjadi manusia, dia akan unggul di akhir zaman.
1: Allahu Akbar. Istirahat sebentar. Jadi begini, Ustaz Felix mau bilang nih buat kalian supaya gampang. Kedepan harta di era AI adalah zamannya kamu. Pemilik tambang sekarang, pemilik politik sekarang gak akan bisa mengimbangi kamu. Enggak. Karena mereka bukan produk zaman itu. Ya. Udah takdirnya memang produk
0: lama.
1: Produk lama. Dipaksain juga gak bisa. Ibarat mobil lama dipaksain ikut zaman sekarang.
0: Betul, Ustaz.
1: Ya bisa kacau under deal-nya. Generasi 2045? Bagaimana caranya terang? Yang kedua saya tangkap, jangan gagap AI. Yang benar itu begini. Human-centered AI. Gitu ya?
0: Benar Sat, benar banget.
1: Lanjutin.
0: Ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu tadi, kita jadi jelas nih sekarang sebenarnya. Yeah. Ketika kita menghadapi perubahan zaman, tadi kalau misalnya Indonesia sekarang adalah Indonesia yang gelap, dan memang data-datanya membawa kita pada seperti itu.
1: Yeah.
0: Dan walaupun misalnya pemerintah terus mengatakan, enggak, siapa bilang gelap, segala macam, sontoloyo, ndasmu, dan segala macam.
1: Yeah.
0: Ya enggak apa-apa. Karena
1: enggak nasionalis loh.
0: Iya, enggak nasionalis gitu kan ya. Karena memang itu adalah sebuah narasinya yang sudah kita bilang bahwasannya incumbent pasti akan mengusung narasi bahwa Indonesia itu baik-baik aja. Yeah, sementara nanti akan datang penantang yang baru akan bilang enggak, Indonesia itu harus berubah.
1: Yeah.
0: Maka ya itu enggak apa-apa, kita enggak usah dipusingkan dengan narasi-narasi itu.
1: Yeah.
0: Tapi sebagai seorang muslim kita tahu bahwasannya kita itu diciptakan untuk memikul peradaban.
1: Yeah.
0: Nah bahwasannya itu terang atau tidak terang, kita sudah ngelihat ini potensinya udah ada.
1: Yeah.
0: Potensinya adalah dua pekan kemarin saat ketika Freedom Flotilla Madeleine itu yang membawa sekitar 12 orang itu, aku stres berat saat. Stres berat karena kok bisa orang-orang yang bukan muslim ngajarin kita tentang iman dan ukhuwah.
1: Aduh malu ya, malu
0: stress
1: banget.
0: Saat. Malu banget saat, sangat malu sekali.
1: Yeah.
0: Di tengah-tengah itu saat kita ngelihat orang-orang muslim itu gak berdaya di mana-mana.
1: Yeah.
0: Banyaknya muslim tidak membawa sedikit pun kebaikan buat saudara-saudara kita yang ada di Gaza.
1: Jadi barrier sebagiannya.
0: Betul, malah sebagiannya jadi barrier dan merepotkan saudara-saudara kita di Gaza. Tapi di tengah-tengah itu saat, aku lalu kepikir begini, Lik, berapa banyak sih Allah harus menghibur kamu bahwasanya generasi kita sekarang, terutama yang anak-anak zaman sekarang, itu diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang Allah gak pernah perlihatkan di zaman manapun.
1: Yeah.
0: Itu membuat aku merinding terus, Ustaz.
1: Yeah, betul.
0: Contoh misalnya, Ustaz, gak pernah seumur hidup, Ustaz, aku nyampein materi tentang Palestina dari tahun 2009, antum pasti jauh lebih lama, Ustaz.
1: Yeah, yeah.
0: Dan seumur hidup kita, Ustaz, kita gak pernah ngelihat demo besar-besaran di seluruh dunia, Ustaz.
1: Yeah.
0: Kita gak pernah ngelihat opini tentang Israel jatuh sampai sehancur ini, Sat.
1: Yeah.
0: Kita enggak pernah ngelihat orang-orang sebanyak ini untuk dukung Palestina.
1: Padahal media milik mereka.
0: Padahal media milik, tapi mereka hancur lebur habis-habisan.
1: Sama itu,
0: ya. Lalu kemudian opini terakhir mengatakan di Amerika aja pendukung mereka terbanyak. Sekarang disapprovalnya udah naik 70%, Sat.
1: Yeah.
0: Dan approvalnya turun menjadi 20%, Sat. Ini kan sesuatu yang sangat enggak pernah terjadi.

0: lihat sepanjang masa. Artinya, lalu kemudian aku bilang, iya sih, pesimis itu memang adalah bagiannya kita.
1: Iya, saat ini.
0: Tapi Allah selalu bilang kita untuk optimis dengan janjinya.
1: Ya.
0: Nah, di titik ini sebenarnya penting tentang gelap dan terang ini, Ustaz.
1: Ya.
0: Artinya gini, sebagai seorang manusia, memang kita memang harus optimis. Tapi kita harus, sebagai manusia kita memang harus pesimis. Ya. Karena memang ngandelin manusia itu pasti akan kecewa.
1: Allah.
0: Tapi kalau kita berbicara tentang janji Allah, maka kita harus optimis.
1: Ya.
0: Kenapa? Karena itu bukan hajat kita, tapi hajatnya Allah, dalam tanda kutip.
1: Udah denger kan semua? Sekarang buka medsosnya. Dapat pencerahan apa hari ini? Ya, tapi temanya sesuai dengan hashtagnya. Generasi 2045 terang. Hashtagnya apa? Generasi 2045 terang. Itu nanti di bawah. Tapi quote kamu dari Ustaz Felek hari ini, ya, apa yang kamu dapat? Bahwa kamu tuh punya masa depan terang sebetulnya sebagai generasi 2045. Poinnya apa? Nah, nanti itu di tag ya ke UBN Podcast. Ya, di tag ke ya, dua ya, ke UBN Podcast dan Akal Islamic Center. Oke, nanti kita lihat siapa komentar baiknya. Oke ya. Hah?
0: Mas Bahtiar Nasir Official.
1: Official. Sampai lupa punya saya sih.
0: Iya. Yeah.
1: Bahtiar Nasir Official.
0: Aku waktu juga tadi pagi baru follow Ustaz. Rupanya follow. Karena akunku yang lama yang follow Ustaz diambil sama
1: yang lama.
0: Zionis Ustaz.
1: Gitu.
0: Nah, terus baru lihat ternyata belum follow, terus nah, aku follow.
1: Sekarang kalau akunnya Ustaz Felix udah tahu dong. Itu sebutin supaya di tag juga.
0: Oh, akunku @felix.siau.
1: @felix.siau
0: Ustaz.
1: Oke, titik siau. Ya, di tag supaya apa yang kita dapat hari ini menjadi sesuatu yang bersejarah. Biarlah yang gelap, kita sedang menuju terang. Setuju? Ya. Oke, sampai di sini. Buat quote terbaiknya, kemudian di teks ya. Di teks ke sana semuanya. Oke, Ustaz Felix.
0: Ya.
1: Saya kira tadi kita sudah sampai pada poin pulang kampung.
0: Ya, Ustaz.
1: Dan pulang kampung terang insya Allah.
0: Insya Allah,
1: dan harapan Ustaz. Mereka terang ya.
0: Ya.
1: Ke depan. Dan Al-Quran sudah menyatakan itu.
0: Mm-hmm.
1: Oke, nah sekarang satu lagi. Apa sih arti kemerdekaan buat Ustaz Felix?
0: Merdeka itu bagiku saat aku mencoba untuk mengambil daripada Al-Quran.
1: Ya.
0: Dan juga mengambil daripada beberapa quotes para sahabat. Kata hur di dalam Al-Quran itu adalah berarti berbakti kepada Allah.
1: Hurun itu berbakti kepada Allah.
0: Ya, artinya bebas untuk, mungkin karena di zaman itu mereka tidak bebas untuk berbakti atau beribadah pada Allah, maka ya. Al-Hur itu adalah berbakti pada Allah.
1: Ya, ya,
0: karena
1: ya,
0: itu
1: ya.
0: Itu yang mencoba ku maknai secara
1: katanya banyak nih.
0: Ya, secara singkat. Tapi yang menarik adalah perungkapan daripada Rib'i bin Amir, ini seorang semacam kayak pemimpin detasemen, ketika ditanya oleh orang Persia, ketika dia ditanya, ngapain kamu kesini? Kalau kamu mau duit, kami kasih duit. Kalau kamu mau harta, kalau kamu mau gelar, kamu bisa cari, tapi jangan kesini untuk memerangi kami. Maka terus kemudian Rib'i bin Amir berkata, kami datang kesini untuk membebaskan manusia, memerdekakan manusia daripada penyembahan kepada sesama manusia menjadi penyembahan kepada Allah. Nah ini sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran tadi. Artinya ini adalah sebuah gini, makna
1: merdeka itu artinya adalah bebas dari penghambaan kepada selain Allah. Hanya menyembah kepada
0: Allah.
1: Lanjut.
0: Dan dari kesempitan dunia menjadi luasnya akhirat.
1: Iya, dari kesempitan dunia menjadi luasnya akhirat. Catat baik-baik.
0: Artinya kalau ada orang-orang Ustaz, dia hatinya senantiasa diisi dengan materi, iPhone 16 keluar, sementara dia masih punya iPhone 7 gitu misalnya.
1: Tapi kalau anak-anak media kayaknya Vivo deh sekarang.
0: Vivo sekarang itu. Nah berarti itu udah merdeka Ustaz, antara merdeka atau terpaksa gitu. Nah artinya ketika dia masih disempitkan hatinya oleh dunia, maka ya itulah artinya dia belum merdeka. Tapi ketika dia sudah memandang keluasan akhirat, bahwasanya Allah itu tidak membatasi tempatnya di akhirat, maka dia sudah mulai merdeka dalam berpikir.
1: Stop. Sebutkan dua arti merdeka hari ini yang terbaik. Siapa yang bisa mengulang? Dua arti merdeka, 30 tahun ke bawah. Iya, diskriminasi hari gak apa-apa. Kan generasi 2045. Ya. Tadi ada dua disebutkan. Sewaktu saya tanya bagi Ustaz Felix, merdeka itu apa sih? Ada dua. Yang satu gak komplit ya. Saya butuh dua. Kasih mic-nya ke sini. Nih. Cepat. Eh, hadiahnya udah sampai belum ya, mana sih? Ya, siapin ya hadiahnya ya, kasih tanya ukurannya. Ya. Merdeka itu apa sih? Oke. Okay. Ya, coba sebutkan dua arti merdeka.
2: Bismillah, tadi berdasarkan yang Ustaz Felix bilang, yeah, dalam Al-Quran itu hur artinya bebas berbakti kepada Allah dan menyembah bebas dari menyembah kepada selain Allah, yeah, dan hanya menyembah kepada Allah. Yeah. Lalu dari Ibnu bin Abir, dari bebas dari kesempitan dunia dan luasnya akhirat.
1: Gimana Ustaz, okay, Felix, benar nggak?
0: Lumayan Ustaz, benar.
1: Lumayan benar ya. Udah ambil, dikasih hadiahnya tuh ya. Ya plus dia. Nah sekarang itu kan dari Ustaz Felix kepada Anda. Sekarang Ustaz Felix mau dengar.
0: Oke.
1: Okay. Quote terbaik buat generasi 2045 terang. Merdeka tuh buat kamu apa sih hari ini? Ya. Yang terbaik akan dinilai oleh Ustaz Felix. Saya butuh 3 orang dan saya akan pilih
0: yang terbaik.
1: Yang terbaik nanti. Sekarang merdeka buat kamu itu apa sih sekarang? Oke, okay, berdiri. Tapi gak sama ya, gak nyotek kayak yang tadi ya. Versi kamu, keseharian kamu, dunia kamu hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Dan yang belum sempat ngomong, ketik lagi, ya, kemudian di tag ya. Di tag lagi untuk kita coba baca hari ini. Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka, menurut pendapat saya pribadi adalah merdeka dari belenggu syahwat dan nafsu.
0: Masya Allah. Berarti masih syahwat dan nafsu ini Ustaz. Ya. Karena tadi pas awal-awalnya dia bilang belum merdeka Ustaz.
1: Belum merdeka ya. Bagus sih.
0: Keren ya. Keren.
1: Siapa namanya? Mabrur.
0: Mabrur.
1: Ada lagi?
0: Padahal coba, belum haji ya.
1: Nih kamu samping kamu di belakangnya ambil. Berdiri. Kasih mic-nya ke belakang.
0: Kalau apa Torik kan 2 bulan haji ya. Yeah. Ini baru lahir langsung sudah mabrur Ustaz. Langsung mabrur.
1: Ya. Yeah. Namanya siapa?
4: Perkenalkan nama saya Sauki.
1: Sauki.
4: Dari STID Muhammad Nasir.
1: Oke. Okay.
0: Yeah.
4: Merdeka menurut saya adalah merdeka di zaman ini bukan lagi tentang hidup berdasarkan apa yang kita mau, akan tetapi berdasarkan apa yang Allah mau, karena kunci ketenangan adalah dengan dekat kepada Allah.
0: Masya Allah. Oh.
1: Dalam. Akhwat satu lagi.
0: Ya, bagus, bagus.
1: Mana akhwat satu lagi? Merdeka zaman sekarang nih apa sih ya buat lo? Hmm. Ya. Di Indonesia yang ke-80. Ini karena narasi dari Ustaz Felix tadi sangat mendalam dan ideologis. Ya, jadi terbawa semua nih arahnya. Enggak ada ya dari akhwat ya.
0: Ya.
1: Ke ikhwannya lagi sekarang.
0: Ya.
1: Ya, nih. Kasih nih. Ya, masih ada mic lagi nggak? Satu lagi akhwat sendiri, ikhwan sendiri. Ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Afzal.
1: Ya.
5: Menurut saya kemerdekaan buat saya itu terbebas dari malas. Terus? Bisa lama dengan Al-Quran.
1: Ya.
5: Kemudian terbebas dari game dan pacar.
0: Wede.
1: Tidak, berdiri. Kamu jujur ya, yang kamu omong ini pencitraan atau sesungguhnya sih?
5: Sawa sesungguhnya.
0: Kayaknya hah? Cita-cita itu Ustaz kayaknya.
1: Cita-cita ya. Oke, okay.
0: Ya.
1: Dari 3 komen tadi, gak apa ya kalau bagus semuanya,
0: ya
1: masih ada hadiahnya. Ya. Kalau mau dipilih yang terbaik juga boleh.
0: Nah, 3-3-nya bagus Ustaz.
1: 3-3-nya bagus,
0: oke. 3-3-nya dapat hadiah, ya, Masya dapet Allah. Hadiah. Karena anak muda itu cuma itu aja masalahnya Ustaz.
1: Oh gitu kasusnya.
0: Tiga-tiganya kan tentang syahwat nih Ustaz. Kalau tiga-tiganya, kalau syahwat udah bisa dikendaliin, ya udah langsung meroket Ustaz.
1: Oke, okay, jadi ya buat anak muda kalau mau meroket beneran,
0: ya
1: bukan cuma yang dulu bilang meroket ya itu loh, ya, mau meroketnya bener, harus bebas dari
0: syahwat.
1: Syahwat,
0: betul. Allah
1: Bapak. Generasi 2045,
0: terang.
1: Terang, terang dengan apa?
0: Terang
1: nanti
0: dengan,
1: akan ada jawabannya. Iya. Pertama terang dengan meninggalkan syahwat dulu ya, mm, baru kemudian dengan cahaya. Selanjutnya Ustaz Felix.
0: Ya.
1: Gini, dulu kan kalau orang dulu,
0: mm-hmm,
1: merdeka atau mati.
0: Ya.
1: Karena kan harus punya tanah,
0: ya,
1: air dan udara.
0: Ya.
1: Anak-anak sekarang itu dia bisa menjadi afiliator,
0: ya,
1: bisa menjadi reseller,
0: ya,
1: barangnya di Cina, jualannya di Korea.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Sementara dia bisa tinggal di mana aja.
0: Betul.
1: Kira-kira masih identik nggak sih merdeka atau mati untuk sebuah tanah, untuk sebuah wilayah, untuk sebuah bendera,
0: ya,
1: untuk sebuah paspor,
0: ya,
1: atau nggak salah kalau ada yang bilang merdeka tidak harus mati, ya,
0: ya,
1: jadi gue kabur dulu, ya, karena ini sudah zaman borderless, gue bisa hidup di mana aja, karena buat gue negara itu kan harus adil,
0: ya,
1: negara itu kan harus mensejahterakan,
0: betul.
1: Tapi di sini gue nggak dapat keadilan,
0: ya, mendingan di luar,
1: iya, di sini gue nggak dapat kesejahteraan,
0: ya,
1: gue kabur aja dulu, di mana gue bisa memperjuangkan dan gue bisa pulang kampung satu hari nanti memberikan yang terbaik. Jadi antara merdeka atau mati, merdeka dan tidak harus mati, kira-kira relevan nggak sih sekarang?
0: Oke. Okay. Kata-kata merdeka atau mati zaman dulu mungkin dipahami oleh orang-orang karena mereka melihat semuanya pada fisik, Ustaz. Karena yeah, memang gak ada yang bersifat non-fisik. Yeah. Dan pada saat itu penjajahnya juga fisik.
1: Yeah.
0: Makanya kita ingat bahwasanya para pejuang kita kan ngasih tahu kita.
1: Yeah.
0: Kalau hari ini kami berjuang melawan penjajah,
1: yeah,
0: dari bangsa asing,
1: yeah,
0: nanti kalian akan melawan,
1: aduh,
0: dari saudara-saudara sendiri.
1: Iya, iya, iya.
0: Karena
1: iya,
0: penjajahan
1: kayak
0: itu
1: pesannya Bung Karno dong itu, ya.
0: Iya, betul, Ustaz.
1: Zaman kita lebih ringan, kalian zaman kalian lebih berat.
0: Iya.
1: Karena penjajahnya bangsa sendiri.
0: Bangsa sendiri. Aduh. Nah, jadi sebenarnya esensi penjajahan itu tetap sebenarnya, Ustaz, yaitu adalah bagaimana caranya kita merenggut kemerdekaan orang atau kebebasan orang,
1: yeah,
0: atau kalau lebih gampang lagi adalah akal sehatnya orang itu direnggut, lalu kita ngasih tahu pada mereka sesuatu yang mereka yakini padahal itu bukan sesuatu yang bersifat kebebasan.
1: Yeah.
0: Nah, zaman dulu namanya penjajahan, zaman sekarang namanya hegemoni, Ustaz.
1: Hegemoni.
0: Hegemoni ini adalah penjajahan pemikiran. Jadi yeah, orang tuh rela, Ustaz, dijajah. Jadi jajah, yeah, aku, jajah aku, jajah aku, gitu, Ustaz. Jadi sekarang tuh gitu. Kalau dulu tanahnya diambil, zaman sekarang ambil aku, yeah, gitu, Ustaz. Oh. Jadi ini karena pemikirannya lebih berbahaya, Ustaz. Yeah, yeah, karena kalau yeah, kita yeah, bicara yeah, tentang, kalau kita bicara penjajahan fisik, ada orang ngelawan ditembak satu mati, Ustaz.
1: Yeah.
0: Tapi kalau penjajahan pemikiran, Ustaz, yeah, itu bukan satu mati, Ustaz. Yeah. Pindah dia, Ustaz, jadi penjajah.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Artinya bukan hanya 1-0, Ustaz, 2-0 yeah, jadinya, Ustaz. Yeah, yeah, yeah, yeah, karena yeah, yeah, satunya itu pindah jadi lawannya ini, Ustaz.
1: Yeah, saya jadi ingat Gaza deh.
0: Benar, Ustaz.
1: Jadi Gaza gini, kita tolongin Gaza yuk. Caranya gimana? Ambil 2.000 orang Gaza,
0: yeah,
1: kita obatin. Ya.
0: Mm.
1: Nanti Turki ngambil 2.000.
0: Betul.
1: Malaysia ngambil 1.000, penduduknya cuma 1,1 juta.
0: Benar.
1: Ya, Pakistan ngambil 2.000.
0: Betul.
1: Terus?
0: Hilang semuanya.
1: Habis dong.
0: Ya.
1: Itu kasihan yang benar apa enggak sih? Ini mungkin hegemoni kali ya.
0: Hegemoni, Sat.
1: Penjajahan dalam bentuk pikiran tuh kayak gitu.
0: Betul.
1: Ya?
0: Kita semua sekarang terjajah dalam bentuk pemikiran.
1: Ya, ya, ya,
0: mau
1: ya.
0: Mau yang mudahnya gini misalnya. Lihat bagaimana kita senantiasa lebih menghargai orang-orang berkulit putih daripada ya, yang berkulit selain putih.
1: Ya.
0: Nah, itu namanya kan white supremacy.
1: Yeah.
0: Jadi contoh misalnya kayak ada misalnya orang-orang barat datang, kita seneng tuh, karena kita yeah, merasa kita di bawah mereka, kita yeah, lebih yeah, bodoh, yeah, kita lebih enggak keren, mereka yeah, yang keren, karena standar yang dibuat keren adalah standarnya mereka.
1: Yeah.
0: Ini namanya adalah kepala kita dicuci, yeah, sehingga kita rela ketika yeah, ada orang barat yang ngomong pasti lebih benar daripada orang yang bukan barat.
1: Yeah.
0: Ketika Ukraina misalnya terjadi perang, banyak yeah, orang pengungsi orang-orang Eropa, dan yeah, kita ngelihat ini kayak artis-artis pada ngungsi.
1: Yeah.
0: Tapi ketika kita melihat orang-orang Gaza dibantai,
1: yeah,
0: itu kita merasa itu adalah suatu pemandangan yang wajar.
1: Yeah.
0: Karena sudah dilatih, sudah dihegemoni otak
1: yeah,
0: kita.
1: Yeah, yeah,
0: nah, artinya
1: yeah,
0: cara kita untuk melihat penjajahan ini, kalau dulu mereka bilang merdeka atau mati, wajar. Yeah. Karena yang dilawan adalah penjajah yang bersifat fisik. Tapi sekarang yang kita lawan adalah hegemoni.
1: Maka
0: pikiran, ya, betul, hegemoni pikiran. Jadi mati itu lebih mending, Ustaz. Mati itu dalam dalam penguasaan yeah, pemikiran lebih mending daripada dia terhegemoni.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Jadi
1: lebih ringan lah ya mati itu ya.
0: Lebih ringan karena lebih setidaknya ringan, kita kehilangan satu pejuang, Ustaz,
1: yeah,
0: bukan nambah satu musuh, Ustaz.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah,
0: nah, yeah, ini permasalahannya. Nah, sehingga sekarang mungkin harus dikoreksi, bukan merdeka atau mati,
1: yeah,
0: tapi misalnya terhegemoni atau terus kemudian kita balik lagi kepada Allah. Nah, karena itulah di dalam Islam pertama kali tidak pernah berbicara tentang kemerdekaan fisik. mereka punya ada budak yang masih ada pada saat itu. Masih juga ada beberapa sistem-sistem yang masih ada dan dilawan tetap sama mereka pada saat itu. Tapi Islam pertama kali berbicara, 3 tahun pertama Rasulullah menanamkan gagasan atau ide. Yeah. Ini yang ditakuti banget Ustaz.
1: Yeah.
0: Balik lagi ke bendera One Piece Ustaz. Yeah. Bukan bendera One Piece yang ditakuti Ustaz. Oh. Besok kalau aku bawa bendera dengan lambang ini juga pasti ditakuti juga Ustaz. Karena yang ditakuti itu adalah idenya, bukan fisiknya.
1: Yeah.
0: Itu kayak Batman bilang, Batman itu bukan orang, yeah, tapi Batman itu adalah topeng, yeah, dan dia bisa dipakai siapa saja,
1: yeah,
0: dan itu yang mengerikan kata dia, okay, dan itu, yeah, membuat dia jadi kuat, yeah. Artinya ide ini yang kalau ditanamin ke orang akan mengubah orang, itu justru akan membuat kita lebih kuat Ustaz. Jadi contoh Ustaz, kalau andaikan Ustaz, andaikan ini ada orang-orang jahat nih, kita cuma matiin doang,
1: yeah,
0: itu berarti 1-0 Ustaz,
1: yeah,
0: tapi kalau dengan ide Islam bisa buat dia berubah.
1: Iya.
0: 2-0 Ustaz.
1: Iya.
0: Nah,
1: kan
0: sekarang
1: cerita anak muda dulu kan di mana di dalam kisah antara berguru sama seorang guru spiritual yang beragama di zaman Musa ya.
0: Ya.
1: Atau kepada dukun ya.
0: Betul.
1: Oke, lanjut.
0: Nah, ini berarti kalau kita lihat seperti ini Ustaz, ini menjadi sebuah harapan yang besar lagi Ustaz bagi kita.
1: Iya.
0: Karena berarti ini bukan pertarungan fisik.
1: Iya.
0: Tapi pertarungan ide bagusnya adalah ide ini tidak bisa di
1: enggak
0: bisa dimatiin Ustaz.
1: Ya.
0: Ide ini kayak virus Ustaz.
1: Ya, justru kalau dia dimatiin dia malah lebih cepat berkembang kan pemikiran.
0: Benar sekali Ustaz.
1: Ya,
0: dan
1: ya,
0: menariknya sekali ketika kita berguru pada Ustaz pada Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, ya, maka terus kemudian Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi nulis satu buku tentang akar masalah akar masalah Palestina.
1: Ya.
0: Dan itu disebar pada semua orang.
1: Ya.
0: Dan semua yang dapat buku itu ditangkap.
1: Iya.
0: Jadi bukannya buku One Piece,
1: iya,
0: tapi ini buku beneran nih. Jadi bukan benderanya yang penting,
1: iya,
0: tapi idenya, adalah idenya. Ide apa ketika kita bawa bendera itu?
1: Oke, stop.
0: Oke.
1: Kalau gitu begini, siapa yang bisa membuat jargon terbaik? Orang dulu memang merdeka atau
0: mati
1: secara fisik. Nah, zaman lo, ya, supaya kalian tidak terhegemoni, supaya anak-anak muda ini menjadi manusia merdeka yang sesungguhnya. Saya mau, di Indonesia yang umur 80 tahun ini, coba buat jargon terbaik. Dan itu bisa mempengaruhi anak muda Indonesia semuanya. Dengan hashtag kalian, dengan pemikiran kalian. Kalau dulu merdeka atau mati, atau sekarang merdeka gak harus mati, kira-kira kalau kalian punya jargon apa agar anak-anak muda ya tetap hidup dimanapun mereka berada. Tidak terhegemoni dengan penjajah di tingkat pikiran. Siapa yang punya ide terbaik? Satu, coba kalau dulu merdeka atau mati, kalau zaman sekarang, di zaman Anda nih, generasi 2045 terang, apa kira-kira yang kata-kata itu kuat dan akan menyebar dan mempertahankan seluruh teman-teman kamu paling enggak yang seide, pemikiran enggak terhegemoni. Ayo, calon presiden 2045, katakan. 1, 2, ayo. Singkat ya, maksimal 3 kata ya. Merdeka atau mati. 4 kata bolehlah.
0: Nawar.
1: 4 kata ya. Tapi ingatnya musuhnya ini enggak kayak dulu. Kalau dulu kan perangnya fisik. Ya, sekarang perangnya ide. Dan ini lebih bahaya. Daya membunuhnya itu enggak kayak dulu, 1 peluru 1 nyawa gitu, atau karpet bombing banyak, tapi ini bisa 1 negara mati semua. Iya, hati-hati, bahasa-bahasa normalisasi,
0: ya,
1: itu bahasa-bahasa yang berbahaya. Ya, mana? Oke, ke situ dulu kalau gitu mic-nya. Mic-nya tadi di mana? Ya, bawa ke depan.
0: Jangan dijual
1: sini
0: ya.
1: Sini dulu kayak gitu, dicoba dulu nih. Ya, langsung. Namanya siapa? Berdiri. Ustaz Felix yang nilai nanti ya.
0: Siap.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sigit, Ustaz. Jorganya itu hegemoni runtuh Indonesia teguh.
0: Oke, hegemoni runtuh Indonesia teguh.
7: Bismillah. Nama saya Alicia, Ustaz. Kalau ini sebenarnya berasal dari perkataan hadis Nabi yang apa? Itu Aish Kariman Aumut Syahidan. Hidup mulia atau mati syahid, itu bagi saya pribadi itu sangat powerful ya Ustaz.
1: jelasin. Tadi dia belum menjelaskan ya, kita belum kasih kesempatan ya.
0: Oke.
1: Kenapa Ashkariman Omus Syahidan, kamu jadi bahasa gimana?
7: Karena kan...
1: Kalau kamu bahasa Indonesianya apa?
7: Ashkariman Omus Syahidan, hidup mulia atau mati syahid.
1: Hidup mulia atau mati syahid. Yeah. Oke. Okay. Untuk ke depan, kenapa kamu pilih itu buat anak-anak muda?
7: Karena dalam hadis Rasulullah ini kan sebagai seruan semangat kepada para mujahid dan pejuang termasuk dalam sejarah perlawanan Islam pada zaman dahulu ya Ustaz. Jadi menurut saya pribadi ini akan sangat relevan di zaman sekarang juga Ustaz. Yang mana kita juga sama-sama membela kebenaran.
1: Kalau terkait dengan tadi ide kemudian pemikiran dari siapa kamu bisa mengatakan itu related dengan zaman sekarang? Kalimat itu.
7: Karena kan
1: kenapa kalimat itu kuat mempertahankan kamu?
7: Baik Ustaz. Karena hidup mulia atau mati syahid itu bagi saya sebenarnya sangat dalam ya Ustaz. Hidup mulia bagaimana kita sebagai manusia memperjuangkan hidup mulia itu sebagai hamba Allah Ustaz. Seperti itu. Jadi dalam apapun konteksnya, ide dan sebagainya, dia sebagai manusia akan menjalankan perannya sebagai hamba Allah juga Ustaz.
1: Iya. Sebetulnya ini bukan hadis yang kamu hubungkan tadi ya. Ini hanya qaul ya. Qaul dia bukan Ustaz, hadis ya.
0: Ya.
1: Ustaz Ali,
0: keren.
1: Dia kasih dulu, dia belum kasih argumen dari hashtag tadi, dari jargonnya. Ambil MP. Ya.
6: Oke, melihat kondisi Indonesia saat ini ya, seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Felix, Indonesia ini saat ini belum bisa berdiri tegak karena terlalu banyaknya hegemoni atau perang pemikiran yang merusak kondisi Indonesia saat ini. Makanya tadi hegemoni runtuh, Indonesia akan teguh.
0: Oke, mantap.
1: Baik. Kira-kira di antara dua ini mana yang lebih baik, Ustaz Felix?
0: Dua-duanya bagus, Ustaz. Dua-duanya bagus,
1: ya. Dapat hadiah dua-duanya.
0: Karena benar, Ustaz. Itu Ishkariman Aumus Syahidan itu adalah satu hal yang menunjukkan kalau bahasa Bugisnya sirri.
1: Sirri.
0: Iya, itu sebuah apa ya, semacam kayak prinsip hidup. Semacam kayak rasa malu kalau kita nggak bisa melakukan sesuatu. Dan di Jepang, harga diri. Di Jepang itu kan dilakukan saat, walaupun dalam konteks yang berbeda. Kalau aku nggak bisa untuk berbuat sesuatu yang baik, mendingan aku mati. Artinya kalau misalnya itu menjadi sebuah etika daripada orang-orang Indonesia, kayaknya banyak hal yang terselamatkan deh.
1: Kalau saya pribadi dari dua itu, yang selama ini sejak saya kuliah lah, atau sejak zaman nyantri itu, memang Ishkariman Omus Syahidan
0: nempel
1: banget. Cuma kontekstualisasinya aja. Kalau dulu memang Ishkariman Omus Syahidan itu terkait dengan fisik banget.
0: Betul.
1: Nah, setelah pulang dari Madinah tuh,
0: wah, ternyata pemikiran
1: ya idenya.
0: Berarti campuran saat ya.
1: Campuran ya.
0: Campuran.
1: Bagus. Kalau antum sendiri yang membentuk apa? Kalimat apa? Yang kalimat paling membekas bagi Ustadz Felix? Sehingga itu menjadi harga diri gitu, pegangan.
0: Apa ya Ustaz ya? Banyak sih Ustaz.
1: Ya, salah satunya?
0: Salah satunya gak ada yang mustahil kecuali Tuhan ada dua Ustaz.
1: Oh. Kalau buat jomblo nih yang masih menanti.
0: Iya Ustaz.
1: Ya, dengan semua usia kalimat itu bisa dipakai gak?
0: Kalimat tadi Ustaz?
1: Ya.
0: Itu kayaknya gak bisa Ustaz.
1: Gak bisa ya. Itu kapan makainya itu?
0: Nah itu sebenarnya.
1: Termasuk buat jomblo yang masih menanti kan.
0: Oh bisa Ustaz sebenarnya Ustaz, bisa. Karena gini, kan tidak ada yang mustahil kecuali Tuhan ada dua.
1: Nah,
0: berarti segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah itu bisa terjadi Ustaz, apapun itu.
1: Ngomong-ngomong soal jomblo, ini jomblo saat ini menjadi penentu loh di Indonesia.
0: Iya Ustaz, benar. Menjadi penentu ketika proses politik ataupun apapun juga.
1: Iya, 80 tahun ini jomblo yang paling berjaya.
0: Iya betul Ustaz. Nah kalau jomblo yang itu agak susah saya ngomonginnya Ustaz. Iya, bahaya soalnya Ustaz.
1: Nah, kita bicara di sini ya.
0: Iya.
1: Baik, jadi terima kasih ya. Sudah dapat setidaknya, tapi bisa digubah. Oke, sekarang siapa yang bisa bikin dari Ashkariman Aumut Syahidan, hidup mulia atau mati syahid dengan bahasa yang lebih ngepop, ya, yang lebih bisa diterima bahkan oleh non muslim, ya, menjadi inspirasi bagi teman-teman kamu. Kalau non muslim berat dong yang menerima kalimat ini. Tapi kan bagaimana kalimat ini bisa menginspirasi teman-teman kamu di seluruh dunia punya prinsip harga diri yang kuat dengan cara berpikir yang lurus tapi bersumber dari hadis tadi. Angkat tangan. Apa kira-kira? Kamu? Umur berapa? 25 masih masuk. Kasih-kasih, boleh. Yang lain ada ya, angkat tangan ya. Ya. Oke, silakan. 4 kata maksimal. Okay.
8: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amal. Dan kata yang paling penting itu lebih dikit deh, sudah. Ya. Menuju tak terbatas dan jangan lupa pulang.
0: Apa?
8: Menuju tak terbatas dan jangan lupa pulang.
0: Oh, menuju tak terbatas tapi jangan lupa pulang. Ya. Pulangnya nanti ke tempat yang tidak terbatas loh.
1: Okay, tapi kebanyakan 6 kata itu.
0: Iya, betul. Pulang ke tempat yang tak terbatas. Ya, bagus. Ya,
1: bagus, bagus sih kata-katanya bagus. Satu lagi. Nih. Ya. Kamu umur berapa?
9: 23.
1: Hah?
9: 24 mau.
1: Di bawah 30 ya?
9: Iya.
1: Iya. Enggak apa-apa, saya tanyain ulang.
9: Buka mata, buka hati dengan Al-Qur'an.
0: Buka mata, buka hati dengan Al-Qur'an.
1: Kan untuk non muslim.
0: Telinga enggak?
1: Jadi supaya berlaku bagi semuanya ya. Mm-mm. Yang non muslim pun terinspirasi supaya kamu menjadi calon-calon pemimpin 2045 yang membawa Indonesia terang dengan cara berpikir dan prinsipmu, walaupun dituduh tidak nasionalis.
0: Ya.
1: Ya. Walaupun dituduh kamu berkhianat sekalipun enggak apa-apa. Ya. Karena memang kamu harus punya prinsip. Biar Tuhan yang tahu dan biar waktu nanti yang menentukan bahwa kamu cinta sama Indonesia. Gitu ya. Oke, belakang. Kasih cepat kirimkan. Sambil nunggu kamu dulu yang depan sini. Sini. Diri sini sama saya.
0: Cepet. Spesial.
1: Nah, masa pemimpin takut disuruh sini? Sini. Sambil nunggu yang lain. Kalau kamu apa?
10: Kalau saya Ustaz, yakni hidup terhormat atau mati terhormat.
0: Hidup terhormat atau mati terhormat. Wah, Bushido itu ya.
1: Itu gampangnya dia hidup dan mati terhormat.
0: Ya. Itu kayak quotes di buku perpisahan itu ya.
1: Alumni SMP kalau gitu ya.
0: Makasih Mas.
1: Iya. Iya belakang. Iya.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya itu bersuara atau kembali dijajah.
0: Oke. Mantap.
1: Cakep.
0: Iya.
1: Satali jatuhnya kemana kira-kira dari empat ini?
0: Yang terakhir bagus.
1: Yang terakhir.
0: Karena itu bagus, yang kita perlukan sekarang.
1: Dapat hadiahnya situ.
0: Silence is a complicit.
1: Iya.
0: Diam adalah ikut-ikutan.
1: Coba kita dengar. Kamu kenapa memilih kata itu? Jelasin. Argumennya. Saya butuh argumennya.
11: Baik. Menurut saya kan sekarang ini kita visinya seperti Ustaz Felix bilang tadi itu kita merdeka, tapi secara non fisik itu kita masih dijajah. Nah, kalau misalnya kita sebagai saya sebagai kaum muda masih tetap mengikuti arus, tidak bersuara, tidak menegakkan keadilan, tidak menyampaikan penderitaan-penderitaan kita sebagai masyarakat, kita akan kembali lagi dijajah. Karena
1: keren.
0: Mantap.
1: Terus.
11: Karena ketidaktahuan itu adalah langkah untuk kita tuh kembali dijajah. Karena kan kalau misalnya kayak sebelum zaman dahulu itu kita yang masih kurang informasi, kita masih kurang informasi dan kita yang belum tahu apa-apa, dan itu kita semakin mudah untuk dijajah. Makanya kalau misalnya menurut saya itu bersuara atau dijajah. Jika kita tidak bersuara, jika kita tidak menyampaikan pendapat kita akan kembali dijajah.
1: Bagus sekali.
0: Boleh aku elaborasi dikit saja?
1: Ya.
0: Jadi gini, tadi kan kita udah sepakat bahwa kita kemerdekaan sekarang kita yang belum ada adalah kemerdekaan non-fisik. Maka penjajahan yang ada adalah hegemoni, yaitu adalah penjajahan pemikiran. Yeah. Nah bagaimana cara untuk supaya penjajahan pemikiran ini hilang? Jawabannya adalah edukasi. Yeah. Dan edukasi dari mana? Edukasi itu dari suara, benar. Maka di dalam Al-Quran itu bukan mujizat mata, tapi mujizat telinga. Ada suara yang dikeluarkan sehingga masuk ke telinga, dari telinga masuk ke otak.
1: Yeah.
0: Walakunna nasma'u au na'kilu makunna fi ashabis sa'ir. Kalau kita tidak dengar dan tidak mikir, maka dengar itu masuknya ke otak.
1: Yeah.
0: Jadi mikir, ketika orang mikir, orang gak bisa dijajah. Ini aku kasih contoh ya. Teman-teman tahu kenapa Gen Z ini Ustaz, kenapa gak bisa diatur Ustaz?
1: Yeah.
0: Gen Z ini dan milenial gak bisa diatur karena pertanyaan mereka berbeda dengan Gen X. Kalau Gen X pertanyaan adalah what? Apa yang harus kami lakukan? Kalau gen milenial, why? Kenapa kami harus melakukan ini?
1: Yeah.
0: Gen Z lebih parah Ustaz, why not? Kenapa enggak? Jadi mereka sudah melakukan baru nanya Ustaz. Nah, ini contohnya misalnya ya. Ada orang-orang nanti akan datang dengan otoritas kekuasaan.
1: Yeah.
0: Hegemoni itu adalah tentang otoritas, ilusi otoritas kekuasaan. Ilusi. Yeah. Contoh ya, aku bawa bendera One Piece. Tiba-tiba ada yang datang. Mohon maaf, silakan ke pinggir. Ini enggak boleh di sini. Kalau orang-orang zaman dulu, oh iya, kita ke pinggir.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Itu kan dia lagi mempraktekan ilusi kekuasaan. Dia itu pengennya kita menganggap dia punya kekuasaan. Paham maksudnya? Dia bisa berbuat sesuatu pada kita. Ya kalau orang milenial nanya, emang kenapa? Tapi kalau coba Gen Z, kenapa enggak? Malah dia jadi debat saat itu kan. Terus kamu punya masalah apa? Cerita dia masalahnya saat malah curhat kan itu kan. Iya. Nah, artinya ini adalah sesuatu yang benar tadi, suara itu akan masuk
1: jangan
0: sini.
1: Jangan curhatin orang tua di
0: Facebook ya, saat benar itu kan. Kalau orang tua di Facebook, kalau anak-anak Instagram dan TikTok gitu kan. Enggak, ya.
1: Maksudnya anak-anak nyurhatin kejahatan orang tuanya di
0: medsos. Nah, jangan, bahaya. Nah, artinya suara itu adalah yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang mempraktekkan hegemoni. Mereka enggak suka ada suara yang menyadarkan orang. Itu tentang ide namanya, gagasan.
1: Iya. Bagus. Jam 6 kurang seperempat.
0: Siap, Ustaz.
1: Ya. Gak terasa, tadinya rencananya 1 jam.
0: Mm-mm.
1: Ini udah 1 jam lebih ya.
0: Siap, Ustaz.
1: Bentar lagi maghrib, tapi masih banyak pertanyaan ini.
0: Mm-mm.
1: Tentang bonus demografi kita belum bicarakan.
0: Mm-mm.
1: Saya mau cek dulu ya, Ustaz.
0: Siap, Ustaz.
1: Jadi saksi ya.
0: Mm-mm.
1: Mama gak usah jawab, anak-anak aja yang jawab. Lu jawabnya jujur tapi ya. Jujur jawabnya ini, biar Ustaz Valik dengar. Sebetulnya bagi kamu, negara itu sekarang ini meringankan atau memberatkan? Punya alasan gak sih? Yang saya tuju harus punya alasan lo ya. Jangan cuma ikut-ikutan, tapi mikir dulu. Kalau gak punya alasan jangan ikut-ikutan, jujur aja Indonesia meringankan gitu ya. Saya tanya sekali lagi, menurut lo negara ini memberatkan atau meringankan? Memberatkan? Saya mau cek. Dari sisi apa negara memberatkan?
0: Korupsi. Ngeri.
11: Korupsi.
1: Korupsi, ngomongnya sambil ladara bibirnya tuh. Gimana? Korupsi gitu. Benar gak sih? Kalau kamu?
12: Pajak.
1: Apa banyak?
12: Pajak. Oh? Pajaknya naik.
1: Oh, pajak naik di mana-mana. Hmm. Berat ya buat kamu ya? Walaupun yang bayar bukan kamu ya. Orang tua. Satu lagi.
12: Pendidikan, Ustaz.
1: Pendidikan. Kenapa pendidikan?
12: UKT naik, Ustaz.
1: UKT naik. Dikomersialkan. Pendidikan. Apalagi yang terkait anak muda? Enggak ada loker.
0: Lowongan kerja, Ustaz.
1: Oh, lowongan kerja susah. Ini beneran ya? Ini fakta. Wow. 19 juta lapangan kerja bohongan.
0: Iya.
1: Waduh, lu yang ngomong nih, gue cuma nyampein doang nih dari tadi nih.
0: Iya.
1: Ada lagi enggak?
0: Karena ini Ustaz, pemerintah tidak mengurusi orang nganggur, yang diurusi rekening nganggur.
1: Oh.
0: Tapi kita harus kasih tahu ya, negara tuh beda dengan pemerintah. Yang memberatkan itu pemerintah. Kalau negaranya ya memang negara aja gitu, tapi pemerintah memang memberatkan.
1: Ya, tapi gini,
0: ya.
1: Di penghujung nih saya mau kasih nasihat dari orang tua sama anak-anaknya ya. Tadi kan Ustadz Felid bilang bahwa dari gelap menuju terang itu bahwa generasi terang itu biasanya juga karena lahir dari gelap. Ya, siapa mereka itu? Mereka yang gak mau ikutan gelap. Ya enggak? Enggak mau ikut, enggak mau korupsi juga, betul enggak? Enggak mau menyulitkan orang lain, enggak mau curang, ya. Enggak. Yang kedua, selain dia enggak mau ikut gelap, dia juga enggak mau mendamprat kegelapan selalu. Betul enggak? Buat apa hidup dengan mendamprat kegelapan, dengan banyak mengeluh, betul enggak? Yang terbaik adalah, mari membangun masa depan kita sendiri. Dan ternyata sekarang momen hebatnya. Bahwa memang sekarang musimnya bangsa-bangsa besar, peradaban-peradaban besar hancur. Bahkan hegemoni Israel insya Allah gak sampai 2 atau 3 tahun lagi akan selesai. hegemoninya ya, mungkin fisiknya sebagai sebuah negara kelihatannya masih ada. Tapi hegemoninya hari ini pun sebetulnya sudah runtuh. Mereka pembuat media yang tujuan untuk memenangkan opini dan media menjadi alat untuk hegemoni pikiran dia. Tapi justru sekarang media dialah yang menghancurkan kredibilitas dia sendiri. Jadi masa depan milik kalian. Alih-alih mendamprat kegelapan, maka jadilah pembawa cahaya. Bukan hanya untuk diri sendiri. Sebagaimana merdeka adalah hak segala bangsa, maka dari Indonesia kita nyatakan, Indonesia merdeka, Palestina merdeka. Sama-sama, Indonesia merdeka.
13: Indonesia merdeka.
1: Palestina merdeka.
13: Palestina merdeka.
1: Oke, semua berdiri di tempat. Kameramen di depan berdiri tinggi. Saya sama Ustadz Felix berada di depan kalian, di tengah kalian. Semua berdiri dulu. Oke, kameramen pindah ke depan sebagian. Semua berteriak bersama-sama kita ya, Ustadz Felix di sini. Oke, berdiri. Berdiri juga. Kamera rekaman cepat. Sini. Ya. Ya, ini juga. Ini di TikTok lagi live. Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Setuju? Setuju. Kemerdekaan bukan hanya hak Indonesia. Setuju? Setuju. Oke, sama-sama kita kepalkan tangan ke atas. Merdeka Indonesia, merdeka Palestina. Indonesia kenyang, Gaza harus kenyang. Allahu Akbar. Terima kasih, duduk lagi. Nah, Ustaz Felix sekarang berikan pesan-pesan sebagai kesimpulan ya dari pertemuan hari ini. Dan kelihatannya belum cukup memang. Pertanyaan saya masih cukup panjang. Ya, jadi hari ini baru dua yang terelaborasi. Baru Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Masih banyak hal-hal lain yang menjadi kegelisahan, mudah-mudahan ini menjadi sebuah permulaan yang baik. Duduk aja, enggak apa-apa dah. Ya. Silakan Ustaz Felix.
0: Baik, saya coba memungkasi perjumpaan kita pertama dengan ucapan terima kasih pada Ayahanda Ustaz Bahtiar Nasir.
1: Sama-sama.
0: Mudah-mudahan beliau diberikan kebaikan, amin, kesehatan, dipanjangkan umurnya dalam kebaikan, amin, sehingga bisa membimbing kita semua untuk bisa mengikuti apa yang sudah beliau bangun dan meneruskan apa, amin, yang beliau sudah bangun. Saya akan memungkasi dengan satu kalimat teman-teman sekalian. Jangan pernah memang untuk mengutuk kegelapan, karena gini teman-teman sekalian, kondisi yang buruk itu akan menghasilkan generasi-generasi yang hebat. Ini berdasarkan daripada kitabnya Ibnu Khaldun tentang pergantian generasi. Jadi keadaan yang buruk akan menghasilkan generasi yang hebat. Keadaan yang paling buruk akan menghasilkan generasi yang paling hebat. Dan generasi yang hebat pada gilirnya akan menghasilkan sebuah keadaan yang baik. Dan keadaan yang baik melahirkan generasi-generasi yang lemah. Dan generasi yang lemah akan menghasilkan keadaan-keadaan yang buruk. Dan berulang lagi, keadaan yang buruk akan menghasilkan generasi yang hebat. Aku pengen sambungkan dengan hadis Rasulullah tentang lima fase, tentang episode lima fase. Tentang awalnya Islam dan akhirnya Islam. Itu ada lima fase. Coba kita hitung tadi ya. Generasi yang hebat menghasilkan zaman yang baik. Keadaan yang buruk menghasilkan generasi yang hebat. Generasi yang hebat menghasilkan zaman yang baik. Zaman yang baik menghasilkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah menghasilkan zaman yang buruk atau keadaan yang buruk. Dan keadaan yang buruk menghasilkan generasi yang hebat. Benar gak balik lagi?
1: Iya, balik lagi.
0: Di antara 5 episode, kita sudah di episode berapa nih? Ulama sepakat insya Allah ini episode keempat ujung. Dan itu sudah pas dengan apa yang kita semua sampaikan lagi. Pertanyaannya adalah Islam pasti bangkit. Itu sudah gak usah ditanya. Akbar. Pertanyaannya nanti pas bangkit antum di mana?
1: Nah,
0: jadi anak-anak muda sekarang apa yang harus dilakukan nih? Ayo siapin, karena kita itu sudah ditunggu zaman sebenarnya.
1: Jadi mereka harus menjadi manusia masa depan dari sekarang.
0: Manusia masa depan.
1: Dan kalian harus menjadi generasi 2045 yang terang dari sekarang.
0: Betul.
1: Jangan nunggu nanti.
0: Betul. Pikirin besok kalau Palestina udah merdeka, gimana caranya untuk mempertahankan itu daripada yang lain? Kalau andaikan suara kita sekarang baru cukup untuk meruntuhkan hegemoni Israel dalam bidang opini, gimana caranya besok kita bangun hegemoni kita sendiri?
1: Ya.
0: Gimana cara kita punya media-media yang bagus? Gimana cara kita punya teknologi-teknologi yang bagus? Ya. Gimana caranya kita menjadi anak-anak muda yang kemudian jadi agregator orang, yang bisa ngomong ketika orang-orang takut? Gimana caranya untuk menghapuskan ilusi-ilusi yang tadi semuanya? Nah ini ya, tugas antum ini. Gitu.
1: Baik, itu terima aja, kasih. Plus buat Ustadz Felix.
14: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
15: Assalamualaikum Kang Rejo.
16: Waalaikumsalam.
15: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
16: Alhamdulillah baik-baik saja.
15: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
16: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
15: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
16: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
15: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
16: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
15: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
16: Ayo ngaku mobilku kalu.
15: Weh, saya ini numpak mobil ya?
16: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
15: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
16: Lah, ge mobilku ge.
15: Lah kok pikep ngene?
16: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
15: Aduh, ya wes, ayo.
14: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
17: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

hamba Allah yang beriman merindukan rahmatnya Allah. Itu pun setelah bermujahadah, taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena hamba Allah yang beriman tahu persis, kebahagiaan hidup di dunia sebentar ini, apalagi di akhirat selama-lamanya, tidak akan pernah tercapai kecuali Allah merahmatinya. Itulah yang membuat hamba beriman bermujahadah, mengemis, merayu, menggoda Allah dengan ubudiyahnya agar Allah merahmatinya. La ahad yadkhul al-jannah illa rahmatullah. Tidak satu pun, hatta hamba yang beriman sekalipun, masuk surga kecuali rahmatnya. Dan Allah menyembunyikan rahmatnya. Apakah hamba yang beriman itu dirahmati atau tidak? Itulah yang membuat hamba beriman terus bermujahadah dalam ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Namun ada di antara ciri-ciri, tanda-tanda hamba-hamba Allah yang mendapat rahmat Allah. Hakikatnya yang tahu hanya Allah. Huwal alim, la ahad ya'rif illahu. Tapi ada tanda-tandanya. Tentu menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tanda hamba yang dirahmati oleh Allah adalah fursatu taubah. Hamba itu Allah beri kesempatan bertaubat, dan hamba itu benar-benar memanfaatkan kesempatan bertaubat itu. Tidak ia sia-siakan, karena kesempatan yang paling berharga, paling bersejarah dalam hidup, perjalanan hidup dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah sampai alam akhirat nanti adalah fursatu taubah, kesempatan bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh.

RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: korupsi.
1: Oh, alah, lain masalah kuwi ngono ket mbiyen rame, Jojo.
0: Oh iya. Ora nang negara iki tok ya. Nang negara-negara londo kae yo akeh masalah korupsi yo.
1: Lah piye to, Jo? Lah wong sistem negarane kene yo padha karo sistem negarane wong londo kok.
0: Lah, jan. Inilah yaitu sebuah sistem negara yang menyuburkan praktek memperkaya diri sendiri.
1: Bahasamu lecet. Saja kaya pengamat politik wae lecet. Tapi kowe bener lho, Jo. Banyak orang di dunia ini yang menjabat sebuah jabatan dengan tidak amanah, Jo. Seperti menyalahgunakan jabatan, memperkaya diri, padahal di dalam Islam itu termasuk larangan lho, Jo.
0: Iya, Kang. Aku dadi kelingan yen ana hadis Nabi kuwi sing nerangke yang ciri-ciri munafik itu ada 3.

0: Anak kang.
1: Iya ya cuy ya. Enek-enek cuy ki ono ayat neng Al Quran. Artinya ngene cuy. Surat Al Anfal ayat 17 wijo. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedang kamu mengetahui.
0: Lah iya, jano ki yo wis komplit lho kang. Neng Al Quran ono. Lah neng hadis yo ono larangane. Tapi kok yo do isih akeh sing tumindak koyo ngono kuwi lho kang. So meneh yen meh pemilu karo

0: satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.

Wa an Anas radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adun radifuhu dan Sayyidina Mu'ad adalah yang diboncengnya. Satu pemandangan yang indah. Naik unta digandeng oleh Rasulullah. Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Naik motor kalau sekarang di belakang digandeng. Kalau naik unta digandeng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-rahli di atas unta. Qala. Sudah begitu dekat sama Nabi, Nabi berkata, "Ya Mu'ad." Mu'ad. Labbaik ya Rasulullah. Ya ya Rasulullah. Labbaik itu sambutan. Baik ya Rasulullah. Kupenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Dengan segera senang hati ya Rasulullah. Labbaik wa sa'd.

Baik. Qala, kemudian Nabi menjawab, "Ya Mu'ad." Diulang lagi. Dipanggil Rasulullah, ya apa enaknya? Tidak tahu rasanya Sayyidina Mu'ad waktu kayak apa. Dipanggil Rasul, "Ya Mu'ad, ya Mu'ad, ya Mu'ad." Labbaik Rasulullah wa saddaik. Qala, "Ya Mu'ad, labbaik ya Rasulullah wa saddaik." Tiga kali. Mu'ad, ya Rasulullah. Mu'ad, tiga kali. Bahkan Sayyidina Mu'ad itu juga yang pernah diajari Nabi untuk membaca doa setelah sholat, "Ya Mu'ad, inni uhibbuk." Yang Nabi pernah memanggil Sayyidina Mu'ad lalu ditambah dengan kalimat, "Ya Mu'ad, inni uhibbuk." Ya Mu'ad, aku mencintaimu Allah. Selama ini kita mencari cinta Rasulullah. Nah, ini sudah langsung Nabi mengucapkan. Kalau selama ini kita mengaku cinta kepada Rasulullah karena dengan harapan Rasulullah mencintai kita, lalu akan mencari kita nanti di padang mahsyar, membonceng kita di Siratul Mustaqim, dan akan berikan air minum di Telaga Kautsar. Kita mencintai Nabi. Akan tapi Sayyidina Mu'ad bukan Sayyidina Mu'ad yang mengatakan aku cinta kepada Nabi, dan itu sudah berlalu. Artinya Sayyidina Mu'ad sudah setiap hari mengatakan dirinya cinta kepada Nabi, tapi saat itu dijawab oleh Rasulullah SAW, "Ya Mu'ad, inni uhibbuk." "Wahai Mu'ad, aku mencintaimu Allah." Apa yang dirasa oleh seorang pecinta, ternyata yang dicintainya membalas dengan kalimat, "Ya Mu'ad, inni uhibbuk." Dalam hal ini, "Ya Mu'ad," artinya bahwasanya dengan kalimat yang diulang-ulang menunjukkan bahwa yang akan disampaikan adalah sesuatu yang amat penting. "Kala ma min abdin ya Mu'ad," tidak ada seorang hamba, "yashhadu an la ilaha illallah," yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, "wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh," dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, "sidqan min qalbihi," dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dari dalam hatinya, "illa haramallahu 'alan nari," kecuali Allah haramkan masuk neraka. Qala ya Rasulullah, kemudian Sayyidina Mu'ad setelah mendengar berita heboh itu, berita hebat itu, berita dahsyat yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, akan diharam, dengan tulus dari hatinya akan diharamkan masuk neraka. Lalu Sayyidina Mu'ad berkata, "Ya Rasulullah, afal ukhbiru bihan nasa fayastabshiru," apakah boleh aku kasih tahu orang-orang itu agar mereka senang ya Rasulullah, dengan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, mereka akan masuk surga, apakah boleh aku kasih tahu mereka ya Rasulullah agar mereka senang? Nabi Muhammad yang sangat mencintai umat beliau berkata, "Idzan yattakilu," kalau begitu artinya jika engkau sudah kasih tahu, dikhawatirkan mereka nanti akan mengentengkan, hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah lalu dianggap sudah masuk surga. Dan memang sabda Nabi semacam itu. Akan tapi yang dikhawatirkan Nabi adalah orang yang tidak paham.

Kisah inspiratif kali ini adalah menjemput rezeki. Setengah jam menjelang azan duhur, dari kejauhan mata saya menangkap sosok tua dengan pikulan yang membebani pundaknya. Dari bentuk yang dipikulnya, saya hafal betul apa yang dijajakannya. Makanan langka yang menjadi kegemaran saya di masa kecil. Segera saja saya hampiri dan benarlah yang dijajakannya adalah kue rangi, terbuat dari sagu dan kelapa yang setelah dimasak dibumbui gula merah yang dikentalkan. Nikmat pasti. Satu yang paling khas dari panganan ini, selain bentuknya yang kecil-kecil dan murah, kebanyakan penjualnya adalah mereka yang sudah berusia lanjut. 30 tahun lebih bapak jualan kue rangi ini. Akunya kepadaku yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya bisa menemukan jajanan masa kecil ini. Sebab sudah sangat langka penjual kue rangi ini. Kalaupun ada, sangat sedikit yang masih menggunakan pikulan dan pemanggang yang menggunakan

menggunakan bara arang sebagai pemanasnya. 3 jam setengah berkeliling, dia mengaku seperti itu. Baru sayalah yang menghentikannya untuk membeli kuenya. Kenapa bapak tidak mangkal saja agar tidak terlalu lelah berkeliling? Iba saya sambil menaksir usianya yang sudah di atas angka 60. Saya enggak pernah tahu di mana Allah menurunkan rezeki. Jadi saya enggak bisa menunggu di satu tempat. Dan rezeki itu memang bukan ditunggu, harus dijemput. Karena rezeki enggak ada yang nganterin, jawabnya panjang. Ini yang saya maksud dengan keuntungan dari obrolan-obrolan ringan yang bagi sebagian orang tidak menganggap penting berbicara dengan penjual kue murah seperti Pak Murad ini. Kadang dari merekalah pelajaran-pelajaran penting bisa didapat. Beruntung saya bisa berbincang dengannya, dan karenanya ia mengeluarkan petuah yang saya tidak memintanya, tapi itu sungguh penuh makna. Setiap langkah kita dalam mencari rezeki ada yang menghitungnya. Dan jika kita ikhlas dengan semua langkah yang kadang tidak menghasilkan apapun itu, cuma ada 2 kemungkinan. Kalau tidak Allah mempertemukan kita dengan rezeki di depan sana, biarkan ia menjadi tabungan amal kita nanti. Lagi-lagi sebaris kalimat meluncur deras, meski parau terdengar suaranya. Tapi kan bapak kan sudah tua untuk terus-menerus memikul dagangan ini, pancing saya agar keluar terus untaian hikmahnya. Benarlah ia memperlihatkan bekas hitam di pundaknya yang mengeras. Pundak ini, juga tapak kaki yang pecah-pecah ini, akan menjadi saksi di akhirat kelak bahwa saya tak pernah menyerah menjemput rezeki ini, nak. Sudah semestinya istri dan anak-anak yang dihidupinya dengan berjualan kue ranggi berbangga memiliki lelaki penjemput rezeki seperti Pak Murad ini. Tidak semua orang memiliki bekas dari sebuah pengorbanan menjalani kerasnya tantangan dalam menjemput rezeki. Tidak semua orang harus melalui jalan panjang, panas terik, deras hujan, dan bahkan tajamnya kerikil untuk membuka harapan esok pagi. Tidak semua orang harus teramat sering menggigit jari menghitung hasil yang kadang tidak sebanding dengan deras peluh yang berkali-kali dibasuhnya sepanjang jalan. Dan Pak Murad termasuk bagian dari yang tidak semua orang itu, yang Allah takkan salah menjumlah semua langkahnya. Tak mungkin terlupa menampung setiap tetes peluhnya dan kemudian mengumpulkannya sebagai tabungan amal kebaikan. Saudaraku, sewaktu kecil saya sering membeli kue ranggi. Tidak hanya karena nikmat rasanya, melainkan juga harganya pun murah. Sekarang ditambah lagi, kue ranggi tak sekedar nikmat dan murah, tapi Pak Murad pedagangnya membuat kue ranggi itu semakin lezat dengan kata-kata hikmahnya. Lagi pula, saya tak pernah membayar untuk setiap petuahnya itu.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas.
2: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Budi Azhari LC dengan tema penyebab anak temperamental dan bodoh. Selamat mengikuti.
2: Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahi alladhi khalaqal insan 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa syafi'ina wa imamina wa murabbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman ya alim. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mukminin dan mukminat hafizakumullah. Ustaz Herfi, hafizakumullah. Alhamdulillah pagi hari yang indah, duha yang istimewa, kita yang datang semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat dan semoga diberikan keturunan yang menyejukkan pandangan mata kita dan kelak mereka yang harus menjadi unsur perbaikan untuk zaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Herfi menyampaikan ayat sudah, menyampaikan tafsirnya juga sudah, menyampaikan hadis sudah, menyampaikan contoh dalam sejarah juga sudah. Maka sudah sangat lengkap. Dan kalau sudah lengkap seperti jari saya, kalau jari saya 5 dia lengkap, kalau saya tambahi jadi 6 malah gak lengkap dia. Makanya ini sudah cukup. Jadi kalau saya sebenarnya tidak nambahi harusnya. Ustaz Herfi meminta saya barusan untuk saya mencoba mendalami profil yang beliau sampaikan. Saya ingin memulai dari buat saya sangat dalam ini yang saya sempat naikkan di media sosial di fanpage saya ketika itu tanggal 1 Syaban, tanggal 1 Syaban ketika saya diajak oleh salah satu imam Masjidil Aqsa untuk berbincang di kantornya ya di pelataran Masjidil Aqsa itu. Yang menarik adalah subuh itu, karena waktu itu habis subuh itu beliau membaca surat Al-Hasyr dalam sholatnya. Setelah itu beliau mengajak saya untuk berbincang tentang surat Al-Hasyr. Itu sudah saya tulis di Facebook saya. Yang luar biasa teraduk-aduk secara rasa di dalam diri saya ada banyak poin. Pertama, sebelum pagi itu saya sudah sangat sering di Indonesia membahas tentang surat Al-Hasyr dan sebagai kunci kemenangan muslimin berhadapan dengan Zionis. Pagi itu subuh beliau membaca surat Al-Hasyr di sholat subuh yang istimewa itu. Itu juga menambah rasa yang luar biasa di diri saya. Selesai itu beliau mengajak saya diskusi tentang surat Al-Hasyr. Ada kalimat yang sangat dalam di antara diskusi beliau. Beliau mengatakan, bukankah muslimin di awal-awal surat Al-Hasyr disebut sebagai ulil absor, fa'tabiru ya ulil absor, ayat yang kedua. Maka ambillah ibrah wahai orang-orang yang memiliki absor. Absor itu pandangan. Kata al-basor itu pandangan. kata basirah itu artinya ilmu yang bisa menunjukkan jalan. Karena tadi Ustaz Harifi sudah menyampaikan ada fitnah kecerdasan. Jadi hati-hati, fitnah kecerdasan itu bahaya. Jadi jangan dipikir kalau kecerdasan itu adalah kunci segalanya. Justru terkadang dia kunci kehancuran. Kunci kehancuran, dia fitnahnya ada. Dan Ustaz Harifi sudah menyampaikan lengkap di ayat-ayat tadi. Maka al-basirah itu, fa'tabiru ya ulil absar, itu adalah ilmu yang bisa menunjukkan jalan, bukan ilmu yang menjadi fitnah. Kemudian dia juga bermakna ilmu, teori, analisa, pandangan, mana ulil absar. Kata beliau, bukankah Allah memberikan sifat kepada orang beriman, kepada kita dengan ulil absar. Dan di surat yang sama, Allah memberikan sifat kepada Yahudi di ayat 13 dan 14-nya, di mana Allah menyampaikan dzalika biannahum qaumul la yafqahun, dzalika biannahum qaumul la yaqilun. Orang-orang Yahudi itu adalah kaum yang tidak faqih, la yafqahun, dan kaum yang tidak berakal. Kemudian beliau kasih garis besar, ditebalkan garisnya yang beliau katakan. Terus bagaimana ceritanya kaum yang disebut ulil absar dikalahkan hari ini oleh kaum yang disebut la yafqahun dan la yaqilun? Itu saking kebangetannya kita hari ini, Pak. Jadi beliau cuma berhenti sampai titik tadi sebagai sebuah poin yang sangat keras menghantam saya, padahal saya ngaji Al-Hasyr sudah lama, Pak. Begitulah Quran. Quran itu bertemu dengan ahli siapapun selalu ada yang baru. Mata airnya selalu keluar dengan jernih. Tidak ada yang tidak baru, selalu keluar baru. Antum boleh ngaji tafsir apapun, setiap zaman surat yang sama, ayat yang sama memberikan inspirasi yang berbeda. Beliau hanya menyampaikan bagaimana ceritanya bisa kalah. Dah selesai sampai di situ, dan itu renungan yang sangat dahsyat. Saya sampai sekarang tidak hilang suasana hati itu, Pak. Bayangkan di pelataran Masjidil Aqsa live melihat, dan antum kalau ke Aqsa bisa melihat bagaimana Yahudi begitu paranoid dengan menenteng senjata berat lengkap yang laki yang perempuan di semua pintu-pintu Aqsa. Sehingga terasa sangat dalam diskusi itu. Saya hanya berpikir bahwa alangkah sangat amat buruk kita, keadaan kita hari ini. Yahudi sudah Allah berikan sifat, dan itu sifat Qur'ani, sifat yang diberikan Qur'an, tidak akan berubah sampai akhir zaman. Tidak akan pernah berubah. Surat Al-Hasyr itu bertutur tentang Yahudi di zaman Nabi. Karena surat Al-Hasyr itu oleh Abdullah bin Abbas, mufassir kalangan sahabat, beliau mengatakan surat Al-Hasyr disebut juga sebagai surat Bani Nadir, yaitu Yahudi Bani Nadir. Maka bicara Yahudi di zaman Rasul, umat ini, umat Nabi Muhammad ini disebut Allah sebagai ulil absar. Mereka disebut sebagai kaum la yafqahun dan la yaqilun. Jadi bangsa yang tidak faqih, bangsa yang tidak berakal, kok sampai bisa mengalahkan kita? Itu dikarenakan saking buruknya keadaan kita. Kita-kita ini, saya dan kita semua hari ini, begitu buruk keadaan kita hari ini. Jadi ulil absar itu sudah lepas dari diri kita, dari diri umat ini sudah hilang. Kalau itu kembali, Yahudi kalah lagi. Jadi simpel kata kuncinya. Maka antum harus menggali tentang semua kata yang terkandung di kata ulil absar. Fa'tabiru ya ulil absar. Pembahasan kita hari ini, saya ingin masuk dari situ. Karena kalau babnya cuma otak yang brilian, itu gak menarik, Pak. Otak kalau cuma cerdas, itu tidak menarik. Ustaz Harifi sudah jelaskan tadi. Dan satu lagi, karena otak yang cerdas, tes IQ-nya tinggi, tidak pernah menjamin keberhasilan urusan dunia, apalagi akhirat. Nah, sudah teruji itu kali itu. Karenanya banyak orang-orang dengan IQ tinggi juga tidak berbuat apa-apa, tidak berkarya apa-apa, walaupun dia merupakan anugerah yang luar biasa. Karena kecerdasan, kemampuan berpikir, kemampuan menghafal, itu sesuatu yang luar biasa. Dan Quran, Rasul punya bahasa sendiri, syariat ini punya bahasa sendiri, punya cara sendiri untuk menganalisa kecerdasan itu. Persis seperti saya Harfi sampaikan. Jadi sebenarnya kenapa kita tidak mencoba bertanya pada Quran, kepada Rasul, kepada para ilmuwan, para ulama kita tentang bagaimana kecerdasan itu sebenarnya. Karena kecerdasan di zaman kebesaran Islam itu terbukti telah membawa perbaikan bumi ini. Kecerdasan zaman hari ini terbukti telah melukai bumi. Bumi yang rusak, bumi yang berlubang, atmosfer dalam ancaman, oksigen dalam ancaman, air bersih dalam ancaman, kehidupan manusia dalam ancaman. Itu kecerdasan hari ini. Bumi dalam ancaman gara-gara kecerdasan versi hari ini. Antum boleh baca dalam sejarah Islam. Silakan baca dalam sejarah Islam. Bagaimana kecerdasan muslimin menghadirkan kemakmuran yang luar biasa untuk umat manusia. Silakan dibaca. Yang jadi masalah kita, karena kita tidak kenal sejarah kita, itu masalah kita. Kita tidak kenal sejarah kita. Tidak jauh-jauh, teman-teman. Saya waktu ke Aceh, ada sebuah seminar, saya sampaikan ke teman-teman di masyarakat Aceh. Saya bilang, teman-teman, saya mohon izin. Saya bilang, untuk saya membacakan tentang Aceh, versi Ibnu Battuta. Ibnu Battuta, dalam bukunya beliau menulis tentang Aceh, waktu mampir ke Aceh, dua kali mampir ke Aceh, berangkat dan pulang lewat Aceh. Saya bacakan tentang Aceh dan saya minta jujur untuk disampaikan, apakah ini Aceh yang hari ini? Jawabannya bukan. Bacalah sejarah kita hingga negeri ini. Bacalah kemakmurannya. Bacalah kehebatannya. Bacalah keberaniannya. Bacalah ilmunya. Bacalah kecintaan mereka pada ulama. Bacalah jihad mereka. Bacalah kemenangan mereka di atas musuh-musuhnya. Itu yang ditulis oleh Ibnu Battuta, Bang. Bacalah keramahannya dari dulu. Bacalah keramahannya. Bacalah alamnya yang sangat dermawan menghadirkan kekayaan alamnya. Sehingga kemudian pembicara satu lagi, orang Aceh samping saya, malah beliau memaparkan tentang kesedihan data kerusakan di generasi muda Aceh. Berarti bukan Aceh kita yang dulu, zaman Islam dulu. Masa iya kita ridho dengan versi hari ini? Masa iya kita ridho dengan versi kecerdasan hari ini? Masa antum mau ditipu oleh kalimat kecerdasan hari ini? Kemudian antum ikut berbagai macam tes. Tes kecerdasan. Udah macam-macam caranya. Intinya adalah jualan. Antum udah tes kecerdasan pakai cara apa? Macam-macam bukan? Dites dengan cara ini, dengan cara itu. Tes kecerdasan untuk melihat kecerdasan kita. Kalau perlu untuk melihat bakat anak-anak kita dan seterusnya. Subhanallah. Teman-teman, ini seharusnya kita pikirkan di semua lini kehidupan. Hari ini kita hanya bicara kecerdasan. Bagaimana generasi cerdas itu dihadirkan dalam Islam. Wallahi, kalau itu antum hadirkan, itu disaksikan oleh dunia Islam. Bukan hanya muslim yang menyaksikan itu. Menyaksikan bahkan orang-orang non-muslim. Tentang bagaimana Islam menghadirkan generasi yang brilian. Sesungguhnya dirahmati Allah SWT. Di dalam Islam, bahkan kalau antum pasti kenal dengan ilmuwan besar abad ke-6 Hijriah, meninggal tahun 597, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala, ulama terkenal. Ibnul Jauzi itu orang cerdas, Pak. Ini orang cerdas banget ya. Orang cerdas yang beliau sendiri yang bercerita tentang dirinya di beberapa bukunya. Tentang kenangannya waktu masih kecil. Beliau meninggal, itu meninggalkan lebih dari 400 kitab. 400 karya, buku. Dan karya ulama dulu bukan karya kita hari ini. Karya kita hari ini cuma tebel halamannya, itu ngejar pasar. Kalau diperes sebenarnya dia seperti kerupuk kena air. Anda tahu kerupuk? Besar. Coba kasih air, asli cuma segitu. Cuma digoreng jadi lebar. Persis sama, buku kita tuh cuma buku gorengan. Digedein, isinya gak ada, Pak. Mohon maaf saya. Karena ada di antara kita yang cuma copy paste dari berbagai macam buku, dikumpulin jadi satu, dijual lagi, diganti covernya. Yang jujur, tolong yang jujur, Pak. Pada diri sendiri dan tolong umat ini jangan diberikan lagi kebohongan-kebohongan. Tolong yang jujur, Pak. Umat ini tidak kunjung baik karena ilmuannya tidak jujur. Ilmuannya tidak jujur, Pak. Cacat di ilmuannya, cacat di umat ini. Orang-orang cerdasnya tidak jujur dengan dirinya, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jauzi meninggalkan kitab, silakan dibuka kalau antum tahu kitabnya. Bahkan buka lebih dari 400 kitab di berbagai bidang ilmu. Puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang masuk Islam di tangan beliau. Entah sudah berapa orang yang kita sadarkan dan kita syahadatkan di tangan kita hari ini. Lihat bagaimana orang dengan karya sebesar itu, orang luar biasa cerdasnya. Beliau nulis buku. Di antara buku yang beliau tulis adalah Akhbarul Adhkiya, berita tentang orang-orang cerdas. Ada bukunya sudah, Pak. Masalahnya kita ini belajar sama orang kafir itu aja loh. Saya sering bilang kita ini gampang silau terpukau oleh orang kafir. Ulama sudah ninggalin kitab, Pak. Abad 6, beliau wafat tahun 597, sudah wafat. Sekarang 1439, kitabnya masih ada. Antum sekarang buka di web, antum download juga dapat. Cuma karena kita tidak pernah belajar dari ulama kita. Saya sudah sangat sering sampaikan ini. Kita ini tidak paham, tidak mengerti ulama kita, tapi kagum dengan ilmuwan kafir. Selalu, di semua ilmu begitu. Silahkan dibuka, Pak. Kitabul Adhkiya, karya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Nanti saya bacakan beberapa riwayatnya. Dan beliau menyampaikan tentang teori kecerdasan, ya Pak. Dan sebagiannya harus diuji. Ini kan kalimat manusia, mungkin benar, mungkin salah. Tapi ini ulama, jangan salah. Silakan diuji. Karena diantaranya beliau menyampaikan tentang kecerdasan dilihat dari postur tubuh. Nah, saya nggak tahu itu ilmunya, karena saya nggak ngerti, cuma baca saja. Tapi apakah ini benar? Silakan diuji oleh ilmu antum. Antum yang mengerti tentang ilmu fisik, postur tubuh, dan hubungannya dengan kecerdasan, silakan diuji. Buka kitab ulama. Mereka menantang Anda semuanya. Jangan jadi orang yang tidur, Pak. Umat ini perlu keseriusan antum. Antum melek tiap hari saja. Umat ini belum kunjung baik. Bagaimana kalau tidur terus, ya? Siapa? Ibnu Jauzi menyampaikan tentang teori kecerdasan. Tentu dengan versi ulama dulu yang bahasanya tidak pernah panjang-panjang. Tapi kandungan bahasanya dia perlu digali dengan berbagai penelitian ilmiah hari ini. Apalagi di dalam buku itu beliau sebenarnya banyak menyampaikan riwayat sebagaimana gaya ilmuwan abad itu. Kemudian beliau menyampaikan tentang bagaimana kecerdasan dimulai dari kalangan para nabi. Ayo sekarang kita bicara, Pak. Asal kita bicara kecerdasan, siapa yang kebayang? Yang jujur. Jujur sama saya. Saya bilang orang paling cerdas, coba. Yang jujur. Orang cerdas. Bilang ke saya. Hah? Gak usah bohong. Orang cerdas, siapa? Hah? Einstein? Ya Einstein cuma 160 IQ-nya. Saya punya murid di Kutab, 160 IQ-nya. Diuji kemarin di Bandung. Wallahi, simple banget. Einstein, inilah teman-teman. Ibnu Jauzi memulai kitabnya setelah bicara teori kecerdasan. Beliau mulai urutan nomor satu kecerdasan adalah Al-Anbiya. Cara pandang yang salah memang kita ini. Gitu ya. Ayo kita perbaiki yuk. Ini bukan masalah gimana caranya anak cerdas. Itu simple banget. Nanti di belakang saya sampaikan sebentar selesai. Mulailah cara pandangnya, jangan salah. Karena begitu kita salah memandang, kita akan salah mengagumi, kita salah meneladani. Akhirnya korbannya generasi kita. Mulailah dari Al-Anbiya. Nomor satu dipaparkan oleh beliau contoh-contoh kecerdasan para nabi. Kebayang? Setelah para nabi beliau menyampaikan siapa? Setelah itu siapa kira-kira menurut antum? Atau ada yang pernah baca? Ada kok, setahu saya terjemahannya ada. Setahu saya. Kalau nggak salah ada terjemahannya. Tolong dibaca kitab-kitab yang begitu ya. Antum pengen cerdas, kitab itu belum dibaca, ya kan sudah membaca semua kitab. Ya Ustaz Hervi sampaikan tadi, kita sudah belajar kemana-mana kitab ulama kita tinggalkan. Ya. Setelah itu beliau menyampaikan khusus bab tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga nabi, tapi dikhususkan karena orang paling khusus. Setelah itu siapa? Para sahabat. Begitu. Ya. Kan mereka generasi terbaik. Khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Terus begitu, Pak. Sampai siapa? Setelah itu berurut terus. Zaman khulafa umara setelah sahabat, kemudian khulafa, terus nanti masuk zaman, kemudian nanti umara, nanti para qadhi dan seterusnya, para hakim, diungkap kecerdasannya sampai di paling bawah nanti kecerdasan binatang. Sampai ngomongin binatang, Pak. Kok ya kebangetan manusia yang Allah berikan lebih mulia dari binatang, enggak lebih cerdas dari binatang. Ya kan? Kucing aja ngerti antri, Pak. Ya kan? Binatang ngerti mana pasangannya, mana bukan pasangannya. Monyet tuh, Pak. Kalau dipakein baju bisa nyari duit, Pak. Monyet tuh. Ya kan? Manusia sudah benar dipakein baju, dibuka bajunya. Lah, Allah. Memang lebih buruk dari monyet. Memang balhum adzal, lebih sesat daripada binatang. Sudah begitu. Oke, bukunya baca sendiri ya. Saya kan ngasih pintu. Saya buka pintunya, antum masukin bukunya. Tapi memang antum harus cerdas bacanya. Oh, itu yang nulis orang cerdas. Ulama dulu itu, teman-teman, apalagi abad-abad awal itu. Beliau abad 6 Hijriah. Maka ulama dulu itu kalau nulis enggak panjang-panjang komentarnya. Enggak kayak saya ceramah kepanjangan. Makanya tafsir itu makin ke belakang makin panjang. Tapi makin ke sahabat makin tidak banyak. Dan bahkan ada ayat yang enggak perlu ditafsirkan. Kenapa? Dibacakan ngerti mereka. Oh, kita ini udah panjang kali lebar, kali tinggi sama dengan tetap enggak paham. Sulit itu makanya. Ayo kita naikkan menjadi ulil absor. Umat ini belum bisa mengalahkan Yahudi selama belum menjadi ulil absor. Kembalikan ulil absornya, maka muslimin dengan mudah mengalahkan musuhnya. Baik, teman-teman dirahmati Allah. Jadi ulama Imam Ibnu Jauzi pun telah menulis kitab Al-Adhkiya. Karena Imam Ibnu Jauzi itu unik, Pak. Beliau punya buku yang berhadapan 180 derajat itu. Karena satu lagi bukunya Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin. Kalau tadi kabar tentang orang-orang cerdas, kalau ini kabar tentang orang-orang bodoh, Pak. Jadi ada dua bukunya, silakan dibaca dua-duanya. Ya, silakan dibaca dua-duanya, Pak. Beliau ingin sampaikan pada kita itu tentang kebodohan, tentang orang-orang yang ya enggak normal kadang-kadang levelnya, itu ditulis di situ. Kalau antum baca kitab Akhbar Hamqa wal Mughaffalin, kalau antum baca kitab Adhkiya, antum akan terkagum-kagum dengan kecerdasan. Tapi kalau antum baca kitab Akhbar Hamqa wal Mughaffalin, antum akan ketawa-tawa sendiri, Pak. Nah, itu yang saya sebut di dalam dulu para ulama itu kalau sudah capek belajar ilmu, mereka baca kitab-kitab yang jenisnya begini. Kenapa? Karena lucu-lucu. Jadi ngelucu tapi pakai sanad. Sekarang ngelucu menjatuhkan martabat orang lain, menghina bapaknya sendiri, menjatuhkan ibunya sendiri, berbohong. Kemudian dengan itu dia dapat uang. Haram hukum uangnya. Gimana ceritanya? Kemudian dilombakan, orang pengen seperti itu juga. Subhanallah. Jadi makanya betul-betul bukan ulil absor. Bukan ulil absor, Pak. Atau lihat, Pak. Ibnu Jauzi nulis itu memang begitu. Termasuk kitab tadi. Kabar tentang orang-orang bodoh itu, Pak. Baik, pembahasan kita bukan orang bodoh hari ini. Ini orang-orang cerdas. Teman-teman dirahmati Allah. Ada yang ingin saya masuki ayat dulu sebelum nanti kita bicara tentang profil juga. Ketika Allah menyampaikan tentang orang Yahudi, kalau muslimin tadi ulil absor, tentang orang Yahudi itu pembahasannya adalah al-fiqh dzalika bi annahum qaumul la yafqahun, mereka kaum yang tidak faqih, dan yang kedua la ya'qilun, yang tidak berakal. Teman-teman tahu apa bedanya faqih la yafqahun dengan la ya'qilun? Saya tidak tahu terjemahannya apa. Yafqahun itu terjemahannya apa di sini? Paham ya? Yafqahun apa terjemahannya, Ustaz? Al-Hasyr ayat 13. Yafqahun dan la ya'qilun, dan itu cacatnya Yahudi, Pak. Jadi mereka, ini kisah tentang Yahudi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak yafqahun, mereka tidak faqih, dan la ya'qilun, tidak berakal. Nanti saya sampaikan bedanya. Tapi apa artinya? Tidak mengerti. Terjemahannya tidak mengerti. La yafqahun, tidak mengerti. Kalau la ya'qilunnya sama juga, tidak mengerti juga. Oh, berarti kita memang enggak ngerti baca terjemahan, Pak. Bagaimana ceritanya? Kata la yafqahun dengan la ya'qilun artinya sama. Tapi Masya Allah, jazallah khair pada penerjemah-penerjemah yang luar biasa. Karena beliau-beliau berjasa dan berpahala besar untuk kita. Tapi begitulah keterbatasan bahasa. Ya, keterbatasan bahasa itu ya begitu. Nanti saya tunjukkan pentingnya antum belajar bahasa Arab di belakang, Pak. Kalau antum mau cerdas, belajar bahasa Arab. Nanti saya tunjukkan di belakang, babnya di belakang, Insya Allah. Kalau enggak, nanti ingetin saya. Kata fiqh la yafqahun, al-fiqh, ini karakter Yahudi supaya antum paham. Dan antum harus beda, supaya menang harus beda. Al-fiqhu, kata fiqh itu artinya adalah pemahaman yang dalam. Karena ada yang kalau Anda ngobrol sama orang ditanya, Anda paham? Paham, paham, paham, paham. Begitu didalami, oh ternyata kamu enggak paham. Karena pemahamannya dangkal, Pak. Di pemahaman yang sadar. Al-fiqhu, makanya ada ilmu fikih. Antum tidak akan bisa belajar fikih kalau tidak paham yang dalam. Harus paham dalam baru bisa masuk ke kitab fikih, Pak. Kitab fikih itu perlu pemahaman sangat dalam sampai namanya fikih. Dulu ilmu akidah namanya juga fikih. Disebutnya sebagai al-fiqhul akbar. Fikih yang paling besar, itu akidah. Jadi ilmu Islam ini karakternya fikih. Nah sekarang antum tahu kuncinya supaya orang jadi cerdas? Gampang, Pak. Belajar ilmu syariat. Dari mulai akidah terus sampai fikihnya. Cerdas, pasti. Jaminan kalau itu. Kenapa? Karena fiqh. Dan Yahudi tidak punya itu. Muslimin yang punya itu. Namanya saja fikih. Nah, kalau didalami secara bahasa, kata fikih ini unik lagi, Pak. Karena fikih itu kan huruf fa, huruf qaf, dan huruf ha. Ya kan? Fa, qaf, dan ha. Ini termasuk kata yang cara membacanya sulasian. Sulasian itu artinya ada tiga cara membaca. Karena di dalam bahasa Arab itu biasanya satu kata, cara membacanya satu. Tapi ini termasuk kata yang unik, yang cara membacanya tiga. Karena kata ini akarnya bisa dibaca fa, koha, faqiha, faquha. Apa beda? Beda. Beda, Pak. Jadi dalam bahasa Arab itu, teman-teman, itu kenapa bahasa itu bikin cerdas? Bahasa Arab itu. Oh iya, bahasa itu bikin cerdas itu karena itu. Beda cuma A, I, U, beda arti. Faqoha dengan faqiha dengan faquha beda artinya. Kalau antum hubungkan dengan hadis Nabi, ya lihat hadis Nabi. Ini kisah hijrah yang hari ini banyak ditebarkan, mudah-mudahan tidak salah jalan lagi. Karena saya tahu iblis tidak pernah ridho dengan itu. Hijrah, hijrah, hijrah, pembahasan hijrah di mana-mana. Saya berdoa mudah-mudahan Allah bimbing. Karena kalau tidak, iblis tahu di perempatan mana dia tunggu orang yang hijrah itu. Dibelokin lagi sama iblis. Hati-hati. Nabi mengatakan tentang orang-orang yang berhijrah. Kalimat Nabi SAW, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islam idza faquhu. Orang terbaik di antara kalian waktu jahiliyah, jahiliyah top, orang pemimpin, orang pinter, orang yang disegani waktu jahiliyah, dia tetap akan menjadi orang hebat dalam Islam. Kalau dia mau hijrah, dalam Islam tetap orang hebat. Syaratnya satu, idza faquhu. Nah, di situ faqih tuh, tapi qafnya di dhammah. Dalam sebuah riwayat qafnya di dhammah. Itu kalau antum tanya, kenapa tidak faqihu? Kenapa tidak faqahu? Ternyata Nabi menginginkan sesuatu. Ya? Ini fiqh. Yang paling tinggi memang kalau di dhammah. Yang tengahnya kalau di kasrah, yang paling bawah kalau di fathah. Kalau di dhammah itu, hadirin, pemahaman ilmu itu sudah menjadi aliran darahnya. Kalau bahasa kitanya sudah mendarah mendaging, Pak, sudah mendarah daging. Sudah nyampur enggak bisa dipisahkan. Kan ada ilmu yang sifatnya tempelan kan? Pemahaman tempelan kan ada. Ya kan? Apalagi kalau namanya hafalan. Nempel kan nempel. Sekarang sore nanti udah lupa kok. Enggak usah nunggu sore yang 2 jam lagi udah hilang kok. Tapi itu sudah mendarah mendaging, Pak. Dia sudah enggak terpisahkan. Pemahaman dia, kemampuan dia memahami, kemampuan dia mengingat, kemampuan dia menganalisa, kemampuan dia melakukan atau bahkan mengambil sebuah keputusan dari pemahamannya, itu sudah mendarah daging dalam dirinya. Itu kalau dhammah. Dan ternyata itu yang dimau oleh Nabi tentang orang-orang yang hijrah. Ingat, ini peringatan untuk mereka yang berhijrah. Itu fiqh. Baik, yang satu lagi, orang Yahudi itu la ya'qilun. Ya'qilun jelas, kata-katanya akal. Aklun, akal. Cuma saya mau nanya, akal itu apa artinya? Akal kira-kira artinya apa, Pak? Akal bahasa apa ya? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Arab. Aklun, akil. Dan tidak bisa kita terjemahkan. Akil, ya akil. Akal-akal. Bahasa kita akal, ya akal. Betul ya? Jadi mudah dipahami. Cuma ketahuilah apa arti aslinya. Kata ya'qilun dari kata ain, ada qaf, ada lam. Kata aqala. Bapak ibu tahu orang Arab pakai sini? pakai apa nama ini? Kalau pakai kutroh itu, shimak itu, dia ada yang melingkar di atas kepalanya, betul? Itu namanya ikol. Ikol. Ain kof lam sama akad. Bapak Ibu, kenapa namanya ikol? Karena ikol itu artinya, dia asli artinya untuk ngikat, Pak. Karena dulu sebenarnya ini buat ngikat onta. Zaman orang Arab dulu kalau mereka punya onta, ontanya diparkir supaya nggak kemana-mana, itu ada pengikat itu, diikatkan di kakinya. Jadi kaki onta yang duduk ini diikatkan di situ. Dimasukkan plek sehingga ontanya nggak bisa berdiri. Nah, nanti kalau sudah waktunya selesai jam parkirnya, dia pergi, itu diambil, ditaruh di kepalanya. Nah, baru dia pergi, itu sejarahnya. Ikol, jadi antum-antum suka pakai, itu sebenarnya aslinya punya onta. Ya, hari ini jadi pakaian kebanggaan orang Arab. Itu aslinya dulu punyanya onta. Ya, jadi kalau antum tahu sejarahnya enak sebenarnya. Makainya pun juga antum tahu. Iya, ini punya onta minjem, ya kan? Dari sini. Apa? Ekol. Karena dia ngikat. Aklun, dia ngikat. Atahakala. Ternyata juga dia nanti ada beberapa kata yang dipakai dalam Quran. Karena di Quran ada ulil absor, ada ulil albab, ada ulin nuha, betul ya? Itu semua berhubungan dengan kecerdasan. Tapi antum harus dalami satu-satu. Dan akal, kemudian nuha, itu ternyata memiliki makna bahwa selain, kalau akal selain mengikat, nuha, ternyata dia punya makna, dia punya kemampuan untuk menahan. Betul? Diikat sehingga dia nahan. Kemampuan menahan itu artinya ilmu yang kita miliki, dia harus punya kemampuan menahan diri kita. Menahan itu bisa mendelay sesaat, mendelay saat, bisa menghentikan sama sekali. Jadi kalau ilmu kita malah membuat kita mengumbar dan bahkan kita mengakali orang lain yang orang tidak paham itu, kita akali mereka dengan ilmu itu, yang dimana dengan itu terjadi dosa, maka berarti bukan ilmu itu yang dimau Allah. Dengan ilmu, umpamanya antum umpamanya meneliti S3, gitu ya, penelitian S3. Penelitian S3-nya pesenan sebuah perusahaan, gitu, untuk merusak bumi. Oh, apa ada, Pak? Oh iya. Bagaimana enggak ada? Kalau Bu lihat Quran ketika mengatakan bahwa sebagian manusia itu mereka tuh kerjaannya adalah merusak al-harsa wan nasl. Hars itu artinya sawah ladang, nasl itu artinya keturunan. Tafsir para ulama, kata keturunan banyak yang menafsirkannya malah binatang ternak. Coba sekarang lihat, gara-gara rekayasa ilmiah, rusaklah tanaman, rusaklah binatang ternak. Kambing kayak babi, babi kayak kambing. Jadi sebenarnya kambing atau babi? Boleh dimakan apa tidak boleh dimakan? Kalau kambing berkahnya luar biasa, kalau babi haram. Nah, terus gimana? Gara-gara ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Tanaman sama. Tanaman masya Allah barokahnya. Ini ditanam berbuah, bisa ditanam lagi berbuah, ditanam lagi. Enggak bisa sekarang. Ditanam berbuah berhenti. Kenapa? Karena Anda harus beli bibitnya ke pabrik bibit. Nah, bagaimana ceritanya? Untuk itulah teman-teman. Maka ini kata ya'qilun itu Allah menginginkan kepada kita agar ilmu ini bisa punya kemampuan menghentikan diri kita. Dia mampu mendelay atau bahkan menghentikannya. Baik. Landasan ini cuma pembuka. Teman-teman harus membahas lebih detail tentang apa yang dimau tentang kecerdasan dalam Al-Quran. Kemudian nanti Nabi berbicara tentang masalah kecerdasan juga. Rasul menyampaikan itu. Para sahabat juga menyampaikan hal itu. Generasi salafus soleh dulu juga menyampaikannya. Pemaparan tentang bagaimana dalam sejarah orang-orang di dalam Islam kecerdasan luar biasa itu sesuatu yang sebenarnya saya sudah sering sampaikan. dalam banyak hal. Contohnya saking banyaknya, Anda mau contoh di zaman manapun ada. Mau contoh di bidang apapun ada. Dan itu merupakan keistimewaan muslimin. Saya berikan beberapa contoh untuk nanti saya lari pada ujungnya. Berujung pada zaman Turki Utsmani. Saya ingin berikan beberapa contohnya, Pak. Kalau berbicara tentang sahabat Rasul radhiyallahu anhum ajmain, itu masya Allah teman-teman. Ada orang-orang yang memang lahir sudah pinter. Jadi memang ini bawaan. Ya, orang bilang ini bawaan lahir, Pak. Kok kamu pinter? Iya, bawaan lahir, Mas. Gitu, Pak. Jadi memang ada orang-orang cerdas bawaan lahir, Pak. Itu memang nggak bisa bodoh, memang. Memang nggak bisa bodoh. Memang pinter terus dia. Bahkan dia berkarya dengan hal itu. Di antara orang yang luar biasa, bahkan disebut paling luar biasa untuk urusan kecerdasan, itu perlu pelajari biografinya, adalah sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Yang itu cerdasnya orang itu luar biasa, makanya beliau dicacat oleh orientalis. Dicacat, Pak. Nanti begitu ngomong Amr bin As, bahasanya, wah itu orang yang licik, gitu. Nah itu, wal'iyadu billah itu. Mereka tanggung jawab dengan kalimatnya di hadapan Allah SWT, nanti berhadapan dengan Amr bin As di akhirat. Radhiyallahu anhu, pada Nabi memuji Amr bin As luar biasa. Dulu masyarakat terbaik dulu mengatakan adhaduhatil Arab, orang paling cerdas di kalangan orang Arab itu. Tentu ini kita tidak bicara Nabi Muhammad ya. Orang paling cerdas di kalangan orang Arab itu ada empat. Tadi saya sudah bilang yang satu Amr bin As radhiyallahu anhu. Yang kedua Muawiyah. Sama ini. Ini sahabat yang juga dizolimi oleh sejarah luar biasa, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Muawiyah radhiyallahu anhu. Yang ketiga Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Yang keempat Ziyad ibnu Abi, ini tabi'in, kibarut tabi'in. Empat, Pak. Oke, empat ini mana yang sudah antum baca biografinya? Enggak empat-empatnya. Tapi antum tahu Einstein kan? Antum tahu Einstein ya? Apa kita bicara Einstein saja hari ini? Subhanallah. Ini yang tiga sahabat, yang satu tabi'in. Adhaduhatil Arab. Orang Arab punya orang yang super cerdas, empat orang nih. Dulu belum ada tes IQ. Kalau ada tes IQ, saya sering bilang, orang-orang ini kalau dites IQ, jangankan level sahabat, level ulama yang tadi disebutkan, Imam Bukhari, Imam Muslim, apa segala macam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, itu kalau dites IQ yang putus alat tesnya, Pak. Saya sudah sering sampaikan ini. Jangan tanya berapa skornya, yang putus alat tesnya. Itu saya sudah buktikan hari ini, betulan, Pak. Betulan, Anda boleh didik anak Anda dengan cara Islam, datangkan psikolog, datangkan psikiatri, datangkan orang yang menguji tentang IQ, putus alat tesnya. Yang menguji bilang, saya tidak mengerti, Pak. Kenapa anak segini begini bicaranya? Wallahi, itu kalimat tidak dari satu pakar saya dengar. Terus, Pak. Ya, itu kalau dididik dengan syariat ini. Baik. Jadi adhaduhatil Arab, ada sebuah ceramah bagus dari seorang ahli ilmu. Beliau mengatakan, ini keempat-empatnya orang berkarya luar biasa. Amr bin As, Muawiyah radhiyallahu anhu, itu orang sangat cerdas. Bahkan ini Muawiyah ini teman-teman dulu sudah di apa dulu ya, masa jahiliyah dulu, waktu masih masa jahiliyah, Muawiyah lahir itu sudah masyarakat, orang-orang sudah bilang ini calon pemimpin Arab. Ibunya marah kok. Loh, anak didoain kayak gitu ibunya masih marah. Celakalah anakku ini kalau cuma jadi pemimpin Arab. Coba. Antum harus belajar kadang-kadang sama orang jahiliyah, Pak. Loh, karena ibunya nanti masya Allah kan, antum tahu ibunya. Sahabat nanti mulia. Jadi ibunya enggak ridho kalau anaknya cuma jadi raja Arab. Celakalah dia kalau cuma jadi raja Arab. Dia akan jadi pemimpin seluruh manusia. Terbukti apa tidak terbukti? Terbukti. Yang dia pimpin bukan cuma orang Arab. 20 tahun jadi menteri, 20 tahun jadi khalifah. Cukup ada orang kayak begitu, Pak. Dan 20 tahun di masa dia, ketenangan muslimin kembali. Setelah sebelumnya, kurang lebih 10 tahun muslimin dalam guncangan di internalnya. Segitu kuat hebatnya. Jadi dia dikenal dengan kepemimpinan yang luar biasa itu, dan dikenal dengan al-hilm. Hilm itu orang sekuat itu biasanya kalau ada orang ngelawan itu langsung bunuh dia, penggal dia, penjara dia gitu. Kalau dia enggak, Pak.
0: Muawiyah dikenal dengan al-hilm. Hilm itu orang berbuat jahat pada dia, tapi dia balas dengan kebaikan. Itu Muawiyah. Mau ada pemimpin kayak gitu, gimana gak dicintai, ya kan? Udah disakiti, dikirimi hadiah. Enak, Pak. Amr bin As, radhiyallahu anhu, dikenal sebagai orang yang cerdas, yang spesialisasinya adalah menyelesaikan al-mu'dilat. Mu'dilat itu artinya masalah-masalah yang super rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh orang cerdas. Nah, itu harus Amr bin As yang ambil alih. Antum tahu ketika terjadi ta'un amwas di masa Umar bin Khattab. Ta'un, Masya Allah, ta'un itu orang kena ta'un, wabah penyakit waktu itu di Amwas. Amwas itu di wilayah Palestina. Ketika menyebar itu, pagi sakit, sore meninggal. Sore sakit, pagi meninggal, Bang. Cepat sekali itu, sampai korban begitu banyaknya. Termasuk korbannya adalah sahabat mulia, bahkan Amir Umara negeri Syam, yaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Umar sebagai khalifah harus menyelesaikan masalah itu. Sudah tidak kunjung selesai, siapa yang dipanggil? Amr bin As. Sini. Saya cuma nanya, emang Amr bin As dokter? Gitu loh, Pak. Ini bukan masalah Anda dokter atau bukan dokter. Ini orang spesialisasi menyelesaikan urusan yang super rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh orang cerdas. Diajak diskusi sama Umar. Gimana nih? Masalah ini berat, Pak Unamwasnya. Itu dikaji oleh Amr bin As di lapangan, Pak. Dikaji sampai keluarkan rekomendasi. Apa biasa ini, Pak? Ini kalau hari ini udah penelitian S5 ini, Pak. S3 nggak masuk kalau ini. Betul, simpel sekali kalimatnya. Karena istimewanya orang dulu kalau bicara nggak panjang-panjang, Pak. Jadi saya mohon maaf kalau kepanjangan ngomongnya. Simpel-simpel tapi maknanya luar biasa. Jadi berbagai masalah tidak selesai. Obat sudah nggak bisa itu. Zaman itu nggak menyelesaikan. Sama, setiap zaman ada penyakit yang gak bisa diobati, kan? Karena ilmunya terbatas manusia. Akhirnya rekomendasinya jelas. Amr bin As mengatakan, khalifah saya ketemu jawabannya. Tentu pertama, dia harus karantina. Bahasa kita karantina. Makanya orang yang dari luar Amwas tidak boleh masuk ke situ. Orang yang dari dalam gak boleh keluar. Jadi karantina masalahnya. Tapi yang paling penting kata Amr bin As, saya melihat penyebaran itu luar biasa. Penyakit itu terjadi luar biasa ketika orang kumpul-kumpul. Nah, penyebaran, maka saya meminta mereka untuk berpisah. Itu keputusannya, berpisah. Itu berpisah, Pak. Jadi bahasa simpel-simpel zaman dulu, tapi luar biasa. Maka ada yang pergi ke sana, pergi ke lembah, masuk ke gunung sana, masuk. Pisah, masalahnya ini harus pisah. Itu hanya hitungan hari selesai urusannya. Masalah berat, Pak. Itu spesialisasi Amr bin As. Jadi antum harus belajar dari Amr bin As tentang masalah itu. Itu orang secerdas Umar. Umar orang cerdas sekali, Pak. Nabi sampai mimpi tentang ilmunya Umar, saking hebatnya Umar, ya. Radhiyallahu anhu. Nah, itu Umar itu sudah, kalau dengan Amr bin As itu sudah Masya Allah, Pak, begitu akrab dan dekatnya. Sampai Umar mengatakan Amr bin As ini orang yang bumi manapun dia pijak layaknya jadi pemimpin. Jadi ada orang yang memang tidak pantas jadi rakyat, gitu ya. Makanya tolong sadar diri, kalau kelasnya rakyat jangan mimpin, gitu loh, Pak. Tolong sadar diri, karena memang ada orang kayak Amr bin As. Kata Umar, dia gak pantas jadi rakyat, pantas jadi dimanapun dia berada, pantasnya jadi pemimpin. Itu Amr bin As, Pak. Itu kalimat jujur dari khalifah Amirul Mukminin, khalifah adil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pernah dikerjain sama Amr bin As, Pak. Pernah dikerjain sama dia. Itu tapi gara-gara itu maka Mesir terbuka dan seluruh Afrika terbuka, bahkan masuk ke Eropa. Itu awalnya adalah Amr bin As ngerjain Umar. Antum tahu kisahnya? Belajarlah ya, belajar istilah. Ya. Amr bin As radhiyallahu anhu itu sudah ngerayu Umar berkali-kali. Dan ini ngerayunya tidak bohong, karena Amr bin As itu dari sejak jahiliyah dulu,

Umar bilang jangan. Karena Umar itu sangat khawatir pada muslimin, Pak. Umar tidak mau ada muslimin satu saja yang jadi korban. Amr bin As meyakinkan, kata Amr bin As, Mesir itu negeri yang kaya, pertahanannya lemah. Itu dikasih jaminan, saya lebih paham. Tapi tetap enggak, jangan. Dirayu, akhirnya boleh deh, cobain. Tapi yang memimpin harus dia, karena dia yang paham. Amr bin As adalah anu. Tapi Amr bin As itu tahu bahwa Umar ini nampaknya masih agak ragu, Pak. Karena begitu nanti dia rapat lagi dengan para staf ahli, yaitu para sahabat, bisa berubah pikiran tuh Umar. Benar. Umar dari Madinah kirim surat, Amr bin As lagi ada di Palestina, masih masuk di bumi Palestina. Datang utusan bawa suratnya Umar radhiyallahu anhu. Kemudian utusannya mengatakan, Amr bin As, ada surat dari khalifah. Pegang dulu. Amr bin As mulai merasa ini ada sesuatu di surat ini. Lihat, Pak, orang cerdasnya luar biasa itu. Jadi dalam tanda kutip Umar pernah dikerjain sama beliau. Dia nanya pada orang ahli, "Kita ada di mana sekarang?" "Oh, ini bumi Palestina, wahai Amr bin As." "Bumi Mesir mana?" "Itu kalau kamu sudah lewati lembah itu, maka itu sudah Mesir." "Oke." "Pasukan bergerak." "Bergerak, Pak." Pasukan bergerak. Begitu kaki menginjak perbatasan dan sudah masuk ke wilayah Mesir, mana suratnya? Sini, Pak, sini. "Betul, Pak. Anda tahu isi suratnya." Lihat, Pak. Analisanya luar biasa. Nyaris kayak dukun, Pak. Surat belum dibuka, udah tahu isinya. Apa bunyinya suratnya? "Kalau kau masih ada di luar Mesir, maka kembalilah. Tapi kalau kau ada di dalam Mesir, lanjutkan." "Nah, sudah di Mesir saya sekarang." Jadi Mesir, Afrika, Eropa, itu jasa Amr bin As ngerjain Umar bin Khattab, Pak. Orang-orang cerdas dua-duanya. Orang-orang soleh dua-duanya. Gitu ya, tolong dibaca. Bagaimana Amr bin As ngerjain musuhnya, itu luar biasa. Palestina punya orang sangat cerdas, dikenal dengan Artabun. Kita disampaikan ke Umar. "Umar, ini ada Artabun Palestina. Ini orang cerdas sekali, jadi enggak boleh sembarang orang kau kirim." Kata Umar, "Tenang. Kalau Romawi punya Artabun, kami punya Artabun." Dikirimlah Amr bin As radhiyallahu anhu. Habis dikerjain sama Amr bin As, Pak. Antum baca sejarahnya gimana dikerjain sama Amr bin As itu. Begitu seterusnya. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Mughirah bin Syu'bah itu dikenal sahabat yang punya kemampuan menyelesaikan masalah seketika. Jadi kalau ada orang perlu berpikir sangat cepat, tidak perlu analisa dan tepat, itu Mughirah bin Syu'bah. Oh, kita ini kebanyakan seminar, workshop. Masalah enggak selesai. Gitu ya? Itu gara-gara kebanyakan orang-orang yang senang diskusi. Mughirah bin Syu'bah datang masalah seketika diputuskan. Apalagi kalau masalah-masalah genting yang seketika harus diputuskan, itu jagonya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Gitu, Pak. Itu isinya tuh orang-orang kayak gitu ya. Itu Islam tuh isinya sahabat kenapa hebat mimpin bumi itu isinya orang-orang kayak gitu. Bukan orang-orang yang kagum sama Persia Romawi. Bukan. Itu isinya kayak gitu. Ziyad bin Abi itu kisahnya panjang. Mughirah bin Syu'bah juga punya kisah, Pak. Dia pernah dikerjain, Pak. Saya ceritain sedikit, waktunya habis ya. Saya belum ngomong bagaimana caranya, Pak. Mughirah bin Syu'bah pernah dikirim Umar untuk menjadi amir di Bahrain. Negeri Bahrain. Sekarang juga negaranya Bahrain namanya. Begitu memimpin, musuh-musuh Islam di Bahrain tidak suka. Akhirnya direkayasa, dan direkayasa itu oleh Umar akhirnya ditarik. Karena Umar juga menimbang tentang kestabilan masyarakat Bahrain. Yang juga masyarakat yang ya perlu ditimbang kestabilannya. Ditariklah Mughirah bin Syu'bah, panggil ke Madinah. Orang-orang Bahrain, musuh-musuh Islam rapat. Begitu ditarik, ditarik sama Umar. Panggil ke Madinah, pulang ke Madinah. Musuh-musuh Islam rapat. Rasanya kayaknya Umar akan mengembalikan suatu hari. Kalau sudah tenang dibalikin lagi itu orang. Nah, kita enggak mau. Gimana caranya? Kita buat rekayasa. Itu orang-orang kafir ngumpulin duit, Pak. Terkumpullah uang 100.000 dirham. Uang besar. Dikirimlah satu orang cerdas. Pemimpin mereka dikirim, pemimpin musuh Islam itu dikirim berangkat ke Madinah membawa uang 100.000 dirham. Diapain kira-kira uang itu, Pak? Kira-kira diapain uangnya, Pak? Datang ke Khalifah Umar, di sampingnya ada Mughirah bin Syu'bah. Pemimpin orang kafir ini ngomong, Pak. "Wahai Khalifah Umar, saya bawa uang nih. Nih, uangnya ada, 100.000 dirham. Ini uang muslimin diambil oleh Mughirah, dititipkan ke saya. Orang enggak ada yang tahu kecuali saya." Dia bohong. Umar kaget, Pak. Tapi Umar tuh orangnya husnudzon sama ini, Pak. Jadi dia tenang, kagetnya tetap harus bertanya kan. Apalagi di hadapannya musuh Islam, Pak. "Mughirah, apa kata-katamu?" Kata Mughirah, "Orang ini bohong. Saya tidak ngambil 100.000, tapi saya ngambil 200.000. Dipikir bohong mau bantah, enggak. "Bukan 100.000 saya ambil. Jadi kalau dia kembalikan 100.000, berarti dia ngambil 100.000.
Kata Umar,

0: Mengapa kamu lakukan itu, ngambil harta muslimin? Kata Mughirah, saya banyak keluarga, saya punya tanggungan banyak, saya enggak punya uang. Itu Pak, si kepala suku itu sujud-sujud, jungkir balik di bawah, karena dia tahu habis ini mati dia, Pak nih. Tidak, tidak wahai Umar, tidak, demi Allah tidak, saya tidak lakukan itu. Ini sebenarnya bukan uang yang dititipkan ke saya, ini orang pada ngumpulin uang. Mughirah senyum-senyum, ha? Kamu tahu sekarang? Umar nanya ke Mughirah, kenapa caramu menjawab seperti itu? Kata Mughirah, karena dia ingin menjatuhkan saya, maka saya buat dia menjadi hina. Itu Pak. Itu Mughirah bin Syu'bah itu ke saya, Pak. Jadi seketika enggak pakai mikir. Menyelesaikan masalah itu enggak pakai mikir, kelamaan, Pak. Ya jangan numpuk orang cerdas saja, Pak. Banyak masalah enggak selesai di tangan orang cerdas. Ziyad bin Abi disebut sebagai orang yang hadir di semua permasalahan. Jadi asal ada masalah apa, taruh dia beres. Di sana ada masalah, kirim dia beres. Di sana beres. Besar beres, kecil beres, Pak. Itu Ziyad bin Abi. Oke, silakan dibaca ya biografinya. Nah, teman-teman dirahmati Allah SWT. Kalau itu level para sahabat, kemudian tabi'in, saya belum bicara tentang bagaimana para ilmuwan, bagaimana para ulama dari level para sahabat Nabi, bagaimana kecerdasan mereka. Saya sudah sering menyampaikan tentang masalah usia. Usia yang masih sangat awal, tetapi begitu luar biasa. Kemampuan mereka, karya-karya yang besar untuk perbaikan bumi ini. Itu sudah sering saya sampaikan. Waktu saya tidak panjang, saya sampaikan di ujung, Turki Utsmani. Turki Utsmani, nah teman-teman, ada buku yang menurut seorang penulis yang pernah saya baca, buku ini tidak boleh beredar 75 tahun lamanya. Judulnya Militan Islam. Militan Islam. Penulisnya belakangnya Jason. Jason. Ada bukunya ada? Kalau antum yang bisa bahasa Inggris baca bahasa Inggrisnya, yang bisa bahasa Arab ada terjemahannya. Setahu saya terjemahannya Al-Islam Ats-Tsauri. Terjemahannya. Tentang militan Islam ini menurut seorang penulis yang pernah saya baca dari, kalau enggak salah penulis dari Emirat atau dari mana, nulis tentang bahwa buku ini 75 tahun tidak boleh dikeluarkan. Kenapa tidak boleh dikeluarkan? Nah, sekarang saya keluarkan. Saya keluarkan apa yang dibaca oleh para ilmuwan. Karena begitu antum baca, teman-teman, antum akan kembali ke Islam. Antum akan kembali mencintai Quran. Bahkan akan mencintai bahasanya Quran. Dan antum akan berusaha untuk bisa itu. Apa isinya? Di masa Turki Utsmani, sebelum Eropa keluar menjajah, Inggris dan Prancis melakukan penelitian. Penelitiannya diambil dari mulai Samudra Atlantik sampai Samudra Hindia. Mungkin gak nyampe Indonesia, Pak. Untuk mereka tahu sebenarnya apa kunci kekuatan muslimin itu. Kenapa orangnya hebat-hebat, cerdas-cerdas, kuat-kuat, kokoh-kokoh. Itu dia ingin tahu. Diteliti oleh Inggris dan Prancis, Pak. Hasilnya luar biasa, Pak. Lihat hasilnya. Ini salah satunya, sebagiannya. Ternyata karena pola pendidikan dari kecil. Karena ternyata dalam sistem kekhilafan Turki Utsmani, Islam itu, muslimin memiliki sebuah sistem pendidikan yang dasar, pendidikan dasar namanya kutab. Kutab itu anak-anak diajari yang paling dasar tentang Quran. Diajarkanlah Quran, terus bertahap dari mulai mereka membaca sampai hafal sampai mulai paham isinya. Setelah itu mereka belajar bahasa Arab, bahkan mereka mulai menghafal kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, dalam grammar Arab. Di antara yang mereka hafal adalah Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik, 1000 bait, Alfiyah 1000 bait, itu adalah grammar bahasa Arab. Jadi syair 1000 bait dihafal, itu dihafal oleh mereka. Jadi mereka menghafal grammar 1000 bait. Lu bisa bayangkan itu. Dan nampaknya itulah kunci kekuatan muslimin. Karena di sana terkandung banyak sekali keistimewaan. Di antaranya adalah apa yang disampaikan juga oleh seorang ahli bahasa. Ini juga dosen di Eropa, walaupun aslinya orang Mesir. Dan mungkin kalau saya tidak salah, pernah beredar di terjemahan bahasa Indonesia di broadcast-broadcast saya pernah baca, seingat saya. Kalau antum pernah baca, kalau tidak nanti antum boleh, ada videonya, wawancara beliau ada di televisi di Mesir. Seingat saya di Mesir. Seorang dokter, dia dosen bahasa di Eropa. Dia mengatakan bahwa hari ini anak-anak di barat itu umur mereka masih sekitar 3 tahunan, mereka sudah menguasai sekitar 16 ribu kata. Sementara anak-anak Arab, karena mereka berbahasa pasaran, bahasa Ammiyah, dan bahasa Ammiyah itu sangat terbatas kata-katanya, itu anak umur 3-6 tahun itu hanya menguasai 3.000 kata. Ini hubungan antara bahasa dan kebesaran, dan kecerdasan juga. Kemudian dia mengatakan, ini dia katakan bahwa di muslimin, dengan penelitian buku tadi itu, dia menyebutkan dalam buku itu, muslimin itu ternyata punya kekuatan di Quran dan di Arab, bahasa Arab. Quran itu disebutkan memiliki lebih dari 77.000 kata. Jadi kalau 16.000 lewat, Pak. 77.000 hampir, 77.500 hampir kata. Belum bahasa Arabnya. Belum dia kuasai grammar Arab tadi. Sehingga itulah yang disimpulkan oleh penelitian tadi, bahwa ternyata ini kekuatan muslimin itu. Nah, terus bagaimana caranya supaya mereka bisa menjajah? Maka perlahan tapi pasti dua hal ini harus dihilangkan. Apa itu? Quran dan bahasa Arab. Maka Prancis dan Inggris punya madhab yang berbeda. Kalau yang Inggris membuat jenjang. Sekolah-sekolah yang kutab itu, yang belajar bahasa Arab, belajar Quran, macam-macam itu diimagekan di masyarakat, tetap ada, tapi diimagekan di masyarakat saat itu, ini untuk kelas orang-orang miskin. Pernah apa tidak? Indonesia mengalami bahwa yang sekolah agama itu anak-anak yang bodoh-bodoh. Pernah? Itu, Pak. Pesantren itu tempatnya orang buangan. Pernah? Pernah. Indonesia pernah punya itu. Wah nyantri, wah pasti kamu gak diterima sekolah negeri ya. Kamu nyantri berarti gak terima sekolah favorit ya. Alhamdulillah hari ini sudah berubah. Maka ini kebangkitan, Pak. Ini kebangkitan nih. Ini harus dilanjutkan ini. Tapi hati-hati, iblis ada di perempatan jalan di depan. Oke? Okay? Kemudian dibuatlah kelas tengahnya. Ini versi Inggris. Dibuatlah kelas tengahnya. Kelas tengahnya itu dibuatlah sekolah-sekolah negara. Sekolah-sekolah negara dibuat. Dan itu untuk ekonomi menengah, ya kan? Makanya sampai hari ini, mohon maaf, ini belum hilang sampai sekarang. Sekolah menentukan tingkat perekonomian, betul ya? Di mana kamu sekolah? Di sini. Oh, pas kamu orang kaya ya, gitu ya? Itu masih pola Inggris, Pak. Yang level tinggi adalah international school. Masih ada sampai hari ini? Image itu masih ada? Berarti belum bangkit kalau gitu. Belum. Saya tarik lagi kalimat saya. Belum bangkit kalau gitu. Yang modern international school di mana tidak ada Quran, tidak ada bahasa Arab. Kalau yang tengah tadi lemah bahasa Arabnya, Qurannya juga lemah. Itu versi Inggris. Versi Prancis enggak, kelamaan, diberangus semuanya. Itu versi Prancis. Oke? Okay? Itu yang saya baca. Jadi teman-teman, maka menjajahlah mereka. Sisa-sisanya masih bisa kita rasakan. Sekarang antum tahu. Gimana caranya mau jadi orang cerdas? Gampang, Pak. Gampang. Belajar syariat ini. Di mana belajar syariat? Jadi sampai masalah tempat. Bukan cuma belajar syariat. Masalah tempat. Contoh. Anak tua asal sudah 7 tahun, apalagi laki-laki yang disuruh sholat. Betul kan? Ini teori kecerdasan ini. Suruh sholat. Kalau laki-laki sholatnya di mana? Di masjid. Ini tempat bikin cerdas, Pak. Asal masjidnya kembali fungsinya seperti Masjid Nabawi dulu. Ini tempat orang-orang cerdas, masjid ini. Makanya saya tidak aneh, tidak heran. Kalau hari ini mulai ada orang yang curiga terhadap masjid. Saya tidak heran. Anda sudah benar, curigai masjid. Karena memang itu tempat orang-orang cerdas, Pak. Dari situlah kekuasaan akan diambil kembali oleh muslimin. Jadi sudah benar kalau masjid dicurigai, Pak. Itu sudah benar. Ya, silahkan curigai. Anda berhadapan dengan ahlul masjid nanti di akhirat. Ya Allah. Oke. Mudah-mudahan taubat. Kalau enggak taubat, saya enggak berani ngomong, Pak. Berhadapannya dengan ahlul masjid. Itu isinya orang-orang cerdas di masjid, Pak. Antum silahkan baca sejarah masjid di sepanjang sejarah Islam. Anda akan lihat di situ tempat didik anak supaya cerdas. Masukin ke masjid. Di tempatnya, pelajarannya, polanya dan seterusnya, itu diurutkan begitu cerdasnya luar biasa. Karena nanti anak-anak kita akan ketemu tentang pola materi ilmu yang tidak pernah mungkin diajarkan oleh orang-orang barat. Mereka tidak punya ini. Kalaupun ngajarin orientalis terpaksa. Mereka tidak punya konsepnya. Umpamanya apa? Le muslimin itu, Pak. Muslimin itu oleh para ulama dibuatkan konsep-konsep. Saya kasih contoh, Pak. Dan ini sebenarnya kalimat Imam Syafi'i sebenarnya. Beliau punya kalimat lengkap. Orang kalau belajar apa dapat apa, belajar apa dapat ilmunya, bukan ilmunya. Contohnya, orang belajar Quran, dia akan dapat kelembutannya. Orang-orang Quran itu lembut-lembut orangnya, Pak. Orang belajar hadis, dia akan kuat hujahnya. Jadi kalau dia berargumentasi, orang mesti jungkir balik depan dia, Pak. Mesti orang akan tersungkur kalah. Itu orang yang belajar hadis. Begitu seterusnya. Orang belajar apa terus dia akan punya kekuatan masing-masing. Itu kalimat Imam Syafi'i rahimahullah. Dan saya kasih contoh, teman-teman. Kalau antum belajar umpamanya ilmu usul fikih, itu ulama membuatkan kaidah usul fikih. Itu masya Allah, Pak. Orang masuk ke ilmu usul fikih, keluar dari ilmu itu cerdasnya luar biasa. Orang belajar umpamanya ilmu mustalah hadis. Ini lain lagi karakter ilmunya. Jadi setiap ilmu punya karakter dan itu membentuk dirinya. Belajar usul fikih, belajar mustalah hadis, umpamanya belajar ilmu jarh wa ta'dil, belajar usul tafsir, belajar apapun, itu keluar dari ilmu itu cerdasnya luar biasa. Kenapa? Karena dilatih betul. Ada yang melatih ketajaman analisa, ada yang melatih kedetailan sesuatu, ada yang melatih kemampuan dia untuk menghafal, ada yang melatih, banyak yang dilatih. Banyak sekali yang dilatih oleh ilmu Islam ini. Itu anak-anak kita harus belajar. Karena itu warisan ilmu Islam. Warisan ilmu Islam, Pak. Nah, jangan sampai antum salah jalan. Sekarang disuguhi supaya anak terstimulus brainnya, maka dikursuskan main piano. Lah, antum belajar sama orang kafir. Ya, disuruh belajar usul fikih, belajar tafsir, usul tafsir, hadis dengan mustalahnya. Anak dijamin cerdas. Ini belajar cahaya loh. Yang dipelajari cahaya, bercahaya hidupnya. Bercahaya hidupnya. Itu orang-orang cerdas. Dan setiap ilmu punya karakter. Punya karakter tadi. Orang tidak sadar bahwa terbentuklah karakter dirinya, terbentuklah kekokohan jiwanya. Dan ini tadi contohkan sangat banyak oleh Ustaz Hervi tentang bagaimana orang dalam sejarah Islam itu memiliki kemampuan yang luar biasa di berbagai ilmu itu karena mereka belajar berbagai macam ilmu itu. Dan itu bagian dari yang harus dipelajari oleh muslimin, tentu di levelnya masing-masing. Levelnya yang jadi ulama dengan yang tidak jadi ulama, levelnya beda kedalamannya, tapi belajar. Gitu ya? Belajar. Antum tahu. Nah, masalahnya hari ini asal belajar apa nih? Belajar mustalah hadis. Wah, anak saya enggak mau jadi ustaz toh, Pak. Dulu sekarang udah lumayan. Dulu Quran gitu, ngafal Quran. Anak ibu, bapak ibu harus baca hafal Quran. Dia bilangnya, "Wah, anak saya enggak mau jadi ahli tafsir, oh, Pak. Maunya jadi arsitek kok." Itu saking sudah begitu serangan barat itu sudah luar biasa dalam diri kita. Tapi alhamdulillah sudah mulai berubah hari ini. Sudah mulai berubah. Berarti sudah bangkit lagi ya. Saya balikin lagi kalimatnya. Bangkit lagi berarti. Jadi teman-teman, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah habis waktu saya sebagai penutup, teman-teman. Jadi apa yang diberikan alurnya oleh syariat kita inilah tanpa menggunakan teori panjang lebar. Kalau yang babnya keturunan, karena memang kalau di dalam penelitian-penelitian yang dilakukan hari ini pun, bahkan dilakukan di zaman sebelum kita ini pun, bahkan orang-orang barat pun melakukan penelitiannya, ternyata keturunan memang punya, dan itu dalam Islam juga sama, bahwa keturunan itu ternyata memang punya jejak yang dalam, diantaranya tentang tema kecerdasan, kemampuan mengingat, kemampuan menghafal, memahami. Itu ternyata ada yang sifatnya turunan. Tapi kalau yang sifatnya turunan, itu kan kita gak bisa protes, Pak. Gitu? Maksud antum pengen balik lagi kan gak bisa. Ternyata muslimin, Allah Maha Adil, keturunan itu bukan segala-galanya. Karenanya Kemudian muslimin itu diberikan pola tentang pembelajaran syariatnya. Sudahlah, makanya yakin itu, meyakini itu, ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan, kenapa kemudian hilang kutab itu karena memang rekayasa Inggris Prancis. Karena mereka tahu ternyata itu sumber kekuatan muslimin. Jadi ini enggak mudah ini, Pak. Makanya di Indonesia setengah mati saya mengenalkan kutab itu, Pak. Alhamdulillah belum lama sudah Allah izinkan, untuk karena Allah ridho mudah-mudahan Allah izinkan untuk dikenal orang. Dulu bukan cuma orang awam, Pak. Mohon maaf, kadang-kadang ustadz ahli ilmu bilang, "Ini apa sih ini?" Saking tidak kenalnya kita, karena memang begitu luar biasanya penjajah itu menutup itu sampai kita tidak mengenalinya. Tidak ada yang sempurna di awal, tapi setidaknya merupakan langkah awal. Baik teman-teman, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan kalimat sahabat mulai sebagai penutup supaya antum punya kenangan dengan kalimat sahabat, bukan kalimat saya. Kalimat sahabat mulai yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya tadi, kitab Al-Adhqiyah tadi, kitab orang-orang cerdas. Ketika sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu anhu menyampaikan tentang tanda orang-orang yang berakal, Abu Darda berkata, qala Abu Darda. Jadi Abu Darda berkata, beliau mengatakan bahwa, maukah saya sampaikan tentang alamatil aqil, tandanya orang berakal. Tadi salah satu modal untuk mengalahkan Yahudi berakal. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, yatawadha' liman fawqahu. Orang berakal itu dia tawadhu, merendahkan hatinya di hadapan orang yang ada di atasnya. Apanya? Apa saja? Mungkin ilmunya, mungkin usianya, mungkin pengalamannya, gitu ya. Tawadhu. Satu. Yang kedua, wala yazdari man dunahu. Tidak meremehkan yang ada di bawahnya. Yang lebih kecil, ilmunya lebih sedikit, itu tidak diremehkan. Tidak diremehkan, tidak dijatuhkan, tidak. Itu orang berakal. Yang berikutnya, yumsikul fadla min mantiqihi. Dia selalu memegang keutamaan dalam pembicaraannya. Jadi bicara sebicara itu, ngobrol bahkan yang santai, ngobrol santai sekalipun, itu mesti ada keutamaan yang dia bicarakan. Bahkan mungkin bercanda. Makanya seperti Imam Ibnu Jauzi, nulis buku yang lucu saja seperti tadi, tentang Akhbar Hamqa wal Mughaffalin, lucu. Nanti kalau baca lucu, ketawa sendiri. Tapi itu ada keutamaannya. Yang berikutnya, yukhaliqun nasa bi akhlaqihim. Dia berinteraksi dengan manusia dengan menggunakan akhlak baiknya. Bergaulnya dengan masyarakat menggunakan akhlak yang baik. Kalau bicara, sekarang kita punya masyarakat dunia maya. Ya. Kalau bicara, tapi dengan akhlak. Kalau diam, tapi dengan akhlak. Ya. Kalau komentar, tapi dengan akhlak. Itu akhlak. Wa yahtazizul imana fima bainahu wa baina rabbih azza wa jalla. Dan dia memastikan ada iman antara dia dan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memastikan hidupnya selalu ada iman dalam segala aktivitasnya. Fa huwa yamshi bid dunya bittaqiyyati wal kitman. Dia berjalan di dunia ini dengan ketakwaannya tapi tersembunyi. Takwaan tapi tersembunyi. Ini saya sering sampaikan teman-teman ya, bahwa hari ini tuh kita kok enggak punya sesuatu yang disembunyikan gitu loh. Padahal menyembunyikan sesuatu itu pada hal yang benar itu ajaran Nabi loh. Itu ajaran Nabi loh dan ajaran sahabat loh. Kita semua sekarang diupdate statusnya. makan mie goreng diupdate statusnya, lagi nangis diupdate statusnya, lagi gelisah diupdate. Saya sudah sering sampaikan, mohon berhenti. Saya sudah bilang berhenti, berhenti, berhenti. Saya sudah sering bilang itu. Kan itu kaidah orang-orang cerdas. Ya. Baik, itu kalimatnya kalimatnya sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu anhu tentang tanda orang-orang cerdas. Nanti riwayat di bawahnya PR buat antum, antum baca bukunya, karena di bawahnya ada riwayatnya Wahab bin Munabbih yang menyampaikan kalimatnya Luqman. Luqman itu sudah sampai pada level al-hakim. Allah berikan hikmah. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Kalau hikmah, hikmah, hikmah itu teman-teman itu lebih tinggi dari ilmu. Karena kalau ilmu yang Allah berikan sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang diberikan pada kalian dari ilmu itu cuma sedikit kata Allah. Tapi kalau diberikan hikmah, Allah menyampaikan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberikan kebaikan yang banyak. Jadi ada PR lagi nanti. Begitu jadi ilmuwan harus menjadi ahli hikmah. Ah, gimana caranya perlu dikaji lagi. Nah, Luqmanul Hakim itu sampai sudah sampai level hikmah, beliau nanti menyampaikan di poinnya, beliau menyampaikan bahwa menasihati anaknya, ya bunayya mayatimu aqlu mri'in hatta yakuna fihi ashru khisal. Wahai anakku, seseorang tidak akan sampai sempurna akalnya sampai dia punya 10 sifat. 10 sifat antum baca sendiri di bukunya. Saya kira itu. Assalamualaikum.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: Duhai kawan.
1: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: Ojo. Tapi bondone kok ya rantai entek ya, Kang?
1: Wah, yen kuwi aku ora ngerti, Jo. Yen masalah rezeki kuwi wis ana sing ngatur, Jo. Ya mong aku tahu krungu Ustaz Salim kae, biyen wis tau ngandani, Jo. Yen Allah kuwi bakal melipat gandakan pahala dan menambah rezeki bagi siapa saja yang gemar bersedekah, Jo. Tapi syaratnya kudu ikhlas, Jo. Ikhlas lan bener.
0: Bener piye to, Kang?
1: Ya maksudnya carane kuwi kudu bener, Jo. Ora pareng langgar syariat. Contohnya zakat ya. Zakat kuwi kan wis ditentokke batas lan jumlahe. Yo tujuane barang. Ora iso sak karepe dhewe, Jo. Nah, terus yang sedekah ya kudu jelas niate, nggo apa? Apa dinggo sapa? Dadi aja ngasih malah nyusahke.

0: ngatur yo gampangan kok.
1: Iya, Jo. Muga-muga awake dhewe iso kaya Pak Mardika ta, Jo.
0: Iya. Amin.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat. Hikmah Quran hari ini.
4: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal. Quran, Surat Al-Hujurat, ayat 13.
1: Doa orang tua pada anak adalah doa yang amat ampuh dan manjur. Baik doa orang tua tersebut adalah doa kebaikan ataupun sebaliknya. Keduanya sama-sama manjur. Di antara buktinya adalah kisah ulama besar hadis yang sudah makruf di tengah-tengah kaum muslimin, Imam Bukhari rahimahullah. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dinilai sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Tidak ada seorang ulama pun yang menentang pendapat ini. Lalu, apa nikmat Allah atas sejak ia masih kecil? Imam Al-Lalika'i meriwayatkan di dalam kitabnya Syarah As-Sunnah dan Ganjar di dalam kitabnya Tarikh Bukhara mengisahkan sebagai berikut. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari kehilangan penglihatan pada kedua matanya, alias buta. Suatu malam, di dalam mimpi, ibunya melihat Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa." Pada pagi harinya ia melihat anaknya dan ternyata benar, Allah telah mengembalikan penglihatannya. Hal tadi menunjukkan benarnya sabda Rasulullah SAW akan manjurnya doa orang tua pada anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian, dan doa orang yang didolimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga setiap orang tua tidak melupakan doa untuk anaknya dalam kebaikan. Semoga Allah pun memperkenankan doa kebaikan kita pada anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak yang soleh nantinya dan berbakti pada orang tua, serta bermanfaat untuk Islam, dinul haq. Wallahu waliyut taufiq.

pada saat engkau mati, janganlah kau bersedih. Jangan pedulikan jasadmu yang sudah mulai layu, karena kaum muslimin akan mengurus jasadmu. Mereka akan melucuti pakaianmu, memandikanmu, dan mengafanimu, lalu membawamu ke tempatmu yang baru, kuburan. Akan ada banyak orang yang mengantarkan jenazahmu, bahkan mereka akan meninggalkan pekerjaannya untuk ikut menguburkanmu. Barang-barangmu akan dikemas, kunci-kuncimu, kitab, senjata-senjatamu, dan pakaianmu. Jika keluargamu setuju, barang-barang itu akan disedekahkan agar bermanfaat untukmu. Yakinlah, dunia dan alam semesta tidak akan bersedih dengan kepergianmu. Ekonomi akan tetap berlangsung. Posisi pekerjaanmu akan diisi orang lain. Hartamu menjadi harta halal bagi ahli warismu. Sedangkan kamu yang akan dihisab dan diperhitungkan dari hartamu. Kesedihan atasmu ada tiga. Orang yang mengenalmu sekilas akan mengatakan, kasihan. Kawan-kawanmu akan bersedih beberapa jam atau beberapa hari. Lalu mereka kembali seperti sedia kala dan tertawa-tawa. Di rumahmu, ada kesedihan yang mendalam. Keluargamu akan bersedih seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, dan mungkin hingga setahun. Selanjutnya, mereka meletakkanmu dalam arsip kenangan. Demikianlah, kisahmu telah berakhir di tengah-tengah manusia, dan kisahmu yang sesungguhnya baru dimulai di akhirat. Telah musnah kemuliaan, harta, kesehatan, dan anak. Telah engkau tinggalkan rumah, istana, dan istri atau suami tercinta. Kini hidup yang sesungguhnya telah dimulai. Pertanyaannya adalah, apa persiapanmu untuk kuburmu dan akhiratmu? Hakikat ini memerlukan perenungan. Usahakan dengan sungguh-sungguh menjalankan kewajiban-kewajiban, hal-hal yang disunahkan, sedekah rahasia, merahasiakan amal salih, sholat malam, dan lain sebagainya. Semoga saja engkau selamat.

Pendengar, adakah orang yang mendebat kematian dan sakaratul maut? Adakah orang yang mendebat kubur dan azabnya? Adakah orang yang mampu menunda kematiannya dari waktu yang telah ditentukan? Mengapa manusia takabur padahal kelak akan dimakan ulat? Mengapa manusia melampaui batas padahal di dalam tanah kelak akan terbujur? Mengapa berandai-andai padahal kita mengetahui kematian akan datang secara tiba-tiba? Sesungguhnya kematian adalah hak, pasti terjadi, tidak dapat disangkal lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 19 yang artinya, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Pendengar, adalah salah bila seseorang yang mengira bahwa kematian itu hanya kefanaan semata dan ketidakadaan secara total yang tidak ada kehidupan, perhitungan, hari dikumpulkan, kebangkitan, surga dan neraka kepadanya. Sebab andai kata demikian, tentulah tidak ada hikmah dari penciptaan dan wujud kita. Tentulah manusia semua sama saja setelah kematian dan dapat beristirahat lega. Mukmin dan kafir sama, pembunuh dan terbunuh sama, si pezolim dan terzolimi sama, pelaku ketaatan dan maksiat sama, pezina dan si rajin sholat sama, dan pelaku perbuatan keji dan ahli takwa juga sama. Kematian adalah terputusnya hubungan ruh dengan badan, kemudian ruh berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan seluruh lembaran amal ditutup, pintu taubat dan pemberian tempo pun juga terputus. Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama sebelum sekarat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pendengar, kematian merupakan musibah paling besar karena Allah SWT menamakannya dengan musibah maut. Bila seorang hamba ahli ketaatan didatangi maut, ia menyesal mengapa tidak menambah amalan solihnya. Sedangkan bila seorang hamba ahli maksiat didatangi maut, ia menyesali atas perbuatan melampaui batas yang dilakukannya dan berkeinginan dapat dikembalikan ke dunia lagi, sehingga dapat bertaubat kepada Allah SWT dan memulai amal soleh. Namun itu semua adalah mustahil dan tidak akan terjadi. Pendengar, Nabi SAW menganjurkan agar banyak mengingat kematian. Beliau bersabda yang artinya, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan atau yang disebut adalah maut. Imam Al-Qurtubi rahimahumullah berkata, para ulama kita mengatakan ucapan beliau, perbanyaklah mengingat penghancur kematian, merupakan ucapan ringkas tapi padat, menghimpun makna peringatan dan amat mendalam penyampaian wejangannya. Sebab orang yang benar-benar mengingat kematian pasti akan mengurangi kenikmatan yang dirasakannya saat itu, mencegahnya untuk bercita-cita mendapatkannya di masa yang akan datang, serta membuatnya menghindar dari mengangankannya, sekalipun hal itu masih memungkinkannya. Namun jiwa yang beku dan hati yang lalai selalu memerlukan wejangan yang lebih lama dari para penyuluh dan untaian kata-kata yang meluluhkan. Sebab bila tidak, sebenarnya ucapan beliau tersebut dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, sudah cukup bagi pendengar dan pemerhatinya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, aku pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang ke-10 yang datang. Lalu salah seorang dari kaum Ansor berdiri seraya berkata, wahai Nabi Allah, siapakah manusia yang paling cerdik dan paling tegas? Beliau menjawab, adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian
dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah manusia-manusia cerdas. Mereka pergi atau mati dengan harga diri, dunia, dan kemuliaan akhirat. Hadis riwayat At-Tabrani yang disahihkan Al-Munziri. Wallahu a'lam bishawab.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa berangkat ke masjid pada pagi maupun sore hari, maka Allah akan menyediakan baginya hidangan di surga setiap pagi dan sore hari. Muttafaqun alaih.
2: RDSFM.
3: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الْكَافِرِينَ
1: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram atau Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

0: لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ.
1: Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.
0: Alah.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka, dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

0: Rab mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.
1: Khalidina fiha abada, inna Allah indahu ajrun azim.
0: Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: الْفَاسِقِينَ.
1: Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, kaum mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang,

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala bantuan atau para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

0: المتقين.
1: Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan dijadikan rasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir.
0: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad, mengapa engkau memberikan izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.
0: إِنَّ

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

0: فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu atau memutarbalikkan persoalan hingga datanglah kebenaran, pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh Jahannam meliputi orang-orang yang kafir.

0: فَرِحُونَ.
1: Jika engkau Muhammad mendapatkan kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati tidak pergi berperang. Dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid, dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami, maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa.

maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

0: dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.
1: Lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallu ilayhi wa hum yajmahun.
0: Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi atau lari ke sana dengan secepat-cepatnya.
1: Amin.

0: يَبْخَلُونَ.
1: Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberikan bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Walau

dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

0: Rahim.
1: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
0: Wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Qul udhunu khayrun.

0: alim.
1: Dan di antara mereka orang munafik ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapatkan azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

0: فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
1: Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

Allah menjanjikan atau mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapatkan azab yang kekal.

Keadaan kamu, kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Alam.

0: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

0: hakim.
1: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberikan rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Wa'ad.

0: عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapatkan tempat yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Ya.

مصير. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Mereka, orang munafik, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

0: Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh.
1: Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih, wa tawallau wa hum ma'ridun.
0: Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.

0: سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
1: Orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekadar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

0: الرحيم.
1: Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka, walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka yang demikian itu karena mereka ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa berangkat ke masjid pada pagi maupun sore hari, maka Allah akan menyediakan baginya hidangan di surga setiap pagi dan sore hari. Muttafaqun alaih.
2: وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar, kembali Ridwan menemani Anda semuanya di kesempatan kali ini ya, masih dalam program RDS Niaga. Di edisi kali ini pendengar, saya akan bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya, terangkum di bulan ini. Langsung saja pendengar ya, yang pertama dari toko An-Nur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra ataupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga yang terjangkau berdengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya berdengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Untuk nomor pemesanan silakan Anda menghubungi di nomor 081 329 056 747.

Ya, kemudian pendengar, ada Ude Fadila, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di Ude Fadila, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat listrik, juga menyediakan bahan-bahan bangunan pendengar. Ude Fadila sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, ke arah selatan, kanan jalan pendengar ya. Informasi lebih lanjut silahkan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silahkan Anda menghubungi Bapak Sugi di nomornya 0815-7818-9830. Ude Fadila, Anda pesan, kami siap antar.

0: Ya, informasi berikutnya pendengar, ada guyangan lor peduli sesama. Guyangan lor peduli sesama, satu ambulan, seribu harapan. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulans demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat, pendengar. Salurkan donasi Anda melalui bank BPD DIY 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi Anda silakan di nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto, atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM di nomor 081-393-868-444 dengan Bapak Firdaus.
1: He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada dari Aflaha Bordir Komputer, ya. Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, logo perusahaan, bordir, jaket, rompi, bed, nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan dengan hasil bordir berkualitas, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, pendengar, dengan harga yang sangat kompetitif tentunya. Aflaka Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp pendengar 0853-11-666-665.

Ya, kita jeda terlebih dahulu. Mendengar kebersamaan kita di kesempatan kali ini, nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di RDS Niaga. Tetap bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Apa yang menarik untuk diburu orang yang tinggal di gunung merindukan pantai, yang tinggal di pantai merindukan gunung, di musim kemarau merindukan musim hujan, di musim hujan merindukan musim kemarau, diam di rumah merindukan bepergian, setelah pergi merindukan rumah, waktu tenang mencari keramaian, waktu ramai mencari ketenangan, setelah berkeluarga belum memiliki anak mengeluh, setelah memiliki anak mengeluh biaya hidup dan pendidikan yang mahal. Kita tidak pernah bahagia, pendengar, sebab segala sesuatu tampak indah hanya sebelum dimiliki, namun setelah dimiliki tidak lagi menarik. Kapan kebahagiaan akan kita dapatkan jika kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada namun mengabaikan apa yang sudah dimiliki? Maka jadilah pribadi yang selalu bersyukur. Bersyukurlah senantiasa dengan berkah yang sudah kita miliki. Bagaimana mungkin selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Jangankan bumi, menutupi telapak tangan saja sulit. Namun bila daun kecil ini menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi ini. Begitu juga bila hati ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Maka jangan menutup mata kita walaupun hanya dengan daun yang kecil. Jangan menutup hati kita walaupun hanya dengan sebuah pikiran yang buruk atau pikiran yang negatif. Bila hati kita tertutup, maka tertutuplah semua. Syukuri apa yang sudah kita miliki, pendengar, karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan dan harta adalah anugerah yang dipercayakan. Bersyukur atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga dan rumah tangga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Masih banyak orang yang tidak seberuntung kita. Wallahu a'lam bishawab.

Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

0: Al-Ghafur. Dia dawa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih dalam program RDS Niaga, di kesempatan kali ini pendengar kita akan lanjutkan untuk bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul di edisi kali ini. Yaitu ada cup air mineral Salman pendengar ya. Promo ini pendengar. Cup air mineral hadir untuk Anda. Produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk pemesanan dengan jumlah besar silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat pendengar ya di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.
1: Allah is the one who loves the muhsinin. He is a creator.
0: Informasi berikutnya, pendengar, ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium. Ada juga pintu jendela aluminium.

Edisi Karang Pandan Karanganyar tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif. Pendengar, bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan atau Anda bisa dapatkan di Studio RDS FM Solo. Pendengar, untuk produk dan keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856 1345 617. Saf Nadif, bersih piringku, sehat makananku.

Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar, Anda bisa segera iklankan di Radio Dakwah Syariah. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya, syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talkshow, pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Ada Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifdzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah berengar. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa full untuk 10 mahasantri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 081-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman.

Ya, berikutnya pendengar ada Hikmah Konveksi ya, yang melayani berbagai macam pemesanan kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket. Ada rompi dan celana training, juga menerima pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, pendengar. Ada juga baju batik serta umbul-umbul dan telisir. Tersedia juga pembuatan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081825 6167 atau di nomor 081227 070775. For the moon and the stars, praising all day forward. Dan informasi terakhir, pendengar, ada Mus'ab Collection melayani Open PEPO. Busana muslim dan muslimah, dewasa ataupun anak-anak.

0: enak mendengar, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak pendengar. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab pendengar ya di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuwangi, Banjarsari, Surakarta. And he is the one who has power over all. Ya, pendengar, demikian tadi pendengar ya untuk informasi niaga, RDS Niaga di edisi kali ini. Sudah saya bacakan semua informasi-informasi niaganya. Dan saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun membacakan informasi niaga yang sudah hadir di bulan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan pendengar. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar ya. Kita masih berjumpa di program Salam Silaturahim di kesempatan kali ini. Di hari Selasa, hari yang ke-8 pendengarnya di bulan Muharram 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 23 Juni 2024 Masehi. Dan saya ingatkan juga pendengar ya, di bulan Muharram ini ada puasa sunnah ya pendengar, yang mempunyai keutamaan ya, yaitu adalah puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan untuk kita menjalankan puasa Muharram pendengar ya, yaitu tanggal 10 Muharram dan juga tanggal 9, 9-10 atau 10-11 pendengar ya. Puasa Tasu'a dan puasa Asyura yang jatuh pada hari besok pendengar ya, hari Rabu dan juga hari Kamis ataupun hari Jumat. Jadi bisa 9-10 atau 10-11. Rabu, Kamis, Jumat itu pendengar ya, puasa yang dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Muharram ini. Semoga juga kita tidak terlewatkan, tertinggal pendengar ya, karena dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan mendapatkan pahala ataupun balasan yang luar biasa nanti pendengar ya. Di kesempatan kali ini alhamdulillah pendengar ya, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati siang hari ini dalam keadaan sehat dan penuh nikmat tentunya pendengar ya. Hari ini saya akan mengajak Anda semuanya membahas sesuatu yang mungkin jarang kita perhatikan pendengar ya. Bukan tentang tokoh terkenal hari ini pendengar ya, dan juga bukan kisah-kisah tentang orang sukses, dan bukan pula tentang teknologi-teknologi canggih yang mungkin sedang berkembang pesat di akhir-akhir ini pendengar ya. Perkembangan AI, perkembangan apalah-apalah teknologi baru, tapi bukan itu yang kita bahas, melainkan tentang seekor semut pendengar ya. Semut yaitu makhluk kecil yang sering kita lihat setiap hari, kadang berjalan berbaris di lantai, kadang mengerubungi remah-remah makanan, kadang juga kita usir karena dianggap mengganggu pendengar. Tapi tahukah Anda pendengar ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengabadikan pendengar ya kisah seekor semut dalam surah dalam Al-Quran, tepatnya pada surah An-Naml yang berarti semut pendengar. Kalau Allah mengabadikannya dalam Al-Quran, tentu ada pembelajaran besar yang bisa kita ambil. Dan maka siang kali ini akan membahas tentang pelajaran hidup dari seekor semut pendengar. Karena terkadang Allah mengajarkan hikmah yang luar biasa melalui makhluk yang sangat kecil ini pendengar ya. Jadi mungkin nanti Anda yang ingin bergabung ya, silakan ikut bergabung, ikut nimbrung, ikut obrolan ini pendengar ya, obrolan ringan ini seputar apa sih ya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari seekor semut. Nanti kita bisa bahas bersama pendengar, ataupun ya sekedar berbagi bersama pendengar ya. 081-226-170-777 SMS, WhatsApp ataupun telepon. Atau mungkin Anda yang ingin berkirim-kirim salam silaturahim juga bisa, request nasyid juga bisa, request renungan, untaian semangat bisa, silakan pendengar ya. Saya tunggu kebersamaan Anda hingga nanti pukul 2:30 PM ya. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini, akan saya putarkan terlebih dahulu sebuah nasyid sebagai pembuka di jumpa kita salam silaturahim bersama dengan Ridwan hingga nanti pukul 2:30 PM dengan nasyid berjudul Kum Liha Dinah.

Pendengar, bersyukur artinya berterima kasih kepada yang memberi nikmat atau hadiah kepada kita melalui hati yang tulus, dengan pujian secara lisan dan perbuatan yang menyenangkan kepada si pemberi nikmat tersebut. Jika kita mendapatkan karunia dari Allah, hendaklah kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ada 4 perkara, barang siapa memilikinya, Allah akan membangun untuknya rumah di surga, dan dia dalam naungan cahaya Allah yang maha agung. Yang pertama, apabila pegangan teguhnya la ilaha illallah. Yang kedua, jika memperoleh kebaikan, dia mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, jika berbuat salah atau dosa, dia mengucapkan astaghfirullah. Dan yang keempat, jika ditimpa musibah, dia berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadis riwayat Ad-Dailami. Jika kita bersyukur atau berterima kasih atas nikmat Allah, niscaya Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Jika tidak, maka kita akan disiksa olehnya. Dalam surat Ibrahim ayat 7 disebutkan, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Pendengar, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Dalam surat An-Nahl ayat 78 disebutkan, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 78 disebutkan, dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Coba kita renungi diri kita. Siapakah yang telah menciptakan kedua mata kita, kedua telinga kita, mulut kita, kaki dan tangan kita? Allah bukan? Mengapa kita tidak mau bersyukur? Sekedar untuk membeli frame dan lensa saja bisa habis jutaan rupiah. Mata kita tentu nilainya jauh di atas itu. Mengapa kita tidak bersyukur? Pendengar, saat orang sakit jantung, dia bisa menghabiskan ratusan juta rupiah untuk mengobatinya. Bukankah kita seharusnya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan jantung kepada kita secara cuma-cuma? Jika kita amati orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, semua itu Allah yang menciptakan. Begitu pula dengan bumi dan langit beserta seluruh isinya. Dalam surat An-Nahl ayat 18 disebutkan, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Oleh karena itulah Luqman menasehati anaknya untuk bersyukur kepada Allah. Dalam surat Luqman ayat 12, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika itu hujan turun di masa Nabi SAW. Lalu Nabi bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada yang kufur nikmat. Orang yang bersyukur berkata, inilah rahmat Allah. Orang yang kufur nikmat berkata, oh, pantas saja tadi ada tanda begini dan begitu. Hadis riwayat Muslim. Mengucapkan terima kasih adalah akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam. Seperti sabda Nabi SAW, barang siapa yang diberikan satu kebaikan kepadanya, lalu dia membalasnya dengan mengatakan, jazakallah khair, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh hal itu telah mencukupinya dalam menyatakan rasa syukurnya. Hadis riwayat Tirmizi. Senantiasa qanaah atau merasa cukup atas nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian hakikat syukur yang lainnya adalah tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah pada hal-hal yang tidak Allah sukai. Baik itu nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat sehat, nikmat alam semesta dan lain-lain yang kita tidak mampu menghitungnya. Ya Allah, atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami hari ini atau yang Engkau berikan kepada salah seorang dari makhluk-Mu, maka sungguh nikmat itu hanya dari-Mu dan tidak ada sekutu bagi-Mu. Segala pujian dan ucap syukur hanya untuk-Mu. Ya Allah,
kami memohon pertolongan-Mu agar Engkau menjadikan kami termasuk dalam hamba-Mu yang senantiasa berzikir, bersyukur, dan beribadah kepada-Mu dengan baik. Amin.

بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan kembali mendengar ya, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Di program Salam Sejahtera Rohim, kembali lagi ada Ridwan masih menemani Anda di kesempatan kali ini mendengar. Seperti yang saya beritahukan di awal tadi, hari ini, siang ini kita membahas tentang pelajaran hidup dari seekor semut ya. Coba kita mengingat-ingat pendengar ya, pernahkah kita melihat semut berjalan sendirian? Mungkin ada ya, pendengar ada. Tetapi kebanyakan semut itu bergerak bersama-sama pendengar. Mereka itu sebagai satu tim pendengar ya. Ada yang mencari makan, ada yang menjaga sarang, dan juga ada yang merawat telur, ada yang melindungi koloni, seperti itu pendengar ya. Masya Allah, masing-masing mempunyai perannya sendiri-sendiri pendengar ya. Tidak saling merasa paling penting, tidak berebut pujian dari ratunya pendengar ya, tidak mencari penghargaan, mereka hanya fokus untuk menjalankan tugas. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari seekor semut ini adalah pendengar, adalah hidup tidak bisa dijalani sendirian. Kita membutuhkan keluarga, kita membutuhkan sahabat, kita membutuhkan tetangga, kita membutuhkan sesama muslim. Karena memang diciptakan untuk saling membantu pendengar. Kita sebagai makhluk sosial ya pendengar, jangan menjadi egois dengan apa yang kita senangi sendiri pendengar ya. Kita juga harus pandai untuk gimana caranya juga semua orang kalau bersama dengan kita itu merasa aman pendengar ya. Jangan egois karena kita tidak bisa hidup sendiri pendengar ya. Kita harus selalu bersama dengan orang-orang yang lainnya seperti keluarga, sahabat, kemudian tetangga dan lain-lainnya pendengar. Oh.

Hai, diriku yang terlalu banyak berharap kepada manusia. Bagaimana kabarmu hari ini? Sudah kecewakah? Sudah sadar bahwa keramaian yang muncul karena pertemanan atau bahkan keluarga itu bisa sangat fata morgana? Sebab hatimu malam ini mungkin sudah lelah sekali.

penuh dengan ungkapan-ungkapan penyalahan, penuh dengan basa-basi yang kau sudah tahu betapa beracunnya. Ambillah wudu, berbaringlah, sebutlah nama Allah dan berlindunglah. Aku tahu kau ingin menyebut kesalahan mereka. Aku tahu kau jengah. Akan tetapi cukuplah Allah sebagai pemeliharamu. Sudah saatnya menjaga Allah agar Allah menjagamu. Kau terlalu menjaga manusia. Kau terlalu takut kehilangan sehingga malah semakin banyak mendapatkan kekecewaan. Kau punya hak untuk bahagia malam ini dan menegakkan salat panjang di sepertiganya nanti. Jadi kenapa kau tidak tidur saja? Kenapa kau habiskan waktumu untuk meratapi orang-orang yang tak akan meratapimu berjam-jam lamanya dan seakan-akan kau menikmati rasa sakit itu? Allah mencintaimu meskipun manusia tidak. Allah menghidupimu saat manusia cuma bisa meminta darimu.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, berdegar untuk daftar dan semangat di kesempatan siang kali ini yang bisa Anda request, yaitu dari Ustadz Profesor Dr. Rahmat Zahro MA dengan judul NU Cabang Nasrani. Yang kedua dari Ustadz Muhammad Faizar LC dengan judul Tentang Ain, Bagaimana Ia Bekerja. Kemudian yang ketiga dari Ustadz Budi Azhari dengan judul Wakaf Membiayai Peradaban. Yang terakhir mendengar dari Ustadz Buya Yahya, Hukum Merokok. Itu mendengar yang bisa di request untuk daftar nonton semangat di kesempatan kali ini. Tadi kita sudah menyebutkan bahwasanya belajar dari seekor semut, yaitu tentang tim kebersamaan ya pendengar, ataupun sosialisme ya. Kita harus bersosialisasi bersama, berkelompok pendengar ya, agar ya mungkin sesuatu yang kita lakukan bisa terasa ringan, karena kita bukan makhluk individu pendengar ya, kita adalah makhluk sosial. Kemudian apalagi Mas Ridwan, yang kedua ataupun yang berikutnya yang kita bisa ambil dari pelajaran hidup seekor semut ya. Berikutnya yaitu semut selalu mempersiapkan masa depannya. Seperti apa sih masa depan? Mempersiapkan masa depan itu Mas Ridwan. Ya, semut terkenal dengan rajin mengumpulkan makanan pendengar ya. Bukan karena rakus, tetapi karena mereka mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang. Mereka bekerja hari ini untuk kebutuhan esok hari, dan ini pembelajaran penting bagi kita pendengar. Islam mengajarkan keseimbangan, berusaha untuk dunia dan mempersiapkan bekal akhirat. Jangan sampai sibuk menyiapkan masa depan dunia, tetapi lupa menyiapkan masa depan yang lebih panjang, yaitu akhirat. Karena kehidupan dunia hanyalah persinggahan. Nah, ternyata seperti itu mendengar ya. Mempersiapkan masa depan itu ternyata mempersiapkan masa depan yang lebih kedepannya lagi mendengar. Bukan hanya sekedar dunia ya mendengar ya, namun mempersiapkan masa depan yang lebih masa depan lagi ya, yaitu yang kehidupan abadi kita setelah kematian nanti mendengar ya. Harus kita umat Islam juga harus meyakininya, bahwasanya setelah kematian itu akan ada kehidupan nanti di akhirat, dan kehidupan kekal di akhirat nanti yang menjadi penentu kita ya mendengar ya. Bukan di dunia, walaupun di dunia kita berusaha mati-matian, maksudnya kita berusaha atau bahasa Jawanya rekoso ya pendengar, terus kemudian menderita, asalkan nanti kita bersabar dan terus percaya kepada Allah, tidak bermaksiat, terus bertawakal kepada Allah ya pendengar, insya Allah walaupun kita di dunia menderita, kita akan apa namanya lupa nanti penderitaan kita di dunia kalau kita sudah masuk surga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti mendengar ya, diberikan surga yang sangat mulia atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan lupa penderitaan kita di dunia ini mendengar ya. Jadi yang kita bisa ambil yaitu mempersiapkan masa depannya, masa depan lebih jauh dari masa depan yang kita bayangkan. Benar. Biasanya kalau seseorang membayangkan masa depan itu biasanya masa depan ya mungkin sekedar hari tua kita, pensiun kita ya gitu benar ya. Tapi ini adalah masa depan yang lebih penting lagi, yaitu masa depan kita di akhirat. Dengar. Tahukah Anda bahwasanya koloni semut dapat bertahan dalam kondisi sulit karena mereka terbiasa bekerja jauh sebelum kebutuhan mendesak datang. Mereka mengajarkan pentingnya untuk persiapan pendengar ya. Yang saya sebutkan tadi ya, karena kita mungkin rekoso atau mati-matian dalam mempersiapkan kehidupan akhirat nanti, insya Allah nanti akan kita panen pendengar hasilnya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya sedang berusaha membiasakan membaca Al-Quran setiap hari walaupun sedikit. Alhamdulillah ya, masya Allah. Walaupun sedikit ya, sedikit-sedikit kalau istiqomah insya Allah akan lebih dicintai Allah ya.
daripada mungkin ya setahun sekali ya baik juga ya pendengar, tapi kalau dibandingkan dengan mungkin satu lembar tapi dibaca rutin setiap hari, insya Allah itu akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ini ya. Dan kita ke nasyid lagi pendengar ya. Kita ke nasyid lagi sebelum kita lanjutkan ya. Apa aja yang harus yang bisa diambil dari pembelajaran kehidupan seekor semut. Kita akan ke nasyid dengan judul apa ini? Dengan judul kita pilihkan dari Fokah Farabi dengan judul Ya Rasulullah, mendengar ya. Kita akan simak bersama di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi pula seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
2: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil.
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474 8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
8: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Perkembangan teknologi saat ini memang sangat memudahkan manusia dalam mengakses informasi. Internet menjadi kebutuhan pokok manusia, sehingga kita sangat dimanjakan karenanya. Tapi, tahukah Anda kapan internet ini ditemukan? Ya, internet pertama kali dibuat oleh Advanced Research Project Agency atau ARPA pada tahun 1969. Pada saat itu, internet masih berupa sebuah jaringan komputer yang kemudian diberi nama ARPANET. Istilah inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang populer hingga saat ini.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup menjadi lebih dah pendengar. Dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, seekor semut pernah memperingatkan koloninya agar masuk ke dalam sarang supaya tidak terinjak pasukan Nabi Sulaiman. Menariknya mendengar ya. Ia tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri melainkan menyelamatkan keselamatan kelompoknya ataupun orang lain, mendengar ya. Masya Allah, inilah pelajaran yang sangat indah bahwasanya seorang muslim tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ia peduli kepada tetangganya, ia peduli kepada keluarganya.

dan ia peduli kepada saudaranya, pendengar ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan tahukah Anda, pendengar, semut berkomunikasi menggunakan zat kimia yang disebut feromon ya. Melalui cara itu mereka dapat saling memberi informasi dan peringatan ya, pendengar ya. Walaupun kecil, ia memiliki sistem kerjasama yang luar biasa. Lagi-lagi pendengar ya. Lagi-lagi. Saya mengingatkan Anda bahwasanya seekor semut adalah makhluk sosial ya, yang bisa diambil pelajarannya. Dia tidak peduli dengan dirinya sendiri, namun juga dia peduli dengan orang lain ya, dengan kelompoknya, pendengar ya. Sehingga kita juga sebagai manusia bisa mencontoh dari semut itu tadi, pendengar ya. Tidak mementingkan keselamatan diri sendiri, namun juga keselamatan tentang keluarganya, ataupun peduli kepada keluarganya, kepada saudaranya sesama muslim, dan juga kepada tetangga-tetangganya, pendengar ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 081-226-170-777, SMS ataupun di WhatsApp di nomor 081-226-170-777 juga ya, masih di nomor yang sama, pendengar. Kita akan kembali lagi setelah menyimak nasyid berjudul Kembali dari Raihan, pendengar.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diterenan siki.
0: Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh 2 kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.
0: Mal, radio iki ngopo to, Mal? Biasane suarane bening, tapi akhir-akhir iki kok rodok kemresek yo.
5: Oh, paling batune entek kuwi, Jo.
0: Lah wong lagi wae tak ganti anyar kok. Ha, koyo kesaut-saut radio liyane ngono kuwi lho, Mal.
5: Oh, lah kuwi jenenge keganggu radio liar, Jo.
0: Lah liar piye lho, Mal?
5: Oh, Jo, radio ilegal, radio yang tidak dilengkapi izin resmi, Jo. Asal ada frekuensi yang kosong langsung dipakai.
0: Walah dalah, yang ganggu radio liyane normal.
5: Walah yang genah, semua penggunaan frekuensi itu sudah ada ketetapannya, Jo. Setiap daerah dan kota itu sudah diputuskan oleh pemerintah mana yang boleh dipakai dan mana yang dilarang. Jadi yo, tidak bisa asal dan sembarangan pakai frekuensi. Bisa kena sanksi pidana karena melanggar pasal undang-undang kepenyiaran lho, Jo.
6: Gunakan frekuensi spektrum sesuai yang telah diputuskan oleh pemerintah. Sanksi pidana telah menanti bagi setiap pelanggarnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Jaringan Radio Soluraya.
2: Tips dan trik persembahan RDS FM Solo.
7: Jantung merupakan organ yang sangat vital yang dimiliki manusia. Menjaga jantung agar tetap sehat merupakan kewajiban setiap individu. Lalu bagaimana menjaga jantung agar tetap sehat? Berikut tips menjaga jantung agar tetap sehat. Yang pertama, bagi Anda yang memiliki kebiasaan merokok, maka mulai dari sekarang berhenti dari kebiasaan yang tidak menyehatkan tersebut. Usahakan mengurangi konsumsi garam yang berlebihan karena bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi sehingga mampu meningkatkan serangan jantung koroner. Rajin dan tingkatkan intensitas berolahraga secara teratur setiap hari. Dalam hal ini bisa dengan berjalan atau berlari santai selama setengah jam atau lebih. Kemudian yang keempat, berbagai masalah yang memusingkan pikiran kita bisa berpengaruh terhadap kesehatan jantung. Maka dekatkanlah diri kita pada Yang Maha Kuasa, Allah Ta'ala. Yang kelima, Anda juga bisa menyempatkan diri kita untuk berlibur atau bertamasya ke sebuah tempat yang menyenangkan. Dan yang keenam, seharusnya kita tidak meminum minuman yang mengandung alkohol. Ini disebabkan minuman beralkohol mampu merusak otot jantung. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran yang banyak mengandung berbagai vitamin yang dibutuhkan jantung kita, seperti bayam, buah alpukat, serta kacang-kacangan, serta kurangi makanan yang memiliki kadar kolesterol yang sangat

Asri. Media Dawat Seria 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Mendengar RDS dimanapun Anda berada, pernahkah kita mencoba untuk menghalangi semut pada saat berjalan, pendengar ya? Dan apa yang terjadi, pendengar ya? Biasanya mereka mencari jalan lain ya, atau terhalang. Kalau terhalang kanan, maka dia akan ke kiri. Kalau dia terhalang ke depan, maka dia akan memutar. Kalau gagal sekali, tetap akan mencoba lagi dan lagi dan lagi ya. Dengan Masya Allah, semut tidak punya motivator, tidak punya seminar pengembangan diri ya, tidak punya media sosial yang memberikan semangat, tetapi mereka terus bergerak, pendengar ya. Sementara manusia kadang baru gagal sekali sudah ingin berhenti, pendengar ya. Baru ditolak sekali sudah menyerah ya. Baru diuji sekali sudah merasa tidak mampu, pendengar ya. Padahal keberhasilan sering kali datang kepada mereka yang terus untuk mencoba, pendengar. Jangan sampai kita kalah dari semut ya. Justru itu akan harus menjadi inspirasi kita semuanya, bahwasanya kalau sedang berjuang ya, sedang berjuang ya, pendengar ya, berjuang menuju keberhasilan kita, ada batu di depan, pendengar, kita mencoba untuk memutar atau belok kiri atau belok kanan. Di kanan dihalangi lagi, coba belok kiri. Di kiri dihalangi lagi, coba mundur lagi. Di mundur ada penghalang lagi, coba lompat-lompat. Nah, biar supaya ya insting kita juga terlatih, pendengar ya. Lama kelamaan itu akan menjadi satu skill buat kita, pendengar. Kalau ada seperti ini harus seperti ini, kalau ada seperti ini harus seperti ini. Jadi itu mungkin bisa membuat kita jauh lebih apa namanya, pendengar ya, jauh lebih berkompeten ya untuk menghadapi suatu masalah atau penghalang, pendengar ya. Perlu Anda ketahui juga, pendengar ya, bahwasanya koloni semut itu mampu menemukan jalur tercepat menuju sumber makanan melalui kerjasama dan ketekunan yang luar biasa, pendengar. Karena itu, semut sering menjadi objek penelitian bagi para ilmuwan, pendengar. Itu, pendengar ya, di kesempatan kali ini ya, ada 4 poin, pendengar ya. Di kesempatan kali ini adalah pembelajaran dari hidup seekor semut ya. Yang pertama tadi tentang kerjasama, terus kemudian ini tadi apa namanya, tentang tidak menyerah, pendengar, yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada persiapan masa depan ya, yaitu persiapan akhirat kita. Jangan lupa kita mengejar dunia, namun tidak lupa mempersiapkan akhirat kita nanti, pendengar ya. Kemudian yang berikutnya lagi tentang kepedulian kepada sesama, pendengar. Dan semua itu datang dari makhluk yang berukuran kecil bernama semut, pendengar. Maka jangan pernah meremehkan pelajaran dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena setiap makhluk memiliki hikmah bagi orang-orang yang mau berpikir, pendengar. Mungkin sampai di sini saja kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya di program Salam Silaturahim. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di lain kesempatan. Saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, pendengar. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Al-Kisah pernikahan seorang laki-laki yang soleh dengan seorang wanita soleha yang menikah karena Allah. Ketika keburukan rupa dan kecacatan fisik menjadi ujian atas pernikahan mereka. Hari pernikahanku, hari yang bersejarah, paling bersejarah dalam hidup. Seharusnya saat itu aku menjadi makhluk yang paling berbahagia. Tapi yang aku rasakan justru rasa haru biru. Betapa tidak. Di hari bersejarah ini tak ada satupun sanak saudara yang menemaniku ke tempat mempelai wanita. Apalagi ibu. Beliau yang paling keras menentang perkawinanku. Masih ku ingat betul perkataan ibu tempo hari. Jadi juga engkau menikah sama buntelan karung hitam itu. Aduh, hatiku sempat kebat-kebit mendengar ucapan itu. Masa calon istriku disebut buntelan karung hitam? Kamu sudah kena pelet barangkali Yanto. Masa suka sih sama gadis hitam, gendut dengan wajah yang sama sekali tidak menarik dan cacat kakinya. Lebih tua beberapa tahun lagi dibandingkan kamu, sambung ibu lagi. Cukup bu, cukup. Tidak usah ibu menghina sekasar itu. Dia kan ciptaan Allah. Bagaimana jika penciptanya marah sama ibu? Kali ini aku terpaksa menimpali ucapan ibu dengan sedikit emosi. Rupanya ibu sangat tersinggung mendengar ucapanku. Oh, rupanya kamu lebih memilih perempuan itu ketimbang keluargamu. Baiklah, silahkan kau menikah, tapi jangan harap kau akan dapatkan seorang dari kami ada di tempatmu saat itu. Dan jangan kau bawa perempuan itu ke rumah ini. Bagikan disambar petir. Yan, jangan bengong terus. Sebentar lagi penghulu tiba. Teguran Ismail membuyarkan lamunanku. Segera ku ucapkan istighfar dalam hati. Alhamdulillah penghulu sudah tiba. Bersiaplah akhi. Sekali lagi Ismail memberi semangat padaku. Aku terima nikahnya, kawinnya Solehah binti Mahmud almarhum dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Alhamdulillah lancar juga aku mengucapkan akad nikah. Ya Allah, hari ini telah engkau izinkan aku untuk meraih setengah din. Mudahkanlah aku untuk meraih sebagian yang lain ya Allah. Di kamar yang amat sederhana, di atas dipan kayu ini aku tertegun lama. Memandang istriku yang tengah tertunduk larut dalam dan diam. Setelah sekian lama kami saling diam, akhirnya dengan baca basmalah dalam hati ku beranikan diri untuk menyapanya. Assalamualaikum. Permintaan hafalan Qur'annya mau dicek kapan, Dek? Tanyaku sambil memandangi wajahnya yang sejak tadi disembunyikan dalam tunduknya. Sebelum menikah, istriku memang pernah meminta malam pertama hingga ke-10 agar aku membacakan hafalan Qur'an tiap malam 1 juz. Dan permintaan itu telah aku setujui. Nanti saja dalam qiyamul lail, jawab istriku. Masih dalam tunduknya, wajahnya yang berbalut kerudung putih ia sembunyikan dalam-dalam. Saat ku angkat dagunya, ia seperti ingin menolak. Namun ketika aku beri isyarat bahwa aku suaminya dan berhak untuk melakukan itu, ia menyerah. Kini aku tertegun lama. Benar kata ibu bahwa wajah istriku tidak menarik. Sekelebat pikiran itu muncul dan segera aku mengusirnya. Matanya berkaca-kaca menatap lekat pada bola mataku. Bang, sudah saya katakan sejak awal ta'aruf bahwa fisik saya seperti ini. Kalau abang kecewa, saya siap dan ikhlas. Namun bila abang tidak menyesal beristrikan aku, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan yang banyak untuk abang. Seperti keberkahan yang Allah limpahkan kepada ayahnya Imam Malik yang ikhlas menerima sesuatu yang tidak ia sukai pada istrinya. Saya ingin mengingatkan abang akan firman Allah yang dibacakan ibunya Imam Malik pada suaminya pada malam pertama pernikahan mereka. Dan bergaulah dengan mereka, istrimu, dengan patut atau ahsan. Kemudian bila engkau tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin engkau tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjanjikan padanya kebaikan yang banyak. Surat An-Nisa ayat 19.
Mendengar tutur istriku, kupandangi wajahnya yang penuh dengan air mata itu lekat-lekat. Aku teringat kisah suami yang rela menikahi seorang wanita yang memiliki cacat itu. Dan rahim wanita itulah lahir Imam Malik, ulama besar umat Islam yang namanya abadi dalam sejarah. Ya Rabbi, aku menikahinya karenamu. Maka turunkanlah rasa cinta dan kasih sayang milikmu pada hatiku untuknya, agar aku dapat mencintai dan menyayanginya dengan segenap hati yang ikhlas. Pelan ku dekati istriku, lalu dengan bergetar ku renggut tubuhnya dalam dekapku. Sementara istriku menangis tergugu dalam wajah yang masih menyisakan segumpal ragu. Jangan memaksakan diri untuk ikhlas menerimaku, Bang. Sungguh, saya menerima keputusan apapun yang terburuk, ucapnya lagi. Tidak, Dek. Sungguh sejak awal niat Abang menikahimu karena Allah. Sudah teramat bulat niat itu, hingga Abang tidak menghiraukan ketika seluruh keluarga memboikot untuk tak datang tadi pagi. Paparku sambil menggenggam erat tangannya. Malam telah naik ke puncaknya pelan-pelan. Dengan lengannya bait-bait doa aku bentangkan padanya. Robi, tak dapat kubungkiri bahwa kecantikan wanita dapat mendatangkan cinta buat laki-laki. Namun telah ku tepis memilih istri karena rupa yang cantik, karena aku ingin mendapatkan cintamu. Robi, saksikan malam ini akan kubuktikan bahwa cinta sejatiku hanya akan kupasrahkan padamu. Karena itu, pertemukanlah aku denganmu dalam jannahmu. Aku beringsut menuju pembaringan yang amat sederhana itu. Lalu kutatap raut wajah istriku dengan segenap hati yang ikhlas. Ah, sekarang aku benar-benar mencintainya. Kenapa tidak? Bukankah ia wanita solehah sejati? Ia senantiasa menegakkan malam-malamnya dengan munajat panjang padanya. Ia senantiasa menjaga hafalan kitabnya dan senantiasa melaksanakan saum sunnah rasulnya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Surat Al-Baqarah 165. Ya Allah, sesungguhnya aku ini lemah, maka kuatkanlah aku, dan aku ini hina, maka muliakanlah aku, dan aku fakir, maka kayakanlah aku, wahai Zat yang Maha Pengasih.

Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101.4 FM.

0: Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
2: I know I'm waiting, waiting for something.
3: Saudaraku, ingatlah setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada Anda, karena Dia telah melipatkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah kedua telapak kaki Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Quran Surah Ibrahim ayat yang ke-34. Kesehatan badan, keamanan negara, sandang, pangan, udara, dan air, semuanya tersedia dalam hidup kita. Namun begitulah, Anda memiliki dunia, tetapi Anda tidak pernah menyadarinya. Anda menguasai kehidupan ini, tetapi Anda tidak pernah mengetahuinya. Allah Ta'ala berfirman, dan Dia menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, lahir dan batin. Quran Surah Luqman ayat yang ke-20. Anda memiliki dua mata, satu lidah, dua bibir, dua tangan, dan dua kaki. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Apakah Anda mengira bahwa berjalan dengan kedua kaki itu sesuatu yang sepele? Apakah Anda mengira bahwa berdiri tegak di atas kedua betis itu sesuatu yang mudah? Betapa banyak orang yang sakit, patah, atau cacat, sehingga tidak bisa menggunakan kakinya dengan baik. Maka dari itu, saudaraku, sadarilah. Coba pikirkan, betapa besarnya fungsi pendengaran yang dengannya Allah menjauhkan Anda dari ketulian. Coba renungkan dan raba kembali mata Anda yang tidak buta. Adakah Anda ingin menukar mata Anda dengan emas besar Gunung Uhud? Atau mungkin menjual pendengaran Anda seharga perak satu bukit? Apakah Anda mau membeli istana-istana yang menjulang tinggi dengan lidah Anda sehingga Anda bisu? Maukah Anda menukar kedua tangan Anda dengan untaian mutiara sementara tangan Anda buntung? Begitulah, sebenarnya Anda berada dalam kenikmatan tiada tara dan kesempurnaan tubuh, tetapi Anda tidak menyadarinya. Anda acap kali memikirkan sesuatu yang tidak ada, sehingga Anda pun lupa mensyukuri yang sudah ada. Jiwa Anda mudah terguncang hanya karena kerugian materi. Padahal, sesungguhnya Anda masih memegang kunci kebahagiaan, memiliki jembatan pengantar menuju kebahagiaan, karunia, kenikmatan, dan lain sebagainya. Maka pikirkan semua itu dan kemudian syukurilah. Coba pikirkan dan renungkan kelebihan apa yang ada pada diri Anda saat ini. Keluarga Anda, rumah Anda, pekerjaan Anda, kesehatan Anda, dan apa saja yang tersedia di sekeliling Anda. Dan janganlah kita termasuk golongan seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Quran Surah An-Nahl ayat yang ke-83. Wallahu a'lam bishawab.

Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, "Wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja?" Orang-orang itu takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, ruku dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami dan dunia kami, maka kami pun lupa diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu, bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus-menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim Khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Mendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja Imran bersikap tidak memihak, bahkan dirinya juga meneriakkan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut, dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, "Tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu, dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia."
Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun. Tak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, maka ia tersenyum sambil berujar, "Sesungguhnya, barang yang paling kusukai ialah apa yang paling disukai Allah." Dan sewaktu ia hendak meninggal, wasiatnya kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya adalah, "Jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan." Memang sepatutnya lah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian yang sesungguhnya. Itu tidak lain dari pesta besar dan mulia, di mana suatu ruh yang tinggi yang ridho dan diridhoinya diarak ke dalam surga yang besarnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Menjaga perasaan orang lain adalah bagian dari karomah yang diberikan oleh Allah bagi hambanya yang beriman. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Ada kehalusan dalam diri manusia yang tidak selalu tampak, tetapi terasa dalam setiap interaksi. Ia hadir dalam cara seseorang memilih kata, dalam cara ia menahan diri, dalam cara ia memperlakukan orang lain dengan penuh kehati-hatian. Kehalusan itu bukan sekedar sopan santun, tetapi cerminan dari hati yang hidup, yang peka terhadap rasa, yang tidak ingin melukai meskipun memiliki kesempatan untuk melakukannya. Di tengah dunia yang sering keras dan terburu-buru, kepekaan semacam ini menjadi sesuatu yang langka sekaligus berharga. Dalam kehidupan sosial, menjaga perasaan orang lain sering dianggap sebagai kelembutan yang biasa saja. Namun secara psikologis, itu adalah tanda kecerdasan emosional yang tinggi, kemampuan untuk memahami tanpa harus dijelaskan. Secara filosofis, ia menunjukkan kedalaman jiwa bahwa seseorang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga menyadari keberadaan orang lain sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Dari sini muncul kesadaran yang indah bahwa kehalusan dalam menjaga perasaan bukanlah kelemahan, melainkan kemuliaan yang tidak semua orang mampu miliki.
1: Kepekaan adalah bentuk perhatian yang paling tulus. Seseorang yang mampu merasakan apa yang tidak diucapkan sedang memberi perhatian yang lebih dalam. Dari sini, menjaga perasaan bukan sekedar tindakan, tetapi bentuk kasih yang lahir dari pemahaman yang halus. Menahan diri adalah kekuatan yang tidak terlihat. Ada banyak hal yang bisa diucapkan, tetapi tidak semuanya perlu disampaikan. Dari sini, seseorang yang mampu menahan kata-kata yang berpotensi melukai sedang menunjukkan kekuatan yang tidak semua orang miliki. Kebaikan kecil memiliki dampak yang besar. Sikap sederhana seperti menjaga nada bicara atau memilih kata dengan hati-hati bisa memberi rasa aman bagi orang lain. Dari sini, hal kecil yang sering diabaikan justru menjadi sumber ketenangan bagi orang di sekitar.
2: Empati membangun hubungan yang lebih dalam. Ketika seseorang merasa dipahami tanpa harus menjelaskan, ia akan merasa lebih dekat dan lebih nyaman. Dari sini, menjaga perasaan menjadi jembatan yang memperkuat hubungan antar manusia. Kehalusan hati adalah cerminan kualitas batin. Apa yang terlihat dalam perilaku seringkali berasal dari apa yang ada di dalam diri. Dari sini, menjaga perasaan orang lain bukan hanya tentang tindakan luar, tetapi tentang kebersihan hati yang melahirkan sikap tersebut. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang menjadi benar, tetapi tentang bagaimana kebenaran itu disampaikan tanpa melukai. Jika kamu memiliki pilihan antara berkata jujur dengan cara yang melukai atau menyampaikan kebenaran dengan kelembutan, mana yang akan kamu pilih? Dan apakah pilihan itu benar-benar mencerminkan siapa dirimu?

أبا فإني معكما أسمع وأرى. Pergilah engkau wahai Musa dan Harun, sesungguhnya aku bersamamu. Jadi Allah bersama Nabi Musa dan Nabi Harun. Kebersamaan apa ya Allah? Asma'u wa ara. Aku mendengar dan melihat. Yaitu Allah melihat dan mendengar Musa dan Harun. Bukan kesamaan zat. Tidak kesamaan zat. Karena zat Allah di atas arsh. Allahu Akbar. Allah besar, Allah Maha besar. Dan semacamnya. Jadi kita katakan bahwa kedekatan seorang hamba kepada Allah lebih dari ulat lehernya, itu kedekatan ilmu dan pendengaran dan penglihatan Allah. Tapi zatnya, maka maha suci Allah Azza wa Jalla dari penyerupaan kepada makhluknya. Dan itu berlaku pada semua hal. Seorang ibu menuliskan suratnya di pada anak semata wayangnya yang kuliah di Jawa. Maka di akhir suratnya tersebut ia mengatakan, belajarlah rajin-rajin anakku, sesungguhnya ibumu bersamamu. Bersama apa? Yaitu bersamanya dengan doanya, dengan perhatiannya dan semacam. Itu sudah jelas. Apa kata orang Arab? Sesungguhnya aku berjalan dengan bulan. Yaitu dia bukan berarti bergandengan tangan dengan bulan, akan tetapi bulan di atas, ia di bawah, akan tetapi dia berjalan bersama bulan. Dan hal itu ma'ruf. Maka kebersamaan Allah dengan makhluknya bukan kebersamaan antara gula dengan kopi di dalam air. Di dalam, tidak. Ta'ala Allahu amma yasifun. Ini karena kedangkalan dan kebodohan tentang masalah asma' dan sifat.

0: An Anas radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla qala Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba' wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Rawahul Bukhari.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, dia berfirman, jika seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Dan jika dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, niscaya aku akan mendekatkan diri kepadanya satu depa. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari.
2: RDSFM.
3: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Idza waqa'atil waqi'ah.
3: Apabila terjadi hari kiamat,
4: laisa liwaqa'atiha kadhiban.
3: Terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal.
4: Khafidhatun rafi'ah.
3: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Tetapi mereka mendengar ucapan salam. Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas. Dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak.
4: La maqtu'atin wa la mamnu'a.
3: yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih, dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan. Pasti akan memakan pohon zakum. Maka akan penuh perutmu dengannya. Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya? Ataukah kami penciptanya? Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya? Ataukah kami yang menumbuhkan? Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang. Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan? Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? Kamukah yang menumbuhkan kayu itu ataukah kami yang menumbuhkan? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui. Dan sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia ini dalam kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfud. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Rabb seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini? Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Dan kamu ketika itu melihat. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu jika kamu orang yang benar. Jika dia, orang yang mati itu, termasuk yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki, serta surga yang penuh kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan. Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
2: Lahu mulku samawati wal-ard, yuhyi wa yumiitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Lahu mulku samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar.

0: رَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.
1: Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Rabbmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin.

Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh, terhadap kamu, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

0: Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
1: Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim.
0: Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia.
1: Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim mushrakumul yawm jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dhalika huwal fawzul 'adzim.
0: Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung.

0: pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami, kami ingin mengambil cahayamu." Kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang, dan carilah sendiri cahaya untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat, dan di luarnya hanya ada azab.
1: وتربصتم وارتبتم.

orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, "Bukankah kami dahulu bersama kamu?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong, sampai datang ketetapan Allah, dan penipu atau syaitan datang memperdaya kamu tentang Allah."

maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: وكثير منهم فاسقون.
1: Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka? Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik.
0: Ya'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha, qad bayyanna lakumul ayati la'allakum ta'qilun.
1: Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya, sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti.

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.

0: dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Mereka itu orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran, dan saksi-saksi di sisi Rabb mereka. Mereka berhak mendapatkan pahala dan cahaya. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka.
1: Ya'lamu

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia, tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka 'ardhis samaa'.

Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.
1: Alladzina yabkhalun wa yamuruna an-nas bil bukhl wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid.
0: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji.

0: Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raja keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: Walaqad

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab atau wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka, ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik.

Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rohbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah. Tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikit pun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepada Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapatkan azab yang menghinakan.

0: Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitung semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.
1: Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh

0: Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu, atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka, dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka, pada hari kiamat, apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Alam tara ila alladhina nuhu 'an-najwa thumma ya'uduna lima nuhu 'anhu.

0: Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul, tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

0: Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan syaitan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati, sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim.
3: Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memang sangat menakjubkan urusan orang mukmin itu, karena semua urusannya adalah baik dan tidak akan terjadi pada seorang pun kecuali pada orang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Dan jika ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya toh, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene?
4: Serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Oh.

Pendengar, kejujuran adalah kekasih Allah. Sikap terus terang adalah sabun hati. Pengalaman adalah bukti yang nyata. Dan seorang pemimpin sejati tak akan membohongi pengikutnya. Tidak ada satu pekerjaan yang lebih melegakan hati dan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Karena itu, ingatlah kamu kepada aku, niscaya aku ingat pula kepadamu." Surah Al-Baqarah 152. Berzikir kepada Allah adalah surga Allah di bumi. Barang siapa yang tak pernah memasukinya, maka ia tidak dapat masuk surga Allah di akhirat. Berzikir kepada Allah merupakan penyelamat jiwa dari berbagai kerisauan, kegundahan, kekesalan dan goncangan. Dan zikir merupakan jalan pintas paling mudah untuk meraih kemenangan dan kebahagiaan hakiki. Dengan berzikir kepada Allah, awan ketakutan, kegalauan, kecemasan dan kesedihan akan sirna. Bahkan dengan berzikir kepadanya, segunung tumpukan beban kehidupan dan permasalahan hidup akan runtuh dengan sendirinya. Tidak mengherankan pendengar, bila orang-orang yang selalu mengingat Allah senantiasa bahagia dan tentram hidupnya. Itulah yang mereka seharusnya terjadi. Adapun yang sangat mengherankan adalah bagaimana orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah itu justru menyembah berhala-berhala dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan." Quran Surah An-Nahl 21. Wahai orang yang mengeluh karena susah, yang menangis karena sakit, yang bersedih karena sebuah tragedi, dan yang berduka karena suatu musibah, sebutlah namanya yang suci. Allah berfirman, "Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan dia yang patut disembah?" Surah Maryam 65. Pendengar, semakin banyak kita mengingat Allah, maka pikiran kita akan semakin terbuka, hati kita semakin tentram, jiwa kita semakin bahagia, dan nurani kita semakin damai sentausa. Hal ini karena pendengar, mengingat Allah terkandung nilai-nilai ketawakalan, keyakinan, ketergantungan, kepasrahan,

0: kegembiraan, cahaya penerang dan kejayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
4: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat 2 kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh 2 kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudia Airlines, tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas, segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariat.

0: 101 Kumamba RDS FM RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Haji Abdul Wahid Maksum dengan tema Sangu Mati yang disampaikan di Pondok Garas pada tanggal 19 Juli 2023. Kajian ini terselenggara berkat kerja

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله كيثما كنت وادم السيئة الحسنة تمكوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله صدق رسول الله مرحمنا بالقرآن Ujar matang para sepuh, para bini sepuh, ingkang satu hukin hormatan. Ujar matang para alim, para ulama, para kiai, ingkang tansah sinanding kitab suci, wahyuning ilahi, ingkang kula takjimi. Khususipun matang Ustadz Bagus, ingkang kula hormati. Ujar matang para bapak, para ibu, sedaya, ingkang kula hormati. Wabil khusus, bubayan. Nggih, biasanya bayani teko keri, mangan teh oke. Cak cok wae. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Minggu kat engko pangajian bubat. Joke ora pindah minggu ya. Saderengipun semoga kula dherekaken ngunjukaken puja-puji syukur matur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi lafal hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Awit ing dalu punika kita tasih kaparingan sehat, tasih kaparingan nikmat, tasih kaparingan sempat, tasih kaparingan umur panjang. Tasih kaparingan nikmati manan Islam sehingga kita sakit makempal wonten dalanipun Bopo Sumarno. Saya perlu ngawontenaken kegiatan rutin inggih menika tholabul ilmi ugi silatur rahim. Saestu alhamdulillah dalu punika mugi-mugi kita dipun kempalaken kalih tiyang sae, mugi kita sae pikantuk barokah Allahumma. Amin. Mugi-mugi kita piranengan rezeki ingkang kathah. Binaringan keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah, binaringan putra-putra ingkang soleh solihah, gesangipun istiqomah, setanipun khusnul khatimah, mangke saged mlebet jannah Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing sakniki mbegerah muga-muga ndang mari. Sing loro panas ilang panase. Sing loro udun ilang udune. Sing loro mata ilang kok matane. Lorone kok sing ngajari sapa. Mugi saestu kita sedaya dipun paring kesaenan fid dini wad dunya wal akhirah Allahumma amin ya rabbal alamin. Salam salat mugi kacurahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah dumateng keluarganipun para sahabatipun para umatipun. Mugi-mugi kita lanak turun kita mangkit atau sumatipun ingkang badhe pikantuk syafaat wonten yaumul qiyamah Allahumma amin ya robbal. Hei Bu, halo Bu. Kowe ngingetono aku rene. Sing ceramah ning kene kok ngingeti rono-rono lho. Aku kan cemburu. Nggih. Wah, nah. Nggih. Ah, mboten kula ten mriki niki bingung, nggih, terus terang bingung. Niki kula madhep ngalor. Nggih. Mula ya, nggih. Ibu Bapak ingkang kula hormati, alhamdulillah saat menika kita lumebet wonten ing warsa enggal. Tahun pinten niki? 1445, 1445 Hijriah, nyun sewu. Tiang niku nek lumebet wonten ing tahun enggal, tahun niku nek mundak tahun ni
1: Niki nek umur kita secara matematika, umure dhewe niki nambah napa sudo? Nek cara matematika nambah, Bu. Nggih, ndek iki umure swidak dadi swidak, siji 50 dadi 51, mosok Bu Bayan teko ibu umurmu pira? Ndek iki 50 le, saiki 49 ngono. Nggih, jenenge kualik, nggih. Nggih. Alhamdulillah, dongake mawon mugi-mugi Bu Bayan panjang umur. Nggih, wong sak donya mati dhewe ora pijen karepe ya. Nggih. Nggih. Ya ora apa-apa nek mati ya gen duduk dhewe wong renek kancane. Nggih. Alhamdulillah. Lho alhamdulillah. Nyun sewu. Mula nek secara matematika umure niku nambah ndek iki 40 dadi 41. 42 dadi 40. Telu niku secara matematika, tapi secara hakikat umur kita sudah, sebab kita teng alam donya niki ibarate kaya wong ngontrak pun dijatah umure karo Gusti Allah. Pramila Rasulullah niku paring dawuh dumateng kita bile umuripun Rasulullah niku pinten? 63 tahun. Umure umatku ki ya kurang luwih 73 tahun. Rasul niku ngendikake umure umatku antara 70 teko 70 tahun. Mula sing arek 70 ngati-ati. Malaikat Israel tilak-tilik mawon, nggih. 70 teko 70 niku luwih ngati-ati, soalnya luwih kerep. Nah, niki enten sing 70 teko 70? Enten? Sudah 5. Ah ngati-ati niku. Nggih, ngati-ati, nggih. Nggih. Mungkin nek tiba-tiba jedal-jedul Israel cah ngono nggih. Nyun sewu. Ning nek mengke umure punjul kok 70, enten mriki punjul 70? Enten. Nek punjul 70 tahun tenang mawon, malaikat Israel pun boten nyedak. Soale dhek ngerti tokoh yang mati dhewe cah kuwi kok ngono. Nggih, nyun sewu. Niki artine napa? Bilih umur kita menika sampun dipun jatah kalih Gusti Allah. Dadi kita menika boten mangertos. Mamane niki nyun sewu Pak Bagus, Pak Carik niki nyun sewu. Umur piro? 42. Upama dijatah 50 berarti karek. Oh, kesidian. Oh iya. Nggih. Okay. Upama dijatah 70 berarti jek 18 tahun. Oh, tenang, rabine wani kuwi. Kok ngajani kaya ngono. Oh ya nek wani kok nek ora wani ya rasah nggih to. Wong gur nek wani kok nggih. Nek wani, nek kula ora wani kok. Nyun sewu. Mula niki kita pun dijatah dhewe-dhewe mboten ngerti, Bu. Nyun sewu. Niki nurut penelitian, Bu. Niki enten penelitian secara sensus.
2: Halo, halo, halo.
1: Wis ben pelayan ora apa-apa, sing penting kowe ngingeti aku. Oh, ora sambokan nggih. Nek sing pelayan anake ora apa-apa, oh mboke ngono kuwi tak setek lho. Layan nggih yen sewu. Yen sewu. Le. Yen sewu. Dados kita menika pun mangertosi nek dhewe niki pun dijatah kalih Gusti Allah nurut sensus Bu penelitian umur daerah masing-masing niku benten. Niki nurut penelitian sensus daerah Wonosari niku nyun sewu. Usia hidup itu rata-rata 65 tahun. Mriki golek wong punjul 75 niku pun rodok arang-arang. Nggih mboten? Nggih, arang-arang. Mula ngati-ati sing rung 75 aja gaya kowe, nggih. Nggih, bayan niku kudu siap-siap yan. Nek pengajian sing sregep tur mangkat dhisik. Mangkat keri. Nggih, gek tase gedhi. Nggih, snack loro ji mlebu ji njaba ya, Bang. Ya Allah. Apalah aku nek bangsane. Ibu-ibu nek ndi-ndi padha kok. Jenenge nek pengajian iki tase gedhi-gedhi, mangkat isine Quran. Mulih Quran dicangking ijek beduduk. Nggih. Niku Wonorejo napa Wonosari? Oh, Wonorejo, nggih, Wonorejo, asli Wonorejo ngoten niku. Ning pindahan ka Wonosari cae kuwi. Nggih, nggih. Nyun sewu. Pramila nyun sewu, niki pun dijatah rata-rata mriki niki usia di atas 65 niku jarang, Bu, nyun sewu. Nek Wonorejo niku usia hidup rata-rata hidup Wonorejo niku 90. Nggih, berarti nek 90 kulon sing iki kakek 45, berarti sik kurang 45. Tenang mawon, nggih. Nggih. Ha niku ra wani niku. Nggih, soalnya kula manut sing pangarso-pangarso riyen, nyun sewu. Ning ternyata Bu Nyun Sewu mboten jaminan nyun sewu. Sebab niki wau kula nyun sewu, kula wau niku takziah rencang badminton kula. Usiane nggih pun 20 taun nyun sewu. Dhe'e niki ndek wingi niku dina Senin niku sih ngotot-otot wedhus wong dhe'e bakul wedhus nyun sewu. Dhe'e wingi niku dhe'e bidal ziarah ten Gunung Muria, ten Kudus mriko. Teko mriko minggah terus mandap dereng dugi ngisor ndek wau esuk sedo. Sedone jadi sinten mriko. Niku dikubur jam sekawan nyun sewu. Padahal ndek ngisih sehat Bu Nyun Sewu. Urung ngerti enek tanda-tandane. Mula mboten ngerti, mula Pak kula niku nek meling dumateng kula anak-anak le mati ki nek petang perkara sing telu ora penting, sing penting siji. Siji, kapan kowe mati? Penting mboten? Mboten penting. Arek mati saiki, mati sok ben 10 taun kas, mboten penting Bu ternyata. Nggih mboten? Mboten penting. Awake dhewe niki nyun sewu, rata-rata Bu Nyun Sewu kaya kula jenengan. Jenengan iki nek ditari mati, rata-rata mantuk napa gedhek? Oke dek. Oh jek di ya nggih. Nyun sewu. Oh sangune kurang. Nyun sewu Bu. Niki mengke nek mantuk pengajian. Malaikat Israel teng kene jenengan. Assalamualaikum misale ngoten. Mang jawab. Oh berarti diparani engko. Nggih. Lajeng malaikat niku tanglet Bu kula malaikat Israel. Kula diutus kalih Gusti Allah supados jemput jenengan. Jenengan ajeng bidal sak niki napa sok ben? Jenengan jawab pripun? Oh sok ben yo. Sing tuwa-tuwa bareng iki sok ben. Nggih ya Allah. Rata-rata do ngoten niku Bu. Kok mangke dalu malaikat Israel teng griya kula, dodok-dodok teng kene kula. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam. Pak Wahid, kula malaikat Israel. Kula diutus kalih Gusti Allah supados jemput jenengan. Jenengan ajeng bidal sak niki napa sok ben? Langsung kula jawab, malaikat Niko Wonosari sing tua-tua kata aku. Nggih. Wonorejo keri-keri wae. Rata-rata do ngoten niku Bu. Tapi ternyata mati kapan niku mboten penting. Sing nomor loro. Sebabe apa kowe mati? Penting mboten? Halo. Halo. Sebabe apa kowe mati penting mboten? Mboten penting. Enek wong mati niku sebab tiba, enek wong mati sebab tabrakan, enek wong mati sebab kelelep, enek wong mati sebab numpak pesawat jiglok, enek wong mati sebab ketiban petelot sak truk, nggih. Ya sak truk nek siji ya ora, nggih. Enek wong mati sebab lali ambegan, nggih. Nggih, ambekane lali jadi mati, nggih, nyun sewu. Niku sebabe, niku ternyata mboten penting. Sing nomor telu, neng endi kowe mati, penting mboten? Mboten penting, Bu, nyun sewu. Awake dhewe niki lho ajeng mati ten pundi niku mboten penting. Dereng mesti wong Wonosari matine neng Wonosari. Kula wong Wonorejo, dereng mesti matine neng Wonorejo. Sapa ngerti, kula matine pas neng Mekah. Lho, pas umroh, masyaallah, tawaf mati, misalnya nyun sewu. Jenengan wong Wonosari, bapak-bapak nenten iki, urung mesti watine ning Wonosari. Sopo ngerti lagi ning RRI. Ora kok bayane iki tok apil men. Maksude ten mriko niku jajan hek ngoten lho. Kleleken sendok. Injih. Oh, mboten ngerti RRI. Alhamdulillah. Jenengan mbah diapusi kok ora ngerti. Nyun sewu. Niki kadang-kadang kita Bu, jadi neng endi mati ternyata mboten penting. Mula kadang-kadang nyun sewu, jenengan niku nek krungu kabar mati, rata-rata sing ditekokke napa? Lara apa? Kaya-kaya syaraté wong mati kudu lara. Padahal enten, wong lara pirang-pirang tahun ora mati-mati. Sing openi mati dhisik. Soale judeg Bu, diopeni ra mari-mari, sing openi stroke mati malah dhek. Sing diopeni malah awet. Ora dicabut-cabut karo malaikat. Mula dereng mesti wong sehat-sehat ngeten niki Bu nyuwun sewu. Sakniki jenengan pengajian, mulih teko omah mati, mungkin mboten? Mungkin. Ya kan gur kandha mungkin. Sakniki kula pengajian ngisi pengajian, teko omah urip. Nggih. Nyuwun sewu nggih. Mula mboten mesti. Sing nomor loro sing didekake napa rata-rata umur pira? Kaya-kaya syarate wong mati kudu tuwa, padahal dereng mesti Bu. Enten sing tuwek ngeklek mboten mati-mati. Sing nom niku lho tas-tas mawon. Nggih mboten? Napa mboten? Napa malih niki malaikat Israel niki sing tahun 2023 niki rada ngasak niki. Nek ndek mben niku nggih, sing tahun 2020 sing dites-tes sing tuwa-tuwa. Mungkin terus sing 2021 niku sing dites-tes nom-nom. 2022 sing dites-tes niku pejabat-pejabat. Bayan, RW ngono kuwi. Lho, mang tonton to ya. Kae bayan mundu mati, nggih to? Bayan anu oke sing mati Bu. Niku di tahun 2022. 2023 niki malaikat niki ora ngentir nom tuwa pejabat apa ora. Pokoke sing kira-kira rada ngail tes ngono wae. Ya, ngoten lho nggih. Nah niki, mula kudu siap, siap-siap. Mula rata-rata di kadang-kadang umur piro? Padahal dereng mesti Bu. Enten cah nom gagah gedhe dhuwur. Ben kula niku enten cah nom gedhe gagah dhuwur gaene mancing. Wong dhewe mancing niku nyun sewu. Mancinge ndelalah niku dijak niku biasane ning Gajah Mungkur gelem dijak ning Kedung Ombo. Ten mriko kan iwake jare rada gedhe-gedhe. Ten pinggir niku iwake cilik, dhek mboten gelem. Akhire nengah numpak gethek niku. Begitu gethek mancing diculke, mancing niku kalih udut. Tengah-tengahe mancing Bu, rokoke tiba niku mati. Heh. Lah iya. Heeh. Oh, soalnya kecegur banyu. Nyun sewu, nyun sewu. Mula mboten ngoten mesti. Mula ternyata sing paling penting niku nomor 4. Halo, halo. Woi. Halo. Ternyata sing paling penting niku nomor 4 dalam keadaan apa kamu meninggal dunia. Husnul khotimah utawi suul khotimah Bu. Niki kula sing asring matur dumateng panjenengan lan kula niki dadi nasihat. Nek iso ki dadi wong ki mati di saat akhir, matine sing husnul khotimah. Nyun sewu, Allah menika badhe mematikan dumateng tiang-tiang sing sesuai karo kebiasaanipun Bu. Nek jenengan iki kok biasa pengajian, insyaallah matine pas pengajian. Jenengan kok kulino salat, insyaallah matine pas salat. Jenengan kulino ngaji, delalah pas maca Quran jenengan sedo, bisa jadi ngoten niku. Agek maca Quran.

0: Iya. Berat. Oh, mayar lo kandhan niko. Heeh, aku lagi ngene-ngene iki dipaido wae. Alhamdulillah. Dongake mawon Bu, mugi-mugi mlebet swarga. Amin. Mangkate sesuk bar subuh ya. Ndangane kok weh. Ojo seong nggih. Oh, dereng disangu nggih, ndang niki digoleke sangu nggih. Sangune butuh pirang ewu kula tambahi. Nyun sewu. Mula tergantung kebiasaanipun Bu, nyun sewu. Mula nyun sewu, kula niku kan matur ten pundi-pundi. Kula niku nek jenenge pengajian, selama kula sempat sehat, longgar, kula mesti ditelepon pengajian niku mangkat. Ora usah kudu dadak moro. Di WA sing penting gone jelas. Kaya niki wae kan gone jelas. Niku tak kon jelas sik wae. Ngetan ngidul kula kok omah wis mikir, ngetan ki nyandi ki aku. Nggih, kula wae ngantek mandek ten prapatan niku lho. Soale ngidul pikiran kula kan nganan nggih. Nah, kula wis mandek ten mriku niku. Wis tak mat-matke, aku lo ngiting ngarep kok ndelalah nek pit plat abang. Nah, kuwi genah motor jenis e carik kuwi, nggih. Kaya ketok nggih. Carik nek ra ndek motor liyane sing dienggo kuwi terus, nggih. Nggih, ngerti apa lah modele. Nyun sewu, nyun sewu. Oh, terus kula. Kula selama niki nyuwun sewu mboten pundi nggon. Niku insyaallah selama sehat sempat insyaallah kula budal. Napa ngerti? Mengke pas tengah-tengah ngisi pengajian mati. Berarti nek ngisi pengajian mati berarti khusnul khotimah. Lho. Apa ora bangga sesuk diumumke ten masjid? Pundi niku? Masjid napa niku? Masjid At-Taqwa Wonosari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun kapundhut kalih Allah kala wau dalu bibar pengaosan wonten dalipun Bapa Sumarno. Bapa Harun misalnya. Pikiranmu aku ngono. Semangat iman wangsa ngono. Ya Allah. Ya Allah. Tenang-tenang Ron. Biasane nek nggo conto niku umure dawa Allahumma. Amin. Biasanya sing nggo conto karo sing ngekeki conto, matine sing nggo conto dhisik. Ya tenan sik. Mula nyun sewu nggih, mula nyun sewu. Kita menika kadang-kadang ngoten niku tergantung kebiasaanipun kita, Bu. Jenengan kok biasa rasan-rasan, matine? Lagi tengah rasan-rasan Yusamirah kaya kandhane ngeyel kok. Coba. Agek ngrasani Yusamirah mang bayang nggih, nggih. Tengah-tengahe mati coba. Alah ini niki nyuwun sewu kula niki jujur mawon jenengan jawab Bu. Niki kira-kira jenengan niki sing pengajian karo rasan-rasan kira-kira keh ndi? Wong pengajian kuwi karo rasan-rasan kok nggih mboten? Nggih, kadang-kadang maca Quran niku lho. Yasin wal Quranil Hakim. Yusamirah nyarutangi. Niku Wonorejo apa Wonosari? Oh, Wonorejo nggih, Panci Wonorejo ngoten niku Bu nyun sewu nggih. Wonorejo nek Wonosari genah nemen Bu. Waten insyaallah. Nyun sewu. Cek teko jam pinten iki mengke? Jam? Sedoso? Berarti pirang jam niku? Setengah. Enten Ustaz pengajian. Niki jenengan niki ngundang apa mateni aku? Isi kok rong jam setengah iki ya rumangsamu. Mengke kula mulih jebleh lak bojo kula kaget. Pak lambemu tambah ombo. Iki gara-gara ibu-ibu Wonosari aku ya ngono nggo nggih. Jenjen. Dados tergantung kebiasaanipun kita Bu ternyata. Mula nek biasa sae insyaallah matine sae. Bapak-bapak nyun sewu nek jaman biyen nggen kula niku enten. Jaman biyen niku enten wong sing gaene main kertu. Matine nggih pas main. Delalah pas ceki. Ceki. Ati. Halo.
1: Halo. Oh. Bon, cetok. Nggih.
0: Kala wingi nggen YouTube niku enten. Kepala desa meninggal dunia. Lurah niku ninggal dunia pas lagi nyanyi karo penyanyi Bu. Oh, apikmu kuwi. Lurah nyanyi kok apik. Dhe'e niku ndelalah kebetulan enten salah setunggal warganipun niku dadi penyanyi nasional dangdut, akhirnya disambut nyanyi ten mriku. Lurah niku lagi tengah-tengah nyanyi miring-miring terus mati. Mula cari aja melu-melu. Oh, nggih. Rasah melu-melu nyanyi. Nek modelmu kita rasa nyanyi gitu. Isoe ngaji. Alhamdulillah. Mula tergantung kebiasaan kita bunyun sewu. Mula kalau membiasakan sae insyaallah nggih, sae. Jenengan nek kulino ngunek-unekke bojone cobi. Wah. Delalah lagi midatoni bojone. Tar. Coba. Nggih, akhire matek cobi. Nyun sewu. Mula niki termasuk salah setunggalipun caranipun Allah jane paring peringatan dumateng kita, Bu. Ngopo Allah niku kok ternyata tasih paring umur dumateng kita? Ngopo kok Allah niku tasih paring kesempatan dumateng kita? Padahal nyun sewu, Bu, kathah mungkin koncone SD dhewe dhisik sing sakniki pun sedo. Enek tanggane dhewe sing dhisik cilikane angon bareng, adus bareng, dolan bareng sakniki pun mati. Enek sing dhisik niku nang endi-endi amor, ternyata dhewe mati. Dhisik enek sing suami istri ngopo kok bojone mati dhisik sing lanang keri utawa kuwale sing wedok ijek urip sing lanang mati nyun sewu nek Wonosari mriki rondo kali duduk akeh pundi heh oh kene iki nggone berarti yo ya Allah ya oh berarti imbang-imbangan nggih oh imbang-imbangan rondo harus duduk imbang-imbangan nggih masyaallah niki lagi rekor niki. Oh, daerah kok bangga di rondo karo dudo niku lho. Niki sing rondo nggih kata. Oh, nggih pun tak dongake muga-muga sing rondo-rondo karo dudo tang entuk ganti. Allahumma amin. Sing tua-tua muga-muga tang kaji kok mati. Sampean iki dongake elek. Nyun sewu. Kenging napa Allah niku tasih kasih kesempatan dumateng kita? Ternyata nyuwun sewu, Allah tasih paring kesempatan dumateng kita, ternyata bentuk rasa sayang Allah dumateng awake dhewe, Bu nyuwun sewu. Dhewe niki jek dikai kesempatan karo Allah supados kita menika bertobat. Allah tasih sering sesih nampi amalan-amalan kita menawi kita menika tasih dikai kesempatan karo Gusti Allah. Mula nyuwun sewu, wonten ing penghidupan menika nggo kita menika meningkatkan amaliah kita, meningkatkan ibadah kita dumateng Allah Subhanahu wa taala nyun sewu Bu. Jadi ampun ngantos kita menika ditambahi urip malah tambah lali karo sing gawe urip nyun sewu. Kadang-kadang enten sebagian dari kita menika nyun sewu sok dikei kesempatan karo Gusti Allah ning orang kei orang gunake kanthi ingkang sak sae-saene cek dikei waras, cek dikei sehat, gur kon ngaji we kadang-kadang ra gelem. Niki nyun sewu Wonosari mriki sing pengajian kali sing mboten akeh ndi? Oke, sing pengajian. Berarti mriki penduduk sithik nggih. Lah semene iki kok sing pengajian kok. Coba. Berarti termasuk sing ra ketok-ketok ya teko ngono. Walah, berarti bayani bolone demet-demet iki kan. Ya Allah. Ya Allah. Masyaallah. Nyun sewu, nyun sewu. Ya terus nyun sewu, kita menika dikai kesempatan karo Gusti Allah. Monggo kita gunake tak kanding kan sak sae-saenipun Bu nyun sewu. Pramila amalan nopo ingkang paling sae ingkang kedah kita tindakaken. Nah niki nyun sewu. Enten sunggalipun sahabat menika nate tanglet dumateng Rasulullah, ya Rasulullah, ayul a'malu ahabu ilallah, wahai Rasulullah, amalan nopo sing paling dicintai Allah. Lajeng kala Rasulullah jawab, as-shalatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kala lajeng dhek tanglet melih suma ayun lajeng nopo ya Rasulullah? Kala Rasul menika jawab, birul waliden, bekti dumateng tiyang sepuh. Kala lajeng dhek tanglet malih, suma ayun lajeng nopo ya Rasulullah? Kala piyambakipun jawab, al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Nyun sewu. Iki alhamdulillah dalame Pak Marno niki kuat gede nggih. Pinggir dalan. Ning bayare renek. Nah, kono didepke sapa aku ora mudeng. Nggih, ning ora apa-apa ding gene kono wae. Aku gen rasa suwe-suwe, soalnya sumuk. Kenek nggo alesan nggih. Nyun sewu. Walah pun bacut kok pun Marno. Nggih. Alah, Pak Marno, Pak Marno. Kipas wis raso gedhek gur mantuk tok. Alhamdulillah. Niki Pak Marno sing pundi kula dereng tepang. Nah. Endi? Oh, niko. Oh, nggih alhamdulillah. Nggih. Niki bagus piyambak. Maksudnya bagus nek piyambakan, maksudnya ngono lho. Nek jejer-jejer ngeten ya. Ya tetep Pak bagus nggih. Alhamdulillah. Iki mbok arep piye-piye tetep bagus. Mbok nyuwun sewu to, raine ndelalah niku kenek dompo pirang-pirang. Salih. Salih jenenge. Bagus. Nggih, nggih. Niki Pak Cari nembe ajeng enten acara. Kula nggih ajeng enten acara. Cekap nggih. Oh, nggih alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nyuwun sewu. Pun lajengaken sithik mawon. Monggo pengajian niku rasa suwe-suwe. Soale nyuwun sewu Bu, kadang-kadang pengajian niku nek suwe-suwe niku ibu-ibu niku ya rasan-rasan. Nggih, mau balik kok ngambleh kat mau ora rampung-rampung. Nggih, lambene ora kesel nggih. Nggih, mulo dadi mau balik niku kadang-kadang nggih susah Bu. Mubalek niku nek teko pengajian kedawan dirasani, nggih mboten? Jari rabar-bar. Ngomongi cendak sithik dirasani mboten? Dirasani mubalek kok gur tak tritok ngomongi. Ora suwe. Berarti gur ngarep-arep amploprok cah kuwi, ngono kuwi. Mubalek teko keri telat dirasani mboten? Dirasani mubalek kok telatan dinteni ngantek judhek ra teko-teko. Sok sibuk. Mubalek teko dhisik sadurunge jamaah dirasani mboten? Dirasani mubalek ini rapayu ngono kuwi. Tekone dhisik nggih. Niku sing gene ngrasani wong pundi? Oh Wonorejo nggih. Panci Wonorejo gene ngoten niku. Pokoke nosare niku is the best nggih. Insyaallah. Allahumma amin. Wah, ten saestu nggih. Niki sae. Soale pimpinane ibu-ibu men sinten? Bu Bayan nggih. Jenenge Bu Bayan nggih. Mula kan kadang-kadang itu dadi bayan niku penak napa repot, Bu? Oh, penak alhamdulillah. Kadang-kadang enten niku salah setunggalipun bayan niku sok-sok repot dek alasane. Kadang-kadang bayan niku nek bayan nek sregep pengajian, sregep salat insyaallah sekeca Allahumma amin. Kadang-kadang dadi bayan niku ya sok judeg nggih, Bu nggih. Oh, mboten, alhamdulillah. Santai-santai nggih. Nggih. Kadang-kadang nyun sewu jenenge pejabat niku kadang-kadang apike ora ketok eleke ketok nyun sewu jagong niku lho bayane ra ketok kira-kira dirasani mboten dirasani bayane ora gelem ngetok bayane apa kaya ngono kuwi bayane kok jagonge sithik dirasani mboten dirasani padahal bayane niku nek jagong sedina iso 4 iso 5 mulo nek jagong niku ya bu lumayan mau mboten ana apa bu jenengan niku kira-kira jagong ben nggon 100 ngoten niku Bu. Oh, insyaallah ya melarat engko. Ha kabeh 100 remuk blonjone ra cukup masamu nggih. Nggih. Mula kadang-kadang ngoten niku, nek enek eleke ketok, nek apik mboten ketok. Napa meneh nek wayah bagi-bagian dum-duman BLT ngoten niku Bu nggih. Nggih, kadang-kadang sasaran ora tepat sing salah bayani. Mula kadang-kadang dadi bojone Bu Bayan niku ya kudu dawa ususe, sabar. Nggih, kudune dikandani Pak Ayus, Pakmu nyetres sikone dadi bayan apik ora ketok elek. Ketok, wong sakniki enek masalah apa-apa misale ten daerah, PBB misale salah niku sing salah bayan. Kadang-kadang bantuan ra teko sing salah bayan. Enek rondo babaran iki lho. Sing tanggung jawab bayan. Oh, kadang-kadang dum-duman BLT niku jane jenenge bayan ra gur kare ngecake to nggih. Wong kok ana catetane wis enek ning ya enek sing protes mboten? Enek, aku kok ora entuk ngoten niku nggih to. Padahal nek wong nosari niki kula tingali ketok wong mampu-mampu kabeh Allahumma. Amin. Mula bayan niku kadang-kadang arep ganti sapa sing kudu entuk BLT niku kadang-kadang mumet nggih Bu nggih. Mumet bingung, akhirnya ya domke dulure dhewe. Ora lah mumet to golek liyane Pak nggih. Ya sewu. Wes rasa ngrembug bayan. Iki Pak Bayan kedut-kedut nggon njeneng. Mula Rasulullah menika ditangleti kalih sahabat menika ayyul a'mal wa habu ilallah. Ya Rasulullah, amalan nopo sing paling dicintai Allah? As-shalatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Niki amalan sing paling dicintai Allah niku salat Bu, nyun sewu. Nyun sewu Bu, nek ngunjuk tangan tengen Bu nggih. Nggih, ngapunten, ngapunten, nggih. Mosok nang arepe kiai kok. Nggih. Nggih. Ngapunten, ngapunten. Tawaso pilhak nggih, saling mengingatkan. Mboten nesu to, Mbah? Mboten, nggih. Mengki tak joki, Mbah, tenang mawon, Mbah. Nek kula entuk jatah aku tak kek njenengan. Nek ra entuk ya aja arep-arep, nggih. Mboten, mboten, nggih. Terus salat menika amalan ingkang paling dicintai Allah, Bu, ternyata, Bu nyun sewu. Ning rata-rata awake dene iki nyun sewu, nek salat niku nek ken kusuk gampang napa angel? Angel, Bu. Napa malah kadang-kadang salat niku nek salat dhewe, niku ken kusuk niku wis susahe ra karu karu-karuan nyun sewu. Jenenge salat niku nyun sewu kadang-kadang nek ibu-ibu sing seneng nonton sinetron. Nggih to, kadang-kadang salate niku dadak nunggu pas iklan. Nggo pas iklan ngoten salat ning jaba jereng sajadah, lawange buka sithik. Ngger Allahu Akbar nglira ngrek ngene iki. Ngene acarane wis terus asalamualaikum, asalamualaikum ngoten niku. Niku Wonorejo, Wonorejo. Nggih. Nan? Mboten di TV, alhamdulillah nyetran duwe kok. Mboten napa-napa alhamdulillah. Wong nang di TV niku malah selamat. Ora tau duwe TV, malah ora tau terlena dengan TV. Beda kaya kula duwe, Bu. Ngene ra duwe mbok kira kereng kok. Nyun sewu. Mula kadang-kadang nyun sewu, kita menika sok ngaten niku, Bu nyun sewu. Mula salat niki sing paling penting, nggo. Jenengan niku ten ngomah, niku ternyata jadi motor bagi penggerak salat teng griyane jenengan. Nek kira-kira sing lanang nyun sewu kok ning masjid kok angel, niku tugas jenengan ngoyak-oyak bapake kon sregep neng masjid. Kok anake digugah angel salat, dioyak-oyak kan? Salat Bu nyun sewu. Kira-kira nek wayah subuh, sing tangi dhisik. Ampun Pak, matur nuwun. Wah, mari nyuwen-nyuweni mengke Pak. Harta wis ki dadi pekewo aku. Ngapunten, turun barakallahu fiik. Nyun sewu Bu, nek kira-kira wayah subuh nika, biasane sing tangi dhisik, bapak-bapak napa ibu-ibu? Ibu-ibu, bapak-bapak niku digugah rata-rata mulai tok. Gampang napa angel? Uang ya, bojone jenengan gampang. Nah niki bojone gampang alhamdulillah. Mula bejone entuk bojo gampangan ngoten niku Bu. Digugah gampang tangi kok. Lho, nggih to, digugah gampang tangi. Bojone bubayani lho, dioyok-oyok ora tangi-tangi. Oh, malah riyen Pak, berarti sing bener kowe. Rata-rata padahal rata-rata sing tangi dhisik biasane ibu-ibu. Mula kadang-kadang ngen kula niku sok dadi rame esuk niku kadang-kadang gur digugah ora tangi tangi. Mula nyuwun sewu Bu, nek jenengan kok gugah pake ora tangi tangi, kira-kira nesu mboten? Ampun nesu Bu, soale nek nesu wong lanangi dinesoni malah tambah muring. Dongani mawon. Dibisiki karo dizikiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora terus tangi. Aku jek urip lek. Dikira wis mati. Nyun sewu. Niku kadang-kadang kita menika sok ngaten niku Bu, mula nyun sewu di saat-saat ngoten niku, niku tugas istri, Bu, tugas perempuan. Nyun sewu, kok omah niku anak salat tertib niku tergantung mboke. Nek mboke niku tertib, anak niku iso tertib, Bu. Karena nyun sewu, anak niku utawi keutuhan rumah tangga niku saged berjalan dengan baik. Kebahagiaan rumah tangga salah satunggalipun ngendikanipun Rasulullah, nek-nek ada seorang istri yang solihah. Mboten suami yang soleh Bu, ning istri yang solihah. Mula alhamdulillah jenengan jadi istri itu yang solihah, sing sregep pengajian, sing sregep golek ngilmu, niki termasuk salah satu kesolihan penjenengan. Nek jenengan solihah neng omah, insyaallah jenenge sholat niku akan terjaga teng griya. Cirine wanita solihah niku pinten? Tiga. Siji, bila dipandang suaminya menyenangkan Bu. Mula nyun sewu, jenengan niku nek pengin dadi wanita solihah neng ngarepe bojone, ketika jenengan dipandang suaminya menyenangkan, artinya apa? Banyak senyum kepada suaminya. Mula jenengan niku nek golek ganjaran ning arepe bojone gampang, modal mercy, pamer gusi. Nggih, begitu teko he ngoten tok wae. Niku ganjarane 10. Nek pengin 20, he 20. Pengen oke. Kuwi kaya mak lampir. Nyun sewu, nyun sewu. Niku ganjarane kathah, Bu. Mula dipandang niku menyenangkan. Sok kadang-kadang wong wedok niku kualik, giliran ning omah ora gelem dandan, giliran metu dandane ra karu karuan. Mula kadang-kadang kula tingali nek pengajian niku alhamdulillah ibu-ibu gora arek ketemu bojone wong wae le dandan luar biasa. Mula pengajian niku rata-rata ibu-ibu wajahnya glowing. Ning sikile. Hah? Ora belang maksudnya. Ora meltek. Tegese napa kadang-kadang bertolak belakang. Ning sing penting napa? Jenengan niku nek ning omah niku kudu lebih menyenangkan. Nek ning jaba dandan, ning omah niku kudu luwe dandan. Misale ngerti garwane jenengan mantuk jam 4. Jam 3 niku wis adus. Setengah papat nganggo minyak wangi srot-srot. Begitu bojone teko dibuka lawang langsung senyum tang kintu, kintu. Nggih. Sing penting piye carane bojone tersenyum. Engko ra bojone teko omah innalillahi. Bojoku kesambet apa iki nggih. Nyun sewu, nyun sewu. Niku ketika dipandang menyenangkan, niku istri yang salihah. Yang kedua, bila diperintah taat, Bu, nyun sewu. Jenengan itu setiap perintah suaminya ditaatkan, dijalankan. Dikon ngopo wae? Rata-rata ibu-ibu niku nek diperintah bojone taat, niku nek dina-dina tertentu. Nek setu ngono iku. Urung dikongkon wis mangkat. Niku nek setu. Nggih, wah nek setue diceluk, "Bu, dalem." Ngono. Nek setu. Mungkin nek rebo, "Bu, ngapa?" Ngerti ning pawon bengak bengok. Ya Allah. Niku Wonorejo napa Wonosari? Nggih, Wonorejo. Wonorejo mengke ngalor mentok jati kuwetan mentok mengke ngalor umur iki terus. Niku kadang-kadang ngoten niku purata-rata. Padahal nek kudune jenengan niku nyuwun sewu ketika dipanggil, diperintah itu taat. Nyuwun sewu, kula niku tanglet jenengan. Ngopo anak-anak sak niki kok dokon boso karo pak emboke susah. Sebabnya napa? Emboke ora boso karo bojone. Niki mulo anak niku nek ken boso nggih susah. Nek wong biyen niku rata-rata wong wedok boso mboten kali sing kakung. Boso. Nyun sewu. Almarhumah ibu kula niku nyun sewu. Almarhumah ibu kula niku nek kalih bapak almarhum niku selalu boso. Nesu men boso kok, Bu. Nah. Lah nggih, pusing apik ngoten niku. Rata-rata nek ngoten niku anake do boso rata-rata. Ah niki kadang-kadang sok-sok ora to nggih. Wong kadang-kadang nyun sewu, wong kadang-kadang lambene iki malah banter sing wedok kok karo sing lanang kok. Rata-rata, rata-rata. Nek sing pengajian iki kula yakin insyaallah mboten Allahumma amin. Nggih, mboten nggih? Alhamdulillah. Eh? Nyun sewu, nyun sewu. Niki kadang-kadang ngaten niku sing paling penting mulo dididiknya mulai dari niku ternyata. Nek anak nek mboke niku boso, anak niku mengerti gampang boso karo pake karo mboke. Niku sing nomor loro. Mulo nek diperintah taat. Sing nomor telu napa? Bisa menjaga harta dan kehormatan suaminya. Jadi hartane niku nyun sewu panci dan Islam niku ngeten nggih Bu nggih. Duwite wong wedok sing nyambut gawe wong wedok kuwi ndeke wong wedok. Duwite wong lanang sing nyambut gawe wong lanang, wong wedok duwe hak. Tapi nek sing nyambut gawe sing wedok, sing lanang ra ndek hak, Bu. Jadi jenengan kok nyambut gawe entuk gaji, sing lanang jikuk tanpa nembung niku mboten angsal. Karena tidak ada hak. Tapi nek jenengan sing nyambut gawe sing lanang, sing wedok niku duwe hak duwite sing lanang. Sinaosa jikuk niku mboten termasuk kategori nyolong. Tapi tetep nek apik nggih nembung. Kadang-kadang nyun sewu, enten kadang-kadang lanang niku curhat kalih kula, "Pak, nyun sewu, Pak. Lah pripun? Kula niku omah kula napa enek tuyule nggih. Lah piye to? Duit niku ngerten dompet niku ilange siji-siji ngoten niku, Pak. Dedepen ngono. Dadi didedep niku nggih, Pak, ternyata tuyul rambut dawa ngono kuwi. Sopo? Ya bojo kula niku." Nyun sewu. Nembung wae dikeki, aja meneh. Aja sampe jupuk tanpa nembung. Nek iso ngoten niku. Ngoten nggih Bu nggih. Niku wanita yang bisa menjaga kehormatan dan harta suaminya. Termasuk menjaga kehormatan niku napa Bu? Jenengan nek keluar ngeten niki menutup aurat ngeten niki. Niki termasuk menjaga kehormatan suami Bu nyun cewu. Misale ten pundi-pundi nonton, ditonton ke sapa to? Hubayan alhamdulillah. Wah, pakaiane gruput nggih. Brukut nggih. Nggih. Nggih, brukut nggih. Oh, nyandi-nyandi senenge nggo kudung pink nggih to. Oh, tandane nek galau ngoten niku nggih. Nyuwun sewu, ngaten niku niku termasuk menjaga kehormatan suaminya. Cobi nek mboten cobi. Delalah blonjo ning ngarep omah ngoten niku. Enek pedagang misalnya kaya nggen kula wong dodolan tang mangu niku lho, sing dodol lanang. Jenengan temen niku blonjone nggo singletan coba. Nggih, nyuwun sewu. Kira-kira nenek wong liwat niku pripun? Dilokke kas sapa kae? Bojone bayan. Bojone bayan niku ngono kuwi lho. Niku berarti bayane wae sing ora ngerti apa-apa dadi katut elek. Tapi nek sae insyaallah nggih katut sae. Niki nyuwun sewu ibu-ibu niki nek kerudungan ngeten nggih, mboten nek pengajian ta to nggih? Alhamdulillah, soalnya enten Bu, dhisik niku nek jenenge pengajian, niku kudunge gruput Bu. Pengajian niku kudunge gruput, ya Allah. Begitu rampung dhewe mantuk, ndelalah omahe niku rada saka masjid. Ketika niku dhewe metu mlebu omah niku terus cucul, enten wong bakul sayur niku, dhewe metu nemoni niku nggo singkletan nggo katok dhuwur dengkul Bu. Niku klambine ya semanten iki, seksi niku lho. Nggih, dhek wau bar pengajian jane. Ndang kula liwat niku, dhek niki pekewuk kok sumuk. Sumuk ya ning jero ora apa-apa nek ning njaba mboten angsal. Giliran niku kula liwat ajeng liwat ngoten niku, mungkin dhek pekewuk wong bar pengajian. Terus dhek niku mlebu kudungan. Kudungan brepet niku metu niku kudungan ning katoke dhuwur dengkul. Monggo Pak Ustaz, nggih, aku ya tamatke. Wah, mbok kae gendeng kae aku ya ngono. Mosok kudungan ora sayaan aku ya ngono. Oh ya apik tenan nang ya kuning dhek. Ya rong melek kok aku kok ya. Ha nek merem nabrakno aku jenenge numpak bit montor kok ya. Nggih namatke to, Mbah. Ha wong liwat kok ora namatke jenengan iki piye? Nyun sewu. Tur aku diluruhi kok. Niku kadang-kadang ngoten niku. Niku sing tidak menjaga kehormatan. Mula salat niki penting, Bu, sanjenipun kita. Pramila anak-anak kita niki, kita biasakan Bu untuk salat, terutama sing cilik-cilik niki walaupun perempuan, niku diupayakan nek cilik niku diupayakan nang masjid mboten napa-napa. Tapi mungkin nek pun menginjak dewasa, mboten masalah perempuan itu salat di rumah. Jadi perempuan salat di masjid tidak ada larangan, ning salat ning omah ya ora apa-apa. Tapi nek wong lanang diupayakan datang ke masjid karena hukumnya sunat muakkadah, bahkan enten sing mewajibkan. Nek wajib hukume berarti nek raneng masjid dosa. Ha ngoten e. Ada sebagian sing ngoten. Sangke pengine pentinge salat menika berjamaah. Sing nomor loro tak cepetke. Niki sare setengah 09. Nggih. Mboten pengajian niku rasa suwe-suwe, sumpen ngundang neh ngoten lho karepe. Ha nek pisan dirampungi yo remuk aku. Nggih, iki dhewe iki ya ora jelas kok hitungane kok. Ora jelas jamen iki wae karo. Karo Pak Bagus ya aku ora jelas jamene karo Harun iki. Di WA tok. Nggih. Ini ya ora apa-apa, bolo dhewe insyaallah Allahumma. Ngan? Nggih, guru kula niku Pak Harun niku guru kula. Sing nomor loro. Amalan sing paling saya napa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nyun sewu Bu. Bocah-bocah sak niki niku nek ken bekti karo wong tua karo bocah biyen niku beda napa padha? Beda. Bocah sak niki niku kadang luwih angel dikandani tinimbang bocah biyen. Lho Pak Marno sanyel ndukang gelas. Ngajak bar iki asline yo kan. Nggih, sik tenang Pak Marno, dilongkas, dilongkas tenang. Santai mawon, santai nggih. Dilongkas bar. Jadi kadang-kadang nyun sewu, kenapa penyebabnya Bu? Ngopo kok anak sakniki dikandani luwih ngeyel tinimbang anak biyen? Sebab wong tua sakniki ora kaya wong tua biyen. Nek jenenge wong tua biyen iku iso dadi tuntunan, ora gur dadi tontonan. Ning wong tua sakniki gur dadi tontonan, ora iso dadi tuntunan. Bedane ming niku, Bu. Nek wong biyen iku nyun sewu ngakon anake ning masjid, pake mboke mesti ning masjid. Ambong tuan niku nek ngakon anake ngaji, pak mboke mesti sregep ngaji. Anake wong tuane niku ngakon anake niku pengajian, pak mboke mesti sregep pengajian. Wong tuane niku ngoyak-ngoyak anake niku sregep sedekah, pak niku mesti loman. Ning sakniki kadang-kadang kuali, kadang-kadang krungu adzan Allahu akbar Allahu akbar. Masjid pun dini kok. Oh, wana rejo, wana sari. Kini mau lengah dan tua kok. Allah, akbar Allah. Nggak, anak mereka kena hadannya api. Hayya ala salam. Ramungkin. Aku krungu kok mau kok lelek. Nyen sek. Ketika krungu adzan ngoten iku wong tua kadang-kadang ora gage-gage, ora ceket-ceket, bahkan gur ngoyak-oyak anake tok ning wong tuane ora ndang mangkat neng masjid. Mula ya susah saniki anak niku dikongkon. Mula kon bekti niku kadang-kadang susah. Padahal niku termasuk amalan sing dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita bunyun sewu menawi kita gatosaken sing dhisik ndepak ndembok. Betapa wong tua niku dhisik-dhisik ketika ngopeni awake dhewe dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh kasih sayang napa melih pas wayah loro bunyun sewu. Ketika awake dhewe niki sakit dhisik ndek cilik, mboke pake niku do ndongake nyanggone anake. Ya Allah. Menawi kepareng sakite anak kula niki mang pindah nggen kula ya Allah. Niku wong tua karo anak. Ning sak niki diwalik sing loro wong tua. Anake enten sing donga ngoten niku. Ya Allah, penyakit bapak mang pindah kula enek. Mboten enten. Dongane ya Allah, mang mantunke bapak kula. Nek mboten kula pun ikhlas ya Allah ngono kuwi. Kuwi dongane cah wono. Rejo nggih, ono rejo ngono kuwi. Cah wono rejo ngono kuwi. Dongane ngoten niku. Ning dhek ngajine ning Nosari. Kadang-kadang ngoten niku. Betapa banyak di antara kita sing ngoten niku, Bu. Padahal nyun sewu jenenge wong tua niku nyun sewu. Kula asring matur, wong tua niku termasuk malati. Artinya apa? Ridho Allah biridho walidain. Ridhone Gusti Allah niku ternyata tergantung ridhone nyang wong tuwa. Jenengan arep golek barokah ning endi-endi keneng, tapi aja lali barokahe wong tuwa niku didhisikke. Ngoten nggih, didhisikke. Niki enten setunggalipun kisah. Sik sithik nggih. Kisah rapopo ya? Mboten apa-apa. Eh? Dangu to napa? Sampeyan rapopo aku sing popo. Lah sampeyan gur niku karo hehehe jagjog. Lah kula arek ombe ya isin. Nggih, nyun sewu. Dadi enten satu kisah Bu nyun sewu. Enten tiang sepuh nyun sewu. Tiang sepuh niki setunggalipun dinten tiang menika anake niki jane sugih wong dedet. Dek niki gaweane mapan. Seko anak limo niku ternyata mboten enten gelem sing ngopeni karo wong tua niki. Akhire ditekoke panti jompo. Ketika pun didekake panti jompo, jenenge wong tua niki nek karo anake kangen mboten kira-kira. Kangen. Seminggu dinteni anake ora teko. Sesasi dinteni anake ora teko. Setahun anake dinteni ora teko. Ngantek 5 tahun anake blas ora ngetok. Lho malah tekon kula kula ya ora ngerti. Nggih, nyuwun sewu. Enten sing modelan ngoten niku, Bu. Ketika niku nyuwun sewu, enten seorang ustad niku ndelalah paring-paring dumateng paring bantuan wonten ing panti jompo. Ternyata mboten disadari enten ibu-ibu niki tiba-tiba nubruk ten dheke, ngrangkul dheke, "Le, kowe suwe mentak enteni kok ora teko-teko, mbokmu kangen karo kowe, Le." Si ustad niki nggih bingung. Bu, kula mboten anake jenengan. Oh, ora, kowe anakku. Aku krasa kowe anakku. Oh, nggih pun, Bu. Karena ustad niki nyadari betapa kangene mboke niki karo anake yang luar biasa. Akhirnya jinggih-nggih ora apa-apa. Akhirnya terus dhek njaluk, "Mas ustad, Kowe anakku to, aku njaluk pengin mulih. Aku aja mbok kok kene. Lah sing njaluk izin ten panti jane mboten angsal, terus diangsalke, diijini selama satu minggu. Akhirnya setunggal minggu dijak mereka mantuk. Wah, ibu niki seneng banget ternyata. Karena begitu teko ngomai, ten mereka enten bojone enten anake yang welcome dumateng piyambakipun. Dhek dianggap kaya wong tuane dhewe, diopeni kaya wong tuane dhewe, disubyo-subyo bunyun saya. Jenenge wong tua niku kan asline ora butuh dinapak-napakke. Anak moro niku kan ora butuh oleh-oleh, nggih mboten? Pokoke teko nyawang niku wis seneng. Ning dokon teko nyawang kok do ora gelem. Padahal nyun sewu nek jenenge anak niku moro gene wong tua, rata-rata bati napa rugi? Bati lho kaya sing kandha mbake kaya lho. Bati wong kadang-kadang modale gur sithik. Pake seneng udut paling ditukokke udut loji. 2000 loro 18000. Gula teh, gulane 2 kilo 20000, teh loro 5000. Modal pinten niku? Heh, 40000 rene. Mulih anake telu digawa nyangoni nyatus karo mbake. Kuwi kadang-kadang beras digawa, pitik digawa, kambil digawa. Mula Mbah Kakung niku nek anu tekon rampoke do bali rung ngono kuwi. Mergane napa? Kadang-kadang ngoten niku. Jani ngoten niku tok wong tuwa wis seneng, ning opo do ora gelem niliki. Akhire ten mriku selamat.

0: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jika semantan nyun pangapunten wonten lepat-lepatipun akhirudan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika aku memerintahkan kepada kalian untuk mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan apa yang aku larang untuk kalian kerjakan, maka jauhilah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: RDS FM.
3: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 101.4 RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة.

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Innad dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa rawahu Muslim.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita, sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
6: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengnya panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil lah.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rotok lo.
6: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
1: An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح رواه مسلم.
2: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sangat gembira terhadap taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya, melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya di tengah-tengah padang Sahara, lalu binatang kendaraannya itu lari meninggalkannya, padahal di atas binatang itu terdapat makanan dan minumannya. sehingga ia pun berputus asa untuk menemukannya kembali. Kemudian ia mendatangi sebatang pohon, lalu berbaring di bawah naungannya. Sedang ia telah berputus asa untuk menemukan kembali binatangnya itu. Dan ketika ia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ia sudah berada bersama binatangnya itu dalam keadaan berdiri di sampingnya. Kemudian ia memegang tali kekangnya, dan karena sangat gembira, ia berucap, "Ya Allah, engkau hambaku, sedang aku robmu." Ia salah mengucapkan kalimat itu karena sangat gembiranya. Hadis riwayat Muslim.
8: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

0: Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangatlah keras.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ.
0: Dan di antara manusia, ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para syaitan yang sangat jahat.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur, dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.

yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

munir. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab atau wahyu yang memberi penerangan.

0: الحريق.
1: Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.
0: Dzalika bima qaddamat yadak wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid.
1: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

0: dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.
1: Yad'una man darruhu aqrabu min naf'ihi labi'sal maula wa labi'sal 'ashir.
0: Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: tidak.
1: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

0: Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.
1: Sajada wajhi alladhi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatadarakallahu ahsanul khaliqin.
2: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik

0: Inilah dua golongan, yakni golongan mukmin dan kafir, yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai rob mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana, mereka diberikan perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar,

Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang rukuk dan sujud.

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

0: عَتِيق.
1: Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

apa. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

0: Joko.
1: Bagi kamu, padanya, atau hewan hadiu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka.

dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya atau tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur.

0: وبشر المحسنين.
1: Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Rob kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

0: dan penduduk Madian, dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka, maka betapa hebatnya siksaanku.
1: قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ

maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya.

Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada.

0: ampun.
1: Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.

0: dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepada-Kulah tempat kembali segala sesuatu.
1: Qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirum mubin.
0: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.
1: Falladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa rizqun karim.
0: Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.

tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman. Mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka Jahim.

dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan syaitan itu, dan Allah yang menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

saja. Dia, Allah, ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh.

0: وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Rabbmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya, dan sungguh Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.
0: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَهُ أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ.
1: Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai Al-Quran hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka.

Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberikan keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

0: حسنا وإن الله لهو خير الرازقين.
1: Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik atau surga, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik.
0: لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ.
1: Sungguh, Dia, Allah, pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mereka sukai, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman, penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat.

Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Rabb yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar. Alam.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Halus, Maha Mengetahui.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Wow.

dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.

0: لك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.
1: Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Rabbmu. Sungguh, engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan.
0: Allah yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun.
1: Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya.

Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfudz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.

dan mereka menyembah selain Allah tanpa dasar yang jelas tentang itu, dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

0: فالطالب والمطلوب.
1: Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah.
0: Ma qadarullaha haqqa qadrih, inna allaha laqawiyyun aziz.
1: Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.
0: Allah.

0: Allah memilih para utusannya dari malaikat dan manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Dia, Allah, mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Rabbmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung.
1: Sajada wajhi alladhi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
2: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik

0: dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung, dan sebaik-baik penolong.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qad aflahal mu'minun.
0: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
2: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
0: Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya.
2: Walladzina hum 'anil lawi mu'ridun.
0: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
2: Walladzina hum lizzakati fa'ilun.
0: Dan orang yang menunaikan zakat.
2: Walladzina hum lifurujihim hafizun.
0: Dan orang yang memelihara kemaluannya.
2: Illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin.
0: Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
2: Walladzina hum li'amanatihim wa'ahdihim ra'un.
0: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
2: Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidhun.
0: Serta orang yang memelihara salatnya.
2: Ulaika humul warithun.
0: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
2: Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun.
0: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.
2: Walaqad khalaqnal insana sulalatin min tin.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah.
2: Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin.
0: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim.

0: الرحيم.
1: Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
0: Thumma innakum ba'da dzalika lamaytun.
1: Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati.
0: Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun.
1: Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

0: Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.
1: Nusqikum mimma fi butunha wa lakum fiha manafi'u kathiratu wa minha ta'kulun.
0: Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Di atasnya hewan-hewan ternak itu, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut.

0: yattaqun.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu."

0: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah atau sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia, Nuh, berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."

Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur atau dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu, sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang

0: Dan berdoalah, "Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat."
1: Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin.
0: Sungguh, pada kejadian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain

Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ.
1: Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
0: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
1: Dan sungguh, jika kamu mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.

0: Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
1: Hayhata hayhata lima tu'adun.
0: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.
1: In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin.
0: Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi.
1: In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin.
0: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kita tidak akan mempercayainya.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia, Hud, berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."
1: Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin.
0: Dia, Allah, berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal." Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa oleh banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain. Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya dan tidak pula menangguhkannya.

0: Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.
1: Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin.
0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
1: Ila Fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin.
0: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum

0: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan.
1: Walaqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun.
0: Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka, Bani Israel, mendapatkan petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir.

Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha mengetahui apa yang

dan sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu? Berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Rabb-nya, mereka sangat berhati-hati. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya. Dan mereka yang tidak mempersekutukan Rabb-nya.

0: dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-nya.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Idza tawadda'a al-'abdul muslimu aw al-mu'minu fa ghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayha bi'aynihi ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'. حتى يخرج نقيا من الذنوب فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya, karena melihat sesuatu yang diharamkan bersama-sama dengan air itu, atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya itu bersama air, atau bersama-sama tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya bersama-sama dengan air, atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
7: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
7: Serah ke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kui?
7: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, V
6: Firdaus di nomor 081393868444, Karanganyar Anton di nomor 082223055612, dan Sragen Iswanto di nomor 081575176522, serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
9: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
10: Si Bargas.
9: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444. Atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan

0: lebih dari 14 abad silam. Beliau memberi peringatan kepada kita untuk berhati-hati dalam masalah halal dan haram, serta sesuatu yang tidak jelas di antara keduanya. Hal itu menyangkut rezeki yang didapat, makanan yang dikonsumsi, pakaian yang dikenakan, nafkah yang diberikan kepada keluarga, dan hal-hal lain yang terkait dengan hidup keseharian kita. Semuanya harus berasal dari yang halal, baik secara hukum maupun secara zat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selektif dalam mengkonsumsi segala hal yang menjadi kebutuhan hidup kita. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168, "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu." Saudaraku, implikasi mengkonsumsi barang haram sangat signifikan bagi kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan berdampak pada perilaku, akhlak, psikologi, emosi, kesehatan, dan keturunan kita. Sedangkan di akhirat, ada dua kemungkinan: masuk surga dengan menikmati segala kenikmatannya, atau neraka dengan menanggung segala siksanya. Saudaraku, karena itu tak heran jika Abu Bakar sangat ketat dalam hal ini. Di situ riwayat disebutkan bahwa suatu hari pembantu Abu Bakar datang dengan membawa makanan. Seketika Abu Bakar mengambil dan memakannya. Sang pembantu pun berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, biasanya setiap kali aku datang membawa makanan, Anda selalu bertanya, dari mana asal makanan yang aku bawa? Kenapa sekarang Anda tidak bertanya?" Abu Bakar menjawab, "Sungguh, hari ini aku sangat lapar, sehingga lupa untuk menanyakan hal itu. Kalau begitu, ceritakanlah, dari mana kamu mendapat makanan ini?" Si pembantu menjawab, "Dulu, sebelum aku masuk Islam, profesiku adalah sebagai dukun. Suatu hari, aku pernah diminta salah satu suku untuk membacakan mantra di kampung mereka. Mereka berjanji akan membalas jasaku itu. Pada hari ini, aku melewati kampung itu dan kebetulan mereka sedang mengadakan pesta. Maka mereka pun menyiapkan makanan untukku sebagai balasan atas jasa perdukunan yang pernah kuberikan." Mendengar itu, saudaraku, spontan Abu Bakar memasukkan jari ke kerongkongannya agar bisa muntah. Setelah muntah, Abu Bakar berkata, "Jika untuk mengeluarkan makanan itu aku harus menembus dengan nyawa, pasti akan aku lakukan, karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Tidak ada daging yang tumbuh dari makanan yang haram, melainkan neraka layak untuk dirinya.'"
1: Pendengar, orang yang benar-benar celaka adalah orang yang tidak memiliki iman dan keyakinan. Orang seperti itu selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kemurkaan, kerendahan, dan kehinaan. Jiwa tidak akan merasa tenang, suci, bersih, dan senang kecuali bila beriman kepada Allah. Kesedihan, kedukaan, kegelisahan tidak akan lenyap kecuali dengan beriman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Tanpa iman, kehidupan ini akan terasa hambar. Lihatlah kehidupan yang ditempuh oleh orang-orang ateis, orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan, tidak mempunyai iman. Agar jiwa mereka merasa tenang dan dapat melepaskan diri dari segala beban, belenggu kegelapan dan kesengsaraan hidup di dunia adalah dengan melakukan bunuh diri. Mereka meyakini bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Alangkah malangnya orang yang hidupnya dirundung duka tanpa sinar keimanan. Kasihan mereka yang hidupnya dikelilingi kutukan abadi karena keluar dari jalan atau manhaj ilahi di bumi ini. Sungguh, sekaranglah saat yang tepat bagi seluruh alam untuk benar-benar tunduk kepada Allah dan beriman.

seyakin-yakinnya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sekarang saatnya untuk tunduk dan beriman kepada Allah. Setelah beberapa abad telah terjadi berbagai eksperimen yang panjang dan melelahkan, sehingga akal dapat mencerna lebih jernih bahwa berhala itu khurafat, kekafiran itu dilaknat Tuhan, dan keingkaran adalah suatu kebohongan besar. Kita meyakini bahwa Allah dan para Rasul adalah benar. Hanya baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan kadar keimanan kita, entah kuat atau lemah, cair atau beku, kita dapat mengukur kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dibarengi dengan ketetapan jiwa terhadap janji Allah dan keteguhan hati untuk cinta kepada Sang Pencipta, serta kekeh dalam menjaga kebersihan nurani dari kotoran yang menyimpang dari kebenaran. Orang yang dalam hidupnya penuh kebaikan adalah orang yang memiliki kesejukan diri dalam menghadapi segala peristiwa, ketenangan hati dalam menerima qada, dan kerelaan dalam menghadapi berbagai macam takdir. Semua itu akan tercapai jika seorang hamba ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang diutus kepadanya.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ini numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok loh.
1: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta al-romansiyah dan al-baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas, segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syarat.

101.4 RDS FM. RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-17, yaitu menunggu sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya, sholat yang dikerjakan seseorang secara berjamaah itu, pahalanya melebihi sholatnya secara sendirian di rumahnya atau di pasarnya sebanyak 20 sekian derajat. Yang demikian itu karena salah seorang di antara mereka, apabila dia berwudu, lalu membaguskan wudunya, kemudian dia datang ke masjid tanpa ada motivasi yang lain kecuali untuk sholat. Dia tidak menginginkan apapun kecuali sholat, maka dia tidak melangkah satu langkah kecuali diangkat satu derajat dan dihapuskan satu dosa sampai dia masuk ke dalam masjid. Apabila dia sudah masuk ke masjid, maka dia dianggap mengerjakan sholat selagi ia masih duduk menunggu sholat. Para malaikat terus-menerus mengucapkan salawat kepada salah seorang di antara kalian selagi dia masih duduk di tempat ia mengerjakan sholat. Para malaikat itu berdoa, "Ya Allah, sayangilah dia. Wahai Allah, ampunilah dia. Ya Allah, karuniakanlah taubat kepadanya selagi dia tidak mengganggu orang lain dan tidak berhadas padanya." Pendengar, pada hadis tersebut selain menyinggung masalah fadilah atau keutamaan dari sholat berjamaah, juga membahas tentang sebuah amalan yang akan mendatangkan ampunan dari Allah, yaitu bagi yang pergi ke masjid, kemudian membaguskan wudunya, kemudian sholat, dan duduk di masjid untuk menunggu sholat. Maka hal tersebut masih dianggap mengerjakan sholat selama tidak pindah dan batal wudunya. Dan dengan amalan tersebut, menjadikan malaikat turut mendoakan kita di hadapan Allah agar diampuni dosa kita. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Dialog kehidupan ala Joman, Paijo dan Bahman.
1: Assalamualaikum Bahman, monggo Mbah.
2: Iya. Waalaikumsalam.
1: Jo. Hai Jo. Sih. Kene dilit. Kene. Wonten napa to, Mbah?
2: Kowe ameh nyang endi?
1: Niki lho, aja tumbas pakan pitik.
2: Lah aku susu apa ora kowe?
1: Mboten sih, Mbah. Lah wonten napa to, Mbah? Kok sajake penting?
2: Ora, Jo. Ya monggo rame takok wae kok Simbah.
1: Tangkot napa, Mbah?
2: Anu, mau bengi Simbah lewat perapatan kidul Papringan kae lho.
1: Perapatan pundi ta, Mbah?
2: Walah. Perapatan sing pojok desa kae lho. Sing cedhak Papringan.
1: Oh, nggih. Lah wonten napa to, Mbah, teng mriko?
2: Mau bengi, Jo. Kuwi akeh cah nom-noman sing do ngumpul nang kono. Terus saja omongane kok do banter-banter tur pating celebung prakaruan. Apa saja do mendem do.
1: Wah, nggih bener niku. Perapatan ingkang wonten lampu merkuri ini niku apa?
2: Ha iya. Ning ngisor lampu kono kuwi nongkronge.
1: Nggih niku, Mbah. Saya malih menawi malam Minggu.
2: Alah. Pantesan kok ora do duwe unggah-ungguh karo wong tuwa.
1: Ya jenenge mawon nang mendem, Mbah.
2: Lah terus apa ya wong daerah kono kuwi do meneng wae. Wong ngerti tumindak culika kok do meneng wae.
1: Lah nggih ngapunten, Mbah. Do wedi mungkin iku, Mbah.
2: Apa? Wedi. Walah. Yen wedi ngandani langsung ya dilaporke karo RT utawa RW.
1: Lah mbok menawi RT kali RW ini nggih wedi pripun?
2: Halah. Halah. Ya wedi. Ya langsung laporke polisi wae no.
1: Weleh. Polisi. Napa kerso polisi mbubarke kaya ngoten niku, Mbah?
2: Lah, ya kudu gelem to, Jo. Lah wong kuwi wis dadi tugase guna memberantas penyakit masyarakat kaya to judi lan miras.
1: Oh, ngoten nggih, Mbah.
2: Ha iya. Ya wis, yen ra enek sing wani nglaporke, mengko tak aku dhewe wae sing laporke, Jo. Wong demi kebaikan bersama kok do wedi. Walah, wis, kono. Gendang tuku pakan kono. Selak dintani pitik-pitikmu kae lho. Mesake do keluwen kae.
3: Nggih, Mbah. Monggo kula pareng riyin. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam, Jo. Hati-hati.
0: Dialog kehidupan ala Joman dapat Anda ikuti kembali di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi

timbul pertanyaan, ya Habib, kalau mereka itu kafir, kok boleh masuk Mekah dan Madinah? Kan orang kafir tidak boleh masuk Mekah Madinah. Perlu kita fahami, ukuran kafir tidak kafir, sesat tidak sesat, itu yang menentukan bukan negara Indonesia, bukan negara Saudi Arabia, bukan Iran, tapi kita mempunyai Al-Quran dan Hadis. Kalau satu aliran ajarannya sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, ya Islam. Namun apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, dia keluar dari Islam, kafir. Adapun seseorang boleh masuk Mekah dan Madinah, hati-hati perhatikan, ini suka dibawa oleh orang-orang Syiah. Kalau kita ini kafir kan tidak boleh masuk Mekah Madinah. Adapun seseorang boleh masuk Mekah dan Madinah selama di dalam paspornya tertulis Islam. Coba mereka paspornya suruh nulis Syiah, itu Profesor Umar Syihab, saya katakan, coba antum punya paspor tulis agama Syiah, agak diusir tekone Mekah.

0: Pendengar, ketika jiwa merenung, di antara tiang-tiang yang mendukung kebahagiaan dan ketenangan jiwa adalah kesadaran bahwa di sana ada Rob yang menyayangi setiap makhluk, mengampuni dan memaafkan orang yang memohon maaf. Karena itu, bergembiralah dengan rahmat Rob yang luas meliputi langit dan bumi. Dalam surat Al-A'raf ayat 156 disebutkan, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dalam sebuah hadis sahih diceritakan ketika seorang Arab Badui tengah sholat berjamaah bersama Nabi. Pada saat tasyahud ia berkata, "Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepadaku dan kepada Muhammad, dan janganlah engkau berikan rahmat kepada selain kami." Seusai sholat, Rasul berkata, "Engkau telah membuat sesuatu yang luas menjadi sempit. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangatlah luas, meliputi segala sesuatu." Kemudian dalam kisah yang lain, seorang ibu yang menjadi tawanan lari sambil memeluk erat dan melindungi anaknya. Melihat itu, Rasul berkata, "Sesungguhnya Allah lebih menyayangi hamba-hambanya daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya." Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41, "Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya." Dalam sebuah hadis qudsi diceritakan ada seorang yang sangat takut kepada Allah. Sebelum meninggal, ia berpesan kepada keluarganya agar membakar jasadnya dan menyebarkan abunya di tanah karena saking takutnya kepada Allah. Tapi kemudian Allah mengumpulkan abunya itu dan kemudian bertanya, "Wahai hambaku, apa yang membuatmu melakukan semua ini?" Orang itu menjawab, "Wahai Rabbku, aku sangat takut kepadamu dan aku takut akan dosa-dosaku." Maka kemudian Allah pun memasukkannya ke surga. Subhanallah. Kemudian diceritakan pula dalam sebuah kisah, ketika ada seorang hamba yang berbuat melebihi batas, namun ia mentauhidkan Allah. Tak satu pun kebaikan pada dirinya. Pekerjaannya selama di dunia adalah begadang dan meleburkan hutang orang-orang yang susah dan tidak mampu membayar. Maka Allah berkata, "Aku lebih berhak untuk dermawan daripada engkau. Ampunilah dia." Dan kemudian Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Subhanallah. Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan salat berjamaah. Seusai salat, ada seseorang yang berdiri dan berkata, "Saya berhak dijatuhi hukuman, maka jatuhkanlah hukuman itu kepadaku." Rasul bertanya, "Apakah tadi engkau sholat bersama kami?" "Ya," jawab orang itu. Rasulullah berkata, "Pergilah, Allah telah mengampunimu." Dalam surat Az-Zumar ayat 53 disebutkan, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 110, "Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya diri sendiri, kemudian ia memohon ampunan kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Subhanallah. Maha besar dan penuh rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Bejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Akrim bi Ahmad Sayyidil Akwani.
5: Pendengar, pagi yang indah selalu dihadirkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang memiliki keterpautan hati dan bisa merasakan betapa besar cintanya pada hambanya. Mata yang masih bisa melihat keindahan itu, udara yang masih bisa kita hirup, aliran darah dan denyut nadi yang masih kita rasakan, menunjukkan jika kita masih diberi eksistensi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat umatnya dari surga firdausnya mendoakan kita yang tidak kenal letih memperjuangkan risalah dakwah untuk kejayaan Islam di bumi Allah ini. Semoga kelak kita semua dikumpulkan bersama baginda Rasul dan para keluarga serta para sahabat. Terkadang kita ini terlalu banyak menggunakan waktu, tenaga dan pikiran untuk sesuatu di luar diri kita. Juga terlalu banyak energi dan potensi kita untuk memikirkan selain diri kita. Baik itu merupakan kesalahan, keburukan maupun kelalaian. Namun ternyata sikap kita yang kita anggap kebaikan itu tidak efektif untuk memperbaiki yang kita anggap salah. Banyak orang yang menginginkan orang lain berubah, tapi ternyata yang diinginkannya itu tak kunjung terwujud. Kita sering melihat orang yang menginginkan Indonesia berubah, tapi pada saat yang sama ternyata keluarganya babak belur. Di kampus tidak disukai, di lingkungan masyarakat pun tidak bermanfaat. Itu namanya terlampau muluk. Jangankan mengubah Indonesia, mengubah keluarga sendiri saja tidak mampu. Banyak yang menginginkan situasi negara berubah, tapi kenapa merubah sikap adik saja tidak sanggup? Jawabnya adalah kita tidak pernah punya waktu yang memadai untuk bersungguh-sungguh mengubah diri sendiri. Tentu saja jawaban ini tidak mutlak benar, tapi jawaban ini perlu diingat baik-baik. Siapapun yang bercita-cita besar, rahasianya adalah perubahan diri sendiri. Ingin mengubah Indonesia, caranya adalah ubah saja diri sendiri. Betapapun kuatnya keinginan kita untuk mengubah orang lain, tapi kalau tidak dimulai dari diri sendiri, semua itu menjadi hampa. Setiap keinginan mengubah hanya akan menjadi bahan tertawaan kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Orang di sekitar kita akan menyaksikan kesesuaian ucapan dengan tindakan kita. Boleh jadi orang banyak memikirkan diri sendiri itu dinilai egois. Pandangan itu ada benarnya jika kita memikirkan diri sendiri, lalu hasilnya juga hanya untuk diri sendiri. Tapi yang dimaksud di sini adalah memikirkan diri sendiri justru sebagai upaya sadar dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki yang lebih luas. Perumpamaan yang lebih jelas untuk pandangan ini adalah seperti kita membangun pondasi untuk membuat rumah. Apalah artinya kita memikirkan dinding, memikirkan genteng, memikirkan tiang yang kokoh, akan tetapi pondasinya tidak pernah kita bangun. Jadi yang merupakan titik kelemahan manusia adalah lemahnya kesungguhan untuk mengubah dirinya yang diawali dengan keberanian melihat kekurangan diri sendiri. Pendengar, pemimpin manapun bakal jatuh terhina manakala tidak punya keberanian mengubah dirinya. Orang sukses manapun bakal rubuh kalau dia tidak punya keberanian untuk mengubah dirinya. Kata kuncinya adalah keberanian. Berani mengejek itu gampang, berani menghujat itu mudah, tapi tidak sembarang orang yang berani melihat kekurangan diri sendiri. Ini hanya milik orang-orang yang sukses sejati. Orang yang berani membuka kekurangan orang lain itu biasa. Orang yang berani memperbincangkan orang lain itu tidak istimewa. Sebab itu bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya apa-apa sekalipun. Tapi kalau ada orang yang berani melihat kekurangan diri sendiri, bertanya tentang kekurangan itu secara sistematis, lalu dia buat sistem untuk melihat kekurangan dirinya, inilah calon orang besar. Mengubah diri dengan sadar, itu juga mengubah orang lain. Walaupun dia tidak berucap sepatah kata pun untuk perubahan itu, perbuatannya sudah menjadi ucapan yang sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, kegigihan kita memperbaiki diri akan membuat orang lain melihat dan merasakan. Memang pengaruh dari kegigihan mengubah diri sendiri tidak akan spontan dirasakan. Tapi percayalah, itu akan membekas dalam benak orang lain. Makin lama bekas itu akan membuat orang simpati dan terdorong untuk juga melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ini akan terus berimbas dan akhirnya semakin besar seperti bola salju. Perubahan bergulir semakin besar. Jika kalau ada orang yang bertanya tentang sulitnya mengubah keluarga, sulitnya mengubah anak, jawabnya adalah dalam diri orang itu sendiri. Jangan dulu menyalahkan orang lain ketika mereka tidak mau berubah. Kalau kita sebagai ustadz atau kiai, jangan banyak menyalahkan santrinya. Tanya dulu diri sendiri. Kalau kita sebagai pemimpin, jangan banyak menyalahkan bawahannya. Lihat dulu diri sendiri seperti apa. Kalau kita sebagai pemimpin negara, jangan banyak menyalahkan rakyatnya. Lebih baik para penyelenggara negara gigih memperbaiki diri sehingga bisa menjadi teladan. Insya Allah, walaupun tanpa banyak berkata, walaupun tanpa banyak bicara, dia akan membuat perubahan cepat terasa. Jika berani memperbaiki diri, itu lebih baik dibanding banyak berkata tapi tanpa keberanian menjadi suri teladan. Jangan terlalu banyak bicara, lebih baik bersungguh-sungguh memperbaiki diri sendiri. Jadikan perkataan makin halus, sikap makin mulia, etos kerja makin sungguh-sungguh, ibadah kian tangguh. Ini akan disaksikan oleh orang. Membicarakan dalil itu suatu kebaikan, tapi pembicaraan itu akan menjadi bumerang ketika perilaku kita tidak sesuai dengan dalil yang dibicarakan. Jauh lebih utama orang yang tidak berbicara dalil tetapi berbuat sesuai dalil, walaupun tidak dikatakan dirinya sudah menjadi bukti dalil tersebut. Mudah-mudahan pendengar, kita bisa menjadi orang yang sadar bahwa kesuksesan diawali dari keberanian melihat kekurangan diri sendiri. Jadi teringat kutipan kata bijak dari sebuah buku, jadilah engkau sedemikian kuat sehingga tidak ada yang dapat mengganggu kedamaian pikiranmu. Mari kita lihat sisi yang menyenangkan dari setiap hal. Senyumlah pada setiap orang. Gunakanlah waktumu sebanyak mungkin untuk meningkatkan kemampuanmu sehingga engkau tak punya waktu lagi untuk mengkritik orang lain. Jadilah kita ini terlalu besar untuk khawatir dan terlalu mulia untuk melupakan kemarahan. Satu-satunya tempat di mana kita dapat memperoleh keberhasilan tanpa kerja keras adalah hanya dalam kamus. Di awal tahun, awal bulan, dan awal minggu, Jumat adalah awal minggu bagi umat Islam. Ayo kita semua mulai memperbaiki diri. Suatu karya besar selalu diciptakan oleh orang-orang yang berpikir besar. Namun perubahan besar pasti dimulai dari satu langkah kecil, dan itu dimulai dari diri kita.

selaksa cinta untukmu bunda. Bingkisan kataku menari di ujung jemari, tertuang dalam puisi, mencurahkan kerinduan yang menghentak hati. Bunda, dalam temaram sang malam, engkau hadir laksana pelita. Engkaulah wanita yang sangat berarti dalam hidup putra-putrimu. Senyum kita adalah kebahagiaan bunda, dan tangis kita adalah kesedihan bunda. Di waktu kecil, bunda tunjukkan pada kita bagaimana berjalan tanpa tanganmu. Kini, setelah beranjak dewasa, bunda ajarkan padaku bermimpi seluas langit dan selalu tabah mengarungi bahtera kehidupan. Tak ada yang pernah bisa menandingi cinta dan pengorbanan bunda. Kasih sayangmu tulus, tak bersyarat. Kasih bunda sepanjang badan, sayang bunda sepanjang jalan, cinta bunda sepanjang hayat. Bunda, dari rahim sucimu diri ini terlahir. Engkau bagai matahari yang tak pernah lelah hangatkan bumi, bagai rembulan yang selalu setia pantulkan cahaya cinta dalam pekatnya malam. Bahkan bunda bagaikan angin pembawa kesejukan bagi nurani yang sepi. Bunda, jiwa yang selalu memberi dengan keikhlasan hati, menjadi pengobar semangat akan cinta yang dalam, memberi makna hidup yang penuh tantangan di masa depan. Bunda, karena engkaulah sempurna kebahagiaanku, setiap kali aku putus asa, senyum bunda selalu menawarkan asa untukku. Di waktu malam, desah nafas bundalah yang selalu menghangatkanku. Senyum bunda yang selalu menyambut wajah tidurku. Bunda, aku bangga menjadi putramu, bagian dari diri bunda. Surga ada di telapak kakimu. Malam ini, dalam untaian rindu yang menggelora, terbingkai dalam rangkaian kata sederhana, menorehkan indah dalam kenangan. Terbayang sosok wanita lembut dengan guratan-guratan wajah yang tegar, yang mungkin kini tengah sendiri menanti di samudra rindunya. Ingin rasanya detik ini juga menghamburkan badan pada pangkuanmu dan berbisik di telingamu bahwa aku mencintaimu bunda. Kini bersama untaian doa yang mengalun syahdu, kulukiskan rindu di atas langit-langit hati, penuh doa tulus dan suci. Semoga bunda selalu dalam naungan cinta

101.4 RDS FM.

Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Tidaknya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Hadzal Qur'an yuwahhiduna litariqil khair yuwajjihuna.
2: Pendengar, Allah Ta'ala menganugerahi manusia berupa hawa nafsu yang seringkali menyeretnya ke lembah dosa. Karenanya tidak ada manusia yang suci dari dosa, pendengar. Coba engkau renungkan sesaat, pernahkah dalam sehari engkau tidak melakukan dosa? Nah, karena manusia tidak bisa lepas dari dosa, maka ampunan Allah Ta'ala sangat dibutuhkan. Bukankah engkau juga menginginkan ampunan itu, wahai saudaraku? Agar engkau mendapatkan ampunannya, ada dua hal pokok yang harus engkau lakukan. Yang pertama, taubat. Taubat itu sendiri memiliki tiga syarat. Yang pertama, engkau menyesali dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Kemudian, engkau melepaskan jeratan dari dosa-dosa tersebut. Dan kemudian yang ketiga, niat yang kokoh untuk tidak mengulanginya lagi. Maka bertaubatlah engkau, wahai saudaraku. Sesali dosa-dosa yang pernah engkau berbuat. Mulai saat ini juga, hindarkan dirimu sejauh-jauhnya dari dosa dan kuatkan niat untuk tidak mengulanginya. Jika engkau ingin mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, maka belajarlah untuk mengampuni kesalahan orang lain. Memang, menghukum orang lain lebih mudah daripada mengampuninya. Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Surat An-Naml ayat ke-22. Maka wahai saudaraku, ampunilah kesalahan orang lain, sehingga Allah Ta'ala akan mengampunimu di hari kiamat kelak. Katakanlah, ya Allah, sesungguhnya aku telah mengampuni orang-orang yang pernah berbuat aniaya terhadapku di dunia. Semua itu aku lakukan agar engkau mengampuniku pula. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bisa engkau jadikan teladan tentang sikapnya yang dengan mudah memaafkan orang lain. Ketika mendapati Lailatul Qadar, ia selalu berkata, ya Allah, sesungguhnya pada malam ini semua orang telah aku ampuni. Maksudnya ia telah memaafkan semua orang atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan kepadanya. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ia telah disiksa, dipukuli, dihukum dan dipenjara. Meski begitu ia masih memberikan maaf kepada orang-orang yang menyakitinya. Ia berkata dengan mengutip firman Allah Ta'ala, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat juga engkau jadikan renungan. Dua orang umatku pada hari kiamat nanti yang akan datang dengan duduk dan berlutut di bawah arsy. Lalu berkatalah orang pertama, ya Rabbku, lakukanlah balasan kezaliman dari saudaraku ini, karena sungguh ia telah berbuat zalim kepadaku. Allah berkata kepada orang kedua, berikan bayaran kezaliman yang pernah engkau lakukan kepada saudaramu itu. Jawab orang kedua, ya Rabbku, sungguh seluruh amal kebaikanku telah habis. Maka Allah berfirman kepada orang pertama, bukankah engkau telah mendengar bahwa kebaikannya telah habis? Kalau begitu, kata orang pertama, ambillah olehmu keburukan-keburukanku dan tumpahkanlah kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada orang pertama, apa engkau memiliki hal yang lebih baik dari itu? Apakah itu, wahai Rabbku, kata orang pertama. Angkatlah kepalamu dan lihatlah. Maka orang pertama tadi mengangkat kepalanya dan memandang ke arah surga. Maka dilihatnya di surga ada sebuah istana yang terbuat dari emas permata yang belum pernah ia lihat padanannya. Milik sultan manakah istana itu, wahai Rabbku, tanya orang pertama tadi. Atau milik seorang nabi? Ataukah milik seorang syahid? Allah berfirman, istana itu milik orang yang sanggup membayar harganya. Kemudian orang pertama itu pun mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, siapakah itu? Maka Allah berkata, engkaulah yang memilikinya. Maka orang pertama tadi mengatakan, bagaimana caranya? dengan kata maafmu kepada saudaramu, kata Allah. Maka berkatalah orang pertama tadi, wahai Rabbku, aku telah memaafkannya, aku mengampuninya. Kemudian Allah berfirman, peganglah tangan saudaramu itu, masuklah kalian berdua ke surga. Pendengar, yang terakhir adalah agar dosamu diampuni oleh Allah Ta'ala, maka hendaklah engkau berdoa kepadanya dengan doa seorang hamba yang minta pertolongannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu lalu diperkenankannya bagimu. Surat Al-Anfal ayat ke-9. Saudaraku, begitulah ampunan yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya. Sekarang engkau tidak usah gundah lagi. Bila engkau pernah melakukan dosa yang bahkan langit pun tak akan kuat untuk menyangganya, asal engkau benar-benar bertaubat, maka Allah Ta'ala akan mengampuninya. Untuk itu saudaraku, sering-seringlah membaca doa, ya Allah, sesungguhnya kami berdoa dengan doanya orang yang memohon pertolongan kepadamu. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha mencintai ampunan. Maka ampunilah kami. Segala puji hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam.
3: Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, bagiku, meninggalkan harta 10 ribu dirham yang nantinya akan dihisab di hadapan Allah, lebih aku cintai daripada aku hidup meminta-minta dan menjadi beban orang lain.

0: 101 koma empat RDS FM.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ainin amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan melebihi ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan Allah sempurnakan dalam hidup kita. Allah izinkan kita kembali hadir di majlis ilmu yang kita istiqomahi bersama. Kita memohon kepada Allah, semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya menghapuskan dosa dan kesalahan kita dan memudahkan jalan kita menuju surga. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita melanjutkan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Riyadus Salihin di bab ke-33. Dan sebelumnya Al-Fakir memberikan nasihat untuk diri Al-Fakir pribadi dan jamaah yang dimuliakan Allah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Semoga Allah senantiasa menjaga ketakwaan kita. Takwa artinya berhati-hati. Imam Ubay bin Ka'ab rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang menjadi imam Masjid Nabawi di zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, ditanya oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apa itu takwa wahai Ubay? Menurutmu apa itu takwa? Maka kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, pernahkah kau berjalan di sebuah jalan dipenuhi dengan onak dan duri, gelap gulita, banyak binatang buas di antaranya? Pernahkah kau berjalan meniti sebuah jalan yang sedemikian itu? Jalannya terjal, banyak jebakan, banyak binatang buas, sementara gelap gulita, tidak ada penerangan sama sekali. Maka kemudian Amirul Mukminin, sang pembuka Persia dan Baitul Maqdis berkata, pernah, aku pernah mendatangi tempat yang semacam itu. 2 pekan yang lalu saya pergi ke negara Suriah, saya datang ke sebuah masjid peninggalan sejarah, masjid tertua di bumi Syam yang mendirikan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya membayangkan sahabat Umar dan para sahabat serta para tabi'in menjelajah, membelah gurun bebatuan sejauh 2000 km untuk sampai ke tempat itu sebelum membebaskan Baitul Maqdis. Tentu bukan perkara yang mudah. Maka kemudian ketika sahabat Ubay tadi bertanya, pernah enggak kau melewati jalan seterjal, seberbahaya, semengkhawatirkan itu di tengah gelap gulita wahai Umar? Maka sahabat Umar berkata, pernah. Maka sahabat Ubay bertanya, apa yang kau lakukan ketika kau melewati jalan yang berbahaya dan terjal serta menakutkan seperti itu. Maka sahabat Umar berkata, tentu aku berjalan dengan berhati-hati. Berhati-hati. Maka kemudian sahabat Ubay berkata, jika kau bertanya kepadaku apa itu takwa, takwa jika disingkat menjadi dua kata, takwa adalah berhati-hati. Orang yang menjaga ketakwaan pasti berhati-hati dalam berbicara. Orang yang menjaga ketakwaan pasti berhati-hati dalam bersikap. Orang yang menjaga perkataan pasti berhati-hati dalam berkomentar. Orang yang menjaga ketakwaan pasti berhati-hati dalam berperilaku, dalam mendidik, dalam berinteraksi. Dalam semua hal aspek kehidupannya dia berhati-hati. Karena kehati-hatian itulah yang menjaga dirinya dari bahayanya api neraka. Kehati-hatian itulah juga yang akan menyelamatkannya sampai ke ujung setiap jalan yang kita titi, yaitu surga. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tidak ada nasihat yang lebih utama untuk diri saya pribadi dan jamaah yang dimuliakan Allah untuk membuka kajian pada kesempatan kali ini, kecuali nasihat taqwa. Ittaqillaha haitsuma kunt wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah, berhati-hatilah dalam segala hal, haitsuma kunt, di mana saja kamu berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah kesalahan-kesalahanmu dengan amalan-amalan kebaikan. Niscaya amalan kebaikan itu dapat menghapuskannya. Jadi di tengah-tengah kehati-hatian kadang ada kesalahan yang dilakukan. Cara mengiringinya dengan amalan kebaikan. Amalan kebaikan itu menghapuskan dosa. Surah 11 ayat 114. Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amalan soleh itu menghapuskan dosa-dosa. Wa adbi'is sayyi'atal hasanatam huha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang baik, akhlak yang baik. Jadi buah dari ilmu adalah akhlak. Maka kita belum dikatakan orang yang dekat dengan ilmu kalau akhlak kita tidak baik. Maka takwa dijaga dengan amal saleh, takwa dijaga dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin sampai di bab 33. Sekarang hadis 265 kalau di kitab saya. Wa anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah, wa ahsibuhu qala wa kal qa'im alladhi la yaftur wa qas-sha'im alladhi la yuftir. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentar saya ngasih kerjaan Ustaz Ilham dulu. Sudah lama dia enggak dapat kerjaan dari saya. As-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahid fi sabilillah. Fadhol Ustaz.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menjamin kebutuhan hidup janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjahid fi sabilillah. Aku mengira beliau bersabda, seperti orang yang mengerjakan sholat malam tanpa beristirahat dan seperti orang berpuasa tanpa berbuka.
1: Iya, barakallahu fikum. Hadis ini masih sesuai dengan apa yang menjadi judul bab, yaitu anjuran untuk menyayangi anak yatim dan orang-orang lemah. Ya, relevansinya sangat kuat dengan judul bab, bahwa Nabi SAW memberikan motivasi untuk orang-orang yang mengurus, mendukung, menjaga, merawat para janda dan orang-orang miskin, pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Bahkan Abu Hurairah mengatakan ahsibuhu qala, dan aku mengira Rasulullah juga mengatakan kal qaim alladzi la yaftur, seperti orang yang bangun malam dan tidak istirahat, bangun malam semalam suntuk. Suntuk, tahu Bapak Ibu, suntuk. Suntuk itu non stop. Berdiri, rukuk, sujud, berdiri, rukuk, sujud sampai pagi. Au kasoim alladzi la yuftir, atau seperti orang yang berpuasa yang tidak berbuka, ya. Artinya menjadi amal solih yang tidak terputus, ya. Yang menafkahi, menangani urusan mereka, orang-orang lemah, itu termasuk jihad fisabilillah, ya. Makanya hadirin muliakan Allah, di antara amalan andalannya orang kaya itu mencari orang yang kesulitan dalam menyambung hidup. Kenapa? Ketika dia terus kemudian diberi kemudahan oleh Allah menyambung hidup lewat perantara orang kaya ini, maka orang kaya ini mendapatkan pahala seluruh amal solih orang lemah ini sepanjang hidupnya. Kenapa? Dia menjadi wasilah bersambungnya hidup seseorang. Sebaliknya, orang yang menjadi wasilah terputusnya hidup seseorang, hancurnya hidup seseorang, dia juga akan mendapatkan dosa yang jariah. Ya, jadi kaidahnya sama. Orang yang menjadi wasilah untuk tersambungnya hidup seseorang, apalagi dia orang beriman, maka seluruh keimanan dia, amal solih dia, ibadah dia sepanjang hidup di sisa umurnya jariah untuk orang ini. Makanya pahalanya fisabilillah, kal mujahid fisabilillah, au kal qaim alladzi la yaftur, seperti orang yang qiyamul lail yang tidak pernah berhenti sholat, seperti orang yang puasa tidak pernah berhenti berbuka, puasa terus. Kenapa? Jariyah. Ya, mafhum mukhalafahnya apa? Ke pemahaman terbaliknya, orang yang menghancurkan hidup orang lain, dosanya juga jadi dosa jariyah. Wah, hati-hati hadirin, ya. Jadi ini jadi motivasi untuk kita, untuk kemudian kalau Anda termasuk orang-orang yang Allah beri rizki lebih, berikan kemudahan, mari kita gandakan kebahagiaan dengan memudahkan orang lain, ya. Jadi orang yang suka berbagi itu sejatinya dia sedang menggandakan kebahagiaan. Harusnya bahagianya untuk kita sendiri, tapi ketika kita bagikan untuk orang lain, dia bahagia, kita bahagia. Bahagianya jadi dua. Masya Allah, tabarakallah. Baik, lanjut hadis berikutnya. Wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala syarrut ta'ami ta'amul walimati yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujib ad-da'wata faqad 'asallaha rasulah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu min qawlihi bi sat ta'amu ta'amul walimah yud'a ilaihi.

0: alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruk makanan adalah hidangan walimah, tidak diundang orang yang mau mendatanginya, fakir miskin yang kelaparan, dan justru yang diundang hanya orang yang enggan mendatanginya, orang kaya yang kekenyangan. Barang siapa yang tidak mendatangi undangan, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya.
1: Terus lanjutannya. Fi riwayah.
0: Dalam riwayat lain disebutkan, sejelek-jelek makanan adalah hindangan walimah yang diundang orang-orang kaya saja dan ditinggalkan orang-orang fakir.
1: Iya. Dalam penjelasan para ulama, seburuk-buruk makanan di sini maksudnya seburuk makanan halal. Seburuk apa? Makanan halal. Artinya seburuk-buruk makan di sini bukan kemudian langsung diartikan ini makanan haram. Tapi seburuk-buruk makanan halal itu apa? Makanan yang disajikan saat walimah, pesta pernikahan. Kenapa? Apa alasannya Rasul mengatakan buruk? Alasannya disebutkan setelahnya. Yumna'uha man ya'tiha. Ya. Kenapa alasannya? Karena orang-orang yang membutuhkan makanan itu tidak diundang, sementara orang-orang yang tidak membutuhkan diundang. Maksudnya apa? Biasanya to'am walimah itu, makanan walimah itu yang diundang hanya orang-orang kaya. Orang-orang miskin tidak diundang. Nah, dari mana kita menyimpulkan bahwa yang dimaksud di sini makanan seburuk-buruk makanan yang halal? Pada kalimat berikutnya, wa man lam yujibid da'wah, barang siapa yang tidak memenuhi atau tidak menjawab undangan walimah, undangan pernikahan, faqad asallaha wa rasulah, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Walaupun Rasulullah mengatakan itu seburuk-buruk undangan, seburuk-buruk makanan, tapi di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang tidak memenuhi undangannya, maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita dapat undangan, bil khusus secara spesifik undangan walimah, bukan undangan pengajian ya, undangan walimah, undangan nikah, walimatul urs, maka wajib hukumnya datang. Kalau tidak datang, dosa. Kecuali jika kita punya uzur, kemudian kita izin. Nah, izin boleh. Ya, kalau izin ini mengangkat apa? Mengangkat kewajiban seorang yang kemudian harus wajib datang ke acara walimah itu, ya. Nah, jadi seburuk-buruk makanan di sini bukan seburuk-buruk makanannya jadi enggak thayyib atau enggak halal, jadi syubhat enggak, ya. Tapi Rasulullah SAW secara ekspresif ingin mengatakan bahwa sebaiknya jika kita mengadakan walimatul urs tidak hanya mengundang orang-orang kaya saja, tapi juga mengundang orang-orang yang miskin. Artinya undangannya itu bukan karena faktor harta, ya, tidak hanya mengagungkan orang kaya saja dikarenakan kekayaannya. Artinya bahwa tidak mengkhususkan orang-orang dengan golongan tertentu saja, semuanya diundang, gitu ya. Semua diundang, walaupun juga kurang layak jika kita mengundang dalam acara-acara besar, acara-acara syukuran atau walimah, kita mengundang anak-anak yatim, kemudian kita taruh di kursi paling depan, itu juga kurang layak. Ini rada-radanya apa menjadi budaya kita hari ini ya, undang anak yatim taruh depan gitu ya, kemudian biar orang-orang lihat nih aku ngundang anak-anak yatim. Alangkah lebih bijak dan lebih bagusnya kalau mengundang anak-anak yatim, undang sebelum acara mulai, ya, suruh makan sepuasnya dulu, ya, kasih sangu, ya, setelah itu mereka pulang, ya, sebagai bentuk syukur kita berbagi kepada mereka, kemudian acara berikutnya adalah acara yang lainnya, ya. Jadi jangan sampai rusak niat kita hanya karena apa? Karena kita ingin mengamalkan hadis ini tapi dengan cara yang kurang tepat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian para ulama juga menjelaskan menghadiri undangan itu hukumnya wajib, tapi kewajibannya itu bersyarat. kewajibannya apa? Dengan syarat tidak ada kemungkaran di dalamnya. Jadi kalau dalam acara walimah ada kemungkaran, seperti di situ ada ikhtilat, ada orang yang buka aurat dan lain sebagainya, ya, ada biduannya misalnya seperti itu, ya. Kemudian kalau sekarang itu apa? Standing party, ya. Standing party tapi tidak pernah dikasih kursi, kursinya minim sekali. Jadi semua orang berdiri makan, gitu ya. Nah, ya seperti itu maka kewajibannya gugur. Artinya apa? Ya, yang mau datang datang, yang enggak enggak. Ketika dia tidak datang, dia tidak mendapatkan dosa, gitu ya. Maka ini juga satu auto apa? Satu masukan untuk kita semua, jika kita hendak mengadakan acara walimah, pastikan acara walimahnya acara yang betul-betul menjaga syariat di dalamnya, ya. Misalnya dipisah antara laki-laki dan perempuan, kemudian apa, acaranya juga dibuat sesyar'i mungkin, gitu ya. Jalur laki-laki di mana, jalur perempuan bagaimana, gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang banyak apa, wedding organizer yang WO yang mengangkat tema syariah. Nah, itu juga bisa dicontoh begitu. Wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya hadis Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'ala jariyataini hatta tablugha ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'ahu.
0: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menanggung kebutuhan dua anak perempuan hingga balik, dia akan datang pada hari kiamat, saya dan dia seperti ini, sambil beliau merakatkan jari jemarinya.
1: Ya, begini ya. Barang siapa yang sabar mengasuh, mendidik dua anak perempuannya sampai dewasa. Nah, ini kekhususan untuk para ayah dan para ibu yang Allah titipi amanah anak, tapi anak perempuan, ya, dua. Dalam hadis yang lain lebih, ya. Terus ada satu sahabat tanya, kalau satu gimana ya Rasulullah, ya, satu ya sama, asal dididik dengan baik, nanti apa, ana wa huwa kahataini, aku dan dia akan sedekat ini nanti di hari kiamat atau di surga, dalam riwayat yang lain. Nah, bapak ibu yang dimuliakan Allah, bapak ibu harus tahu tanggung jawab orang tua kepada seorang putri dari anak yang Allah titipkan kepada kita itu 6. Tanggung jawabnya 6. 1. Wabil khusus ini nasihat untuk para ayah. 1. Mencarikan ibu yang solihah. Wis kadung izat gitu ya. Bacot izat. Ibu enggak terlalu solihah misalnya gitu. Ganti atau gimana, Tat? Bukan ganti tentunya, ya. Kalau belum solihah berarti kewajibannya apa? Memantaskan diri dan pasangan kita agar jadi pasangan yang solih, solihah. Berusaha mengupgrade diri, ya. Menjaga kesolihan diri, ya. Sama-sama komitmen untuk jadi pasangan yang solih, solihah, ya. Itu tanggung jawab ayah itu. Milihin atau mencarikan ibu yang solihah, karena seorang anak akan tumbuh dengan baik jika ibunya ibu yang solihah. Karena al-ummahatu al-madrasatul ula, para wanita itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Yang kedua, ya, apa, mendoakannya agar terhindar dari segala makar setan. Jadi bahaya yang paling besar yang mengancam anak keturunan kita, wabil khusus anak-anak perempuan, itu apa? Makarnya setan. Makanya disunnahkan orang tua, ayah dan ibu itu mendoakan anak dengan doa apa? Yang kata Rasulullah, barang siapa yang berdoa dengan doa ini, lam yadurrohu syaitonun abada, setan tidak akan mengganggu anak tersebut selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doanya apa? Doanya panjenengan.

Oh, don't guyu. Wajannibis syaiton ma razaqtana. Hafal? Aska belum hafal. Ilham sudah hafal. Ya. Aska baru nyoba hafal ini ya. Ya ulang ya. Bismillahi. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Ada yang belum hafal? Ajib kalau belum hafal ya. Ini doa yang disunnahkan saat sebelum suami istri beribadah. Ya, beribadah suami istri. Doa yang sama ini kata Rasulullah, jika diniatkan mendoakan anak dengan doa ini, ya, maka tidak akan setan bisa mengganggu dan menyentuhnya selama-lamanya. Jadi para ibu yang sedang mengandung anak sambil megang perutnya, doa ini, bismillahi dengan nama Allah, dengan memohon pertolongan Allah. Allahumma ya Allah, jannibna syaitan, jauhkan kami dari syaitan. Wa jannibis syaitan ma razaqtana, dan jauhkan setan dari apa yang kau rizkikan kepada kami berupa anak anak keturunan, ya. Lah, kewajiban keduanya doakan. Dan selain doa ini juga doa-doa kebaikan. Makanya para ulama dalam pembahasan yang banyak menyebutkan dalam kitab-kitab mereka, seorang ayah atau seorang ibu jika dikaruniai anak lebih dari satu, maka kewajibannya adalah mendoakan satu-satu. Saya pernah di kota Mekah, Pak, ketemu seorang anak laki-laki, dokter, hampir profesor. Dia cerita duduk di Serambi, di pelataran Mekah ini, ketemu sama orang Indonesia, tanya, "Bapak dari mana?" Saya bilang, "Saya lagi umroh, Ustaz, ya, sama keluarga." Terus dia cerita, ceritakan ibu mertuanya. Ibu mertuanya ini, atau ibu dari istrinya, punya anak 5, semuanya hafid Quran 30 juz, termasuk istrinya ini, dan semuanya doktor di bidangnya masing-masing. Jadi sukses akhirat, sukses dunia. Jarang nih, ada orang anaknya 5 semuanya, prestasinya, akademisnya sampai pucuk, sampai S3, dan semuanya hafid 30 juz. Terus saya kejar kan, apa amalan orang tuanya, Pak? Amalan mertuanya jenengan apa? Si bapak ini bilang, ibu kami ini saat meninggal dalam keadaan mendekap Al-Quran. Gini nih, mendekap Al-Quran nih, meninggal ya. Ya, gak apa amalannya. Ibu kami ini sepekan sekali khatam 30 juz. Sepekan sekali. Dan setiap khatam, satu kali khatam doain satu anak. Jadi tirakatnya doain satu anak itu baca Quran 30 juz. Doain satu anak. Terus pekan keduanya khatamin lagi, doain anak kedua. Ketiganya doain anak ketiga. Terus seumur hidupnya sampai meninggal mendekap Al-Quran. Ya, makanya saya sering katakan ya, usikum wa nafsi bi taqwallah, kita ngaji kayak gini diniatkan tirakat, Bapak Ibu. Nirakati siapa? Anak. Ya Allah, saya ngaji ini ya Allah sebagai bentuk tirakat saya, semoga ada di antara anak dan cucu saya yang jadi ulama ya Allah. Gitu, Adit. Memang apa saat hukumnya tirakat? Boleh. 4 mazhab memperbolehkan. At-tawasul bil a'mali sholihah. Bertawasul dengan amal soleh itu kan boleh kan? Hadisnya hadis hadisul ghor itu loh. Hadis 3 orang yang terperangkap dalam gua itu kan semuanya bertawasul dengan amal solehnya ya. Kemudian dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya hadirin muliakan Allah, punya anak 1, 2, 3, 4, doakan satu-satu. Jangan doakan yang belum soleh saja, Bapak Ibu. Yang belum soleh didoakan agar soleh. Yang sudah soleh didoakan agar istiqomah. Agar istiqomah. Pernah dengar cerita ini enggak? Rasulullah pernah bercerita tentang seorang ibu Bani Israel. Hadis sahih, riwayat Bukhari. Ibu ini punya 2 anak. Kakak sama adik. Kakaknya ahli maksiat. Hidupnya itu
khamar, judi, zina, bunuh orang. Kakaknya ini ahli maksiat, adiknya ahlul ibadah, hidupnya cuma ibadah, zikir, sholat, bersihin tempat ibadah. Kakaknya bermaksiat di bawah menara, adiknya sholat beribadah di atas menara, mercusuar. Ibunya ngelihat adiknya bersyukur, ibunya ngelihat kakaknya, anak pertamanya, ibunya merintih dalam doanya. Akhirnya ibunya doakan kakaknya aja, karena adiknya sudah soleh. Sampai suatu ketika adiknya selesai sholat di tengah malam, melihat kakaknya sedang bermaksiat malam, ya, malam kumpul sama temennya, khamar, zina, judi. Adiknya batin dalam hati, enak ya kakak saya menikmati dunia begitu indahnya. Ah, pinginlah aku sekali-kali nyoba. Muncul rasa ujub. Ini hati-hati penyakitnya orang sudah ngaji, orang soleh itu merasa apa? Sudah lebih baik dari yang lain, merasa cukup dengan amalan. Bilang gini adiknya dalam hatinya, toh banyaknya ibadah dan amal solehku tidak akan berkurang dengan satu kemaksiatanku malam ini. Batin, niat, kretek dalam hati. Di waktu yang sama, kata Rasulullah menceritakan, kakaknya juga batin. Kakaknya nengok ke atas, ada cahaya di ruangan di atas menara. Batin, ya Allah, kok hidupku gini-gini aja ya, capek ya Allah. Maksiat terus setiap hari, saya pingin tobat lah. Pingin soleh kayak adikku di atas. Akhirnya apa yang terjadi? Adiknya berlari ingin mencoba kemaksiatan di bawah, kakaknya berlari menuju Allah. Fafirru ilallah. Hari di tengah malam gelap gulita, tidak ada lentera, tidak ada lampu, sama-sama menaiki dan menuruni tangga. Akhirnya mereka jatuh berbenturan, keduanya jatuh dan keduanya meninggal di tempat. Allah mengutus dua malaikat, malaikat rahmah dan malaikat azab, untuk menemani malaikat maut mencabut nyawa dua orang ini. Malaikat rahmat dan azab ketemu di TKP, saling berbincang. Ini yang hadisnya begitu. Loh, kok ketemu di sini? Iya, aku diutus Allah. Aku juga. Ke siapa? Kata malaikat rahmat, aku diutus untuk mengiringi malaikat maut mencabut nyawanya si kakak. Adapun aku, malaikat azab, mengiringi malaikat maut untuk mencabut nyawanya si adik. Yang satu su'ul khatimah, yang satu husnul khatimah. Banyak pelajaran dari hadis ini. Saya mungkin ambil dua saja. Pelajaran yang pertama, para ulama mengatakan tidak ada yang tahu akhir hidup kita. Semuanya masih skor sementara. Semasa. Coba ulangi. Semua masih skor sementara. Ya. Yang soleh bisa salah, yang salah bisa soleh. Yang soleh punya masa lalu, yang salah punya masa depan. Tidak ada yang tahu akhir cerita hadir. Semua kita sedang berlomba memperbaiki diri. Ya. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, soal orang tua dan anak ini, para ulama mengatakan hadis ini mengandung sebuah hikmah. Kalau doain anak, jangan cuman doain yang belum soleh. Ibunya fokus doain yang kakaknya, ya Allah, rubah dia ya Allah, tunjuki dia hidayah, matikan husnul khatimah, ijabah. Tapi adiknya tidak pernah doain satu-satu hadis. Dan itu kewajiban orang tua, bil khusus para ayah. Ya, para ayah dalam

salah satu sunnah yang sangat dianjurkan. Hadis ya Tirmidzi dan Abu Daud. Kata para ulama, mengapa seorang anak yang baru lahir itu diazani? Sebabnya dua. Satu, syiar Islam. Agar si anak ini, nama pertama yang didengar adalah nama Allah dan kalimat syahadah. Yang kedua, yaitu benteng yang membuat setan lari. Ya, benteng yang membuat apa? Setan lari. Setan tuh paling gak tahan dengar suara azan. Itulah jawaban kalau azan subuh, sayup-sayup azannya terdengar. Selesai azan, tidur lagi. Karena setannya merapat lagi. Ya, kayak gitu. Itu pengalaman saya begitu, Pak. Bukan pengalaman bangun tidur, bukan ya. Saya dulu punya teman, namanya Rasmun. Satu angkatan sama saya, orang Ambon. Pernah saya ceritain ini ya? Yang pernah dengar mungkin pernah. Nah, nama hijrahnya Khalil Gibran. Saya manggilnya Khalil. Khalil ini Masya Allah kasihan. Di 2 tahun pertama di pesantren, waktu pesantren kami di Boyolali, dia itu dapat serangan sihir. Dari siapa? Dari musuh-musuh ayahnya. Dulu tahun 2000-an kan Ambon sempat konflik gitu ya. Lah ayahnya ini panglima pemimpin orang-orang Islam di sana. Jadi sangat dibenci sama orang-orang yang benci Islam. Nah, serangannya tidak hanya serangan fisik. Gak hanya perang. Ternyata mereka sambil ngirim-ngirim juga. Lah yang dikirim itu anaknya yang sedang nyantri di Jawa. Ceritanya gitu. Jadi Rasmun ini atau Khol ini kasihan sekali. Masya Allah, sekarang beliau berdakwah di pedalaman Ambon dan mengislamkan banyak orang nih, kawan saya ini, Masya Allah. Lah, Rasmun ini dia setiap malam itu, Pak, badannya itu kayak orang hamil 9 bulan, Pak. Perutnya melembung, tangannya gede, kakinya gede, bengkak semua. Dapat kiriman, Pak. Dan setiap malam kita rukyah dan ribuan jin keluar dari tubuhnya. Dan kami tahu ini sihir kenapa? Karena jinnya itu namanya aneh-aneh, Pak. Namanya Gonzales, Yohanes gitu. Wah, jin-jin Portugis nih, ya. Jin-jin Spanyol Portugis. Wah, ini penjajah ini, ya. Maksudnya nah ini kiriman nih kayaknya nih gitu kan. Akhirnya betul fix sih, memang dia kena sihir gitu ya. Lah yang menarik adalah Rasmun ini perubahan tubuhnya itu terjadi di malam hari, tapi kalau di siang hari dia bisa melihat sesuatu itu transparan tadi. Jadi dia itu kalau melihat orang itu telanjang. Karena pengaruh jin dalam tubuhnya itu. Dan dia bisa melihat makhluk halus yang ada di sekitarnya. Yang paling ngeri kalau jaga malam sama dia. Satu grup sama dia, satu PA itu, satu ta'ifah. Jaga malam itu dia bisa, "Wih, di sana ada mbak-mbak." Kita kan enggak bisa ngelihat, agak merinding itu ya. Tapi begitulah dia karena pengaruh sihirnya itu. Nah, sampai suatu ketika, nah ini yang momen yang saya ingin ceritakan. Setiap kali santri mau masuk ke masjid, yang namanya santri itu kan siap sebelum azan asar ya. Waktu kami santri dulu, sebelum asar, sebelum duhur itu sudah harus siap di masjid. Kalau kita jalan sama Rasmun, azan berkumandang, Rasmun itu selalu nunjuk begini. Pada lari katanya. Padahal gak ada orang lari. Ya. Terus kami tanya, yang lari siapa? Itu loh, pada lari banyak sekali. Kemana? Ke kuburan katanya. Ke kuburan sama ke kamar mandi, Pak. Ya. Wah, ini kami kan bertanya-tanya, yang lari siapa ini? Ya. Terus dia bilang, setannya pada lari. Ya. Dan lucunya, ini sebelum kami tahu, dia bilang, sambil mengeluarkan asap kata dia. Terkentut-kentut larinya. Ternyata itu persis spesifik sebagaimana sabda Nabi SAW. Nabi bersabda barang apa? Sesungguhnya setan-setan itu berlari falahum durat. Terkentut-kentut ketika mendengarkan azan. Bukan terkencing-kencing ya, tapi terkentut-kentut. Selesai azan, la ilaha illallah, kata Rasmun nih, ya, dia bilang, datang lagi mereka. Merapat lagi itu. Real itu. Nanti kalau sudah komat, lari lagi, sembunyi, takutan. Kalau sudah itu mereka merapat ke soft-soft sholat. Nah ini, disinilah mereka mulai mengganggu. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab yang lain, gangguan setan itu minimal ada satu, membuat seorang yang sholat tidak fokus ke tempat sujud. Itu gangguan setan. Nah, maka jangan jadi setan-setan berbentuk manusia ya. Sholat pakai kaos bola. Itu ganggu teman yang lain tuh. Ya, pastikan sholat menggunakan pakaian yang sopan ya.

Bu juga ya, kalau beli mukena enggak usah mukena-mukena yang aneh-aneh lah, yang polos-polos, yang jangan membuat orang lain tidak konsen dalam sholat gitu ya. Atau yang kedua, gangguan setan membuat orang itu menguap ketika sholat. Nguap itu, kata Rasmun, orang yang nguap sholat itu, setan itu pada ngencingi matanya, kata dia. Di setan itu lomba-lomba, berlomba-lomba, ini saya gak tahu ya, ini referensinya Rasmun pokoknya. Pokoknya dia bilang setan itu ganggu orang sholat ya pak, titis-titisan, ngencingi matanya orang yang lagi sholat. Ke matanya ngantuk, menguap. Yang ketiga apa? Setan akan membisikkan ke dalam telinga orang yang lagi sholat, kata Rasulullah, dengan perkara-perkara yang ada di luar sholat. Setan akan berkata, uzkur kada wa kada. Ingat ini, ingat itu. Sampai akhirnya orang-orang yang sholat, akhirnya kehilangan fokusnya di saat sholat, dan kelupaan bilangan rokaat. Nah, kalau suka lupa bilangan rokaat, mesti nginget sesuatu yang di luar sholat. Dan itu ternyata juga gangguan dari setan ya. Makanya masya Allah, hadirin muliakan Allah ya. Jadi kenapa seorang anak, kembali ke pembahasannya, kenapa seorang anak itu disunnahkan untuk diazani? Satu, itu syiar Islam, agar si anak mengenal nama Allah. Yang kedua pak, membentengi dari gangguan setan. Yang kedua, tahnik. Azani, dua tahnik. Tahnik tahu ya, mengunyah sebagian dari buah kurma sehingga tercampur dengan air ludah orang tuanya atau siapapun, boleh gurunya, boleh ustadz, boleh yang lain ya. Kemudian bukan kurmanya yang diambil, tapi air liur yang sudah bercampur itu ya, diambil di jari telunjuk, kemudian apa, dioleskan di langit-langit mulut si bayi. Dulu sebelum para ilmuwan membedah tentang perihal ini, tahnik ini bagi para sahabat ya, karena Rasulullah melakukan itu, kami melakukan itu. Tapi ternyata hari ini, masya Allah tabarakallah ya, ternyata hari ini dibedah oleh para ilmuwan, dan ternyata tahnik itu sangat ilmiah dan sangat berguna untuk si bayi ya. Mayoritas bayi meninggal kasus di dunia ini karena suhunya yang tidak menentu. Bayi itu biasa apa, kalau ada apa, ada kasus meninggal bayi itu karena apa, mereka kedinginan ya. Dan ternyata kurma, kenapa harus kurma? Karena kurma itu mengandung karbohidrat ya. Nah, kenapa harus dicampur dengan air ludah ya? Kenapa? Karena air ludah itu kalau dicampur dengan karbohidrat itu jadi glukosa ya. Dan bayi yang baru lahir itu memiliki kandungan zat gula atau glukosa yang sangat kecil dalam darahnya. Sehingga ketika seorang ayah mentahnik anaknya, itu sebenarnya dia sedang menambahkan daya tahan tubuhnya agar lebih hangat ya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum penelitian-penelitian ini. Nah, itu sunnahnya yang kedua. Kemudian yang ketiga, saat kelahirannya menamainya dengan nama yang baik. Nama yang baik itu harus memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, nama yang diambilkan dari nama-nama orang yang soleh. Bisa nama nabi, nama rasul, nama sahabat, atau orang-orang soleh yang kita teladani dan sudah meninggal ya. Kalau belum meninggal ini masih ada celah salahnya. Jadi kalau mengambil teladan, biasakan kepada orang-orang yang sudah apa? Meninggal ya. Meninggal. Kemudian yang kedua, syaratnya pak, singkat dan ringan diucapkan. Jadi kalau nama jangan sampai 5 kata, 6 kata gitu ya, kepanjangan ya. Ya 1 kata, 2 kata, 3 kata lah ya. Nah itu, dan ringan diucapkan, jangan yang sulit-sulit pelafatannya ya. Kemudian yang ketiga, memiliki makna yang baik. Maknanya apa? Baik. Jangan ditanya, besok ditanya anaknya, nama saya, namaku ini artinya apa ya? Enggak tahu kita artinya ya. Jadi harus ada makna yang baik, karena dalam Islam nama itu adalah doa ya. Nama itu adalah doa. Kemudian setelah menamai apa? Yang keempat, aqiqah. Mengaqiqahi ya. Kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1. Apa bedanya daging aqiqah dan daging kurban? Kalau daging kurban itu dibagikan dalam keadaan segar dan mentah.
Tapi kalau akikah itu tidak dibagikan dalam keadaan matang dan siap makan. Kemudian yang kelima adalah mencukur rambut dan menimbangnya dengan perak. Bukan emas ya. Perak. Kemudian mensedekahkannya, ya, mencukur rambut. Nah, itu kewajiban ketika lahir. Jadi sudah tiga kan? Kemudian yang keempat, ya, kewajiban orang tua yang keempat bil khusus ayah adalah mentarbiyah anak-anak perempuannya ini dengan tarbiyah yang baik. Ngajari menutup aurat, ngajari sholat, puasa, taharah, mengenalkan tentang Allah, mendekatkan tentang apa, mengajarkan tauhid kepada anaknya, ya, dan mengasuhnya dengan baik, ya. Nanti akan ada penjelasan setelah ini bab ke-34 berbuat baik terhadap perempuan. Jadi berbuat baik terhadap anak perempuan atau berinteraksi dengan berbuat baik terhadap wanita itu berbeda caranya, ya. Nah, nanti bab setelah ini. Kemudian setelah mendidik mentarbiyah dengan baik, memilihkan pendidikan yang baik, ya, dan seterusnya. Yang kelima, menafkahi. Ya. Lah, perempuan ini, kalau perempuan dinafkahi sampai dia apa? Sampai menikah apa sampai balik? Sampai balik.

0: Masya Allah, serempak. Ya, kalau enggak tahu jawabannya apa? Wallahu a'lam. Ya, nikah gitu ya. Ya. Penafkahan untuk laki-laki mau perempuan sampai balik. Hanya biasanya karena perempuan ini beda dengan laki-laki ya. Walaisa dzakaru kal unsa, kata Allah, laki-laki itu beda sama perempuan. Fitrahnya perempuan itu dia tidak bekerja kan di rumah. Maka otomatis anak perempuan itu dia dalam keadaan apa? Tidak beruang, tidak berpenghasilan. Maka orang tuanya tetap wajib menafkahi dia. Sama halnya seorang anak wajib menafkahi orang tuanya jika orang tuanya fakir. Tapi kalau orang tua tidak fakir, maka seorang anak tidak wajib menafkahi. Ya, nah, kayak gitu. Ya, dinafkahi. Nafkahnya dalam hal apa? Yang paling primer ya tiga itu. Ya, apa? Kasur, sumur, sama dapur. Ya, kasur itu papan, sumur itu pakaian, dapur itu makanan. Ya, nah itu tiga itu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, menikahkannya dengan orang-orang soleh. Nah ini kewajiban para ayah itu sampai menikahkannya dengan orang soleh. Ya, disitulah nanti berpindah kewajiban dari baktinya seorang anak perempuan kepada ayahnya, kepada baktinya kepada suaminya. Ya, makanya Rasul mengatakan unzuri aina antilahu, lihatlah kedudukanmu wahai para istri kepada suamimu. Fa innama huwa jannatuki au naruki, karena suamimu itu adalah surgamu atau bisa jadi nerakamu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Jadi tugas orang tua itu cari calon mantu yang soleh. Ya. Caranya gimana Ustaz? Cari calon mantu yang soleh, kata Rasulullah, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuhu, jika datang seorang laki-laki yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan putrimu. Ya, wa illa taf'alu, kalau enggak kamu lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun, akan terjadi fitnah di atas muka bumi Allah dan kerusakan. Kalau laki-laki datang soleh berakhlak kok enggak diterima. Ya, itu. Nah, cara ngelihatnya gimana Ustaz? Lihat empat. Ini para ayah yang masih punya putri. Kemarin Pak Pararjo datang enggak nih? Ya, kemarin kan ngobrol di sini kan. Ya, mau nikahkan anaknya. Caranya ngelihat gini, kalau para ulama salaf itu. Dulu kalau ada laki-laki datang, cek empat. Satu, lihat hubungannya sama Allah. Dua, lihat hubungannya sama orang tua. Gimana dia hubungannya sama orang tuanya, baktinya, perlakuannya kepada orang tuanya. Tiga, lihat hubungannya sama anak-anak. Empat, lihat hubungannya sama temannya. Empat hal itu, ya. Cara lihat hubungannya dengan kepada Allah gimana Ustaz? Lihat sholatnya. Caranya gimana lihat sholatnya? Lihat subuhnya. Lihat subuhnya. Makanya kalau ada calon mantu datang itu jangan ditanya kamu sholat gak li, pasti jawabannya apa? Sholat. Ya, kalau enggak pak gak sholat, bisa langsung ditolak kan. Tapi ya pak, tanyanya masjid dekat rumahmu sebelah mana li, atau alamat rumahmu mana. Sudah, nanti masjidnya kita cari sendiri. Cek ada gak anak ini sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya enggak bangun, yang lainnya pasti enggak bangun tadi. Gimana seorang mau membangun rumah tangga kalau dia tidak bangun subuh? Ya, gitu kan? Kalau subuhnya terjaga, insya Allah sholat-sholat yang lain terjaga. Kalau sholat-sholat yang lain terjaga, insya Allah hubungannya sama Allah terjaga. Gitu. Wallahu'alam bishawab. Nah, jadi itu lima kewajiban seorang ayah jika dikaruniai anak perempuan. Atau, enam kewajiban ya. Seorang ayah, kalau dikasih ini anak perempuan atau lebih dari anak, satu anak perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, adzan. Adzan ya, baik, barakallahu fikum. Saya kira cukup dulu karena kami harus melanjutkan ke Sukoharjo. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa an Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala.
8: Pendengar, persaudaraan kadang seperti tingkah dahan-dahan yang ditiup oleh angin. Walau satu pohon, tak selamanya gerak dahan seiring sejalan. Ada kalanya seirama, tapi tidak jarang berbenturan. Tergantung mana yang lebih kuat, keserasian batang dahan atau tiupan angin yang tidak beraturan. Indahnya persaudaraan, sebuah anugerah Allah yang teramat mahal buat mereka yang terikat dalam keimanan. Segala kebaikan pun terlahir bersama persaudaraan. Ada tolong-menolong, terbentuknya jaringan usaha, bahkan kekuatan politik umat. Namun, pernik-pernik lapangan kehidupan nyata kadang tidak seindah idealita. Ada saja khilaf, salah faham, friksi yang membuat jalan persaudaraan tidak semulus jalan tol. Ketidakharmonisan pun terjadi. Kebencian terhadap sesama saudara pun tidak terhindarkan. Muncullah kekakuan-kekakuan hubungan. Interaksi persaudaraan menjadi hambar. Sapaan cuma basa-basi. Tidak ada lagi kerinduan. Sebaliknya, ada kekecewaan dan kebencian. Suatu hal yang sulit ditemukan dalam tataran idealita persaudaraan Islam. Lebih repot lagi ketika disharmoni itu menular ke orang lain. Keretakan persaudaraan bukan lagi hubungan antar dua pihak, bahkan merembet. Penyebarannya bisa horizontal atau ke samping, bisa juga vertikal atau atas bawah. Para orang tua yang berseteru, anak cucu pun bisa ikut kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan itu dalam sabdanya. Cinta bisa berkelanjutan atau diwariskan, dan benci pun demikian. Hadis riwayat Bukhari. Waktu memang bisa menjadi alat efektif peluntur kekakuan itu. Saat gesekan menghangat, perjalanan waktulah yang berfungsi sebagai pendingin. Orang menjadi lupa dengan masalah yang pernah terjadi. Ada kesadaran baru, dan kerinduan pun menindaklanjuti. Pendengar, kalau berhenti sampai di situ, bisa jadi perdamaian cuma datang dari satu pihak. Karena belum tentu waktu bisa menjadi solusi pihak yang lain. Kalaupun bisa, sulit memastikan bertemunya dua kesadaran dalam rentang waktu yang tidak begitu jauh. Perlu ada cara lain agar persaudaraan, agar kesadaran dan juga perdamaian bertemu dalam waktu yang sama. Dan silaturahim adalah salah satunya. Inilah cara yang paling ampuh agar kekakuan, ketidaksepahaman, kekecewaan menjadi cair. Suasana yang panas pun bisa berangsur dingin. Dengan nasihat yang begitu sederhana, Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat tentang keunggulan silaturahim. Beliau bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung tali silaturahim. Muttafaqun alaih. Menarik memang tawaran Rasul tentang manfaat silaturahim ini, luasnya rezeki dan umur yang panjang. Dua hal tersebutlah yang merupakan simbol kenikmatan hidup yang begitu besar. Bumi menjadi begitu luas, damai dan nyaman, sehingga kehidupan pun menjadi sangat berarti. Masalahnya, tidak mudah menggerakkan hati untuk berkunjung ke orang yang pernah dibenci. Mungkin masih terngiang seperti apa sakitnya hati. Begitu berat beban batin, berat. Terlebih ketika setan terus mengipas-ngipasi bara luka lama. Saat itulah, setan memposisikan diri seorang sebagai pihak yang patut dikunjungi, bukan yang mengunjungi. Kalau saja bukan karena rahmat Allah, seorang mukmin bisa lupa kalau izah bukan untuk sesama mukmin, tapi buat orang kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap adillah atau lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap izah keras terhadap orang-orang kafir." Pendengar, setidaknya ada tiga persiapan yang mesti diambil agar silaturahim tidak terasa berat. Pertama, murnikan keinginan bersilaturahim hanya karena Allah. Ikatan hati yang terjalin antara dua mukmin adalah karena anugerah Allah. Ikatan inilah yang menembus beberapa hati yang berbeda warna menjadi satu cita dan rasa. Sebuah ikatan yang sangat mahal. Maha benar Allah dalam firman-Nya, dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 63. Jangan pernah selipkan maksud-maksud lain dalam silaturahim, karena disitulah celah setan memunculkan kekecewaan. Ketika maksud itu tidak tercapai, silaturahim cuma sekedar basa-basi. Silaturahim, tinggallah silaturahim, tapi hawa permusuhan tetap ada. Kedua, cintai saudara seiman sebagaimana mencintai diri sendiri. Inilah salah satu cara mengikis ego diri yang efektif. Ketika tekad ini terwujud, yang terpikir adalah bagaimana agar bisa memberi bukan meminta, apalagi menuntut. Akan muncul dalam nurani yang paling dalam bagaimana bisa memberi sesuatu kepada saudara seiman, termasuk memberi maaf. Meminta maaf memang sulit, dan akan lebih sulit lagi memberi maaf. Hal inilah yang paling sulit dalam tingkat keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Yang ketiga, pendengar, cobalah bayangkan kebaikan-kebaikan saudara yang akan dikunjungi, bukan sebaliknya. Kerap kebencian bisa menihilkan kebaikan orang lain. Timbangan diri menjadi tidak adil. Kebaikan yang bertahun-tahun bisa terhapus dengan kesalahan semenit. Maha besar Allah dalam firman-Nya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Tidak ada yang pernah dirugikan dari silaturahim, pendengar, kecuali tiupan angin ego yang selalu ingin dimanjakan karena ulahnya tidak lagi membuat tangkai-tangkai dahan berbenturan. Wallahu a'lam bissawab.

antara sikap yang perlu ditanamkan untuk merawat, menumbuhkan, dan menancapkan kebahagiaan di dalam hati adalah tidak terlalu memperdulikan hal-hal remeh, tapi cobalah berkonsentrasi dengan kepentingan yang lebih besar dan mulia, yaitu kepentingan akhirat. Salah seorang salaf pernah berkata, ketika dia sedang menasihati saudaranya, "Saudaraku, jadikanlah kecemasanmu hanya pada satu kepentingan, yaitu kepentingan bertemu Allah, kepentingan akhirat, dan kepentingan agar selalu dalam rahmat-Nya." Pendengar, segala kepentingan yang ada di dunia ini bukanlah prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan akhirat kelak. Segala kepentingan duniawi, kedudukan, jabatan, emas, perak, anak-anak, harta, kehormatan, ketenaran, istana, dan segala aktivitas yang dilakoni di dunia tidaklah berarti dibandingkan dengan apa yang disediakan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan sifat-sifat musuh-Nya, yaitu orang-orang munafik. Mereka dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka berprasangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Mereka hanya dicemaskan diri mereka sendiri, urusan perut mereka, urusan syahwat mereka. Mereka selamanya tidak pernah memikirkan hal-hal yang lebih agung dari sekedar memikirkan dunia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaiat sejumlah orang di bawah sebuah pohon, tiba-tiba menyingkirlah seorang munafik untuk mencari unta berwarna kemerah-merahan miliknya yang hilang, dan sambil berkata, "Sungguh, menemukan untaku lebih aku sukai daripada baiat kalian ini." Dan bersabdalah Nabi Muhammad SAW, "Semua orang di antara kalian diampuni kecuali pemilik unta merah itu." Pendengar, orang munafik itu hanya mencemaskan dirinya sendiri. Dia berkata kepada teman-temannya, "Janganlah kalian berangkat perang saat terik seperti ini." Selanjutnya Allah menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Katakanlah, wahai Muhammad, neraka Jahannam itu lebih panas." Dan berkatalah orang munafik yang lain, "Berilah saya izin untuk tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah." Allah pun menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah." Pendengar, orang munafik yang lainnya lagi hanya mementingkan harta dan keluarga mereka. "Kami amat disibukkan oleh harta dan keluarga kami. Oleh karena itu mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk kami." Sungguh, semua orang yang mereka cemaskan itu hanyalah kepentingan-kepentingan sementara yang remeh dan murah, yang hanya dipedulikan oleh orang-orang bodoh dan murahan. Adapun para sahabat yang mulia, mereka senantiasa mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Mulia menjumpaiku, yakni dalam tidurku. Kemudian berfirman kepadaku, wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku untuk mencintaimu. Dalam amal ubudiyah, cinta atau mahabbah menempati derajat yang paling tinggi. Mencintai Allah dan Rasulnya berarti melaksanakan seluruh amanat dan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul disertai luapan kalbu yang dipenuhi rasa cinta. Pada mulanya, perjalanan cinta seorang hamba menapaki derajat mencintai Allah. Namun pada akhir perjalanan ruhaninya, sang hamba mendapatkan derajat wahana yang dicintainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Mulia menjumpaiku, yakni dalam tidurku. Kemudian Allah berfirman kepadaku, wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku untuk mencintaimu. Dalam sebuah buku Mahabbatullah atau Mencintai Allah, Ummu Ibnu Qayyim menuturkan tahapan-tahapan menuju wahana cinta Allah. Bahwasanya cinta senantiasa berkaitan dengan amal, dan amal sangat bergantung pada keikhlasan kalbu. Di sanalah cinta Allah berlabuh. Itu karena cinta Allah merupakan refleksi dari disiplin keimanan dan kecintaan yang terpuji, bukan kecintaan yang tercela yang menjerumuskan kepada cinta selain Allah. Tahapan-tahapan menuju wahana cinta kepada Allah adalah, yang pertama, membaca Al-Quran dengan merenung dan memahami kandungan maknanya sesuai dengan maksudnya yang benar. Itu tidak lain adalah renungan seorang hamba Allah yang hafal dan mampu menjelaskan Al-Quran agar dipahami maksudnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah sunnah setelah melakukan ibadah-ibadah fardu. Orang yang menunaikan ibadah-ibadah fardu dengan sempurna, mereka adalah yang dicintai Allah. Sementara orang yang menunaikannya kemudian menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah, mereka itu adalah orang yang dicintai Allah. Ibadah-ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, melanggengkan zikir kepada Allah dalam segala tingkah laku melalui lisan, kalbu, amal, dan perilaku. Kadar kecintaan seseorang terhadap Allah tergantung kepada kadar zikir kepadanya. Zikir kepada Allah merupakan syiar bagi mereka yang mencintai Allah dan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku bersama hambaku selama ia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak untuk berzikir kepadaku. Yang keempat, cinta kepada Allah melebihi cinta kepada diri sendiri. Memprioritaskan cinta kepada Allah di atas cinta kepada diri sendiri, meskipun dibayang-bayangi oleh hawa nafsu yang selalu mengajak lebih mencintai diri sendiri. Artinya ia rela mencintai Allah meskipun beresiko tidak dicintai oleh makhluk. Inilah derajat para nabi. Di atas itu derajat para rasul, dan di atasnya lagi derajat para rasul ulul azmi. Lalu yang paling tinggi adalah derajat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau mampu melawan kehendak dunia seisinya demi cintanya kepada Allah. Yang kelima, kontinuitas musyahadah atau menyaksikan dan makrifat atau mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Penglihatan kalbunya terarah kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kesadaran dan penglihatan kalbunya berkelana di taman ma'rifatullah atau pengenalan Allah yang paling tinggi. Barang siapa ma'rifat kepada asma-asma Allah, sifat-sifat dan af'al-af'al Allah, dan penyaksian dan kesadaran yang mendalam, niscaya akan dicintai Allah. Yang keenam, menghayati kebaikan, kebesaran dan nikmat Allah lahir dan batin akan mengantarkan kepada cinta hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pemberi nikmat dan kebaikan yang hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, ketertundukan hati secara total di hadapan Allah. Inilah yang disebut khusyuk. Hati yang khusyuk tidak hanya dalam melakukan sholat, tetapi dalam semua aspek kehidupan ini akan mengantarkan kepada cinta Allah yang hakiki. Yang kedelapan, menyendiri bersama Allah ketika dia turun. Kapankah itu? Yaitu saat sepertiga terakhir malam. Di saat itulah Allah turun ke dunia, dan di saat itulah saat yang paling berharga bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan sholat malam agar mendapatkan cinta Allah. Kesembilan, bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah
maka ia pun akan mendapatkan cinta Allah. Yang terakhir, menjaga dan menjauhi sebab-sebab yang menghalangi komunikasi hati atau kalbu kita dengan Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Agung, kami memohon karunia kepadamu untuk mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu.

dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang mengasihi, pasti akan dikasihi. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW telah dikenal sebagai seseorang yang memiliki akhlak mulia, sangat pengasih dan sangat dipercaya. Berbekal rahmat yang diberikan oleh Allah, maka Nabi Muhammad SAW bersikap lemah lembut terhadap manusia. Dengan sikap tersebut, maka ramailah manusia yang menyukai dan menyenangi Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad mengasihi para sahabat dengan ikhlas dan sepenuh hati, maka Nabi pun dikasihi dengan ikhlas dan sepenuh hati pula. Bahkan Nabi tidak hanya dikasihi oleh manusia, tetapi juga dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56, yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Apa sebenarnya arti mengasihi? Kasih di dalam bahasa Arab disebut juga dengan rahmat, yaitu dari kata rahima yarhamu, yang berarti mengasihi. Seseorang itu dapat mengasihi adalah karena Allah menurunkan rahmat ke alam ini. Dengan rahmat tersebut, manusia mengasihi makhluk yang lain, dan dengan rahmat itu juga, hewan mengasihi anaknya. Rahmat yang diturunkan ke alam ini hanyalah satu bagian saja dari 100 rahmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Dia menahannya sebanyak 99 bagian dan menurunkannya ke bumi satu bagian. Dengan yang satu bagian itulah makhluk-makhluk berkasih sayang, sehingga seekor hewan itu mengangkat kakinya dari anaknya supaya tidak mencederainya. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk mengasihi siapa saja penduduk bumi. Perbuatan mengasihi orang lain tidak akan sia-sia, sebab sudah menjadi ketetapan Allah atau sunnatullah. Siapa yang mengasihi akan dikasihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, yang artinya, orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Yang Maha Pengasih. Maka kasihilah penghuni bumi, niscaya penghuni langit akan mengasihimu pula. Sabdanya yang lain, siapa yang tidak mengasihi, niscaya tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari. Sabda Rasul yang lain, Allah tidak akan mengasihi siapa yang tidak mengasihi manusia. Hadis riwayat Bukhari. Sabda Rasul yang lain, siapa yang tidak mengasihi yang kecil dari kami dan tidak menghormati yang tua dari kami, maka bukanlah termasuk golongan kami. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi sudah menjadi sunnatullah bahwa siapa yang mengasihi pasti akan dikasihi. Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, senantiasa berusaha mengasihi orang lain sehingga kita dikasihi pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat dan telah menurunkan satu rahmatnya kepada jin, manusia, hewan, dan binatang buas. Dengan rahmat yang satu itu, mereka saling menyayangi dan mengasihi. Dan dengan rahmat yang satu itu juga, binatang buas menyayangi anaknya. Allah menahan 99 rahmat lagi untuk diberikan kepada hamba-hambanya di akhirat nanti. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua pendengar, berdoa supaya diberi rahmat. Doa tersebut adalah seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas.

Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Masitoh adalah salah satu figur teladan dalam Islam, seorang perempuan yang menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa. Ia merupakan mantan istri Nabi Khidir alaihi salam dan sosok yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan itu, Rasulullah mencium bau wangi yang khas, lalu bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, bau apakah ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah bau Masitoh dan anak-anaknya." Pada suatu masa, seorang raja menjodohkan anaknya dengan Masitoh dengan harapan bahwa pernikahan ini akan melahirkan seorang pewaris takhta. Namun, anak raja itu enggan menggauli istrinya. Suatu hari, ia berkata kepada Masitoh, "Aku tidak membutuhkan seorang wanita di sampingku. Aku memberimu dua pilihan, tetap tinggal bersamaku dan beribadah kepada Allah, tetapi rahasiakan hubungan kita, atau aku akan menceraikanmu." Masitoh memilih untuk tetap tinggal. Setelah satu tahun berlalu, sang raja memanggilnya dan bertanya, "Kamu masih muda, anakku juga masih muda. Mengapa kalian belum memiliki anak?" Masitoh menjawab, "Anak adalah anugerah dari Allah. Jika dia berkehendak, kami akan memilikinya. Jika tidak, maka kami tidak akan pernah memilikinya." Mendengar jawaban itu, raja memerintahkan anaknya untuk menceraikan Masitoh. Setelah diceraikan, ia hidup sendiri di pinggiran kota dan tetap menyembah Allah seperti yang diajarkan mantan suaminya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang mengucapkan nama Allah. Masitoh penasaran dan bertanya, "Dari mana kamu mengetahui nama Allah itu?" Laki-laki itu menjawab, "Aku adalah sahabat mantan suamimu. Mereka pun akhirnya menikah dan dikaruniai beberapa anak." Setelah beberapa lama, Masitoh bekerja sebagai tukang sisir anak Firaun Mait, sementara suaminya bekerja di istana. Dalam kitab Kashashul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir, disebutkan bahwa anak raja yang menikahi Masitoh adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir yang kelak menjadi guru Nabi Musa alaihi salam, namanya diabadikan dalam surah Bani Israel.